Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, diantaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar 671,2 triliun rupiah atau 2,4% terhadap PDB serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama panitia kerja.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5% secara year on year. Kemudian tiga, nilai tukar rupiah disepakati 17.500. Suku bunga SBN 10 tahun, prosentasenya 6,9%. Kemudian ada sasaran dan indikator pembangunan. Satu, tingkat kemiskinan 6 sampai 6,5%. Dalam satuan persentase, tingkat kemiskinan ekstrim 0,05.
2: Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyampaikan apresiasi atas dukungan Komisi 11 DPR RI. Ia menilai pembahasan RAPBN 2027 berlangsung secara dinamis dan konstruktif hingga menghasilkan sejumlah kesepakatan. Purbaya memastikan pemerintah akan menindaklanjuti seluruh masukan dan kesepakatan dalam penyusunan RAPBN tahun 2027.
3: Seluruh masukan, pandangan, dan saran serta kesepakatan yang dicapai akan kami tindak lanjuti dan pedomani untuk penyempurnaan kebijakan dalam penyusunan arsitektur RAPBN 2027. Semoga seluruh ikhtiar, pemikiran, dan kerjasama dan kerja bersama yang telah kita lakukan menjadi bagian dari upaya besar untuk mewujudkan Indonesia yang berdaulat, adil, dan makmur.
2: Purbaya menambahkan kesepakatan tersebut menjadi dasar pemerintah dalam menyempurnakan arsitektur RAPBN tahun 2027. Ia berharap pemerintah dapat menjalankan kebijakan fiskal secara efektif untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Berikut Yorika Fitri melaporkan.
4: Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI meluncurkan sistem monitoring, evaluasi, dan pelaporan perlindungan anak atau SIMEP PA generasi ketiga. Peluncuran berlangsung di kantor Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kemenko PMK. Acara itu dihadiri oleh Menko PMK Pratikno, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifah Fauzi, serta jajaran KPAI. Kepada para awak media, Ketua KPAI Aris Adileksono menyatakan, SIMEP PA menjadi instrumen pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak di Indonesia, di mana sistem tersebut akan merekam pelaksanaan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Hak tersebut meliputi hak sipil, kesehatan, pengasuhan, hingga perlindungan dan bantuan hukum bagi anak. Selain itu, sistem ini juga memantau kolaborasi lintas sektor dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Dan KPAI juga berharap sistem tersebut dapat meningkatkan efektivitas layanan perlindungan anak oleh pemerintah pusat dan daerah.
5: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
4: Sementara itu, Menko PMK Pratikno memberikan apresiasi terkait dengan langkah KPAI dalam memperkuat pengawasan terhadap perlindungan dan tumbuh kembang anak. Menurutnya, pemerintah terus menjalankan berbagai program untuk memenuhi kebutuhan dan menjamin hak anak. Program tersebut mencakup pemenuhan gizi bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan anak-anak guna mencegah stunting. Menurut Pratikno, pemerintah juga menjamin akses pendidikan bagi anak dari keluarga kurang mampu melalui program sekolah rakyat.
6: Ada program untuk bagaimana menjamin gizi yang baik terus dilakukan bagi ibu hamil, ibu menyusui, bagi anak-anak agar tidak stunting.
4: Di saat yang sama, menurut Pratikno, sistem informasi yang dibangun oleh KPAI dapat membantu menghadapi persoalan perlindungan anak yang semakin kompleks. Dengan adanya sistem ini, kerja pemerintah dan berbagai pihak diharapkan semakin efektif serta sinergis. Dari Jakarta, Yurika Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Muhammad Kodari menyebut pemerintah menargetkan Indonesia tidak lagi mengimpor garam pada 2029. Target tersebut dikejar melalui peningkatan produksi nasional hingga 5 juta ton dan pengembangan sentra industri garam di berbagai daerah. Berikut kami hadirkan laporan khusus bersama Alfred Suter.
7: Laporan khusus. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta.
8: Pemerintah menargetkan Indonesia mampu menghentikan impor garam pada 2029. Target tersebut ditempuh dengan meningkatkan produksi garam nasional secara bertahap dalam beberapa tahun mendatang. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Kodari mengatakan produksi garam nasional ditargetkan mencapai 2,5 juta ton pada 2026. Produksi kemudian ditargetkan meningkat menjadi 3,5 juta ton pada 2027 dan mencapai 5 juta ton pada 2029. Sejalan dengan peningkatan produksi, pemerintah juga menargetkan volume impor terus ditekan. Impor garam yang sebelumnya sekitar 2,6 juta ton ditargetkan turun menjadi 2 juta ton pada 2026. Selanjutnya, impor ditargetkan menjadi 1 juta ton pada 2027 dan berhenti sepenuhnya pada 2029.
9: Pengembangan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN di Rotendao juga merupakan bagian dari pemerataan pembangunan di NTT. Program prioritas ini diharapkan memberikan efek pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja, serta pengentasan kemiskinan di kawasan tersebut. Sejalan dengan itu, volume impor garam ditargetkan turun dari baseline sekitar 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga mencapai 0 pada tahun 2029. Pengembangan KSIGN Rotendao diharapkan meningkatkan pendapatan petambak melalui peningkatan produktivitas, kualitas, dan nilai tambah garam, sekaligus memperluas keterlibatan masyarakat setempat dalam rantai usaha garam.
8: Salah satu kawasan yang disiapkan untuk mengejar target tersebut berada di Kabupaten Rotendao, Nusa Tenggara Timur. Pemerintah mengembangkan kawasan sentra industri garam nasional atau KSIGN sebagai sentra produksi garam nasional untuk kebutuhan industri. Kawasan Rotendao memiliki potensi pengembangan mencapai sekitar 10.764 hektar. Untuk tahap awal, pemerintah menargetkan pengembangan kawasan inti hingga 2.000 hektar. Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyelesaikan pengembangan tahap pertama seluas 616 hektar. Pengembangan kemudian dilanjutkan pada tahap kedua seluas 751 hektar. Pengembangan kawasan tersebut juga dirancang untuk memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat pemilik lahan. Pemerintah menggunakan skema kerjasama pemanfaatan lahan masyarakat sehingga masyarakat dapat memperoleh manfaat melalui sistem bagi hasil. Dari sisi produksi, pemerintah menargetkan produktivitas yang cukup tinggi untuk setiap hektar lahan garam. Direktur Sumber Daya Kelautan KKP, Frista Yorhanita, sebelumnya menyebut setiap hektar ditargetkan menghasilkan minimal 200 ton garam per siklus.
10: Kawasan sentra industri garam nasional di Kabupaten Rote, kalau orang nanya kenapa Rote jauh amat gitu ya, karena memang di Rote itu punya beberapa kelebihan, terutama dari sisi iklim. Tadi kan faktor utama produksi garam itu cuaca, apa kurang bagus, itu kan adalah cuaca. Nah, Rote itu memang mempunyai cuaca yang

0: Itu nanti itulah yang akan kita tawarkan kepada investor.
1: Potensi produksi tersebut menjadi penting karena kebutuhan garam nasional masih jauh lebih besar dibandingkan kemampuan produksi dalam negeri. Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan KKP Ahmad Koswara sebelumnya menyebut kebutuhan garam nasional pada 2025 mencapai sekitar 4,9 juta ton. Sementara produksi garam dalam negeri saat itu masih berada di kisaran 2 juta ton. Kondisi ini menunjukkan masih terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan produksi domestik. KSIGN, Rotendao diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan tersebut, terutama untuk sektor industri.
2: Disitulah peran nanti kawasan sentra industri garam memenuhi kebutuhan itu. Walaupun belum semuanya terpenuhi, tapi dengan membuat garam existing yang dilakukan oleh para petambak ini, kita tingkatkan kualitas dan standar produknya, maka bisa dipakai untuk garam industri.
1: Pemerintah kini tidak hanya mengandalkan Rotendao untuk meningkatkan produksi garam nasional. Sejumlah kawasan lain juga akan dikembangkan untuk membantu memenuhi kebutuhan garam dalam negeri. Di Rotendao, KKP tengah melakukan uji coba produksi pada lahan seluas 616 hektar. Panen perdana ditargetkan berlangsung pada November 2026. Hasil panen tersebut akan menjadi gambaran awal kemampuan KSIGN dalam mendukung target produksi nasional. Sebab perhentian impor pada 2029 tidak hanya membutuhkan tambahan lahan, pemerintah juga harus memastikan garam domestik mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi volume, kualitas, dan kontinuitas pasokan. Dengan target produksi mencapai 5 juta ton pada 2029, pemerintah berharap ketergantungan terhadap garam impor dapat dihentikan. Dari Jakarta, Alfred Stuter, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Masyarakat menyambut positif target pemerintah menghentikan impor garam pada 2029. Namun warga berharap peningkatan produksi juga berdampak pada kesejahteraan petambak, menjaga harga tetap terjangkau dan mampu memenuhi kebutuhan industri dari sisi kualitas.
4: Kualitasnya juga harus diperhatikan sih Mas, utamanya untuk kebutuhan industri. Jangan hanya mengejar jumlah produksi, tapi garam dalam negeri harus benar-benar bisa memenuhi kebutuhan industri itu sendiri.
5: Bagus kalau memang bisa berhenti impor, berarti produksi garam kita sudah cukup dan petani garam juga harusnya bisa lebih sejahtera.
6: Saya sih jujur nih ya berharap, bukan cuma produksinya doang yang naik, tapi dari segi harga pun juga tetap terjangkau untuk masyarakat. Jangan sampai nih kita sudah tidak impor, tapi untuk harga garam di masyarakat malah semakin mahal.
3: Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, stop impor garam menuju kemandirian nasional menjadi topik editorial RRI pagi ini. Selengkapnya disampaikan Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Rencana pemerintah menyetop total impor garam pada 2029 merupakan langkah berani sekaligus ujian konsistensi kebijakan pangan nasional. Selama puluhan tahun, Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia. Ironisnya, masih harus mengimpor sekitar 2,6 juta ton garam per tahun. Akar masalahnya bukan pada ketersediaan air laut, melainkan penguasaan teknologi pemurnian. Garam petambang lokal umumnya baru memenuhi standar konsumsi rumah tangga dengan kadar NaCl rendah. Sementara industri manufaktur dan farmasi membutuhkan garam dengan kemurnian tinggi di atas 97 hingga 99%. Celah standar inilah yang selama ini diisi oleh pasokan luar negeri. Strategi menuju 2029 harus fokus pada pembenahan hulu ke hilir secara terintegrasi. Di sisi hulu, produksi nasional yang selama ini berkisar di angka 1 juta ton ditargetkan melonjak secara bertahap menjadi 2,5 juta ton pada 2026, 3,5 juta ton pada 2027, hingga mencapai 5 juta ton pada 2029. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net,

0: Pemerintah mendorong modernisasi tambang lewat mekanisme dan teknologi greenhouse serta HDPE, termasuk melalui proyek kawasan tambak garam di Nusa Tenggara Timur. Sementara di sisi hilir, pembangunan pabrik pemurnian atau refinery menjadi syarat mutlak. Kemitraan antara koperasi, petambang, BUMN, dan swasta harus diperkuat untuk menyerap hasil panen rakyat sesuai spesifikasi kebutuhan industri. Sejalan dengan itu, volume impor juga diturunkan bertahap dari 2,6 juta ton menjadi 2 juta ton pada 2026, 1 juta ton pada 2027, hingga 0 pada tahun 2029. Keberhasilan kedaulatan garam ini sangat bergantung pada ketegasan regulasi, praktik rembesan garam impor ke pasar konsumsi lokal yang merusak harga di tingkat petambang harus ditindak tegas. Pengawasan lintas lembaga wajib diperketat agar sisa kuota impor benar-benar terserap di sektor industri dan tidak menggerus harga garam rakyat saat panen raya. Tentu tantangan cuaca ekstrim harus diantisipasi melalui riset teknologi pengolahan agar produksi nasional tetap stabil sepanjang tahun. Tenggat waktu 5 tahun harus dimanfaatkan tanpa toleransi penundaan. Penghentian impor garam bukan sekedar menghemat devisa negara, melainkan melindungi kesejahteraan petambang lokal dan menegakkan kemandirian bangsa. Sekian editorial, selamat pagi.
1: Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri Kadin Indonesia untuk membantu pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Hal itu dikutip dari Antara hari ini. Penguatan kerjasama tersebut dibahas dalam dialog bisnis tingkat tinggi yang dipimpin oleh Ketua SBF Mark Lee dan dihadiri oleh Deputi Bidang Koordinasi Kerjasama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Edi Prio Pambudi di Jakarta pada Rabu kemarin. Dalam keterangan tertulis, SBF disebutkan bahwa pertemuan itu merupakan tindak lanjut dari nota kesepahaman atau MOU berdurasi 2 tahun yang ditandatangani pada Singapore Indonesia Leaders Retreat pada 6 Juli 2026. Kerjasama difokuskan pada 3 pilar utama, yaitu pemberdayaan digital melalui platform Trade AI Advisor Indonesia, kemudian pelibatan kebijakan melalui forum bisnis, serta peningkatan kapasitas melalui lokakarya dan temu bisnis. Selanjutnya kita ke informasi olahraga. NBA merilis 5 pemain yang berganti klub pada musim panas dan berpotensi bermain lebih bagus alias meningkatkan performa secara signifikan bersama tim baru masing-masing pada NBA 2026-2027. Laman NBA Rabu kemarin menyatakan 5 pemain itu adalah Tyler Hero, Julius Randle, Kyle Lowry, Walker Kessler, dan Norman Powell yang pada musim 2025-2026 telah mencatatkan musim fantastis di klub lamanya. Hero menjadi salah satu nama yang paling menarik setelah meninggalkan Miami Heat dan bergabung dengan Milwaukee Bucks. Pemain berumur 26 tahun itu diproyeksikan menjadi opsi utama Bucks dan berpeluang mendekati rata-rata 25 poin per laga. Selain poin, catatan assist dan tembakan 3 angka juga berpotensi meningkat. Berdasarkan statistik liga, nama pemain kedua adalah Randle yang diperkirakan kembali memperoleh beban serangan besar bersama Brooklyn Nets. Sementara itu, Ware juga berpeluang mendapatkan menit bermain lebih banyak bersama Bucks. Nama keempat yaitu Walker Kessler yang diproyeksikan memiliki peran penting bersama Los Angeles Lakers. Powell melengkapi daftar yang dirilis NBA setelah bergabung dengan Chicago Bulls. Pendengar, kini kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas pagi ini bersama NTMC Korlantas Polri dalam Polantas Kari Pro 3.
2: Saatnya kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.
1: Bergabung bersama kami Brigadir Traslinda untuk menyampaikan informasi selengkapnya. Silakan.
3: Ya baik, terima kasih Safira dan pendengar Protija. Kami mengupdate informasi arus lalu lintas melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan kita awali dari kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Sebuah arus lalu lintas dari Mampang yang akan mengarah ke Menteng dalam keadaan ramai cenderung padat di sana. Hal ini berkaitan dengan aktivitas pagi di kawasan ini. Kami harapkan Anda untuk selalu berhati-hati dengan jaga batas kecepatan, kemudian jaga jarak aman kendaraan Anda. Untuk arus lalu lintas di ruas tol Mampang yang akan mengarah ke Menteng saat ini juga masih dalam keadaan ramai dan lancar. Dan untuk ruas jalan dari arah Cawang yang akan mengarah ke Semanggi, hingga saat ini diberlakukan sistem kontraflow hingga pada pukul 10 waktu Indonesia bagian barat. Kendaraan Anda dapat mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami yang berada di lapangan untuk mewujudkan lalu lintas aman dan juga lancar serta mengurai kepadatan kendaraan bagi kendaraan dari arah Cawang yang akan mengarah ke arah Semanggi. Kita tinggalkan JPO Kuningan, selanjutnya kita bergeser ke kawasan flyover Sleepy Jaya, Jakarta Barat. Dari pantauan CCTV kami, untuk saat ini arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari Grogol yang akan mengarah ke Cawang juga masih dalam keadaan relatif lancar. Meskipun lalu lintas lancar, kami harapkan Anda untuk tetap mematuhi aturan-aturan dalam berlalu lintas. Gunakan lajur sesuai dengan ketentuan demi terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Kami juga menginformasikan bagi pengguna kendaraan yang akan berpindah lajur, kami sarankan Anda untuk dapat memberi syarat melalui lampu sein. Hal ini juga diatur melalui Undang-Undang Lalu Lintas pada Pasal 295. Dan kita tinggalkan flyover Sleepy, selanjutnya kita beralih ke kawasan Senayan Barat, maksud kami JPO Senayan Barat. Arus lalu lintas dari arah Gatot Subroto yang akan mengarah ke Sleepy saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar, dan untuk arus lalu lintas dari arah Semanggi akan mengarah ke Kuningan maupun Cawang juga dalam keadaan ramai dan lancar. Kami harapkan Anda untuk dapat menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan bagi pengguna kendaraan pribadi roda 2 ataupun sepeda motor dan juga minibus untuk tidak menggunakan jalur busway untuk menghindari kepadatan. Hal ini demi terwujudnya lalu lintas yang aman bagi kendaraan busway. Dan yang terakhir kita pantau dari exit tol Bekasi Barat. Untuk arus lalu lintas dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju ke Pekayon dan Kalimalang saat ini dalam keadaan ramai dan lancar. Kemudian dari arah Pekayon yang akan menuju ke Kalimalang dan gerbang tol Bekasi Barat baru saja lepas dari antrian traffic light, dominasi kendaraan sepeda motor juga kendaraan minibus. Meskipun begitu, antisipasi dengan aktivitas masyarakat pada kawasan ini yang menyeberang jalan maupun banyak pengguna kendaraan roda 2 yang melawan arus di kawasan ini juga perlu diantisipasi. Kami juga menginformasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi 326 kasus laka lantas dengan rincian 19 orang meninggal dunia, 10 orang luka berat, serta 168 orang luka ringan. Dari data tersebut didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi pengguna kendaraan roda 2 agar selalu menjaga batas kecepatan kendaraan Anda dalam batas normal, kemudian gunakan selalu helm standar SNI. Sementara untuk pelanggaran penggunaan helm standar SNI ini diatur melalui pasal 291 Undang-Undang Lalu Lintas di ayat 1 dan ayat 2. Ini juga maksud kami di pasal 1 dan pasal ayat 2 juga menjelaskan bahwa setiap pengguna kendaraan, baik itu yang membawa kendaraan maupun dibonceng, wajib menggunakan helm standar SNI. Hal ini untuk terwujudnya lalu lintas yang aman dan juga lancar. Demikian Brigadir Traslinda melaporkan, selamat pagi dan salam presisi. Safira, kembali ke Anda.
4: Terima kasih Brigadir Traslinda yang sudah menyampaikan informasi pagi ini dalam Polantas Karib Pro 3.
2: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat pagi.

0: Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, selanjutnya kita akan simak informasi perakiraan cuaca hari ini dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru.
1: Kita ikuti informasi perakiraan cuaca hari ini.
0: Baik pendengar, untuk informasi perakiraan cuaca hari ini kita sudah tersambung bersama Bella yang akan melaporkan bagaimana kondisi cuaca hari ini dari pantauan dari BMKG Pekanbaru. Selamat pagi Bella.
2: Selamat pagi.
0: Baik, silakan untuk laporan hari ini Bella.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI dan warga Riau sekitarnya. Kami dari BMKG Pekanbaru akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca di wilayah Provinsi Riau untuk hari ini, Kamis 3 September 2026. Pada pagi hari ini, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Kemudian untuk siang hari, cuaca diperkirakan udara kabur hingga berawan. Untuk sore hingga dini hari, cuaca juga diperkirakan udara kabur hingga berawan. Kemudian untuk suhu udara yang kita rasakan pada hari ini, diperkirakan berkisar antara 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban udara diperkirakan berkisar antara 50 hingga 97%. Untuk arah angin dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 10 hingga 30 km per jam. Untuk perkiraan tinggi gelombang di wilayah perairan Provinsi Riau hari ini diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter yang termasuk dalam kategori rendah. Untuk update titik panas atau hotspot pukul 23 waktu Indonesia Barat, terpantau adanya 2.396 titik di wilayah Sumatera, dan untuk Provinsi Riau sendiri terpantau ada 113 titik yang tersebar di Kabupaten Rokan Hulu 1 titik, Kota Dumai 2 titik, Siak 4 titik, Kepulauan Meranti 17 titik, Bengkalis 13 titik, Kuantan Singingi 3 titik, Pelalawan 22 titik, Indragiri Hilir 31 titik dan Kabupaten Indragiri Hulu 20 titik. Demikian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Bella melaporkan dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika terkait dengan informasi perakiraan cuaca hari ini.
1: Demikian informasi perakiraan cuaca hari ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

Terima kasih pendengar Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi kembali pendengar, dan berbicara tentang energi ya pendengar, Provinsi Riau ini dikenal sebagai salah satu sumber atau mungkin lumbung energi terbesar di Indonesia. Namun tantangan terbesar kita saat ini adalah bukan sekedar mengekstraksi sumber daya alam, melainkan bagaimana memberi nilai tambah nyata melalui agenda hilirisasi. Gas bumi kini menjadi modal strategis dalam transisi energi, sekaligus pendorong utama daya saing sektor industri manufaktur hingga UMKM di Riau. Dan nanti kita akan bahas ya ini bagaimana kira-kira potret ketersediaan dari pasokan gas bumi di wilayah Provinsi Riau, dan bagaimana supaya mendukung sektor industri yang ada di Riau. Nantinya akan dibahas dalam program dialog interaktif Riau Menyapa. Tentu saja kita akan hadirkan narasumber yang berkompeten untuk membahas tema dan juga dialog pagi hari ini dengan judul Hilirisasi Gas Bumi, Kunci Daya Saing Industri Riau. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
4: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Makan enak itu penting, makan bergizi itu wajib. Tahukah kamu, asupan gizi yang cukup punya peran besar dalam kecerdasan dan kesehatan anak. Anak-anak Indonesia harus tumbuh sehat, aktif, dan siap berprestasi serta bebas dari stunting. Pemerintah pun turut mendukung tumbuh kembang generasi muda Indonesia dengan pemenuhan gizi seimbang bagi anak-anak sekolah melalui program Makan Bergizi Gratis. Dengan harapan sederhana, tapi penting, anak-anak sehat, semangat belajar meningkat, dan masa depan bangsa pun semakin cerah. Masa depan yang kuat dimulai dari piring yang sehat.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti dialog interaktif Riau Menyapa yang akan membahas tentang hilirisasi gas bumi, kunci daya saing industri Riau.
1: Saatnya Anda mengikuti dialog Riau Menyapa.
0: Terima kasih pendengar, selamat pagi dan selamat bergabung kembali dalam program Dialog Riau Menyapa dari Bumi Lancang Kuning, disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pagi hari ini seperti biasa pendengar, kita akan mengangkat topik yang sangat krusial ya di sekitar kita, di mana mengenai energi yang mungkin saat ini di Riau menjadi salah satu pemasok ya, atau mungkin lumbung energi terbesar salah satunya. Dan pagi hari ini kita akan mengangkat tema mengenai hilirisasi gas bumi, kunci daya saing industri Riau. Dan tentu saja seperti biasa kita menghadirkan narasumber yang tentu saja berkompeten dalam membahas dialog pagi hari ini. Telah hadir bersama kita dua orang narasumber di studio. Ada Bapak Charlie Simanulang. Yang pertama, selamat pagi Pak Charlie.
2: Selamat pagi Pak.
0: Apa kabar Pak Charlie, sehat?
2: Sehat dan luar biasa.
0: Ya, baik. Terima kasih Pak Charlie sudah meluangkan waktunya untuk hadir di RRI ya, Pak Charlie. Kemudian ada juga Ibu Dr. Lailan Tawila Berampu ya, SEMSI, akademis dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau. Selamat pagi Ibu Lailan.
3: Pagi.
0: Iya, benar Ibu Lailan ya panggilannya.
3: Iya,
0: ya.
3: Betul. Terima baik, kasih terima sudah kasih. Diundang saya.
0: Iya, terima kasih juga sudah meluangkan waktunya ya, Ibu. Dan pendengar, sebelum kita memulai perbincangan kita di pagi hari ini, kami juga mengundang Anda untuk berinteraksi bersama kami dalam dialog ini. Anda bisa bertanya atau mungkin mengenai topik kita hari ini ya, apapun yang menyangkut tema kita di 0761251111, atau Anda bisa meninggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar RRI di TikTok ya, RRI Pekanbaru, atau mungkin di kanal YouTube RRI Pro 1 Pekanbaru. Baik, mungkin pendengar, memulai perbincangan kita di pagi hari ini, saya ke Pak Charlie terlebih dahulu. Pak Charlie, ini melihat potret dan juga ketersediaan gas yang ada di Provinsi Riau khususnya. Ini bagaimana dari pandangan PGN sendiri, Pak Charlie?
2: Baik, terima kasih Pak. Selamat pagi para pendengar dialog Riau Menyapa pada pagi hari ini di RRI Pro 1. Ya, cukup menarik untuk diskusi ini Pak. Kita coba ulas sedikit terkait dengan ketersediaan pasokan gas. Untuk di Riau sendiri, pasokan gas itu ya karena bersumber dari perut bumi Indonesia sendiri atau di Riau sendiri, itu ya cukup mumpuni untuk melayani industri di Riau. Karena kita tahu sendiri Riau ini kan penghasil sumber daya alam. Di antaranya termasuk lah gas gitu,
0: gas,
2: Pak,
0: ya. Iya,
2: samping itu kan minyak buminya cukup banyak. Dan untuk ketersediaan gas bumi ini sudah dimanfaatkan untuk industri-industri yang ada di Provinsi Riau, salah satunya seperti di Pelalawan untuk pabrik kertas. Untuk di Dumai juga untuk sektor industri ini sudah dimanfaatkan secara masif, dan PGN yang sebagai penyedia infrastruktur juga sudah membangun jaringan-jaringan untuk bisa melayani industri-industri ini, sehingga pemanfaatan gas ini bisa-bisa betul-betul dirasakan oleh industri. Mungkin itu pengantarnya.
0: Tapi ini sepertinya kali kedua ya Pak Charlie kita bertemu, dan sebelumnya juga sepertinya sempat kita bahas juga ini tentang infrastruktur jaringan gas bumi ini sendiri. Nah, di tahun 2026 sendiri atau mungkin sampai hari ini Pak Charlie, bagaimana untuk kondisi infrastruktur jalur dari pendistribusian untuk gas bumi ini sendiri, Pak Charlie?
2: Baik, betul Pak, ini kan kita sudah pernah bahas ya terkait dengan infrastruktur jaringan pipa gas. Waktu sebelumnya kita membahas terkait dengan infrastruktur yang untuk melayani rumah tangga.
0: Betul.
2: Pada saat ini kesempatan ini kan kita melayani apa? Membahas terkait dengan infrastruktur untuk jaringan pipa gas melayani industri. Nah, di Provinsi Riau sendiri jaringan pipa gas yang sudah dibangun oleh PGN itu sekarang itu kan ada di daerah Siak, Pelalawan dan juga ada di Dumai. Nah, yang paling masif pengembangannya adalah di industri, kawasan industri Dumai. Nah, di sana itu PGN sudah membangun jaringan untuk melayani kawasan industri Dumai, juga untuk daerah Lubuk Gaung dan untuk juga daerah Pelindo.
0: Pelindo ya.
2: Dan jaringan ini sudah termanfaatkan Pak, sudah dimanfaatkan untuk industri-industri yang ada di sana seperti oleh Komikal untuk mengolah sawit menjadi turunan-turunannya itu sudah digunakan. Dan pada saat ini secara evaluasi yang kita lihat itu pertumbuhan pelanggan cukup signifikan dan juga pertumbuhan volume pemakaian juga cukup signifikan kenaikannya gitu Pak. Jadi artinya pemanfaatan gas bumi ini sudah betul-betul dimanfaatkan untuk industri dan juga untuk sektor-sektor komersil seperti hotel, rumah makan, dan termasuk juga rumah sakit.
0: Di Pekanbaru sendiri, itu tadi kan Bapak gambarkan, Pak Charlie gambarkan kan itu untuk distribusinya di
2: Provinsi Riau.
0: Provinsi Riau, di khususnya di Dumai. Kalau untuk di Pekanbaru sendiri, Pak, apakah pendistribusiannya cukup menarik minat para industri gitu?
2: Kalau untuk industri di Provinsi Riau khususnya Kota Pekanbaru ini sekarang kita lagi proses pengembangan gitu Pak. Artinya kalau judulnya kita itu kan hilirisasi ya. Hilirisasi. Artinya kan ada peningkatan, proses peningkatan nilai dari sumber daya yang diolah supaya menghasilkan nilai ekonomi yang lebih tinggi gitu. Artinya produk gas bumi itu bisa kita olah menjadi produk-produk seperti LNG, CNG dan juga turunan-turunan lainnya dan mungkin untuk energi terbarukan. Nah, untuk di Provinsi Riau di Kota Pekanbaru ini, ya kita sekarang lagi mengembangkan yang namanya pengolahan limbah sawit yang akan nanti kita kelola menjadi biometan. Artinya ini kan salah satu sumber energi terbarukan yang akan kita manfaatkan untuk melayani sektor komersil di Kota Pekanbaru. Dan ini sudah kita mulai jalani Pak gitu. Artinya kan untuk ketersediaan infrastrukturnya sendiri sedang proses pembangunan. Dan mungkin kita akan melayani sektor industri itu atau komersil itu mungkin di tahun depan.
0: Di tahun depan sudah.
2: Tapi kita sudah punya calon pelanggan untuk menggunakan itu seperti Mall SKA, Hotel Swiss Bell yang di komplek SKA itu sudah kita lakukan penjejakan dan juga mereka sudah berminat untuk menggunakan produk ini.
0: Oh, artinya sebelum itu di publish secara ini ya Pak ya, secara semuanya biar agar tahu, beberapa mungkin udah dilakukan marketing pengenalan ke beberapa ini ya.
2: Ya kita sudah melakukan itu Pak, mapping untuk market.
0: Iya.
2: Artinya kan sebelum produk itu kita launching, kita juga sudah harus tahu marketnya ada atau enggak gitu. Dan di Kota Pekanbaru ini memang menarik gitu Pak, karena memang ya salah satu energi ini kan sebagai alat atau tools yang mereka gunakan untuk meningkatkan daya saing mereka gitu. Artinya energi ini kan digunakan dalam proses produksinya kan. Dalam proses produksi ini kan menghasilkan output. Jadi ada nilai tambah yang dia dapatkan atau efisiensi yang didapatkan dengan menggunakan energi ini dalam proses produksinya gitu. Jadi ketika kita melakukan mapping atau memetakan pasar, ya cukup berminat calon-calon pelanggan yang akan menggunakan produk ini. Dan makanya kenapa dari sisi PGN melakukan konstruksi untuk pembangunan infrastruktur ini. Dan infrastruktur ini mungkin ditargetkan di Desember sudah selesai.
0: Desember tahun ini ya Pak ya?
2: Desember tahun ini dan itu targetnya Pak. Dan untuk melayani sektor komersil itu ya kita targetkan di 2027 semester 1.
0: 2027.
2: Tapi marketnya sudah ada dan tentu ini akan salah satu menjadi suatu faktor kehadiran PGN dalam melayani sektor-sektor komersil untuk meningkatkan

0: Kalau saya dari sudut pandang akademik, tentunya kita kan punya ya pasal 33 ya, pasal 33 Undang-Undang 1945 yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak itu dikuasai oleh negara. Kalau kita bicara lagi ke ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara. Jadi kalau kita mengacu ke pasal itu saja, itu harus mutlak. Mutlak artinya apa? Mutlak di sini adalah ya semua kekayaan yang ada di bumi Indonesia, bukan hanya di Riau ya gitu ya, bukan hanya di Riau itu, kita harus pastikan pengelolaannya itu adalah untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi rakyat Indonesia. Itu dulu ya. Jadi tidak hanya industri tapi juga kita ya, kita masyarakat, semua masyarakat. Nah, menariknya kalau kita lihat sekarang adalah bagaimana pengelolaannya itu? Ya, pengelolaannya itu apakah cukup efektif? Apakah cukup efisien?
1: Iya, betul.
0: Gitu ya. Artinya bukan hanya dikeruk sebesar-besarnya kekayaan negara itu ya, atau gas ya Pak Charlie ya, gitu kan. Tetapi bagaimana pemanfaatannya? Bagaimana pemanfaatannya untuk kita gitu ya, untuk kita gitu. Karena mungkin Pak Charlie ya, kalau kita lihat mungkin gas yang ada di Riau bukan hanya untuk orang Riau pastinya kan gitu ya, bukan hanya untuk industri yang ada di Riau, tapi intinya adalah untuk kemakmuran rakyat. Itu dulu kuncinya ya gitu. Nah, kalau misalnya kemarin itu saya sempat gitu ya melihat sekarang gitu banyak tokoh-tokoh bangsa kita gitu, misalnya saya katakan saja Gita Wirjawan gitu ya, kemudian pakar ekonomi dari Universitas Paramadina itu Wijayanto Samirin gitu, menyatakan bahwa kalau negara kita gitu ya, jadi saya mungkin konteksnya tidak hanya Riau ya Pak ya gitu, karena saya yakin bahwa ini pendengar kita kan mudah-mudahan ya gitu kan,
1: dari
0: seluruh Indonesia ya Pak ya gitu. Jadi begini, kalau misalnya saya ambil contoh saja gitu ya Pak ya, Korea Selatan misalnya nih ya, Korea Selatan gitu ya. Kalau Korea Selatan dia tidak fokus dengan Samsungnya gitu ya, dengan hilirisasi energinya untuk pabrik Samsungnya gitu. Kita bandingkan dengan Indonesia yang misalnya kita hanya berfokus kepada lahan sawit gitu ya. Maka Korea Selatan itu kalau misalnya kita bandingkan gitu ya, dia kalau misalnya pendapatan ekonominya dia mengandalkan sawit, dia butuh lahan 5 kali lipat dari luas negaranya. Nah, bisa bayangkan gak gitu kan, kalau dia tidak melakukan hilirisasi tuh di Samsungnya gitu ya, di Samsung di Korea Selatan. Nah, jadi kita juga demikian gitu. Jadi kalau kita hanya fokus kepada raw material aja gitu ya, kita tidak fokus kepada hilirisasinya gitu kan, ini akan repot gitu. Bangsa kita kedepannya akan repot, kerepotan gitu ya gitu. Nah, namun kan yang menjadi persoalan sekarang adalah banyaknya aturan-aturan kita gitu ya, yang kalau saya katakan adalah suprastruktur kita yang membuat rantai nilai kita itu menjadi, orang tuh lebih suka yang pendek-pendek aja gitu, yang pendek-pendek aja gitu. Jadi tidak sampai hilirisasinya juga mungkin rantainya itu pendek gitu Pak, gitu kan, pengelolaannya tuh pendek gitu ya, tidak betul-betul sampai ke energi yang siap pakai gitu kan. Nah, ini yang penting harus kita apa kan ya Pak ya, kita perhatikan gitu ya. Nah, tentulah kalau misalnya kita bilang apakah hilirisasi energi gas ini gitu ya bermanfaat nggak untuk industri? Ya pastilah, jawabannya pasti kan Pak. Gitu.
1: Itu bisa meningkatkan ekonomi.
0: Iya pasti, ya kan pasti.
1: Tapi jika Bu Leila, gitu. Mungkin dibandingkan dengan provinsi lain,
0: ya,
1: apakah ini bisa jadi salah, bisa dikatakan menjadi nilai saing atau mungkin bisa menyeimbangi dari provinsi lain?
0: Nah, begini Pak, kalau saya melihat gitu ya, kalau saya kita bandingkan dengan provinsi-provinsi lain kan begini, setiap provinsi itu kan punya sumber daya alamnya masing-masing.
1: Betul.
0: Semua punya sumber daya alamnya masing-masing. Nah, namun pengelolaannya itu

0: seperti apa gitu ya. Mungkin nanti Pak Charlie yang itu yang bisa menjelaskan gitu. Artinya berapa banyak atau berapa persen yang dia kembali lagi ke daerahnya masing-masing.
1: Betul.
0: Gitu kan, itu udah pasti gitu ya. Karena bagaimanapun mungkin kan pengelolaannya tetap di pusat ya Pak Charlie ya. Gitu kan, tetap itu ada kebijakan ya, ada aturan ya Pak ya gitu ya, ada aturan yang menaunginya gitu ya, ada aturan yang menaunginya gitu. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, Riau itu kan tidak hanya gas ya, tidak hanya gas tapi ada minyak bumi, kemudian ada minyak sawit gitu kan. Lalu berapa persen lagi yang akan kembali ke kitanya, daerah, ke daerahnya gitu. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi yang paling,
1: tapi itu adalah PR terbesar ya,
0: pastinya Pak. Karena gini kan, kalau kita melihat gitu kan, nilai ekonomi gas bumi ini kan nggak boleh berhenti di sektor hulu aja pasti. Ya kan, jadi kita harus bisa gitu ya, jadi kita harus bisa mentransformasikan aktivitas ekonomi yang produktif, yang produktif gitu, baik kepada industri maupun kepada masyarakat. Ya, karena begini, kalau bagi saya, dari sudut pandang saya gitu, sebagai seorang dokter manajemen operasional, saya kebetulan saya fokusnya di rantai nilai global gitu ya, bahwa yang menciptakan lapangan pekerjaan itu adalah industri. Jadi industri yang menciptakan lapangan pekerjaan itu industri gitu. Nah, pemerintah itu dia punya kewenangan untuk membuat suprastrukturnya, hukum, kebijakan, ya kan, kestabilan politik. Tapi yang menciptakan lapangan kerja itu tetap adalah industri. Jadi semakin efektif atau semakin produktif industri itu dalam mengelola kegiatannya, maka mudah-mudahan lapangan kerjanya semakin banyak.
1: Tapi seperti lapangan pekerjaan yang disediakan apakah terbuka untuk putra daerah? Itu sekarang
0: ya, betul.
1: PR terbesarnya adalah itu ya.
0: Iya, PR terbesarnya adalah itu gitu ya. Tapi saya yakin ya, kalau BUMN, PGN ya terutama gitu ya, mungkin yang memang dia fokusnya untuk mengelola gas negara itu cukup transparan ya, cukup transparan dalam melakukan fungsi rekrutmen ya dalam tenaga kerja. Nah, kemudian tadi juga kalau misalnya hilirisasi ini membuat industri itu lebih produktif, tentunya lapangan kerja juga akan semakin terbuka. Karena itu tadi intinya adalah yang membuat lapangan pekerjaan itu adalah industri.
1: Benar.
0: So, bagaimana supaya modal itu datang ke kita, maka tingkatkanlah produktivitas kita. Ya kan? Jadi standard of living kita itu adalah dari peningkatan produktivitas kita. Gitu kan. Jadi kalau misalnya tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Charlie dengan menjelaskan cukup clear ya, Pak Charlie tadi ya cukup clear menjelaskan bahwa bagaimana supaya industri kita itu lebih efektif, lebih efisien, cost-nya itu lebih bisa diturunkan dengan hilirisasi dan lain-lain, ya kita harapkan industri yang itu semakin produktif sehingga dia bisa menyerap lebih banyak lagi tenaga kerja kita kan. Kalau dia nggak produktif gimana industrinya? Kalau misalnya
1: tapi dari pandangan ekonom, apakah sudah menarik invest asing ini, Bu?
0: Sekarang kan begini Pak, kita kan bagi dulu ya sektornya private sektor dan public sektor, kan seperti itu ya. Nah, sekarang apakah public sektor dan private sektor gitu ya? Nah, pastinya kalau misalnya begini Pak. Saya itu mengutip ya dari Bapak Gita Wirjawan ya. Bapak Gita Wirjawan ya, saya mengutip ya dari beliau ya gitu. Nah, beliau mengatakan bahwa gini, yang perlu kita datangkan itu adalah modal. Ya. Jadi, apapun ceritanya, kalau modal itu enggak datang, ya enggak bisa, industri itu enggak bisa rise gitu. Enggak bisa naik. Betul. Enggak bisa bangkit gitu. Iya kan? Maka sekarang bagaimana kita itu mendatangkan modal ke dalam, ya, mendatangkan modal ke dalam gitu ya. Nah, sekarang masalahnya adalah kalau pertanyaannya kembali, apakah investasi itu apakah sekarang investor itu mau datang ke kita atau enggak? Ya, memang betul bahwa salah satunya adalah bagaimana suprastruktur kita itu harus kuat. Pertama, jangan hari ini ungu, besok biru, besoknya lagi kuning. Nah, itu kan repot.
1: Betul.
0: Kan. Nah, pasti pasti dong ketersediaan energi itu pasti. Pasti, apapun ceritanya gimana industri itu bisa berjalan kalau tidak ada kestabilan pasokan ya Pak Charlie ya. Harus ada, kestabilan pasokan itu dan lain-lain itu harus ada. Kemudian efektifnya, efisiennya, seperti itu kira-kira Pak dari saya gitu. Jadi tapi intinya adalah kita kembali saja ke pasal 33. Bahwa itu semua untuk kemakmuran rakyat.
1: Baik.
0: Ya, terima kasih Pak.
1: Mungkin kita bisa ke Pak Charlie lagi Pak ya. Tadi disinggung nih masalah pengelolaan Pak Charlie. Ini pengelolaan yang paling sangat terlihat ya Pak ya. Itu sampai ke daerah ini kembali. Itu yang mungkin menjadi pertanyaan terbesar Pak Charlie. Bagaimana cara mungkin pengelolaannya agar supaya kembali ke daerah tetap bisa dirasakan gitu Pak Charlie.
2: Baik, terima kasih Pak. Menyambung yang disampaikan oleh Bu Lailan. Ya, dalam hal menariknya yang disampaikan tadi di pasal 33 ya, memang kita setuju ya untuk kemakmuran rakyat. Betul. Bumi, air dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, sekarang terkait dengan energi ya, kita berbicara sekarang energi gas bumi Pak ya. Bagaimana pengolahannya dan kembali ke daerah? Artinya bahwa sumber energi yang dihasilkan dari Provinsi Riau itu betul-betul dimanfaatkan untuk Provinsi Riau sendiri, dan itu memang nyata gitu Pak. Salah satu contohnya adalah sumur penghasil gas di daerah Riau ini kan itu ada di daerah Pelalawan, Langgam, di mana produksinya cukup besar dan memang penggunaannya itu memang untuk Provinsi Riau, baik untuk sektor jaringan pipa gas untuk masyarakat, industri, dan juga untuk sektor lifting oil dan juga untuk VLN.
1: Artinya masih di sekitar Riau saja.
2: Dan memang kapasitasnya produksinya itu memang dihabiskan untuk Provinsi Riau gitu, belum keluar. Dan untuk Provinsi Riau sendiri juga untuk kebutuhannya masih kita menggunakan dari seperti dari Palembang.
1: Itu belum keluar Pak Charlie, apakah memang ketersediaannya terbatas atau memang belum ada pengembangan?
2: Bukan kita ini Pak, kita klarifikasi. Artinya sumber produksi gas itu sendiri yang bisa digunakan untuk pengolahan sebagai bahan bakar atau sebagai bahan baku itu saat ini memang hanya untuk Provinsi Riau sendiri gitu. Nah, kita lihat Pak ya, perkembangan industri seperti yang diceritakan Bu Lailan dari sisi perspektif akademisi gitu, bagaimana suatu industri itu bisa berkembang kalau misalnya tidak ada dukungan modal atau infrastruktur yang lain. Nah, sekarang kan kita lihat sendiri bagaimana perkembangan industri. Ya, kita lihat contoh yang nyata gitu Pak, di Provinsi Riau ini kan Dumai yang dikembangkan gitu ya. Bagaimana perkembangan kawasan industri Dumai, kawasan industri Pelindo dan di daerah Lubuk Gaung itu gitu. Artinya untuk kebutuhan gas di sana itu belum bisa dilayani dari pengolahan dari Provinsi Riau sendiri. Artinya kita harus bisa atau menciptakan produk dari tempat lain. Artinya kita ini mengambil sumber pasokannya itu dari Provinsi Sumatera Selatan, Palembang. Dan memang kan diprediksi kan secara ini nasional ketersediaan pasokan gas bumi itu diperkirakan kan hampir bertahan sampai 2050 ya. Kalau informasinya. Dan itu memang memang seperti yang kita bahas sebelumnya bahwa gas bumi ini merupakan fosil, artinya sumber daya alam yang tidak bisa diperbaharui. Jadi artinya ya ketersediaan itu memang saat ini yang tersedia hanya untuk melayani industri-industri itu sendiri. Jadi untuk pengembangan-pengembangan seperti yang Bapak sampaikan, pemerintah tetap fokus. Nah, seperti contoh itu di daerah Provinsi Aceh, nantinya akan disambungkan dengan Provinsi Riau. Artinya untuk melayani pertumbuhan atau penggunaan energi, konsumsi energi ini nanti akan disupport dari daerah-daerah lain seperti jalan tol gitu Pak. Ketika produksinya di daerah Provinsi Riau sudah mengalami penurunan, artinya tidak lagi bisa melayani semua sektor yang seperti yang disampaikan tadi, baik sektor lifting oil, PLN. ini kan menjadi sektor-sektor utama yang sesuai dengan aturan pemerintah yang harus dilayani duluan, baru masyarakat, terus industri, komersil dan lain-lain itu. Nantinya kita akan mendatangkan itu sumber gas itu ya dari provinsi lain. Nah, sekarang kan pipa transmisinya kan yang terhubung antara Jawa, Sumatera, tapi terputus antara provinsi Aceh ke provinsi Riau. Dan itu ditargetkan rampung kan di tahun 2028 sampai 2030 ini.
1: Tapi untuk ketersediaan sendiri, Pak Charlie, seperti yang Bapak bilang, ini kan sebelumnya kita pernah membahas untuk jaringan ke rumah tangga. Nah, saat ini ke industri. Apakah jaringannya berbeda atau bagaimana, Pak Charlie?
2: Jaringannya sama, Pak. Sama. Artinya kan, ya kalau kita ambil sampel, contoh ya seperti PLN yang lebih ini ya, bisa kita lihat secara aktual. Ya cuma perbedaan antara ini aja, Pak, perbedaan tegangannya aja gitu.
1: Tegangannya aja.
2: Jadi artinya dari pipa transmisi nanti kita reduce ke pipa distribusi, terus nanti ke pipa masuk ke rumah tangga, pipa ke industri. Nah, itu sumbernya sama. Jadi artinya jika terjadi gangguan dalam satu jaringan transmisi, maka yang terdampak ya semua, Pak, gitu. Jadi artinya jaringan itu sama dan produsennya juga sama gitu. Artinya ketika terjadi juga gangguan di sisi produsen atau di eksplorasi, maka semua juga akan terganggu.
1: Baik, Pak Charlie dan juga Bu Laina, ini perbincangan yang sangat menarik sekali ya. Apalagi tadi di mungkin ke Pak Bu Laina lagi ya, Bu ya. Untuk ini sendiri penggunaan untuk saat ini ya, jaringan ini sendiri untuk mencukupi di wilayah Provinsi Riau khususnya dikhususkan. Nah, kalau untuk kedepannya, Ibu Laina, dari pandangan ekonom, bagaimana, Bu? Apalagi mungkin pernah dengar juga ini jargas yang bisa membantu pemerintah ini meringankan beban subsidi energi nasional. Jika dikaitkan dengan hal itu, bagaimana, Bu Laina?
0: Jadi begini, Pak. Kan kalau misalnya jaringan gas kepada rumah tangga ya, Pak Charlie ya, jaringan gas kepada rumah tangga itu kan mengurangi subsidi pemerintah, karena memang kalau yang bukan jaringan gas ya itu impor ya, masih banyak itu impor gitu ya. Jadi untuk mengurangi itu, nah saya rasa kalau itu clear lah ya, hitungannya clear gitu. Jadi artinya gini, pemerintah itu tidak mungkin ya tidak punya visibility-nya gitu ya, studi kelayakannya ibaratnya gitu ya, untuk menghitung-hitung itu gitu ya, berapa tahun dia investmentnya kembali, investasinya kembali kalau dibangun itu dan lain-lain gitu kan. Nah, kalau hitungan di atas kertas saya pikir itu sudah cukup clear ya, sudah cukup clear kalau hitungan itu, artinya kita sudah sama-sama tahu bahwa kalau yang bukan jargas itu sebagian besar itu impor pasti bergantung sekali ya dengan mata uang asing dan lain-lain ya gitu ya, termasuklah dengan ibaratnya negara-negara di semenanjung Arab kocar-kacir ya, kita ikutan juga kan seperti itu ya. Nah, itu juga clear. Nah, namun yang menjadi persoalan adalah kita akan kembalikan lagi ke sumber daya manusianya. Ke sumber daya manusianya gitu ya. Sumber daya manusianya yang pertama adalah seberapa mampu pemerintah itu mengelola sumber daya manusia kita itu, pertama adalah masyarakat itu menggunakan jaringan gas itu sendiri. Gitu ya. Kan tadi kan udah kita bilang, kalau kita menggunakan jaringan gas, maka ketergantungan kita terhadap impor itu berkurang. Nah, lalu seberapa mau masyarakat untuk menggunakan itu? Kan gitu, artinya dibangun pun instalasi itu sebanyak-banyaknya, kalau masyarakat tidak mau menggunakan kan repot juga.
1: Ya, ini kan salah gitu, satu yang pernah kan dibahas itu sebelumnya ya, Pak Charlie, ya. Salah satu ininya.
0: Iya, gitu kan. Iya, itu kan repot juga kitanya kan gitu. Nah, yang kedua ya, itu pertama masyarakat kita mau nggak menggunakannya gitu kan. Nah, saya sebelumnya juga udah ada diskusi ya dengan Pak Charlie gitu ya, karena beliau adalah pakarnya kan gitu ya. Beliau bilang bahwa mungkin salah satunya, bukan mungkin ya, tapi salah satunya masyarakat itu mungkin harga ya, harganya. Nah harganya mungkin tidak dianggap tidak cukup kompetitif dengan yang tabung.
1: Betul.
0: Kan begitu. Nah kalau seperti itu, apakah solusinya dilakukan ini, dilakukan sosialisasi gitu ya, misalnya gini, ya disosialisasikan lah bahwa nanti hitung-hitungannya sama aja dan segala macam gitu kan. Kalau saya bilang ya naikin aja pendapatan masyarakatnya dulu biar dia nggak merasa itu mahal gitu ya. gitu kan kalau kan dia menganggap mahal karena pendapatannya kan nggak sampai gitu ya. Kalau pendapatan nyampe dia nggak akan bilang mahal kan gitu ya. Nah kalau terus-terusan dikurangin harganya ya subsidi lagi terus lah. Begitu kan. Jadi salah satunya apa, ya, pendapatannya dinaikkan masyarakatnya, makanya pendapatannya dinaikkan supaya mereka mau menggunakannya.
1: Iya betul.
0: Iya kan. Karena kalau sampai di titik tertentu, di hitungan tertentu yang kita menganggap cost-nya itu sudah efektif, tapi masyarakat menganggap itu mahal, berarti ada something wrong dengan income kita. Kan begitu. Ya kan? Jadi di sumber daya, di itunya dulu gitu ya. Jadi nah kemudian itu yang saya penting, saya pikir itu yang paling penting sih gitu ya.
1: Dan ini sempat pernah dibahas Pak Charlie ya, salah satu tantangannya gitu, ya Pak ya. Tapi Pak Charlie apakah udah ada perubahan untuk minat masyarakat atau bagaimana tentang hal ini?
2: Ya secara prinsip seperti yang disampaikan Bu Lailan juga, artinya ya untuk perubahan yang kita lihat itu belum ada yang signifikan ya, karena pendapatan per kapitanya juga masih rendah gitu. Jadi ya artinya semua itu serba mahal, memang betul ya, kita setuju dengan yang disampaikan Bu Lailan. Jadi ya ketika harga 3.000 pun itu termasuk mahal gitu, kalau pendapatan harian masyarakat itu ya cuma hanya 90.000 ya cukup-cukup makan gitu contohnya. Jadi, simpelnya makanya, gitu.
1: Mulai tadi bilang dinaikkan dulu.
0: Iya gitu. Jadi kan bukan disosialisasikan menurut saya.
1: Kalau
0: gitu.
1: Sosialisasi sudah ya.
0: Kalau sosialisasi RRI pasti siap lah 24 jam membantu kita untuk mensosialisasikan itu ya gitu. Tapi kan kalau pendapatannya enggak terus ya enggak meningkat-meningkat ya bagaimana gitu.
1: Baik,
0: capek
1: Bu,
0: kita mensosialisasikan.
1: Mungkin bisa ditahan sebentar ya, sudah ada yang ingin bergabung. Kita sapa dulu pendengarnya. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi.
3: Ya, dengan Bastian, Pak.
1: Bastian, Pak Bastian di mana, Pak Bastian?
3: Di Jalan Hang Tua ya.
1: Bastian di Jalan Hang Tua. Baik, Pak Bastian, apa yang ingin ditanyakan, Pak Bastian?
3: Ya, tadi ada dari narasumber membahas pasal 33 ayat 3 ya, Pak.
1: Iya, betul.
3: Itu ketika beliau menghasilkan 1 juta barel per hari. Itu sudah gencar juga itu Pak, pasal 33 ayat 3 itu dibaca gitu. Tapi jawaban pemerintah, memangnya masyarakat Indonesia ini di Riau saja katanya. Zaman itu penduduk Indonesia baru 120 juta. Jadi pemerintah bilang, kita ini 120 juta loh, jadi bukan Riau saja. Nah saat ini, Riau tinggal menghasilkan lagi tidak sampai 1/5 Pak. Dan syukur-syukur kalau memang dijanjikan itu untuk warga Riau saja, tetapi rasa tidak mungkin. Jangankan untuk warga Riau, seharusnya lahan yang dulu menghasilkan 1 juta barel per hari, hari ini tidak sampai 180 ribu barel per hari, berarti lahannya kan harusnya bersusut juga itu. 40-60%. Justru lahan-lahan masyarakat dulunya zaman Chevron tidak masuk kepada areal pertambangan. Di PHR sekarang Pak justru masuk. Jadi banyak kebun-kebun masyarakat sekarang ini yang mau diurus sertifikat nggak bisa. Zaman Caltech, zaman Chevron dulu itu tidak termasuk wilayah kerja industri perminyakan, tapi sekarang PHR dia masukkan. Kalau kita urus ke BPN, minta izin dulu ke PHR-nya, minta lepaskan dulu lahan itu biar bisa kita bikinkan sertifikat. Aneh saya rasa kejadian hari ini.
1: Baik,
3: gitu.
1: Baik.
3: Nah, jadi kami mohon Pak, kalau memang ada melangkah program kita, dialog kita hari ini ke arah sana, tolong sampaikan ke perusahaan minyak pengganti Chevron area-area yang bukan diserahkan dulu oleh Chevron ke mereka, jangan mereka caplok hari ini gitu.
1: Baik, Pak Bastian.
3: Terima kasih biar baik. Untuk kelangsungan hidup masyarakat bisa dijaga begitu.
1: Baik, Pak Bastian.
3: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pernyataan Pak Bastian ini bagaimana, Bu Leyan? Tapi nanti dijawab ya, Bu ya. Kita mungkin terima kembali satu penelpon lagi. Baik, selamat pagi.
4: Pagi.
1: Iya.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Dengan siapa, Ibu?
4: Dengan Ibu Rika di Sukajadi.
1: Ke di Sukajadi. Baik, Ibu ya. Rika. Apa pertanyaannya?
4: Saya sangat setuju ya dengan perkataan Ibu Cantik tadi. Hmm. Masalah harga yang mahal, sementara gaji yang kecil, tidak UMR. Terkadang pun bekerja di pemerintahan pun gajinya pun tidak sesuai dengan UMR.
1: Yeah.
4: Saya sangat setuju sekali dengan Ibu Cantik itu yang mengatakan bukan disosialisasikan saja,
1: yeah,
4: tapi dinaikkan pendapatannya. Hmm. Jadi masyarakat pun tidak keberatan dengan harga yang ada. Terus saya bertanya juga, saya ada dengar selentingan beberapa tahun yang akan datang program Pak Prabowo mengadakan kompor listrik. Nah, apakah itu benar akan diadakan dan gas tidak diadakan lagi gitu? Nah, itu saja pertanyaan saja. Terima kasih banyak.
1: Baik.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih kembali untuk Ibu Rika di Sukajadi ya. Baik, Bu Lailan dan juga Pak Charlie, mungkin menanggapi pertanyaan pertama tadi dari Pak Bastian ya. Bagaimana ini kemarin di era Chevron ini belum tercaplok, tapi setelah beralih tangan ini rata-rata beberapa wilayah ini malah dicaplok nih. Bagaimana nih tanggapannya Pak Bu Lailan dan juga Pak Charlie?
0: Siapa dulu nih?
1: Pak Charlie dan Bu Lailan.
0: Ya, kalau masalah caplok mencaplok itu, saya pikir itu kayaknya saya tidak berkewenangan ya menjawab itu caplok mencaplok. Cuman caplok begini, mencaplok. Izin tadi dengan Pak siapa ya?
1: Bastian.
0: Pak Bastian ya. Gini, saya mau memberikan edukasi ya ke masyarakat tuh begini. Benar yang dibilang Pak Bastian itu benar. Gini, jadi gini. Selama ini kita itu dinina bobokkan dengan narasi Indonesia itu negara kaya. Bener gak gitu ya? Oh, semua punya katanya gitu kan. Oke, nih kalau misalnya paling gampang ya Bapak Ibu ya, dan pendengar semua yang ada di seluruh wilayah Indonesia lah ya gitu. Kalau kita buka iseng-iseng itu ChatGPT, coba kita lihat proven reserve kita itu berapa yang ada di Indonesia.
1: Betul.
0: Ya. Kalau dengan cepat saja gitu, kalau kita buka ChatGPT, proven reserve kita itu hanya 3 triliun US dollar yang ada. Proven reserve itu berarti yang di, ada batu bara, minyak, gas, nikel, tembaga, dan lain-lain. Dan bagikan dengan 280 juta penduduk Indonesia.
1: Betul.
0: Nah ingat ya, proven reserve yang 3 triliun US dollar itu kan gak mungkin bisa diambil semua. Paling hanya 60%. Betul. Karena kan ada biaya produksi di dalamnya. Nah kalau kita bagikan proven reserve kita yang 3 triliun itu dengan 280 juta jiwa gitu ya, dan kita hanya bisa pakai proven reserve itu 50%-nya, karena 50%-nya pasti kan kita pakai untuk biaya produksi dan lain-lain. Bapak Ibu hitung, itu hanya 95 juta rupiah per orang. So yang dibilang kaya itu jangan didina bobokan dengan narasi itu. Kalau kita hitung, Bapak Ibu pendengar semua yang saya muliakan, itu kita itu urutan ke-14 aja proven reserve kita itu. Ya mungkin kalau zaman Belanda dulu seperti yang dibilang Pak siapa tadi, izin Pak
1: Bastian.
0: Pak Bastian tadi benar lah ya, di zaman Belanda dulu ya kita hanya minyak bumi dan lain-lain itu hanya ada di Sumatera. Setelah Pennsylvania kalau nggak salah saya, gitu ya. Nah itu mungkin betul gitu ya, kita we are the richest country in the world maybe ya, mungkin. Hmm. Tapi sekarang hitung-hitungan cepatnya gitu aja. Proven reserve kita cuma tinggal 3 triliun US dollar, Anda bagikan dengan 280 juta penduduk, dan dari 3 triliun US dollar itu Anda tidak bisa pakai semua. Maybe only 50% or 60% kan, 40%-nya kita gunakan untuk cost of production-nya. So kalau dibagikan dengan 280 juta penduduk, itu hanya 95 juta per orang. Itu bukan 95 juta per orang, itu bukan pendapatan per kapita ya, bukan per tahun ya. Artinya selama cadangan itu ada. Nah, itu yang perlu kita ini kan seperti itu. Jadi jangan dininabobokan dengan narasi-narasi kita ini kaya. Nah, lantas kan kalau misalnya dengan kondisi seperti itu, yang perlu dilakukan itu adalah kita itu peningkatan kualitas sumber daya manusianya. Gitu kan, jadi peningkatan kualitas sumber daya manusianya yang perlu kita naikkan agar apa yang sudah ada itu bisa kita kelola secara lebih baik.
1: Tapi sudah ada perubahan ya Bu ya, mungkin di zaman Chevron kalau berbicara tentang kualitas sumber daya manusia ya. Dulu di zaman Chevron masih banyak pekerja dari luar negeri, pekerja asing lah gitu ya, saat ini tidak, gimana?
0: Patriotnya masih banyak begitu ya. Nah sekarang adalah coba kita bayangkan ya, kalau kita jalan dari Sabang sampai Merauke, itu kepala rumah tangga itu yang pendidikannya di bawah S1 itu 80%. So apa yang mau kita harapkan? Misalnya gitu ya. Akhirnya kita itu dihebohkan terus menerus dengan istilah diambil asing. Gitu. Iya kan? Jadi itu melulu gitu. Ya. So apa yang mau diharapkan gitu? Kalau dari Sabang sampai Merauke, kepala rumah tangga yang pendidikannya di bawah S1 itu 80%. Lalu mohon maaf, anggota dewan kita 90% I think itu cuman SMA.
1: Tapi memang ada perbedaan saat diambil alih negara asing kemarin dengan saat ini, ada perbedaan dari segi,
0: of course lah.
1: Iya.
0: Iya kan? Iya kan? Of course lah. Karena yang paling gak bisa dibohongin itu kan brain ya.
1: Betul.
0: Maksudnya ya you have a mind lah ya, gitu kan. Itu kan paling gak bisa kita tipu lah ya. Betul. Apapun ceritanya gitu ya, gitu. Jadi ya tadi setuju sih dengan Pak Bastian tadi ya, gitu. Jadi hati-hati dengan narasi-narasi seperti itu yang justru meninabobokan kita gitu. Kalau saya hitung secara cepat, Anda bisa buka dengan cepat ChatGPT aja lah gitu. Proven reserve kita berapa, Anda bagikan saja dengan 280 juta penduduk. Tapi ingat ya, proven reserve itu jangan Anda ambil 100%, gak bisa. Itu only 60% or 50% lah. Seperti itu kira-kira. Baik. Ya kan?
1: Dari Pak Charlie masih ada lagi Ibu? Boleh ini.
2: Cukup, cuma ya kita meluruskan aja Pak persepsinya Pak Bastian tadi gitu. Caplok-mencaplok itu kan, tentu semua segala sesuatu itu kan ada regulasinya Pak ya. Betul. Ada aturan yang berlaku. Nah kembali seperti yang disampaikan oleh Bu Lailan, bagaimana cara pandang kita menganalisa aturan itu gitu. Memang secara prinsip ya, ketika kita menilai sesuatu itu dari sudut pandang kita sendiri, ya tentu ya kita mengatakan ya segala sesuatu itu campur. So karena ini bukan ranahnya kita. Betul. Pak ya, cuma kita kan ngasih pandangan aja. So ya artinya kita sangat setuju ya, bagaimana sih ya sumber daya manusia kita sebenarnya untuk menilai seperti apa aturan itu dan bagaimana juga regulasi yang berlaku. Jadi kebanyakan kan kita hanya melihat dari sudut pandangnya kita sendiri gitu, ketika ini harus dikembalikan ini dan ini harus seperti ini, tapi kan secara regulasi dan ketetapan-ketetapan pemerintah kan tidak mengatur seperti itu. Salah satu contoh bagaimana hasil perbumi itu pendistribusiannya kepada seluruh rakyat Indonesia gitu. Artinya memang betul Pak, itu kan pasal 33 itu untuk kemakmuran rakyat. Tetapi pada dasarnya rakyat Indonesia kan dari Sabang sampai Merauke gitu. Artinya kan semua harus menikmati sumber daya alam itu, walaupun penghasil terbesar kita adalah di Riau. Nah, kalau kita berbicara konteks tadi pertanyaannya adalah minyak, ya kan minyak ini kan enggak hanya dibutuhkan oleh Provinsi Riau sendiri gitu Pak ya, tapi seluruh warga negara Indonesia. Nah, kalau konteksnya kita berbicara energi gas, tadi kan kita sudah sampaikan bahwa sumbernya itu sendiri digunakan untuk Provinsi Riau sendiri. Baik. Nah, gitu dari perspektif kita gitu Pak.
1: Baik. Mungkin ini menanggapi pertanyaan kedua dari Bu Rika tadi, Bu Laylan. Tadi Bu Rika ya, ini setuju dengan yang Ibu sampaikan bahwasannya bukan disosialisasikan, namun pendapatan masyarakat yang dinaikkan gitu ya. Dan juga ada persepsi katanya ada informasi-informasi yang muncul bahwasannya Presiden Prabowo itu menggadang-gadang bahwasannya kompor listrik itu mau disosialisasikan ke masyarakat untuk ke tahun depan atau mungkin ke depannya. Bagaimana Bu Layan?
0: Iya, memang wacananya begitu ya. Jadi wacananya itu katanya ada apa namanya sekitar 450 ribu unit ya. Kalau saya lihat di sini 450 ribu unit kompor listrik dengan indikasi anggaran APBN sekitar 815,6 miliar rupiah ya. Pelaksanaan utamanya direncanakan Kementerian SDM. Namun apapun ceritanya kan segala sesuatu dibatasi oleh anggaran ya Pak.
1: Betul.
0: Gitu ya, dia dibatasi oleh anggaran gitu ya. Apakah memang kementerian itu kan ranahnya Kementerian SDM pastinya ya, untuk penyedia pasokan energi itu kan ranahnya Kementerian SDM pastinya. Nah, apakah wacana ini akan dilanjutkan atau tidak, ya kita lihat kan, apapun ceritanya, karena itu kan harus dibatasi dengan anggaran kita kan, anggaran APBN kita yang ada dan segala macam gitu ya. Namun yang mau saya sampaikan adalah saya tuh kadang-kadang miris gitu melihat bahwa wacana-wacana itu tidak dibarengi dengan visibility-nya. Kan itu harus ada policy white paper-nya dulu kan. Studi kelayakannya itu seperti apa. Ya, jadi ini yang sekarang saya lihat membuat masyarakat tuh sering gaduh jadinya. Gitu. Karena idenya dulu disampaikan di depan, langkah-langkahnya di belakang. Kan
1: jadi
0: harusnya
1: mengerucut ke bawah ya.
0: Iya, disusun dulu langkah-langkahnya apa, baru disampaikan ide itu ke publik. Sehingga kalau misalnya publik bertanya, jika begini bagaimana? Oh, jawabannya A. Jika begini bagaimana jawabannya B. Jika begini bagaimana jawabannya C. Gitu kan. Nah, harusnya langkah-langkahnya disusun dulu, baru idenya disampaikan ke masyarakat, ke publik. Bukan terbalik. Idenya dulu disampaikan ke publik, baru nanti dipikirkan langkah-langkahnya. Itu namanya cari-cari masalah. Ya kan? Ya,
1: itu yang membuat gaduh ya.
0: Iya, gitu kan. Jadi itu yang sering-sering membuat gaduh gitu ya. Mungkin dari saya itu aja dulu ya. Makasih.
1: Baik, mungkin Pak Charlie, ini tidak terasa sudah mau di penghujung kebersamaan kita juga nih Pak Charlie ya. Perbincangan yang menarik seperti ini tidak terasa waktunya ya Pak Charlie ya. Mungkin masih ada beberapa menit lagi, 5 menit lagi Pak Charlie. Mungkin terkait dengan daya saing industri ke ini sendiri, terutama di Riau dari PGN sendiri nih, apa komitmen dari PGN Pak Charlie?
2: Ya, berbicara dengan daya saing dan juga tema kita hari ini adalah hilirisasi gitu. Artinya hilirisasi itu kan tidak kita pandang dari sudut bagaimana penggunaan produk gas bumi itu digunakan sebagai bahan bakar sendiri gitu, tapi bagaimana gas bumi itu digunakan untuk menciptakan nilai gitu. Nah, artinya seperti apa? Ketika produk gas bumi itu digunakan suatu industri bisa menghasilkan nilai tambah ketika dia masuk ke dalam proses produksinya gitu. Kalau kita bicara proses produksi, dari input ada proses, ada output gitu. Betul. Jadi outputnya itu menghasilkan nilai gitu. Artinya perannya gas bumi itu seperti apa? Kan bisa dari sisi efisiensi biaya yang dihasilkan oleh industri itu, sehingga dia menghasilkan daya saing di pasar. Nah, ini menjadi perannya kita. Dari perannya kita itu dalam untuk mengutip langkahnya, bagaimana kita menyediakan ketersediaan pasokan gitu Pak ya, infrastruktur, layanan, sehingga ya betul-betul industri itu bisa merasakan manfaatnya. Sehingga kita tidak bercerita muluk-muluk ya harga bisa terjangkau, bukan di sisi itu Pak fungsinya PGN sebagai hilirisasi, tapi bagaimana juga PGN menghadirkan infrastruktur. Nah ini juga kan tidak bisa berdiri sendiri kalau tidak ada keterlibatan pemerintah. Artinya keterlibatan pemerintah di sini adalah bagaimana pengembangan-pengembangan sektor industri gitu, kawasan industri. Nah seperti yang dicatakan Bu Laila tadi, itu adalah industri itu adalah penggerak perekonomian dalam hal untuk menambah itu menciptakan lapangan kerja.
1: Betul.
2: Nah kalau misalnya kawasan industrinya tidak berkembang, ya tentu infrastruktur ke sana juga nggak berkembang gitu Pak ya. Nah segala sesuatu kan kalau Bu Laila tadi kan ada, harus ada visibility, study visibility gitu. Artinya ketika PGN juga mengembangkan suatu jaringan, kan dia harus melihat dari sisi potensi pasar, bagaimana pengembangan industri itu ke depan, terus pemilik-pemilik modal siapa yang akan menanamkan modal di sana gitu. Nah seperti yang kita lihat di Provinsi Riau sendiri, ya banyak kawasan industri yang belum berkembang secara signifikan. Salah satu contoh, kawasan industri Tanjung Buton, kawasan industri yang di Kanmaru sendiri, Tenayan Raya. Yeah. Ini kan belum berkembang secara signifikan. Tapi secara prinsip PGN itu mempunyai visi itu menghadirkan energi untuk seluruh sektor gitu Pak. Bagaimana kita melayani mereka untuk menciptakan nilai tadi. Artinya nilai-nilai itu bisa dirasakan oleh industri sehingga meningkatkan daya saingnya, dan juga dia bisa produktivitas. Artinya dengan adanya efisiensi dan efektivitas yang dia dapatkan dari penggunaan energi gas bumi dalam proses produksinya, ya yang tentu diharapkan seperti yang disampaikan Bu Laila tadi, dia lebih berkembang, bisa menciptakan lapangan kerja, dan juga bisa growth gitu Pak. Artinya dia bisa mengembangkan usaha-usaha ke tempat yang lain. Nah itu mungkin yang bisa saya sampaikan gitu Pak.
1: Baik, terima kasih Pak Charlie. Mungkin dari Bu Laila yang mana tadi ada apa ya, kalimat yang mana industri itu menjadi penggerak perekonomian. Dari kacamata akademis sendiri, Bu Layan, mungkin untuk terakhir, apakah ada nih kolaborasi yang dapat mendorong untuk kemajuan industri atau mungkin perekonomian di Riau khususnya untuk kedepannya,
0: Bu Layan? Iya, pasti ya. Inilah enaknya yang terakhir ya. Pasti kan saya akan bilang setuju dengan pernyataan Pak Charlie gitu ya. Yang terakhir kan seperti itu ya. Jadi gini, kalau dari kita kan pendidikan tinggi itu kan jargonnya itu adalah tridharma, bukan jargon ya, kewajiban kita adalah tridharma ya, pendidikan, penelitian, pengabdian, pasti kolaborasinya itu pastilah ya. Dan saya juga dengan Pak Cari hari ini berkolaborasi kan seperti itu ya. Jadi pasti ada. Nah, yang ingin saya sampaikan di sini adalah sumber daya alam itu bisa habis. Sumber daya alam itu bisa habis, tetapi hilirisasi yang membangun industri, teknologi, dan sumber daya manusia akan menciptakan kemakmuran yang berkelanjutan. Yang kita inginkan kan itu ya, sustain. Kita ingin makmur, kan itu kan. Pada intinya kan tujuan kita bernegara kan itu ya, memakmurkan rakyat. Makanya kalau kita ingin ada kemakmuran yang berlanjut, keberlanjutan, kita harus dukung hilirisasi dalam membangun industri, dalam membangun teknologi. Dan yang paling penting adalah sumber daya manusia kita. Bagaimana kita mengurangi yang saya bilang tadi 80% kepala rumah tangga dari Sabang sampai Merauke itu di bawah S1. Bagaimana itu kita kurangi secara signifikan? Itu dulu gitu kan, sehingga kita tidak disibukkan dengan jargon-jargon diprovokasi terus menerus gitu, dikuasai asing dan lain-lain sebagainya gitu. Kita nggak sibuk dengan kegaduhan kita sendiri. Baik. Nah itu mungkin ya. Terima kasih Pak.
1: Baik, terima kasih kembali untuk Bu Lailan. Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita dalam program Dialog Interaktif Riau Menyapa pagi hari ini sudah di penghujung kebersamaan. Dan satu poin penting mungkin yang bisa kita simpulkan adalah bahwa hilirisasi gas bumi ini bukan lagi sekedar pilihan, melainkan kunci utama untuk meningkatkan daya saing industri, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif, serta menciptakan lapangan kerja bagi masyarakat Provinsi Riau. Dan juga terima kasih untuk para narasumber kita yang sudah meluangkan waktunya memberikan informasi terkait dengan topik kita hari ini, Pak Charlie dan juga Ibu Lailan. Sehat selalu Pak, sampai ya, bertemu kembali Ibu ya, dan juga Bapak di kesempatan berikutnya. Dan pendengar, terima kasih juga untuk Anda yang sudah berinteraksi bersama kami, berpartisipasi dalam Dialog Interaktif Riau Menyapa hari ini. Sampai bertemu dalam Dialog Riau Menyapa selanjutnya.
5: Sekian Dialog Riau Menyapa hari ini.

0: Baik, terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selanjutnya pendengar, kita akan ikuti Cek Fakta pukul 9 waktu Indonesia Barat.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim adanya informasi bahwa pemerintah menolak mengeluarkan anggaran untuk tangani kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan karena alasan efisiensi. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhoax.id, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci pemerintah tolak anggaran untuk karhutla di Kalimantan, hasilnya tidak ada informasi yang membenarkan klaim tersebut. Lansir dari artikel cnnindonesia.com berjudul Purbaya siap cairkan berapapun anggaran karhutla asal tak di markup yang tayang 27 Agustus 2026. Menjelaskan jika Purbaya memang menjaga anggaran negara dengan menghimbau Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB agar tidak melakukan penggelembungan dana ketika hendak mengajukan anggaran tambahan untuk penanganan bencana. Namun imbauan ini bukan berarti pemerintah sepenuhnya menolak mengeluarkan anggaran untuk penanganan karhutla. Selain itu, berdasarkan wawancara yang dimuat oleh metrotvnews.com, pemerintah sudah siapkan dana sebesar 5 triliun rupiah untuk dicairkan guna menangani karhutla di Kalimantan. Untuk itu, pendengar, informasi yang beredar mengenai pemerintah tolak keluarkan anggaran penanganan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan adalah hoax atau tidak benar?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Setiap pulang sekolah, aku selalu punya cerita buat bunda. Tentang teman-teman, tentang pelajaran di sekolah, dan banyak cerita yang seru-seru. Tapi katanya nanti dulu. Kalau mau tidur, paling menyenangkan didongengin.

0: Bunda, aku di sini, bukan di situ.
1: Jika momen terbaik selalu tersimpan di gadget Anda, jangan biarkan dia kehilangan momen terbaiknya bersama Anda.
0: Teknologi tidak akan bisa menggantikan sentuhan kita.
2: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dalam rangkaian program musik dan informasi, pendengar, kami hadirkan informasi dari laman rri.co.id, di mana PT Pertamina Hulu Rokan atau PHR

siap siaga terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan, baik di wilayah operasi maupun masyarakat, sekitar di tengah puncak musim kemarau. Dukungan PHR dalam penanganan ancaman karhutla dilakukan melalui pemadaman kebakaran di beberapa titik di sekitar wilayah operasi. Dan dalam satu bulan terakhir, PHR menyiagakan tim pemadam kebakaran untuk dukungan operasional, perusahaan ya maupun masyarakat di sekitar wilayah operasi. Dan sebanyak 14 kali tim pemadam kebakaran PHR melakukan pemadaman karhutla yang berasal dari laporan masyarakat. Laporan dari masyarakat serta stakeholders di sekitar wilayah operasi berhasil direspon dengan baik oleh tim pemadam kebakaran PHR dan juga pemadaman karhutla yang dilakukan oleh tim pemadaman kebakaran PHR tersebar di beberapa lokasi diantaranya perumahan Bukit Permata Sari, Rumbai, Jalan Rangau Mandau, Jalan Sidorukun Ujung Payung Sekaki, Jalan Rangau Kilometer 7 Mandau. Sebagian besar laporan masyarakat yang diterima oleh tim pemadam kebakaran PHR berupa kebakaran di lahan semak kering. Dan sejumlah titik api yang juga berada di sekitar fasilitas operasi membutuhkan kecepatan respon tim pemadam kebakaran guna mencegah api mendekat ke fasilitas yang dapat menimbulkan dampak gangguan operasi. Dan pendengar, informasi selengkapnya bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id. Tetap bersama Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Syifa, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
4: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
3: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
4: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
3: Kamu gak peduli ya sama aku.
4: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
5: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
6: Pernahkah kalian merasakan sensasi mencekam saat mobil kehilangan kendali di tengah hujan deras? Kondisi ini dinamakan aquaplaning. Aquaplaning atau yang dikenal sebagai hydroplaning merupakan fenomena yang terjadi ketika kendaraan kehilangan traksi dengan permukaan jalan karena adanya lapisan air yang tebal. Situasi ini umumnya terjadi pada saat musim hujan deras atau saat melewati genangan air di jalan. Ketika kendaraan bergerak melalui air, ban tidak mampu mengeluarkan air dengan cukup cepat. Dampak dari aquaplaning pada mobil terjadi karena hilangnya kontrol, peningkatan waktu reaksi yang meningkatkan risiko kecelakaan, kehilangan stabilitas mobil, risiko pindah ke sisi lain jalan, dan kerusakan pada kendaraan.

Anda masih bersama Pro 1 RRI Pekanbaru, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin berencana akan pergi liburan ke pantai, mungkin informasi kali ini sangat penting sekali untuk Anda simak, pendengar, di mana ada istilah rip current, ya, dalam dunia perpantaian, di mana rip current ini adalah arus laut sempit yang bergerak cepat menjauh dari pantai menuju perairan lebih dalam. Dan berbeda ya dengan ombak biasa, arus ini dapat bergerak kuat menjauh dari pantai tanpa membawa air secara langsung ke daratan. Pantai yang tampak tenang dapat menyimpan arus kuat yang menyeret perenang menjauh dari garis pantai, di mana rip current ini tidak selalu terlihat jelas dari daratan, sehingga wisatawan perlu waspada akan kondisi perairan sebelum berenang. Lansir dari National Geographic, rip current ini juga dikenal sebagai arus rabak atau arus balik yang mengalir menjauh dari pantai, di mana arus tersebut umumnya mengalir tegak lurus terhadap garis pantai, meskipun arah dan lokasinya dapat berubah mengikuti kondisi laut. Rip current ini sendiri terbentuk ketika gelombang mendekati pantai lalu pecah sehingga air menumpuk di dekat garis pantai dan air kemudian mencari jalur untuk kembali ke laut melalui saluran sempit sehingga kecepatannya meningkat. Dan air yang terkumpul terlebih dahulu membentuk arus pengumpan atau feeder current sebelum terkonsentrasi menjadi saluran rip current yang kuat. Dan proses tersebut membuat arus di dalamnya terasa kuat meskipun permukaan laut di sekitarnya terlihat relatif tenang. Melansir dari Universitas Gadjah Mada atau UGM, pembentukan rip current ini dipengaruhi oleh kondisi gelombang dan bentuk dasar perairan, di mana struktur pantai dan perubahan morfologi dasar laut juga membuat lokasi arus tersebut dapat berubah dari waktu ke waktu. Dan beberapa struktur seperti gundukan pasir, kemudian celah terumbu, tebing, jeti, atau mungkin dermaga, itu dapat mempengaruhi terbentuknya saluran rip current. Nah, karena kondisi pantai dapat berubah, wisatawan perlu memperhatikan area berenang dan mengikuti informasi keselamatan yang diberikan oleh petugas. Dan juga ciri-ciri rip current meliputi perubahan warna air di mana celah pada gelombang pecah serta area yang minim buih dibandingkan sekitarnya. Area dengan warna air berbeda atau pola gelombang yang tidak biasa perlu diwaspadai dan risiko bahaya semakin besar ketika seseorang panik dan berusaha melawan arus secara langsung menuju pantai. Dan cara tersebut dapat menguras tenaga sehingga perenang lebih sulit mempertahankan diri di permukaan air atau meminta pertolongan. Dan informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
2: Bagi pecinta kuliner pinggir jalan, pasti sering beli makanan dari pedagang kaki lima. Tapi, tahukah kamu mengapa para pedagang di pinggir jalan disebut pedagang kaki lima? Dan dari mana asal mula istilahnya? Istilah pedagang kaki lima awalnya adalah kesalahan terjemahan. Hal ini bermula ketika Thomas Stamford Raffles menyediakan trotoar dengan lebar 5 kaki atau 1,5 meter di Batavia. Trotoar yang dinamakan 5 foot way kemudian memunculkan istilah 5 foot trader yang secara hukum menerangkan dalam bahasa Indonesia menjadi pedagang kaki lima. Sekarang, kamu udah tahu kan asal-usul istilah pedagang kaki lima?

Dengar informasi selanjutnya, Kementerian Sosial mendalami data penerima bansos yang terindikasi terkait aktivitas judi online, termasuk lansia di Pekalongan. Pendalaman dilakukan untuk memastikan penerima yang memenuhi kriteria tidak kehilangan bantuan akibat penyalahgunaan identitas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan terdapat fenomena KTP penerima bansos yang digunakan pihak lain untuk berbagai aktivitas. Penggunaan tersebut termasuk pembuatan akun, pembelian aset hingga aktivitas yang teridentifikasi berkaitan dengan judi online. Dan menurut Gus Ipul, penyalahgunaan identitas dapat menyebabkan keluarga prasejahtera justru terindikasi tidak memenuhi kriteria penerima bansos. Aktivitas judi online juga dimungkinkan dilakukan anggota keluarga, termasuk anak dari penerima bansos. Untuk itu, Kemensos melakukan pendalaman dan perbaikan data untuk memastikan kondisi sebenarnya penerima bansos, di mana pemerintah tidak ingin masyarakat yang membutuhkan kehilangan bantuan akibat aktivitas pihak lain yang menggunakan identitasnya. Dan juga ditegaskan penerima yang hasil verifikasi masih memenuhi kriteria akan tetap mendapatkan bansos, dan pemerintah akan memastikan penyaluran bantuan berdasarkan kondisi dan kriteria penerima yang sebenarnya. Selengkapnya pendengar, bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong 911 aja lah.
2: Selamat siang, 911. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Bendera merah putih adalah lambang kebangsaan Indonesia. Namun tahukah Anda salah satu fakta menarik tentang bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan saat proklamasi kemerdekaan adalah bahan pembuatannya. Bendera tersebut dibuat oleh Ibu Fatmawati, istri Presiden Soekarno, dari kain seprei yang ada di rumah. Pada masa itu, kondisi Indonesia sedang dalam keadaan darurat dan persiapan untuk upacara proklamasi dilakukan secara mendadak. Tidak ada waktu untuk mencari kain khusus untuk membuat bendera. Oleh karena itu, Ibu Fatmawati memanfaatkan kain seprei yang ada di rumah untuk dijahit menjadi bendera merah putih. Mereka rela memanfaatkan apapun yang ada di sekitar untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan. Kain seprei yang sederhana menjadi simbol perjuangan yang luar biasa dan kini menjadi bagian penting dari sejarah bangsa Indonesia.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan kali ini dalam rangkaian program Riau Siang, pendengar, masih berlanjut dengan informasi dan musik. Kami masih hadirkan untuk Anda, dan kali ini Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen P3A menegaskan anak wajib dilindungi dari dampak konflik sengketa aset fasilitas pendidikan. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan proses pembelajaran peserta didik di wilayah Pamulang, Tangerang tetap berjalan aman. Di mana Menteri PPPA Arifah Fauzi meminta seluruh pihak berselisih untuk mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak-anak tersebut, dan upaya ini penting demi menjaga ruang belajar, bermain, bertumbuh, serta berkembang tanpa gangguan konflik. Dan sengketa aset di lingkungan sekolah berpotensi besar mengganggu rasa aman serta kondisi psikologis para siswa, dan hak atas pendidikan dasar tersebut wajib dipenuhi berdasarkan ketentuan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Sistem Pendidikan Nasional. Dan juga Arifah menilai perselisihan terbuka berisiko menimbulkan rasa cemas hingga menurunkan tingkat konsentrasi peserta didik. Dan pemerintah terus mengupayakan agar anak-anak terbebas dari paparan perselisihan orang dewasa selama proses hukum berlangsung. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Ra, kamu nanti mau kuliah lanjut di mana, Ra?
4: Kalau saya sih sekolah ikatan dinas, biar selesai bisa langsung kerja. Kalau kamu sih, Ma, mau lanjut kuliah di mana?
3: Kalau saya sih, karena saya suka dengan bisnis, saya pingin kuliah di manajemen bisnis, di BINUS aja, Ra, yang di Jakarta itu.
4: Di BINUS sih, Ma? Tidak kemahalan tuh. Apa orang tuamu sanggup biayai kuliah di universitas ternama sekelas BINUS yang banyak artis-artis itu kan?
3: Iya, Ra. Syukur. Karena sekalipun orang tua saya punya penghasilan rata-rata, tapi

0: Saya bisa kuliah di sana karena mereka sudah ajarkan kami untuk berinvestasi sejak dini. Inira, orang tua saya sudah investasi sahamnya di dana reksa dengan modal kecil bisa dikumpulkan dalam waktu 5-10 tahun lamanya. Hari ini, saya bisa kuliah di kampus pilihanku.
1: Ayo berinvestasi untuk masa depan anak cucu Anda. Manfaatnya dapat Anda rasakan langsung. Secara keuangan terjamin dan aset modal hidup masa depan Anda terlindungi. Ayo berinvestasi untuk keluarga dan masa depan anak cucu Anda.
2: Pendengar, Anda pasti tidak asing lagi dengan menggunakan kertas. Sebelum kertas ditemukan, orang menuliskan sesuatu di atas buku yang berbahan bambu, batu, ataupun pada dinding-dinding goa. Nah, era pembuatan kertas modern yang disebut menjadi cikal bakal sejarah kertas yang akhirnya mendunia, berkembang pertama kali di Cina yang dibuat oleh seorang pejabat di masa pemerintahan dinasti Han bernama Cai Lun sekitar tahun 105 Masehi. Nanti pada abad ke-16, kertas mencapai wilayah Amerika dan secara bertahap menyebar ke seluruh dunia, termasuk Indonesia. Di Indonesia, kertas pertama kali dibuat di Ponorogo pada abad ke-7 yang terbuat dari kulit kayu pohon. Kertas yang telah dibuat di Ponorogo tersebut dipergunakan sebagai media menulis para biksu yang belajar agama Buddha di Kerajaan Sriwijaya. Namun, meskipun sudah dapat membuat kertas, Ponorogo tidak menuliskan peristiwa pada kertas, melainkan pada sebuah lempengan tembaga. Hal ini ditegaskan pada temuan abad ke-9 di Desa Taji tentang peristiwa keagamaan Buddha.

Informasi selanjutnya, pendengar, BGN RI terus memperkuat kemampuan akuntan SPPG untuk membenahi sistem pelaporan keuangan program makan bergizi gratis. Langkah tersebut dilakukan agar pengelolaan anggaran di setiap dapur MBG dapat berjalan transparan, kredibel, dan dipertanggungjawabkan. Kepala BGN Sudaryono mengingatkan kesalahan maupun kelalaian dalam pelaporan keuangan MBG dapat menimbulkan persoalan serius karena persoalan tersebut dapat berdampak pada administrasi hingga berpotensi masuk ke ranah hukum apabila menyebabkan kerugian negara. Dan ditegaskan dana yang dikelola oleh SPPG merupakan uang negara yang bersumber dari masyarakat. Karena itu setiap penggunaan anggaran untuk mengolah dan menyediakan makanan bagi penerima manfaat harus memiliki pertanggungjawaban yang jelas. Dan kemudian diminta juga persoalan tata kelola yang terjadi sebelumnya menjadi bahan evaluasi untuk membangun sistem pengelolaan MBG yang lebih baik. Ia berharap BGN bersama Kementerian Keuangan dapat memperkuat sistem pelaporan sehingga pertanggungjawaban anggaran dapat dilakukan secara lebih terstruktur. Dan ditargetkan sistem pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan MBG ke depan dapat berjalan berbasis sistem. Dengan demikian, akuntan SPPG tidak terus-menerus menghadapi persoalan ketika terdapat pemeriksaan maupun temuan terkait penggunaan anggaran. Informasi selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali dari laman rri.co.id.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Win, itu sebelah situ masih ada yang kotor tuh. Lan, minta traspek lagi dong ke Pak RT. Yang ini udah penuh. Sen, sampahnya banyak banget tuh sebelah situ. Yuk, bersihin. Rai, mau kerja bakti ngapain rapi amat sih? Mendingan kamu...
2: Enggak.
1: Oi, Ran!
2: Wih, tumben nih rajin ikutan kerja bakti.
1: Kalau gak mau bantuin, gak usah komen deh.
2: Ya elah, aku gak ikutan sehari doang. Tadi harus ke kampus dulu. Lagian juga, kelihatannya ini bentar lagi beres.
1: Iya nih, sampahnya juga udah dikumpulin tuh.
2: Mau dikemanain nih sampahnya?
1: Ini, aku udah siap bawa bensin sama korek. Kayaknya dibakar aja sih.
2: Emang sate dibakar? Jangan dibakar dong, bawa ke TPS.
1: Emang mau pemilu ke TPS? Dibakar aja lah Ran, biar cepet.
2: Ya jangan dong, pencemaran udara kalau gitu. Banyak bahan kimia yang bisa kehirup sama orang-orang, sama hewan, sama rinda. Dibawa ke TPS aja.
1: Tapi ribet Ran, TPS-nya juga jauh.
2: Sayang banget gak, ini kalian udah capek bersih-bersih kayak Pandawara. Tapi endingnya pencemaran juga kalau sampahnya dibakar mah.
1: Ya udah, iya. Yuk bantuin buat ngangkat ke mobil.
2: Waduh, aku harus cabut lagi nih gak.
1: Lah, mau kemana?
2: Ke kampus lagi, ketemu dosen. Duluan ya, Gak. Bye, Gak. Semangat.
1: Dasar si Randi. Komen doang, bantuin enggak.
3: Sebagai makanan khas, dari mana si Nonggi berasal? Dari sejumlah penelitian yang dilakukan, sebetulnya tak ada yang mengetahui sejak kapan suku Tolaki mengonsumsi si Nonggi. Makanan ini sudah ada sejak ratusan tahun silam. Sama seperti beras, ada mitos bahwa pohon sagu tumbuh dengan sendirinya di perkampungan Kukohulu Sungai Konaweha yang kini bernama Latoma Tua. Dalam bahasa Tolaki, ia disebut Sowurere, yang artinya suatu kampung yang ditumbuhi ribuan pohon sagu. Lokasinya persis di dekat Tongauna, Kecamatan Ulu Iwoi, Kabupaten Kolaka. Namun demikian, versi berbeda juga berkembang di masyarakat. Disebutkan bahwa pohon sagu tersebut yang tumbuh di rawa-rawa sebetulnya berasal dari Maluku. Dulu, orang tua menyimpan si Nonggi dalam dulang yang terbuat dari kayu. Dulang dalam bahasa Tolaki adalah odula. Sayang perubahan waktu, orang tidak lagi menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu melainkan dalam baskom. Ada rasa yang berbeda menyimpan si Nonggi dalam dulang kayu dan baskom kecil. Yang pastinya rasa si Nongginya sangat legit. Seiring perkembangan zaman, sumpit telah menghilang. Pada saat makan, orang lebih banyak langsung menggunakan tangan atau memakai sendok. Si Nonggi ini merupakan makanan sekunder dari suku Tolaki.

Informasi selanjutnya pendengar, BMKG mencatat gempa bumi susulan di NTT terus bertambah setelah gempa utama magnitudo 7,7 pada 15 Agustus 2026. Hingga hari ini Kamis 3 September 2026 pukul 5 waktu Indonesia Barat, tadinya tercatat sebanyak 11.630 gempa susulan mengguncang wilayah NTT. Dan BMKG mengatakan rentetan guncangan diperkirakan akan terus meluruh secara bertahap hingga sekitar 4 pekan setelah gempa utama. Dan juga dari ribuan gempa susulan yang tercatat, BMKG mendata kekuatan terbesar mencapai magnitudo 6,2, sementara gempa susulan dengan kekuatan paling kecil yang berhasil tercatat berada pada magnitudo 0,6. Dan BMKG juga mencatat sebanyak 36 gempa susulan memiliki kekuatan magnitudo di atas 5,0. Dari keseluruhan aktivitas gempa susulan tersebut, sebanyak 168 kejadian dilaporkan dapat dirasakan oleh masyarakat. Dan berdasarkan informasi BMKG, gempa kembali mengguncang wilayah NTT pada Kamis pagi dengan kekuatan magnitudo 3,1 dan gempa tersebut terjadi pada pukul 7.57 waktu Indonesia Barat dengan lokasi pusat gempa berada di kedalaman relatif dangkal yakni 10 km. Dan BMKG memastikan terus melakukan pemantauan terhadap perkembangan aktivitas gempa di wilayah NTT dan memperbarui data berdasarkan hasil pencatatan terbaru. Masyarakat di wilayah terdampak dihimbau untuk tetap mengikuti informasi resmi dari BMKG serta tidak mudah mempercaya informasi yang belum terverifikasi. Selengkapnya pendengar bisa Anda akses kembali informasi ini dari laman rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Wah, kudu nyoba joget yang baru ini nih, biar gak ketinggalan. Wah, kalau yang satu ini nih keren nih ya. Wajib banget nih gue punya outfit yang kayak gini. Pasti bakal keren kalau dipakai ngampus. Bentar deh. Kok ada joget baru lagi nih di TikTok? Aduh, ntar gue bikin juga deh videonya. Ada lagi nih yang baru. Duh, pusing deh. Kok banyak banget sih? Aduh, gue ternyata ketinggalan banget nih.
4: Hati-hati dengan FOMO atau feeling of missing out. FOMO bisa menciptakan tekanan psikologis yang mengarah pada tingkat stres dan kecemasan yang tinggi. Sebab mereka yang mengalaminya sangat rentan merasa kewalahan akibat tidak boleh ketinggalan dengan situasi terkini. Mereka takut bahwa setiap momen yang dilewatkan adalah sangat penting. Kecemasan ini dapat merusak kesehatan mental, meningkatkan tekanan darah, dan mengganggu keseimbangan emosional secara keseluruhan.
5: Pendengar, pernahkah Anda merasa gemas melihat bayi dengan mata besar, pipi tembem, dan wajah mungil? Lalu tanpa sadar kita berkata, aduh, gemas sekali. Bahkan bukan hanya bayi manusia, anak kucing atau anak anjing yang mungil pun sering membuat hati kita meleleh. Nah, ternyata rasa gemas itu ada penjelasan ilmiahnya, namanya baby skema. Jadi konsep ini diperkenalkan pada tahun 1943 oleh ahli etologi asal Austria, Konrad Lorenz. Ciri-cirinya antara lain, kepala yang relatif besar, dahi tinggi, mata besar, pipi cabi, serta hidung dan mulut yang kecil. Menariknya, kombinasi ciri tersebut dapat memicu respon alami di otak yang membuat kita merasa senang, sayang, sekaligus terdorong untuk merawat dan melindungi. Jadi, ketika melihat si kecil dan hati langsung terasa meleleh, itu bukan sekedar terlalu gemas. Bisa jadi, tubuh kita sedang menjalankan salah satu mekanisme alami untuk menjaga dan melindungi makhluk yang masih membutuhkan perhatian.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, saat lagi kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga. Dan juga akhir kata, saya Pranoto pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Nantinya akan berlanjut bersama rekan saya Maizul yang akan melanjutkan di Riau Siang dan juga Riau Sore nantinya. Selamat siang dan kita bergabung bersama Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Bayern Munich taklukan VfL Osnabrück 4-1 pada ajang DFB Pokal. Udinese melangkah ke babak 16 besar Coppa Italia usai singkirkan Venezia. Ganda putra Indonesia Sabar Karyawan Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 3 September 2026 bersama saya, Rudy Zain.

0: Kabar pertama kami awali dari sepak bola internasional. Bayern Munchen awali kiprah di turnamen DFB Pokal musim 2026-2027 dengan kemenangan telak 4-1 saat bertandang ke markas VfL Osnabrück dini hari tadi. Lilian Adea melaporkan selengkapnya.
1: Bayern Munich membuka perjalanannya di DFB Pokal 2026-2027 dengan kemenangan meyakinkan atas VfL Osnabrück dini hari tadi. Die Roten bangkit dari ketertinggalan dan menutup laga dengan skor telak 4-1. Bermain di Bremer Brücke, tim tamu sempat dikejutkan gol cepat Robin Meister pada menit kelima. Harry Kane menyamakan kedudukan pada menit ke-18 sebelum Bayern berbalik unggul 6 menit kemudian. Tim Bischoff menjebol gawang Osnabrück setelah memanfaatkan bola muntah hasil sepakan Luis Diaz. Bayern kemudian menambah 2 gol melalui Michael Olise dan penalti Harry Kane pada babak kedua. Usai pertandingan, pelatih Bayern Vincent Kompany menilai timnya mampu menjaga ketenangan meski sempat tertinggal lebih dulu.
2: Yang kami lakukan dengan baik adalah tetap tenang. Dari sisi saya, itu merupakan hal terbaik yang kami lakukan hari ini. Permainan kami terus meningkat sepanjang pertandingan selama 90 menit. Pada akhirnya, kami bermain stabil meski laga berlangsung sulit.
1: Di sisi lain, Osnabrück sebenarnya mengawali pertandingan dengan baik melalui gol Robin Meister pada menit kelima. Namun, tuan rumah kesulitan menghadapi dominasi Bayern setelah skor berubah menjadi satu sama. Tekanan Bayern sepanjang pertandingan membuat Osnabrück akhirnya harus menerima kekalahan telak 1-4. Usai pertandingan, pelatih Osnabrück Timo Schulz tetap menilai pertandingan tersebut sebagai malam yang baik bagi klub dan kota.
2: Selamat atas kemenangan Bayern. Skor 4-1 memang pantas. Namun, saya menilai ini tetap menjadi malam yang baik bagi klub, kota, dan tim kami. Kami memulai pertandingan dengan baik, dan gol Robin Meister sangat indah. Semua sempat memiliki sedikit harapan, tetapi dominasi Bayern terlalu besar.
1: Kemenangan ini memastikan Bayern Munich melaju ke babak kedua DFB Pokal 2026-2027. Die Roten kini menunggu lawan berikutnya dalam perjalanannya mempertahankan gelar yang diraihnya musim lalu tersebut. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jerman kita bergeser ke Italia. Udinese melaju ke babak 16 besar Coppa Italia setelah mengalahkan Venezia 2-1 tadi malam. Bermain di Stadion Blue Energy, tuan rumah Udinese sempat tertinggal lewat gol Ricci Sagrado di menit ke-9. Kemudian Facum Bayo menyamakan skor pada menit ke-34 melalui sundulan sebelum mencetak gol kedua di menit 53. Udinese mampu mempertahankan keunggulan hingga laga berakhir dan memastikan kemenangan atas Venezia. Usai laga, pelatih Udinese, Costa Runjaits, mengaku puas dengan performa yang ditampilkan oleh timnya.
1: Saya sangat senang dengan semuanya, mulai dari performa tim, kemenangan, hingga penampilan Facum Bayo. Saya juga senang dengan beberapa fase pertandingan ketika kami menunjukkan stabilitas. Namun, jika saya menonton kembali pertandingan ini, saya tahu ada beberapa hal yang harus diperbaiki. Ada sejumlah aspek yang perlu kami tingkatkan dan kami harus menaikkan level penampilan. Saya harus mengatakan bahwa Venezia membuat pertandingan sulit bagi kami. Mereka adalah tim yang bagus dan tampil sangat agresif sejak awal pertandingan. Mereka membuat kami sedikit kesulitan pada awal laga.
0: Udinese selanjutnya menghadapi Atalanta di babak 16 besar Coppa Italia musim 2026-2027. Hasil Coppa Italia lainnya, Monza tundukkan Torino 1-0, sementara Sassuolo kalahkan Frosinone dengan skor 4-3 dalam adu penalti usai bermain imbang 1-1.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Arina Sabalenka mengamankan tempat di putaran ketiga turnamen Grand Slam US Open 2026 usai kalahkan Polina Lachenko 6-1-6-1 dini hari tadi. Bermain di Arthur Ashe Stadium, petenis peringkat satu dunia itu tampil dominan dan menuntaskan pertandingan hanya dalam waktu 53 menit. Sabalenka mencatat 6 break sepanjang laga, masing-masing 3 kali pada setiap set. Dan usai pertandingan, petenis Belarusia itu mengaku senang dapat kembali bermain di stadion utama dan meraih kemenangan.
1: I'm super happy to.
2: Saya sangat senang bisa bermain di hadapan kalian semua pada sesi malam ini. Ini selalu menjadi yang terbaik dan atmosfernya selalu luar biasa. Saya juga senang dengan level permainan saya hari ini dan senang dengan fokus saya sepanjang pertandingan. Saya juga senang bisa melaju sejauh ini.
1: Happy to be through this match.
0: Kemenangan ini mengantarkan Sabalenka semakin dekat untuk merebut gelar US Open dalam 3 tahun beruntun. Hasil pertandingan lainnya, Jessica Pegula kalahkan Sofia Kenin 6-3-6-1. Sementara Francis Tiafoe taklukkan Rei Sakamoto dengan skor 6-3, 7-6, dan 7-5.

0: One, Red Bull kembali menurunkan Liam Lawson untuk menggantikan Isaac Hajar pada balapan Formula One Grand Prix Italia di sirkuit Monza akhir pekan ini. Hajar masih menjalani pemulihan cedera pergelangan tangan dan dipastikan belum dapat tampil pada sesi balapan seri ke-13 musim ini. Sementara Lawson sebelumnya menggantikan Hajar di GP Belanda dan finish ke-7 untuk Red Bull. Dan sementara itu pendengar, Yuki Tsunoda dipastikan kembali mengisi kursi Lawson di Racing Bulls untuk balapan kedua beruntun. Tsunoda sebelumnya tampil di GP Belanda dan finish di posisi ke-11. Red Bull menyatakan pemulihan Hajar terus menunjukkan perkembangan yang positif meskipun tidak ingin mengambil resiko untuk kembali balapan lebih cepat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar sepak bola dalam negeri. Manajemen Persebaya Surabaya dan komunitas supporter menyambut positif terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo. Dan keputusan ini dinilai dapat mengembalikan atmosfer sepak bola yang kompetitif dan meriah. Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
1: Persebaya Surabaya siap menjalankan aturan terbaru terkait izin kehadiran supporter tamu dalam pertandingan kandang di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Keputusan tersebut disambut antusias manajemen Persebaya karena dapat lebih menghidupkan suasana pertandingan. Media officer Persebaya, Jonathan Yovino, menegaskan komitmennya untuk mematuhi regulasi yang berlaku. Saat ini, koordinasi intensif terus dilakukan bersama pihak kepolisian untuk mematangkan persiapan teknis dan keamanan.
2: Soal supporter tamu, kan hari kemarin sudah diputuskan ya bahwa boleh ada supporter tamu. Kita mengikuti peraturan dan kita sekarang juga sudah mulai komunikasi dengan pihak kepolisian terkait itu seperti apa sepertamanya, kita mengikuti aturannya sudah ditentukan.
1: Wacana kembalinya supporter tamu ke Gelora Bung Tomo mendapat respon positif dari kalangan pendukung setiap Persebaya. Wahyu, salah satu supporter, menyambut terbuka kedatangan pendukung tim lawan karena menambah keseruan dalam suatu pertandingan sepak bola.
3: Ya, kalau buat saya sih sebagai warga Surabaya terbuka aja sih untuk supporter tim tamu datang bertandang ke Surabaya, asalkan bisa menjaga ketertiban, keamanan, dan bisa bersinergi dengan supporter bonek di Surabaya. Perlu di garis bawah adalah asal tidak rusuh, asal tidak membuat provokasi-provokasi baik di dalam stadion maupun di luar stadion.
1: Mengenai kuota pasti penonton tamu serta skema pembagian tribun, manajemen Persebaya masih menunggu hasil keputusan akhir dari rapat koordinasi bersama kepolisian mendatang. Faris Yarbo melaporkan.

Jakarta memutuskan meminjamkan Van Basti Sousa ke klub lain untuk kompetisi musim 2026-2027. Keputusan itu membuat Fabio Calonego menjadi satu-satunya pemain asing dari musim lalu yang dipertahankan klub. Sousa sebelumnya telah melakukan perpanjangan kontrak, namun kedatangan pelatih Shin Tae-yong yang memicu perombakan pemain asing di Macan Kemayoran.

Dari sepak bola kita beralih ke lapangan bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Sabar Karyaman Gautama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani melaju ke 16 besar China Masters 2026. Unggulan ke-6 itu mengalahkan pasangan Korea Selatan Kang Min Hyuk dan Ki Dong Ju dengan skor 21-18, 21-16 kemarin. Sabar dan Reza harus bekerja keras setelah lawan memberikan perlawanan ketat pada game pertama. Setelah imbang 18-18, Sabar dan Reza merebut 3 angka beruntun untuk mengamankan game pembuka. Pada game kedua, pasangan Indonesia sempat tertinggal 6-3 dan 9-6 sebelum menyamakan skor menjadi 10-10. Meski mengaku sulit menembus pertahanan lawan, Sabar dan Reza akhirnya mampu mengamankan kemenangan di game kedua. Dan selanjutnya, Sabar Reza akan menghadapi pasangan Denmark Daniel Lundgaard dan Mats Vestergaard pada babak 16 besar hari ini.

Di Pantai Putra Indonesia mengawali AFC Beach Continental 2026 di Tiongkok dengan dua kemenangan kemarin. Bintang Akbar Akbar dan Sofian Rahman mengalahkan pasangan Hong Kong dan Kazakhstan dengan skor 2 set langsung. Pada laga pertama, Bintang dan Sofian menang 21-10, 21-12 atas Wong Pui Lam dan Chong Kei Loi. Berlanjut ke sore hari, mereka menundukkan Dimitri Yakovlev, Abdul Majid Muhammad dari Kazakhstan 21-17, 21-15. Selanjutnya Indonesia menghadapi pasangan Jepang Takumi Takahashi dan Junpei Ikeda hari ini. Jika Jepang mengalahkan Hong Kong, Indonesia memastikan tempat di babak 16 besar apapun hasil laga terakhir yang mereka jalani.

0: Kita beralih ke cabang olahraga catur. Pecatur International Master atau IM Satria Duta harus mengakui keunggulan pecatur Vietnam, yaitu Kong Dao, pada babak kedua Java Chess Festival 2026. Indra Virjiantara melaporkan.
1: Pertarungan di turnamen Java Chess Festival 2026 semakin menarik antara International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Do pada babak kedua yang berlangsung di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta kemarin. Satria Duta yang memegang bidak hitam mengawali pertandingan dengan pembukaan Italia. Namun Satria Duta harus terhenti di langkah ke-43 meski ia sempat mengimbangi permainan Quang Do. Satria mengaku ini menjadi pembelajaran untuk babak selanjutnya yang akan berlangsung hari ini. Ia mengungkapkan akan berusaha mencuri poin dari pecatur asal Vietnam itu.
2: Ya mungkin prepare-nya mungkin lebih apa ya, lebih nyerang sih apa, biar coba cari poin berikutnya. Ya, tapi kalau enggak

0: kalau nggak yang kasih nggak bisa menang ya minimal remis dulu lah besok.
1: Hal yang sama juga diraih oleh pecatur Woman International Master Laisa Latifah melawan Woman Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan. Ia harus mengakui keunggulan pecatur berating 2384 itu. Hasil di babak kedua membuat Wang Dao memimpin 1,5 poin atas Satria Duta dengan 0,5 poin. Hal yang sama

0: Liga Catur Nasional Cristiano Slim melihat pecatur Indonesia masih memiliki sejumlah kelemahan. Kurang upaya dalam bertarung menjadi salah satu sebabnya.
1: Ya memang kalau kita mau belajar ya dari pemain yang lebih kuat kan. Cuma memang pemain kita ini masih banyak kelemahannya tuh. Secara teknis mereka cuman seperti kurang berupaya gitu ya. Jadi cenderung maunya disuapin gitu. Ini dari yang sebelumnya juga generasi sebelumnya, generasi sekarang masih begitu. Sebagian besar masih apa sih kurang upaya untuk explore lebih jauh gitu ya. Upaya sendiri maksudnya.
0: Sementara itu hingga babak ketiga di kategori Open, Marwanto memimpin dengan 3 poin, kemudian diikuti Anjas Novita, Gilbert Elroy Tarigan, Nathaniel Simanihuruk, dan Fabian Glenn Marino yang berada di 5 besar dengan poin yang sama. Java Chess Festival 2026 diikuti 520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia. Turnamen ini digelar dari tanggal 1 hingga 6 September 2026 di Gedung Serbaguna Senayan, Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Demikian, Indra Firdiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar terakhir datang dari Bali, Musyawarah Provinsi atau Musprov Ikatan Motor Indonesia atau IMI Bali siap digelar 19 September. Musprov kali ini berfokus pada agenda utama memilih ketua umum baru IMI Bali pada periode 2026-2030. Putu Nirawati melaporkan selengkapnya.
1: Nah, terkait dengan penjaringan, kami sudah membentuk juga tim penjaringan untuk bakal calon.
2: Musyawarah Provinsi Musprov Ikatan Motor Indonesia IMI Bali dijadwalkan berlangsung pada 19 September 2026 di Next Luxury Showroom. Agenda utama Musprov tersebut adalah memilih Ketua Umum Pengurus Provinsi Pemprov IMI Bali untuk periode 2026-2030. Ketua Panitia Musprov IMI Bali, Imadi Arke, mengatakan seluruh tahapan pelaksanaan Musprov akan berpedoman pada sistem dan aturan organisasi yang ditetapkan pengurus pusat PP IMI. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan proses pergantian kepemimpinan berjalan transparan, tertib, dan memiliki legalitas yang jelas.
1: Kita punya mekanisme yang jelas bahwa TKT-nya harus hidup, TKT itulah tanda klub terdaftarnya juga harus hidup, dan minimal dia mempunyai KTA, kartu tanda anggotanya 15. Nah, sehingga kalau Adam sudah memenuhi kriteria, maka klub inilah yang akan menjadi pemegang hak suara.
2: Made Arka mengatakan yang berhak memberikan suara wajib memiliki tanda klub terdaftar TKT yang masih aktif serta sedikitnya 15 anggota dengan kartu tanda anggota KTA aktif. Saat ini tercatat 10 klub yang memenuhi persyaratan sebagai pemilik hak suara. Selain itu, PP IMI dan Pemprov IMI Bali masing-masing memiliki satu hak suara. Sementara itu, Ketua Tim Penjaringan Bakal Calon Ketua IMI Bali, Iwayan Arte, menekankan pentingnya komitmen penuh dari figur yang akan memimpin organisasi otomotif tersebut. Menurutnya, padatnya agenda otomotif di Bali membutuhkan sosok ketua yang memiliki waktu dan perhatian besar terhadap organisasi.
3: Siapapun yang akan mencalonkan diri nanti menjadi ketua IMI, pastinya tentu akan memajukan otomotif di Bali khususnya, dan kalau bisa bahwa hari Senin sampai hari Jumat itu adalah hari libur buat ketua. Sabtu sama Minggu itu adalah liburan buat ketua. Karena kegiatan otomotif di Bali begitu padatnya.
2: Untuk diketahui persaingan menuju kursi Ketua Umum Pemprov IMI Bali periode 2026-2030 mulai menghangat. Hingga saat ini tercatat 4 nama yang disebut berencana maju dalam bursa calon ketua. Keempatnya yakni Kadek Puji Astawa yang saat ini menjabat Sekretaris Panitia Musprov, Ketut Budiana yang akrab disapa Usrok, Arta Wirawan, serta Pak Putra. Tim penjaringan telah membuka pengambilan formulir pendaftaran bakal calon sejak 22 Agustus 2026. Sementara masa pendaftaran sekaligus penyerahan berkas berlangsung selama 10 hari mulai 24 Agustus hingga 4 September 2026. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.
0: Mendengar dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X at RRI program 3. Saya Rudi Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

99,1 Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, senara saya Maizul tentu dapat hadir kembali menemani Anda menuju ke rangkaian Real Siang edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Usai tadi kita menyimak dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta, kini kebersamaan kita tentu yang akan berlanjut hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Tentunya saya akan menemani Anda dengan ragam sajian program menarik yang telah kami siapkan, di mana ragam informasi serta hiburan akan hadir mengisi waktu siang Anda. Dan tentu saja kami juga telah menyiapkan lagu-lagu pilihan yang akan mengalun ke ruang dengar Anda pendengar, menemani perjalanan aktivitas kerja maupun waktu santai Anda di siang hari ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di sini. Kita nikmati dulu satu lagu dari Roni Parulian dengan Pesona Sederhana.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pernahkah kita berpikir apa yang membuat kita kuat sebagai sebuah bangsa?
2: Ternyata kekuatan kita terletak pada keragaman budaya, adat, bahasa,
3: Indonesiaan,
4: lautan yang bertaburan pulau-pulau,
2: agama, kuliner, dan alam.
1: Semua adalah kekayaan yang harus kita jaga dan lestarikan
2: sebagai identitas bangsa. Dengan menjunjung nilai-nilai kearifan bangsa, saling menghargai, dan memahami perbedaan, langkah nyata untuk memperkuat ikatan sosial, persatuan, dan keutuhan NKRI.
5: Pendengar, tahukah Anda? Glim merupakan salah satu alat tani tradisional Aceh yang digunakan oleh masyarakat pada zaman dahulu. Alat tani yang terbuat dari sebilah besi pipih yang disepuh dan bergagangkan kayu serta berbentuk hampir menyerupai segitiga ini digunakan untuk memanen padi dengan cara memotong tangkai buah atau malai padi. Berbeda dengan sabit yang digunakan dengan cara memotong batang padi, glem digunakan hanya untuk memotong tangkai padinya saja.

Pendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil PT Duta Multi Investama tergugat yang beralamat di Jalan Kuansing, Perum Permata Kuansing, Blok B, RT 003, RW 001, Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, agar tetap menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai, nomor 85 pada hari Selasa, tanggal 22 September 2026, pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Mendengar di segmen Riau siang hari ini, kami hadirkan informasi seputar udara Riau yang masih kabur. Kondisi udara di sejumlah wilayah Provinsi Riau ini masih diperkirakan kabur hingga berawan pada Kamis 3 September 2026. Kondisi ini berpotensi berlangsung dari pagi hingga dini hari, mendengar, di mana BMKG belum mengeluarkan peringatan dini cuaca, namun masyarakat tetap diminta memperhatikan kondisi udara terutama saat beraktivitas di luar ruangan. Dilansir dari laman rri.co.id, BMKG, pendengar, ini memperkirakan suhu udara Riau 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan 50-97% dan angin 10 hingga 30 km per jam. Sementara itu, kondisi perairan Riau relatif aman dengan tinggi gelombang 0,5 hingga 1,25 meter atau kategori rendah. Di tengah kondisi udara yang masih kabur, BMKG mencatat 113 titik panas atau hotspot di Riau hingga Rabu 2 September pukul 23 waktu Indonesia Barat, di mana sebaran terbanyak berada di Indragiri Hilir sebanyak 31 titik, Pelalawan 22 titik, dan Indragiri Hulu 20 titik. Kondisi ini menunjukkan potensi karhutla masih perlu diwaspadai, termasuk di wilayah Sumatera yang tercatat memiliki 2.396 hotspot.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
2: Maafkan saya tidak sengaja.
3: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
1: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
3: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
1: Huh?
3: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
2: Aku kenapa, Rin?
3: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah kamu selamat, Gus.
2: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
3: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
4: Seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
5: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
6: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
5: Gini nih punya adek nih ya, yang so tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
6: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
5: Wah. Ma, Ulan ma.

Kita beralih ke kabar berikutnya. Mendengar, pemerintah Provinsi Riau kembali menggelar pangan murah atau GPM di halaman TVRI Riau Pekanbaru pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, kegiatan ini menjadi langkah pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus mengendalikan harga pangan di tengah inflasi tahunan Riau yang berada pada level 3,82%. Asisten 1 Setda Prof Riau Zulkifli Syukur mengatakan GPM merupakan bentuk intervensi pemerintah untuk memperpendek rantai distribusi sehingga harga pangan dapat lebih terjangkau. Kegiatan ini melibatkan bulog, distributor lokal, perusahaan pangan serta para pelaku UMKM dengan beragam kebutuhan pokok seperti beras, gula hingga minyak goreng, cabai, bawang, telur dan daging serta sayuran. Sejumlah komoditas dijual dengan harga lebih rendah, diantaranya beras SPHP senilai Rp59.000 per 5 kg, gula Rp17.000 per kilogram, minyak kita Rp14.000 per liter, cabai merah Rp22.000 per setengah kilogram, dan telur Rp45.000 per papan. Pemprov Riau berharap GPM terus menjadi instrumen pengendali inflasi dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi pangan. Pendengar.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Hei, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.
4: Kopi luwak adalah kopi asli buatan Indonesia, ada di tanah air sejak zaman penjajahan Belanda. Kopi luwak termahal di dunia. Kopi menjadi dagangan penting sejak tahun 1700-an. Saat Belanda menjajah Indonesia, luwak pertama kali ditemukan di Pulau Jawa. Diawali oleh sikap Belanda yang melarang pekerja perkebunan pribumi memetik buah kopi untuk dikonsumsi pribadi, namun penduduk lokal ingin mencoba minuman kopi yang cukup terkenal saat itu. Pekerja perkebunan menemukan ada sejenis musang yang gemar memakan buah kopi. Biji kopi dalam kotoran luwak ini kemudian dipunguti, dicuci, disangrai, ditumbuk, lalu diseduh dengan air panas. Maka terciptalah kopi luwak. Kabar mengenai kenikmatan kopi aromatik ini tercium warga Belanda pemilik perkebunan. Kemudian kopi ini menjadi kegemaran orang kaya Belanda saat itu. Karena kelangkaan serta proses pembuatannya yang tidak lazim, kopi luwak pun menjadi mahal sejak zaman kolonial, bahkan hingga saat ini. Sejarah dunia mencatat, kopi luwak sebagai minuman asli asal Indonesia.

91.1 Pro 1 Pekanbaru, kena informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali pendengar, kembali lagi bersama saya Maizon, tentunya masih menemani Anda dalam rangkaian Riau Siang. Dan seperti biasa, setiap hari Kamis pukul 12 waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan program Indonesia Sehat ke Ruang Dengar Anda, di mana selama 1 jam ke depan saya akan berbagi pada Anda mengenai informasi seputar kesehatan yang tentunya dekat dengan kehidupan kita sehari-hari. Di mana kali ini kami akan membahas seputar infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA, itu gangguan pernafasan yang cukup sering dialami oleh masyarakat kita di Pekanbaru dan Riau pada umumnya, yang tentunya ini dapat semakin berisiko ketika kualitas udara menurun akibat kabut asap. Nah, mendengar berbicara soal ISPA ya, ISPA ini merupakan gangguan kesehatan yang terjadi ketika saluran pernafasan mengalami infeksi akibat berbagai mikroorganisme. Penyebabnya bisa berupa virus, bakteri maupun jamur. Gejalanya dapat muncul dalam waktu yang relatif singkat dan tingkat keparahan ini bisa berbeda-beda pada setiap orang. Dimana keluhan yang sering muncul antara lain batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam hingga sesak nafas. Nah, selain infeksi, paparan polusi udara ini juga dapat meningkat resiko gangguan pada saluran pernafasan. Nah, jangan kemana-mana mendengar, setelah ini kita akan lanjutkan kembali ya bagaimana kabut asap ini dapat mempengaruhi kesehatan pernafasan dan siapa saja yang perlu lebih waspada tentunya. Dan kami informasikan juga pada Anda, tepat nanti pada pukul 12 lebih 17 menit waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan kumandang azan suhur untuk wilayah Kota Pekanbaru dan yang sewaktu dengannya.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Siapa itu? Siapa? Kucing. Siapa lagi nih? Siapa ini?
4: Layar tagihan.
3: Semua mimpi.
5: Hati-hati jebakan pinjaman online. Kalau mau hidup nyaman.
6: Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana Khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

Mendengar jurusita pengadilan negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Fitrawati tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Dharma Bakti nomor 2B RT 001 RW 003 Kelurahan Bandar Raya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar dapat datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Perbanyaklah sujud kepada Allah. Sesungguhnya, apabila seorang hamba bersujud, Allah Subhanahu Wa Taala akan mengangkatmu satu derajat dan menghapuskan satu dosamu." Diriwayatkan oleh Muslim.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bukanlah kekayaan itu dengan banyaknya harta dunia, akan tetapi kekayaan yang hakiki itu adalah kaya akan jiwa." Hadis riwayat Al-Bukhari Muslim. Hadis ini menunjukkan, kaya hakiki bukan banyaknya harta dunia disertai dengan sikap rakus terhadapnya. Tetapi, kaya hakiki itu adalah orang yang merasa cukup dengan sesuatu yang Allah berikan dan merasa rela atas bagiannya. Dan kaya jiwa itu terpuji karena akan menjaga diri dari propaganda kerakusan sehingga ia menjadi orang yang lemah.

Pendengar, kita lanjutkan lagi program Indonesia Sehat Siang hari ini. Jadi kabut asap ini bukan hanya mengganggu jarak pandang dan aktivitas sehari-hari, tetapi juga dapat berdampak terhadap kesehatan. Di mana asap kebakaran mengandung berbagai partikel dan juga polutan. Partikel yang berukuran sangat kecil bahkan dapat masuk jauh ke dalam paru-paru ketika terhirup. Di mana paparan tersebut dapat menyebabkan iritasi pada hidung, tenggorokan, dan saluran pernafasan. Sehingga keluhan pernapasan lebih sering mudah muncul atau menjadi semakin berat. Risiko dampak kesehatan akibat kabut asap juga tidak sama pada setiap orang. Ada kelompok masyarakat yang perlu mendapatkan perhatian lebih seperti bayi, anak-anak, ibu hamil, lansia, serta orang yang sebelumnya memiliki riwayat penyakit jantung atau penyakit paru. Bagi penderita asma maupun penyakit paru kronis, kondisi udara yang memburuk ini dapat memperparah keluhan yang sudah ada. Karena itu, ketika kualitas udara menurun, kita perlu lebih memperhatikan kondisi tubuh dan membatasi paparan asap. Nah, untuk mengurangi resiko, pendengar dapat membatasi aktivitas di luar ruangan ketika kualitas udara sedang buruk-buruknya. Nah, jika aktivitas di luar rumah tidak dapat Anda hindari, gunakanlah masker yang ternyata ini dapat juga membantu mengurangi paparan terhadap partikel di udara. Jangan lupa juga untuk memantau kondisi kualitas udara sebelum beraktivitas di luar rumah. Jadi, bukan hanya memperhatikan kesehatan ketika sudah muncul keluhan, tetapi melakukan pencegahannya sejak awal, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234AD agar tidak
4: kita ditegur tuh. Mundur dikit opo.
5: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
4: Itu loh, Mat, itu.
5: Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
4: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
6: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.
7: 4, 3, 2, 1. Pada 18 Oktober 1963, seekor kucing Perancis bernama Felicet menjadi kucing pertama dan satu-satunya yang melakukan perjalanan ke luar angkasa. Kucing pemberani itu diluncurkan di tengah gurun Sahara Aljazair dengan menggunakan roket Veronique Q dan berhasil terbang hampir 157 km di atas bumi. Dilansir dari Space, sang kucing antariksawan atau astroket ini berhasil merasakan keadaan tanpa bobot selama 5 menit dan 15 menit kemudian Felicet kembali ke bumi dalam keadaan selamat dengan terjun payung menggunakan kapsul luar angkasa kecilnya. Untuk mengenang peristiwa itu, sebuah patung perunggu yang menggambarkan Felicet bertengger di atas planet bumi sambil menatap langit didirikan. Saat ini patung tersebut disimpan dalam International Space University Prancis.

Pendengar, ISPA ini dapat menimbulkan berbagai keluhan yang terkadang menyerupai gangguan pernafasan lainnya seperti batuk, pilek, hidung tersumbat, sakit tenggorokan, demam, dan sesak napas yang merupakan beberapa gejala yang umum. Namun perlu dipahami bahwa ISPA ini tidak selalu berarti seseorang mengalami penyakit yang disebabkan oleh kabut asap. ISPA memiliki berbagai penyebab, sementara asap dan polusi udara dapat meningkatkan risiko gangguan pada saluran pernafasan. Karena itu, jangan mengabaikan keluhan pernapasan begitu saja, terutama apabila kondisi Anda semakin memburuk. Jika muncul sesak napas atau keluhan yang dirasakan semakin berat, sebaiknya segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan dari tenaga kesehatan. Terlebih lagi bagi mereka yang mungkin memiliki riwayat asma atau penyakit paru kronis, kewaspadaan ini perlu ditingkatkan ketika kualitas udara sedang tidak baik. Menjaga kebersihan diri juga menjadi bagian penting dalam membantu mengurangi risiko infeksi saluran pernafasan pendengar. Terapkanlah perilaku hidup bersih dan sehat dalam kehidupan sehari-hari, termasuk menjaga kebersihan tangan dan juga lingkungan sekitar Anda. Di tengah kondisi udara yang kurang baik seperti saat ini, kita juga perlu bijak menentukan kapan harus beraktivitas di luar rumah dan kapan sebaiknya tetap berada di dalam ruangan. Dengan langkah sederhana dan kewaspadaan, risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap dapat kita tekan, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Hade, gimana ya caranya mau pinter, tapi kagak belajar. Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter, tapi aku malas belajar.
4: HMLLMMM, you mau pintar ya?
3: Iya, bisa kan?
4: Okay, bisa aja. Mulai sekarang. Setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau, sudah terjawab lewat mimpi.
3: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur, terus bisa pinter?
4: Ya.
3: Beuh, keren men.
4: Tapi, ada satu efek sampingnya.
3: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
4: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
3: Hah?
4: Gimana? Mau lanjut?
3: Yeay, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
5: Gak ada jalan pintas untuk jadi pintar, bro. Kalau mau pintar, ya belajar.
6: Tahukah kamu, gen kucing dan harimau ternyata 95,6% identik. Ini berarti, meskipun ukurannya jauh berbeda dan perilaku mereka sangat bervariasi, kedua hewan ini berbagi sebagian besar dari kode genetik yang sama. Sebagai contoh, banyak dari ciri fisik dan kemampuan berburu yang kita lihat pada kucing rumahan, seperti kemampuan melompat tinggi dan gerakan yang lincah, diwarisi dari nenek moyang mereka yang juga merupakan predator ulung di alam liar. Namun, jangan khawatir. Meskipun genetiknya hampir sama, kucing rumahan kita tetaplah hewan peliharaan yang manis dan setia. Tidak akan berubah menjadi raja hutan yang ganas. Jadi, lain kali saat melihat kucing peliharaanmu, ingatlah bahwa dia memiliki sedikit harimau dalam dirinya.

Mendengar, jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1A Pekanbaru dengan ini memanggil Jamaluddin Lubis tergugat yang beralamat di Jalan Sri Indra 2, Blok B, nomor 05 RT 002 RW 005, Kelurahan Rumbai Bukit, Kecamatan Rumbai Barat, Kota Pekanbaru, agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

Mendengar dari informasi siang hari ini kita dapat memahami ya bahwa ISPA ini merupakan gangguan pada saluran pernafasan yang penyebabnya beragam. Virus, bakteri, dan jamur dapat menjadi penyebab infeksi. Sedangkan polusi udara dan kabut asap dapat meningkatkan resiko terjadinya gangguan pada saluran pernafasan. Jadi ketika kabut asap terjadi, menjaga kualitas udara dan mengurangi paparan menjadi langkah penting untuk melindungi kesehatan kita. Mari kita lebih peduli terhadap kondisi udara di sekitar kita pendengar, batasi aktivitas di luar ruangan ketika tingkat polusi meningkat, gunakan masker ketika memang diperlukan, pantau kualitas udara, serta perhatikan kondisi tubuh Anda. Kelompok rentan seperti anak-anak, bayi, lansia, ibu hamil, serta masyarakat dengan penyakit jantung dan paru, ini perlu mendapatkan perhatian yang lebih. Dan apabila muncul keluhan seperti sesak nafas atau kondisi kesehatan semakin memburuk, jangan menunda untuk memeriksakan diri. Nah, demikianlah pendengar Indonesia Sehat untuk siang hari ini. Semoga informasi mengenai ISPA dan kewaspadaan terhadap kabut asap ini dapat menambah pengetahuan kita sekaligus mengingatkan untuk lebih peduli lagi terhadap kesehatan pernafasan. Dan setelah ini jangan kemana-mana karena tepat pukul 13 waktu Indonesia Barat kami akan hadirkan Warta Riosi yang keruan dengar Anda pendengar. Jadi tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kenal informasi dan inspirasi.

0: Dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pekanbaru menyampaikan Warta Riau Siang.
1: Oktober ini mau masuk ke proses lelang yang lahan di Pasir Putih. Sekarang sedang berproses KKPR, proses untuk UKLPL dan AMDAL-nya. Mudah-mudahan setelah jadi nanti proses lelangnya, kemungkinan besar Desember sudah mulai dibangun. Dan sebagaimana hasil ikuancing sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama.
2: Proses pengembangannya kita lihat lagi pasarnya ada atau tidak. Dan untuk saat ini infrastruktur yang tersedia itu memang untuk melayani pasar existing saja. Pada prinsipnya PGN ya untuk proses pengembangan itu melihat pasar. Ketika pasar bertumbuh ya tentu pengembangan infrastruktur juga akan bertumbuh. Kalau untuk sektor industri tidak ada kendala, justru industri

0: Pokok-pokok berita utama. Pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih ditargetkan mulai Desember 2026 dan difungsikan pada 2027. Kabut asap kembali selimuti Pekanbaru, BMKG sebut asal asap dari wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Pertarian Usian juga disiarkan studio penyiaran RRI Bengkalis, Kuansing FM, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Siang selengkapnya di si hari Kamis 3 September 2026 bersama saya Muhammad Maizul Hardinas. Kita ke kabar pertama pendengar, pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih ditargetkan mulai Desember 2026 dan difungsikan pada 2027. Berikut disampaikan Hario Gunawan.
1: Pembangunan sekolah rakyat di kawasan Pasir Putih ditargetkan mulai dikerjakan pada Desember 2026 dan dapat difungsikan pada Agustus atau September 2027. Pelaksana tugas Kepala Dinas Sosial Provinsi Riau, Tengku Arifin, melalui Ronald Armis mengatakan, saat ini proses persiapan pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih masih berlangsung. Sejumlah tahapan yang sedang diproses meliputi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang atau KKPR, UKL-UPL, dan AMDAL. Ia menjelaskan apabila seluruh tahapan persiapan berjalan sesuai rencana, proses pembangunan diperkirakan mulai dilakukan pada Desember 2026. Pembangunan ditargetkan berlangsung relatif cepat dengan mengacu pada pembangunan sekolah rakyat di Kuantan Singingi.
2: Kalau rencananya bulan Oktober ini mau masuk ke proses lelang yang lahan di Pasir Putih. Sekarang sedang berproses KKPR, proses untuk UKL-UPL dan AMDAL-nya. Mudah-mudahan setelah jadi nanti proses lelangnya, kemungkinan besar Desember sudah mulai dibangun. Dan sebagaimana hasil di Kuansing, sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama sampai nanti bisa operasional. Kuansing hanya butuh waktu sekitar 8 bulan lah. Sekarang sudah profesional di tahun 2026 ini. Jadi kemungkinan tahun 2027, bulan Agustus atau bulan September nanti sudah bisa difungsikan yang lahan permanen.
3: Berarti nanti itu yang di...
1: Sementara itu, Kepala Sekolah Menengah Pertama SRMP 3 Pekanbaru, Jenny Febrianto mengatakan, pihaknya telah menerima informasi mengenai rencana pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih dari Satuan Kerja Kementerian Pekerjaan Umum yang menangani pembangunan serta pemerintah Provinsi Riau melalui Dinas Sosial. Jenny mengatakan SRMP 3 Pekanbaru nantinya akan pindah ke gedung permanen setelah pembangunan selesai, seperti halnya sekolah rakyat terintegrasi di Kuantan Singingi.
4: Kami sangat senang dan bahagia pembangunan SR ini akan dibangun tahun ini dan berharap sekali ini akan selesai di 2027 dan berharap di tahun ajaran baru kami sudah bermarkas di sana karena dengan tentunya bangunan yang luas dan fasilitas yang lebih dari saat sekarang ini itu membuat kita lebih semangat lagi, optimis lagi untuk anak-anak kita yang bersekolah di sekolah rakyat ini.
1: Jenny berharap seluruh proses pembangunan dapat berjalan lancar sehingga gedung permanen sekolah rakyat di Pasir Putih segera terrealisasi dan dapat memberikan lingkungan belajar yang lebih baik bagi para siswa. Reporter Hario Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Kabut asap kembali selimuti Pekanbaru, BMKG sebut asal asap dari wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Berikut disampaikan Santi Yunas.
5: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
6: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih setingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000. Asap yang masuk ke wilayah Rio ini sesuai dari arah anginnya. Arah angin yang menuju ke Rio adalah dari selatan. Jadi bisa aja dari tetangga sebelah, misalnya Jambi, Sumatera Selatan, kemudian dari Lampung ya, yang memang menuju ke wilayah ini. Dan memang update di pagi ini di Sumatera Selatan cukup tinggi hotspotnya, bahkan sampai 700, totalnya bahkan sampai 1000 ya, 1000 untuk wilayah semua Sumatera Selatan, dan ada beberapa di Jambi dan di Lampung.
5: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
7: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore, dan karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset. Karena perubahan cuaca, kabut asap seperti ini, orang jadi malas keluar rumah. Jadi untuk omset yang terjadi di outlet itu agak sedikit terjadi penurunan.
5: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Reporter Santi Yunas, RRI Pekanbaru.
0: Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda Kabupaten Kepulauan Meranti mengeluarkan maklumat bersama terkait karhutlah. Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Meranti. Selengkapnya, kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru, melaporkan.
8: Mengantisipasi ancaman kebakaran hutan dan lahan di wilayah Kepulauan Meranti, seluruh unsur Forkompimda mengeluarkan maklumat bersama terkait karhutlah. Langkah tersebut dilakukan guna memperkuat pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan di Kepulauan Meranti. Penandatanganan komitmen bersama pun telah dilakukan Rabu lalu oleh seluruh unsur Forkompimda yang dipimpin langsung Bupati Kepulauan Meranti AKBP Purnawirawan Asmar. Asmar menegaskan maklumat tersebut merupakan komitmen bersama untuk menjaga daerah dari ancaman kebakaran. Kerjasama seluruh pihak diharapkan untuk memastikan Meranti bebas dari titik api. Di sisi lain, menurut Asmar, banyak kerugian yang timbul akibat kebakaran, mulai dari sisi ekonomi, pendidikan, hingga gangguan kesehatan di tengah masyarakat. Untuk itu, menghimbau masyarakat untuk ikut serta dalam upaya pencegahan kebakaran hutan dan lahan di daerah masing-masing.
9: Kabupaten Kepulauan Meranti menghimbau kepada seluruh lapisan masyarakat, khususnya Kabupaten Kepulauan Meranti, stop karhutlah dan juga stop membuka lahan dengan cara membakar.
8: Sementara itu, Kapolres Kepulauan Meranti AKBP Gede Prasetya Disasmita menghimbau warga untuk tidak melakukan aktivitas membakar serta berhati-hati membuang puntung rokok guna menghindari terjadinya potensi kebakaran.
10: Stop membuka lahan dengan cara membakar. Dan tolong juga apabila ada berkegiatan di kebun maupun lahan, pastikan api untuk masa atau api rokok tidak dibiarkan dibuang begitu saja. Kalau bisa dipastikan api mati dengan cara menyiram ataupun memastikan api semua untuk rokok dibuang itu sudah mati.
8: Keterlibatan semua pihak sangat diharapkan mulai dari tingkat kabupaten hingga ke desa. Koordinasi tersebut sangat diperlukan sehingga potensi sekecil apapun bisa dicegah agar kebakaran tidak meluas dan merugikan masyarakat. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Peringatan Hari Palemera Indonesia yang diperingati setiap 3 September menjadi momentum untuk mengapresiasi dedikasi para relawan dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Selengkapnya, Ribi Rali Katasya melaporkan.
11: Hari Palang Merah Indonesia menjadi momentum untuk menghargai dedikasi PMI beserta para relawan yang terus berkontribusi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Peringatan ini juga menjadi pengingat akan pentingnya semangat kepedulian dan gotong royong, terutama dalam membantu masyarakat yang membutuhkan. Salah seorang masyarakat, Dinda, menilai keberadaan PMI memberikan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga mengapresiasi para relawan yang selama ini terlibat dalam berbagai aksi kemanusiaan.
12: Saya melihat PMI sangat membantu masyarakat, bukan hanya dalam penyediaan darah, tetapi juga dalam penanganan bencana dan kegiatan kesehatan. Peringatan Hari Palang Merah Indonesia ini bisa menjadi momentum bagi kita untuk lebih menghargai kerja para relawan. Harapannya, PMI terus memberikan pelayanan terbaik dan masyarakat semakin sadar pentingnya donor darah serta membantu sesama.
11: Sementara itu, masyarakat lainnya rindu mengatakan peringatan Hari Palang Merah Indonesia sebaiknya tidak hanya dimaknai sebagai peringatan tahunan, namun juga menjadi ajakan untuk menumbuhkan kepedulian di tengah masyarakat. Menurutnya, dukungan masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan dapat dilakukan dengan berbagai cara sesuai dengan kemampuan masing-masing.
13: Menurut saya, Palang Merah Indonesia memiliki peran penting bagi masyarakat, terutama dalam kegiatan donor darah dan membantu ketika terjadinya bencana. Kita sebagai masyarakat juga perlu mengapresiasi para relawan yang meluangkan waktu dan tenaga untuk orang lain. Semoga kedepannya semakin banyak yang membantu kita, masyarakat peduli dan berpartisipasi dalam keadaan kemanusiaan. Selamat Hari Palang Merah Indonesia.
11: Peringatan Hari Palang Merah Indonesia diharapkan dapat meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap kegiatan kemanusiaan. Kontributor RRI Pekanbaru, Ribi Ralika Tasya, melaporkan.
0: PT Perusahaan Gas Negara atau PGN menyatakan kesiapan infrastruktur gas bumi untuk mendukung kebutuhan industri di Provinsi Riau. Pengembangan infrastruktur akan disesuaikan dengan pertumbuhan pasar dan kebutuhan industri. Selengkapnya Dian Septi Nurani melaporkan.
14: Area Head PGN Pekanbaru, Karli Simanulang, mengatakan infrastruktur gas bumi yang tersedia saat ini siap melayani kebutuhan industri yang sudah ada. Pengembangan infrastruktur selanjutnya akan menyesuaikan pertumbuhan pasar. Menurutnya, sektor industri memiliki kebutuhan gas bumi yang besar karena mampu mendukung efisiensi dalam proses produksi.
15: Untuk proses pengembangannya kita lihat lagi pasarnya ada atau tidak. Dan untuk saat ini infrastruktur yang tersedia itu memang untuk melayani pasar existing saja. Pada prinsipnya PGN ya untuk proses pengembangan itu melihat pasar. Ketika pasar bertumbuh, ya tentu pengembangan infrastruktur juga akan bertumbuh. Kalau untuk sektor industri tidak ada kendala, justru industri ini merupakan energi yang sangat-sangat dibutuhkan oleh industri, jadi mereka yang sebenarnya mengejar PGE.
14: Sementara itu, Akademisi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau, Lailan Tawila Berampu, menilai pemanfaatan sumber daya alam di Riau belum sepenuhnya maksimal. Menurutnya, pengembangan industri masih memerlukan perbaikan infrastruktur serta kebijakan yang konsisten. Hilirisasi juga nilai penting agar sumber daya alam dapat diolah menjadi produk bernilai tambah. Penguatan sumber daya alam menjadi kunci agar pengelolaan sumber daya alam dapat dilakukan secara optimal.
16: Nah, kalau dibilang maksimal, seperti tadi Ibu bilang, kalau maksimal, ya pasti belum lah ya. Gitu kan, karena apa kita lihat, industri kita juga kan belum sepenuhnya berkembang, ya infrastrukturnya itu harus dibenahi, kan seperti itu kan. Apakah infrastruktur yang sudah dibangun saat ini sudah bisa termanfaatkan secara optimal bagi industri atau justru kurang, ya kan? Jadi itu

0: Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis diharapkan memberi dampak positif bagi masyarakat, tidak hanya dari sisi penyelenggaraan event nasional, tetapi juga melalui pergerakan ekonomi selama kegiatan berlangsung. Ketua Panitia KKI ke-13 Budi Santoso mengajak masyarakat Bengkalis untuk ikut menjadi bagian dalam mensukseskan event tersebut. Menurutnya, KKI 2026 bukan hanya menjadi agenda Politeknik Negeri Bengkalis, melainkan kesempatan bagi masyarakat untuk menunjukkan keramahan Bengkalis kepada peserta dari berbagai daerah di Indonesia.
1: Masyarakat Bengkalis untuk ikut bagian dari KKI 2026, ini bukan hanya acara Politeknik Bengkalis, ini adalah kesempatan kita bersama untuk menunjukkan kepada Indonesia terutama bahwa Bengkalis siap menjadi tuan rumah kegiatan nasional, dan mari kita sambut peserta dari seluruh Indonesia dengan keramahan masyarakat Bengkalis, karena ketika mereka datang ke Bengkalis, yang mereka lihat bukan hanya kampus Politeknik Bengkalis atau lokasi perlombaan, tapi mereka akan melihat Bengkalis dan masyarakatnya.
0: Kehadiran peserta dan tamu dari berbagai daerah tersebut juga dinilai menjadi peluang untuk menggerakkan perekonomian masyarakat. Kabid Pariwisata Kabupaten Bengkalis Alwizar mengimbau pelaku UMKM untuk memanfaatkan momentum KKI dengan menampilkan produk terbaik sekaligus memberikan kesan positif melalui keramahan dan pelayanan kepada para tamu.
2: Kita tentu berharap bahwa momentum KKI 2026 yang diselenggarakan di Bengkalis ini, kita berharap mampu menggerak perekonomian masyarakat. Itu yang paling utama, sehingga kita berperan mendukung pelaksanaan KKI ini secara all out sesuai dengan peran yang diharapkan oleh pihak panitia. Antara lain mempersiapkan kawasan, kalau kami kan kawasan Wisma Atlet dan Waterboom itu menjadi zona niaga. Nah, itu sesuai dengan harapan. Nah, kita all out hal itu, dan kami menghimbau seluruh pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bengkalis, ayo tampil dengan produk terbaiknya untuk memikat para tamu kita. Boleh dikatakan dari Indonesia Barat sampai Indonesia Timur, dari ujung pandang kan.
0: KKI 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi Bengkalis kepada peserta dan tamu dari berbagai daerah. Melalui keterlibatan masyarakat dan pelaku UMKM, kegiatan tersebut diharapkan memberikan pengalaman positif bagi para tamu, sekaligus mendorong pergerakan ekonomi daerah. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
3: Kita beralih ke kabar terakhir pendengar. Bea Cukai Bengkalis memusnahkan barang ilegal hasil penindakan dengan nilai hampir 6 miliar rupiah. Pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen dalam mencegah peredaran barang ilegal sekaligus melindungi masyarakat dan perekonomian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Muhammad Iqbal.
4: Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai TP Madya Pabean C Bengkalis memusnahkan sejumlah barang bukti yang menjadi milik negara atau BMMN hasil penindakan sejak semester 1 2025 hingga Juli 2026. Kepala KPPBC TP Madya Pabean C Bengkalis Novriansa mengatakan keberhasilan menggagalkan masuknya barang ilegal ini tidak terlepas dari sinergi berbagai pihak. Upaya yang dilakukan adalah kerjasama semua pihak dalam memberantas masuknya barang ilegal ke Pulau Bengkalis, khususnya di wilayah Indonesia pada umumnya. Novriansa juga menyebutkan total nilai barang yang dimusnahkan mencapai 5,9 miliar rupiah lebih, dengan potensi kerugian negara mencapai 1,7 miliar rupiah. Barang yang dimusnahkan antara lain 662 unit telepon seluler bekas berbagai tipe, 1.043.358 batang rokok ilegal, 312 kaleng atau 101,52 liter minuman mengandung etalkanol, serta berbagai pakaian dan sepatu bekas.
5: Ya, Pak Pemda maupun aparat penegak hukum, karena memang kami tidak bisa sendiri ya Pak, karena luas sekali, wilayah kami ini luas sekali gitu ya, sementara SDM kami terbatas, sarana prasarana yang kami miliki juga terbatas, jadi kami harus bersinergi gitu ya dengan berbagai pihak yang mudah-mudahan itu tadi gitu Pak ya, kalau tadi Bapak bilang apa namanya merah putih Pak ya,
6: iya.
5: Insya Allah masih merah
6: putih. Umur yang merah putih itu
5: iya.
6: Penting banget.
5: Nah, betul. Insya Allah kita akan lindungi Pak selama ini seperti itu. Sudah ada. Nanti kunjungi saja, kita sudah punya web. Kita sudah ada di banner-banner sudah kita pasang.
4: Sementara itu Kepala Kantor Wilayah DJBC Riau Dwijo Muryono mengatakan pemusnahan BMMN ini merupakan bagian dari upaya Bea Cukai melindungi masyarakat dari peredaran barang ilegal yang dapat membahayakan kesehatan, lingkungan maupun perekonomian.
7: Kita tingkatkan lagi bentuknya adalah kalau ada di antara kita semuanya yang tahu

0: ada informasi barang berbahaya atau barang-barang ilegal, mohon diinformasikan kepada kami. Insya Allah, kami dengan sangat serius akan berusaha sesuai dengan kemampuan optimal kami, ingin berusaha untuk melakukan tindak lanjut.
1: Dwi Jo juga menegaskan, Bea dan Cukai Bengkalis akan terus meningkatkan pengawasan terhadap keluar masuknya barang yang tidak memenuhi ketentuan. Masyarakat juga diimbau untuk turut membantu dengan melaporkan dugaan peredaran barang ilegal melalui saluran pengaduan resmi Bea dan Cukai. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
2: Demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Siang. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pembangunan sekolah rakyat di Pasir Putih ditargetkan mulai Desember 2026 dan difungsikan pada 2027. Kabut asap kembali selimuti Pekanbaru, BMKG sebut asal asap dari wilayah Sumatera Selatan dan Jambi. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Muhammad Mezul Hardinas. Sampai jumpa.
3: Demikian Warta Riau Siang, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Riau Siar. Sederetan lagu-lagu hits Indonesia dapat Anda simak dalam program Request Pro 1. RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: 99,1 Pro 1 Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi. Selamat siang kembali mendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul, tentunya menemani Anda dalam Request Pro 1 yang hadir hingga nanti jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat, di mana kami akan hadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request dan juga pilih tentunya di siang hari ini. Silakan untuk Anda yang bergabung bersama kami, saya tunggu di line telepon nanti 0761 24 595, atau melalui pesan WhatsApp juga boleh pendengar di 0811 7673 991. Untuk yang tersedia di siang hari ini pendengar, ada Audi Claudi dengan Tiap Hari, Armada dengan Penantian, Yovien Uno dengan Galau, The Bagindas dengan Maafkan, Tangga dengan Utuh, Hello dengan Dua Cincin, ST12 dengan Aku Terjatuh, dan Hijau Daun dengan Setiap Detik. Jadi silakan bagi Anda yang berpartisipasi bersama kami di siang hari ini, silakan di 0761 24 595, atau melalui pesan WhatsApp di 0811 7673 991. Halo, selamat siang, assalamualaikum Rikas Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Adi di Sigunggung.
0: Bang Adi di Sigunggung, apa kabar Bang Adi, sehat ya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, kalau begitu mari kas lagu apa kita di siang hari ini Bang?
1: Hijau Daun, Setiap Detik.
0: Setiap Detik.
1: Engkau yang datang. Ah.
0: Udah Bang Adi aja nyanyi sampai habis ya.
1: Ayo kita masuk. Gabung nanti nih.
0: Salam-salam untuk siapa Bang di siang hari ini?
1: Salam-salam untuk Ojo Amin, Jawa, Istu Boyuk, Jojo ini, ada Iza di Arengka.
0: Iya. Yeah.
1: Ada Anti di Duri, Daisal dan Al di Pasir Pengarayan. Ada Mama Fahmi, Dina di Perawang. Ada siapa lagi ya? Buat semua-semua aja Bang Maizul ya.
0: Oke, siap.
1: Spesialnya ya buat Bang Maizul yang lagi bertugas.
0: Oke, terima kasih Bang Adi.
1: Ya, sama-sama. Itu aja Bang ya.
0: Oke, Bang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Adi di Sigunggung. Di belakang Bang Adi, penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1, apa kabar Bang Maizul?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Emma sendiri gimana kabarnya di siang hari ini? Sehat Bu Emma?
2: Alhamdulillah, Ibu juga sehat Bang Maizul.
0: Alhamdulillah. Sudah makan Bu Emma?
2: Insyaallah baru selesai.
0: Baru selesai. Ya, oke. Okay. Berarti tinggal
2: ibu sedang kan letak-letak piring tengah-tengah. Ibu kan makan di kamar Bang Maizul, tapi saya ibu makan di luar tuh. Ibu kan pakai kursi roda, makannya di situ. Jadi barang-barangnya ada di kamar nih semua. Jadi taruh anak ibu tadi kan dia udah pikir dia terpaksa ibu mengantarkan lagi keluar. Dipeluk Bang Maizul, apa tuh piring tuh dipeluk di yang tempat cerpen kan. Dekat apa tudung sambal tuh kemeng Maizulnya. Ibu kesini rupanya udah mulai. Untung dapat lah ya.
0: Iya. Oke deh Bu Emas.
2: Lagu Armada aja ya.
0: Armada Penantian ya. Oke, iya, boleh. Salam-salam itu siapa Bu Emas?
2: Bang Maizul, Penantian telah berakhir lah Bang
0: Maizul. Penantian apa Bu? Oke Bu Emas, salam-salam itu siapa?
2: Salamnya kalau ibu untuk semua aja yang Maizul, nanti ibu lupa Maizul satu nama itu bisa tiga kali ibu panggil, bisa tak panggil anak ibu aja ya. Ini indah itu doh ini kan ibu panggil nama yang satu ya, indah itu Roma katanya ini katanya itu doh pada Maya doh indah ipon doh katanya Maya katanya ya anak ibu yang buang satu kan.
0: Iya.
2: Ya mama lupa, maaf lah kata ibu. Ya lah ibu untuk semua yang lagi monitor aja ya Mama Maizul.
0: Iya Bu.
2: Dari Bu Emma di Rumbaya, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Salam persahabatan dan salam kekeluargaan dari Bu Emma di Rumbaya. Dan istimewanya buat Bang Maizul beserta keluarga, insya Allah sehat selalu, bahagia selalu. Berkah rezekinya Bang Maizul, lancar aktivitasnya selamanya.
0: Amin.
2: Dan insya Allah setelah selesai dinasnya nanti Bang Maizul pulangnya dalam lindungan Allah SWT dari perjalanan.
0: Amin.
2: Terima kasih waktu sudah lagunya Bang Maizul.
0: Sama-sama Bu Emma.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Emma di Rumbai. Di belakang Bu Emma, satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Request Pro 1.
3: Waalaikumsalam, Request Pro 1. Selamat siang, Maizul.
0: Selamat siang kembali, Bang Simpson. Apa kabar?
3: Kabarnya mulai datang asap siang-siang.
0: Iya, kembali lagi ternyata asap kita ini, Bang.
3: Kembaru nih ya. Mana lagi dibakarnya nih?
0: Banyak sih, masih tersebar di beberapa kabupaten kota dan juga beberapa di provinsi tetangga seperti Jambi, terus di Sumsel juga masih cukup banyak hotspot di sana itu, Bang.
3: Pekanbaru lah utama, apa Riau ini lah utama. Nah, kalau daerah-daerah lain ya asapnya mungkin lari ke tempat lain.
0: Iya.
3: Daerah pinggiran kita ini kan banyak rawa-rawa, apa tuh rawa gambut.
0: Benar-benar.
3: Itu yang risikonya apa? Apalagi dari siak sana. Siak kecil sana kan.
0: Nah, benar-benar.
3: Kalau udah kering dia, gampang lah api itu masuk.
0: Tapi kalau berdasarkan data, memang bang sebenarnya kita di Riau ini cukup sedikit sih, mas. Ada 100 titik lebih kurang lebih ya per hari ini. Yang banyak itu memang di Sumsel sama Bangka Belitung. Sumsel itu sampai 1.400 bang. Benar, makanya rata-rata asap dari provinsi tetangga itu beralih ke sini.
3: Sekarang angin apa? Angin timur barat nih?
0: Ada, kalau anginnya saya kurang tahu juga nih, Bang.
3: Itu.
0: Makanya anginnya, bahkan di Pekanbaru itu hampir nol ini untuk titik panas. Yang kebanyakan di provinsi Riau itu adanya di Inhil sama Pelalawan itu yang banyak loh.
3: Tapi kalau pelawan, kalau dia udah kebakaran sana, kena kita semua nih.
0: Benar.
3: Sudirman sana masuk itu.
0: Iya, benar-benar. Oke deh bang, siang hari ini mau request lagu apa kita?
3: Yang laki-laki.
0: Ada Yovie Nuno dengan Galau. Galau.
3: Apa lagi?
0: The Bagindas dengan Maafkan, Hello dengan Dua Cincin, ST12 dengan Aku Terjatuh.
3: Aku Terjatuh, dua cincin tadi apa?
0: Dari Hello, Dua Cincin.
3: Selain itu apa lagi itu yang di atasnya
0: itu? Yovie Nuno Galau, The Bagindas dengan Maafkan, Hello.
3: Nah, itu Maafkan aja lah.
0: Maafkan aja dari.
3: Dua cincin aja.
0: Dua cincin, oke boleh.
3: Dua cincin dua orang ini. Salamnya lah, kawan-kawan. Salam buat Maizul yang lagi tua, saya selalu murah rezekinya, susah pekerjaannya, panjang umurnya, banyak duitnya.
0: Amin.
3: Bulan muda kan, banyak duit lah tuh. Itu kalau udah kamu tengah, jangan lupa terisi.
0: Iya, siap bang.
3: Nah, dia itu pulang, hati-hati. Keluar yang contohnya balik ke Rimun, Papi BT, udah itu Pinan di Perawang, Buruh di Rumbai, Atika si Allah Atika di Kampar, udah itu Ocu Amin, Ocu Jawa, Rudy, udah itu Rudy, Ocu Rudy, udah itu siapa Putra apa siapa nama Mas Paijo dan Mas Gunawan ya, si Suryani di Jampaus, Ati ya di Duri, di Duri ya.
0: Iya.
3: Ayu juga Ayu ya. Pak Diman juga di Payakumbu. Ija juga di Arengka ya. Dia itu siapa lagi? Semua lah tanpa kecuali saya selalu.
0: Oke. Okay.
3: Boros sudah ya tadi ya. Boros sudah. Terima kasih Majul.
0: Oke, okay, sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Simpson di Muara Fajar. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang sudah di request tentunya siang hari ini. Dan untuk Anda juga yang belum bergabung, jangan kemana-mana, karena setelah ini saya masih kembali menemani Anda, masih di request Pura Satu. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Anda semua, tentunya juga buat Bang Adi di Segunggung. Ada Hijau Daun dengan Setiap Detik.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Lapor, bos. Ada kabar baik. Sepertinya kita dapat mangsa baru nih, bos. Perdana ikutan lagi.
2: Bagus. Kawal dia baik-baik.
1: Siap, bos. Seperti biasa, kan? Kasih menang dulu sekali. Sisanya, biar dia rugi.
2: Anak buah pintar. Biarkan mereka senang di awal. Lalu ketagihan. Kehabisan uang hingga depresi. Bahkan bunuh diri. Yang penting kita cuan.
3: Masih mau dibohongi tipu muslihat judi online? Jangan coba-coba, karena judol bikin kantong jebol.
4: Tahukah kamu bahwa kuda laut merupakan hewan jantan yang bisa mengandung dan melahirkan loh? Setelah melakukan proses kawin, betina akan menaruh telurnya ke kantong khusus pejantan. Setelah 10 hari di dalam kantong, telur tersebut akan dibuahi dan berkembang hingga siap untuk menetas. Menarik sekali, bukan?

Pendengar, jurusita pengadilan negeri kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil PT Duta Multi Investama tergugat yang beralamat di Jalan Kuansing, Perum Permata Kuansing Blok B RT 003 RW 001 Kelurahan Perhentian Marpoyan, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 22 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: menahan sakit.
1: Request Pro 1 RRI Pro 1 Pekanbaru.

0: Baik pendengar, kita kembali bersama di Request Pro 1. Untuk Anda yang bergabung di siang hari ini, masih kami tunggu dengan telepon 0761-24595 atau melalui pesan WhatsApp juga bisa di 0811-7673-991. Untuk siang hari ini, silakan yang ingin bergabung. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Pro 1, Bang Maizul.
0: Apa kabar, Cuamin? Sehat?
1: Alhamdulillah, saya sehat, Bang Maizul.
0: Alhamdulillah, kalau begitu. Cuamin, iya, gimana kalau siang hari ini?
1: Siang ini cerah, tidak ada asap kabut lagi.
0: Oh iya kah?
1: Iya,
0: di Pekanbaru ada walaupun sedikit samar-samar ini, Ocho Amin.
1: Berarti di sini nggak ada lagi.
0: Kan alhamdulillah.
1: Itu impor dari Pekanbaru. Anda bercanda.
0: Oke, Ocho Amin, siang hari ini mau mendengarkan lagu apa di playlist kita?
1: Ada playlist apa, Bang Azul?
0: Ada Audi Claudi dengan Tiap Hari, Yofi Enuno dengan Galau, The Bagindas dengan Maafkan, Tangga dengan Utuh, ST12 dengan
1: Bagindas lah, Maafkan lah. Kita ini harus banyak memberi maaf.
0: Benar-benar Cuamin ya.
1: Iya kan. Kalau minta maaf baru diberi, itu nanti namanya itu masih meminta. Ini kita memberi sebelum diminta, itu
0: iya,
1: yang mulia.
0: Iya kan? Iya. Benar Cuamin. Cuamin.
1: Saya jadinya.
0: Masalah-masalah untuk siapa di siang hari ini, Cuamin?
1: Masalah utama untuk Bang Maizul. Terus untuk Bunda Isal, untuk si Al. Bang Dilman Payakumbu. Lanjut untuk Apiza Selat Panjang. Terus salam untuk Bunda Kembar di Langgam Kerinci. Terus untuk Pak Tonga di Kuansing. Lanjut untuk Bang Zaibani di Dumai. Lanjut untuk Kak Iyus, Nena Aska, Kak Ros. Salam untuk Oma Kami, Pika dan Seopi. Salam untuk Bunda Surtini, juga untuk Pak Bang Simpson, Bang Deddy, Bang Hadi, Sir Gunggung sama Rudi, ada Bang Yono sama Bang Arman Kempong Lele, ada Bang Atika, Yesi di Kubang, untuk semua lah Kak Yus di Kasih Laboy. Nah semua lah Bang Mezo, spesial untuk kita berdua aja lah Bang Mezo.
0: Okay, siap, Cami.
1: Sebelumnya walaupun masih jauh, selamat menyongsong Hari Radio.
0: Oh iya, terima kasih ya Cami.
1: Walaupun masih jauh, biarlah saya yang pertama mengucapkannya.
0: Dari orang pertama
1: saya
0: ya.
1: Saya cinta radio semenjak tahun 80, saya dengar radio.
0: Masya Allah, udah lama ya. Itu Maizul belum ada di dunia ini.
1: Belum ada Bang Maizul lagi. Radio transistor masih pakai gelombang SW waktu itu.
0: Iya, benar. Iya.
1: Itu aja Bang Maizul.
0: Oke ya Cami.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Cami ya. Di belakang Cami, satu penelpon selanjutnya. Halo, selamat siang. Assalamualaikum. Request Pro 1.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga, Mezul ya.
0: Iya, apa kabar Bu Yus?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah kalau begitu.
2: Ya, udah makan Mezul.
0: Alhamdulillah, tadi sebelum siaran sudah makan Bu Yus.
2: Oh, sama kalau begitu kita ya.
0: Benar.
2: Sama-sama makan kita tadi itu.
0: Apa sambal kita siang hari ini Bu Yus?
2: Aku gak masak.
0: Oh, gak masak, berarti beli aja.
2: Nunjuk aja aku tadi.
0: Unde, lamanya ya. Oke. Bu Yus, mau request lagu apa di siang hari ini?
2: Ada apa tuh?
0: Ada banyak, ada ayam bakar, dendeng.
2: Kalau aku sukanya ayam bakar aja.
0: Ya bakar aja. Oke, ada Audi Claudi dengan Tiap Hari, Yofi Enuno dengan Galau, Tangga dengan Utuh.
2: Galau aja lah dengan Maizul sekarang. Galau, dia ada makan duluan. Ditinggalnya awak di restoran, dia pergi pulang.
0: Ya udah nanti kita makan bareng, makan malamnya.
2: Nanti dia pulang cepat mengejar ke radio. Yalah penting radio pada Mama Yus.
0: Oh iya iyalah Bu, kerja Bu penting dulu.
2: Iyalah, kalau gitu gak bisa kita cari menantu yang baru nanti.
0: Oke deh Bu Yus, salah-salah itu siapa?
2: Ya, semua aja lah, tapi salamnya nih cerita.
0: Oke.
2: Makasih Mezo,
0: sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Tugas.
0: Oke, terima kasih Bu Yus. Ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Mas Agung HD di Wadya Geraha 1 Pancoran Mas ya. Mau request lagu ST12 tadi. Salam-salamnya untuk semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan juga untuk semua pendengar saja. Terima kasih Mas Maizul, ditunggu lagunya. Baik, selanjutnya ada Ayu di Pekanbaru ya. Ingin request lagu Yofi Enuno dengan Galau, sama dengan Bu Yus tadi ya. Salam-salamnya untuk semua yang sedang mendengarkan saja di siang hari ini. Oke. Kay, terima kasih, ditunggu lagunya. Baik pendengar, kita akan rehat lagi sejenak. Kita dengarkan dulu beberapa lagu yang tentunya sudah mengantri untuk diputarkan di siang hari ini. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya yang masih kembali menemani Anda masih di Request Pro 1.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
4: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
5: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
6: Buka salak segampang ini masih ada juga yang gak bisa. Aduh, rugi banget deh, rugi.
7: Apa sih, ngedouble aja. Enak nih kayaknya. Bagi salaknya dong.
6: Lah. Itu kenapa tuh kulit arinya malah dibuka?
7: Bukalah. Masa enggak? Enggak bersih dong kalau enggak dibuka.
6: Aduh. Mia, gini ya. Kulit ari salak ini punya nutrisi yang hampir sama daging buahnya. Mengandung vitamin C yang bermanfaat untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh serta mencegah sariawan. Selain itu, juga ada serat dan tanin yang fungsinya bisa mengatasi sembelit. Jangan takut, karena tubuh kita bisa mencerna kulit ari ini dengan aman. Jadi, mulai sekarang makan salak sekalian sama kulit arinya.
7: Tapi ada salak yang susah dicerna oleh hati.
6: Apaan?
7: Salakku mencintai kekasih orang lain.
6: Ya, malah curhat.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
8: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan di media sosial Facebook beri narasi yang mengklaim Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra menyebut pengesahan hukuman mati bagi koruptor akan membuat banyak pejabat mati. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari laman tirto.id, Yusril membantah pernah mengucapkan pernyataan tersebut melalui akun Instagram resminya. Klaim tersebut merupakan narasi palsu yang dicantumkan pada gambar dengan menggunakan foto Yusril. Menurut Yusril, jaksa dapat mengajukan tuntutan pidana berdasarkan perkara yang ditangani, sedangkan keputusan mengenai hukuman merupakan kewenangan majelis hakim. Pemerintah juga tidak berwenang mengintervensi berat ringannya hukuman yang dijatuhkan oleh pengadilan. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan. Mendengar, nantikan cek fakta berikutnya pukul 17 waktu Indonesia Barat.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Fitrawati tergugat yang dahulu beralamat di Jalan Dharma Bakti nomor 2B RT 001 RW 003 Kelurahan Bandaraya Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru agar tetap menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Kamis tanggal 24 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Masih di Rikas Pro 1 bersama saya Maizul mendengar, masih menemani Anda tentunya di santai siang hari ini. Dan kami masih menghadirkan lagu-lagu Indonesia pilihan yang bisa Anda request di Rikas Pro 1 tentunya ya. Ada Audi Claudi dengan Tiap Hari, Tangga dengan Utuh, The Potters dengan Temani Masa Tua, Glenn Fredly dengan Terserah, Lila dengan Takkan Ada, Drive dengan Tak Terbalas, Kangen Band dengan Penantian Tertunda, Acha Septriasa dengan Berdua Lebih Baik. Jadi silakan bagi Anda yang bergabung dan juga berpartisipasi tentunya masih kami tunggu di 0761245595 atau melalui pesan WhatsApp di 0811767399. Halo, selamat siang. Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rikas Pro 1, selamat siang Maizul.
0: Siang kembali Bunda Isal, apa kabar?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Sehat Bunda.
1: Maizul, apa kabar? Sehat.
0: Alhamdulillah Maizul pun sehat Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Mau request lagu apa Bunda siang hari ini?
1: Ah?
0: Mau request lagu apa di siang hari ini?
1: Dari siapa tadi? Dari siapa? Yang tertunda tadi siapa penyanyinya?
0: Tertunda, penantian yang tertunda Kangen Band.
1: Ah, penantian tertunda.
0: Oke, okay, boleh. Salam-salamnya untuk siapa Bunda?
1: Salam-salamnya untuk Uma Kembar, Ibu Ros, Suami Nambo,
0: iya.
1: Pak Zeta, Pak Mali sama Ibu Ija, Pak Diman, Pak Zebani, Bu E di Dume ya, Mirza di Bengkalis, Bukti di di Arengka.
0: Yeah.
1: Dan untuk semua lah, Maizul,
0: dengar
1: okay. RIK1 di mana saja berada, semoga sehat selalu semuanya ya. Untuk Maizul, semoga sehat selalu sekeluarga ya, Maizul.
0: Amin ya Bunda.
1: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Maizul.
0: Sama-sama Bunda.
1: Wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Isal di Pasir Pangaraya. Di belakang Bunda Isal, halo selamat siang. Assalamualaikum, Rikas Pro 1.
2: Waalaikumsalam, Rikas Pro 1.
0: Bang Deddy.
2: Yo, nice. Gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah sehat, dah lama tak dengar suara Bang Deddy nih.
2: Alhamdulillah.
0: Sehat Bang ya?
2: Ya.
0: Sehat, alhamdulillah kalau begitu. Mau dengarkan lagu apa Bang siang hari ini?
2: Glenn lah, Glenn.
0: Glenn ya? Terserah.
2: Nah,
0: oke, okay, salam-salam itu siapa Bang?
2: Salam-salam itu Mama Yus dulu. Mama Yus, terus buat Bu Yani dalam paus. Terus buat kita di Kampar.
0: Ya.
2: Terus buat si Anti di Duri. Terus buat Amin. Nah, itu aja deh.
0: Itu aja? Oke, okay, ya. Siap. Ditunggu Bang lagunya ya.
2: Apa judulnya tadi lu?
0: Glenn Fredly, Terserah.
2: Iya.
0: Oke, okay, ditunggu
2: okay, Bang. Ya.
0: Siap Bang.
2: Oke, okay, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Deddy di Labersa. Di belakang mana ini kita beralih ke pesan WhatsApp mendengar. Ada Rangga di Baserah Kuansing. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau request lagu ST12, Aku Terjatuh. Sudah diputar tadi lagunya ya. Salam buat istri yang lagi mengajar, juga buat seluruh pendengar RRI Pro 1 Pekanbaru. Salam juga buat Bang Zul yang lagi bertugas. Semoga kita sehat semuanya. Amin, amin, amin. Terima kasih. Ditunggu lagunya. Selanjutnya ada Bang Angga di Kulim. Ya, mau salam-salam untuk semua penyiar Pro 1. Dan untuk lagunya ikutan aja. Dan sekedar informasi, hari Minggu Abang mau pergi pesta, mau nyanyi di Sawer katanya. Oke, semoga sukses. Mudah-mudahan banyak bawa pulang saweran ya Bang Angga ya. Oke, mendengar kita rehat lagi. Kita dengarkan dulu beberapa lagu tentunya yang sudah di request yang hari ini. Dan untuk ada juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda tentunya di Rikas Pro 1. Kita kembali ke lagu dulu, spesial untuk Bunda Isal. Ada Kangen Band dengan Penantian Yang Tertunda.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ya ampun, macet banget sih. Hah, nggak tahu capek apa? Pulang udah sore, lapar lagi.
2: Sabar Nu, sabar. Nggak usah ngeluh terus sih. Bentar lagi juga lancar. Sabar.
3: Allahu Akbar.
2: Tuh, udah azan maghrib. Sholat dulu gih sambil nunggu agak lancar. Tuh, di sebelah ada musola.
1: Nggak ahput, nanti aja di rumah biar santai, bersih, dan gak riweh.
2: Heh, jangan gitu ah. Tuhanmu kan gak ngajarin kamu untuk menunda-nunda ibadah kan? Sama kayak Tuhanku, yang kalau setiap minggu kita datang ke gereja untuk berdoa dan minta ampunan. Udah, buruan sholat gih, aku tungguin kok.
1: Ya udah, aku sholat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan.

0: Kan adalah wajib hukumnya, karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Teruslah bertoleransi untuk memupuk rasa persatuan.
1: Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas. Membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya gak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

Mendengar jurusita Pengadilan Negeri Kelas 1 Pekanbaru dengan ini memanggil Jamaluddin Lubis tergugat yang beralamat di Jalan Tri Indra 2 Blok B nomor 05 RT 002 RW 005 Kelurahan Rumbai Bukit Kecamatan Rumbai Barat Kota Pekanbaru agar datang menghadap pada persidangan yang diadakan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru yang beralamat di Jalan Teratai nomor 85 pada hari Selasa tanggal 15 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat. Demikian pemberitahuan ini disampaikan.

0: Kita kembali bersama pendengar masih di Request Pro 1 tentunya di siang hari ini. Silakan bagi Anda yang bergabung, masih kami tunggu di line telepon 0761 25 24 595 dan juga melalui pesan WhatsApp 0811 76 73 991. Untuk list lagu yang masih tersedia ada Tangga dengan Utuh, The Potters dengan Temani Masa Tua, Lila dengan Tak Kanada, Drive dengan Tak Terbalas, Acha Septriasa dengan Berdua Lebih Baik, Ari Lasso dengan Cinta Terakhir, Pinkan Mambo dengan Kasmaran, dan Samson dengan Bukan Diriku. Silakan yang ingin bergabung, masih kami tunggu. Halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
1: Request Pro 1, selamat siang Maizu.
0: Siang kembali Mbak Vina, apa kabar di siang hari ini?
1: Alhamdulillah, kayaknya Maizu ini lagi bahagia di hari ini.
0: Kenapa? Kayaknya setiap hari Maizu pasti bahagia deh. Emang
1: ini
0: pernah?
1: Beda dong, suaranya beda banget.
0: Masa?
1: Iya. Kayaknya ada apa-apanya ya?
0: Enggak sih.
1: Kasih tahu lah Maizu.
0: Enggak, serius Mbak, kayak biasa aja, bener. Tidak ada sesuatu yang spesial, ya biasa-biasa aja. Kayak sebagaimana Maizu biasanya gitu.
1: Atau mau hari H-nya ya?
0: Hari H apa tuh?
1: Waduh, masa nggak tahu?
0: Belum.
1: Bukan ulang tahun hari H-nya.
0: Iya, belum, belum.
1: Oh, belum ya. Undang-undang dong.
0: Amin, amin, nanti doain aja.
1: Maizu,
0: ya,
1: ini
0: Mabina.
1: Tahun berapa?
0: Maksudnya?
1: Apanya di playlist itu tahun berapa?
0: Rata-rata 2010-an sih, mulai dari 2014 ke bawah.
1: Tadi udah ya? Apa siapa? Glenn Fredly udah ya?
0: Glenn sudah tadi sama Bang Deddy.
1: Oh, yang lainnya?
0: Ada itu. Tangga dengan Utuh, The Potters dengan Temani Masa Tua, Lila.
1: Ah, itu aja. The Potters ya?
0: The Potters ya? Oke, okay, boleh.
1: Salamnya buat Bunda Isal, ada Mama Ius, ada siapa? Ibu Ros, ada Mama Fahmi. Ada Artik di Duri, ada Bunga di Perawang, dan semua ada Ibu Emma dan semua pendengar Pro 1. Lagunya khusus buat berdua ya Maizu.
0: Oke.
1: Okay. Ya selalu ya, jangan lupa ya diundang ya.
0: Amin, insyaallah.
1: Terima kasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Vina di Perawang ya. Di belakang Mbak Vina, halo, selamat siang, assalamualaikum, Request Pro 1.
2: Halo, selamat siang, Request Pro 1. Assalamualaikum, Mas Maju.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ros ya?
2: Iya.
0: Apa kabar?
2: Apa kabar, Mas?
0: Alhamdulillah sehat. Bu Ros sendiri gimana kabarnya di siang hari ini?
2: Alhamdulillah sehat. Kayaknya asapnya turun lagi ya?
0: Iya, benar.
2: Mudah. Iya kan?
0: Iya, cuma kalau kita memang untuk di Riau itu tidak banyak titik hotspotnya Bu Ros. Karena ini memang kiriman dari provinsi tetangga.
2: Kiriman tetangga ya.
0: Karena kan tadi yang Pak Maizul bilang juga sama Bang Simpson itu di Sumsel saja 1400 titiknya. Jadi angin yang mengarah kemari, jadi kita ikut merasakan.
2: Kita dampaknya ya.
0: Nah, ya mudah-mudahan ini cepat berlalu ya Bu Ros.
2: Turun hujan lagi lah kayak kemarin.
0: Iya.
2: Pasti anak-anak sekolah udah sekolah harus libur.
0: Libur lagi. Oke, Bu Ros, mau request lagu apa di siang hari ini?
2: Mas ini lagi monitor, jadi enggak ini ya. Lagunya apa ya?
0: Ada Tangga dengan Utuh, Lila dengan Takana. Lila, oke, okay, boleh.
2: Boleh salam, Mas.
0: Boleh, silakan Bu Ros.
2: Salamnya buat Adi di Sekunggu. Bunda Isal udah masuk?
0: Bunda Isal tadi sudah.
2: Buat Bunda, sehat selalu ya Bunda. Juga buat Ibu Emma di rumah, sehat selalu Ibu Emma. Juga Aldi Pasir. Buat Pak Mali, sehat selalu Bu Yus, Mbak Pina sama Bunda Aini di Perawang. Juga buat Bapak Simpson, Bunda Yani, Musti Arenta, buat Mbak Anki, juga buat Pak Fika di Sampar, Ayu di Rumbai juga. Buat Mama Mas Maju, selamat bertugas. Sehat selalu, ditunggu lagunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ros ya di Rumbai. Di belakang Bu Ros kita akan beralih ke pesan WhatsApp pendengar ya. Ada Bunda Yani di Jalan Paus. Assalamualaikum Maizul. Waalaikumsalam. Mau request lagu Keisha apa aja katanya. Oke, kita putarkan Tak Pantas Terluka saja ya. Terus salamnya untuk Bang Simpson, Bang Deddy, Bang Aldi Pasir, Bu Emma, Bu Ros, Nena Aska, dan juga Bu Yus. Makasih Mas Maizul, selamat tugas. Terima kasih, ditunggu lagunya Bunda Yani ya. Selanjutnya ada Bunga di Perawang, mau request lagu minta lagu Mas Maizul, Tangga katanya. Oke, lagu Tangga ya, boleh, sudah masuk di playlist kita ini. Salamnya buat Bunda Isal, Bu Yus, Socho Amin, Mbak Anti, dan juga semuanya saja. Terima kasih, ditunggu lagunya. Baik, kita break lagi sejenak mendengar. Kita dengarkan beberapa lagu. Tadi ada The Potters, Lila, Keisha, dan juga Tangga yang akan menemani ruang dengar Anda selanjutnya. Dan untuk Anda juga jangan kemana-mana, karena selain ini saya masih kembali menemani Anda, masih di Request Poros 1. Kita kembali ke lagu dulu, spesial tadi buat Mbak Vina, The Potters, Teman di Masa Tua.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
2: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
1: Kenapa?
2: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
1: Oh iya, terus kapan dong?
2: Minggu aja deh, gimana?
1: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
2: Izin sekali gak apa-apa kali.
1: Izin? Jangan dong, kamu yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
2: Terus?
1: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
2: Oke, let's go.
3: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dewi, rekap berita bulan ini sudah dibuat.
2: Sudah, Pak. Sudah saya taruh di meja Bapak.
1: Kalau materi presentasi buat meeting online siang nanti sudah jadi apa belum?
2: Sudah juga, Pak. Ready di meja Bapak.
1: Teh panas, nggak pakai gula? Juga sudah ready di meja saya.
2: Hah? Saya harus bikin teh juga buat Bapak?
1: Ya iyalah. Bisa kerja nggak sih kamu? Kamu ini.
3: Ciri pemimpin yang toksik itu cenderung intimidatif, manipulatif, kerap melakukan bullying, arogan, narsis, serta sering melakukan perbuatan yang tidak etis dan kasar terhadap anak buah yang dipimpinnya. Yang harus kamu bedakan adalah pemimpin toksik tidak sama dengan pemimpin yang tegas. Tetap jaga kesehatan mentalmu di tempat kerja. Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di Request Pro 1 hari ini sudah harus berakhir ya. Terima kasih atas kebersamaan Anda ya yang sudah request melalui line telepon atau pesan WhatsApp. Dan untuk Anda yang mungkin requestnya belum sempat terbaca atau terputar, tenang, besok masih ada Request Pro 1 di jam yang sama kami hadirkan untuk Anda dari pukul 14 hingga pukul 13.30 maksud kami, hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan selain ini jangan kemana-mana pendengar, karena tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti kita akan bergabung bersama RRI Pro 1 Jakarta untuk mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan yang akan dipandu oleh presenter Andre Satria. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda telah mengikuti Request Pro 1.

0: 91,2 FM Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Jakarta sore ini 91,2 FM Pro 1 Jakarta. Kanal informasi dan inspirasi.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore untuk Anda yang juga hari ini tepat di tanggal 3 September 2026. Saya Andi Satria melanjutkan kebersamaan di Jakarta sore ini setelah tadi ditemani oleh Ruli Hutayan. Anda bisa bergabung di 0811 7972 7912 atau di line telepon kami 0213440696 dan 0213441499. Lagu pertama datang dari Santi featuring Marcel dengan Hanya Memuji.

0: Beranda Astacita, Pro 1 RRI Jakarta. Sebuah acara yang menghadirkan potret kebijakan, persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas, dan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa, menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: 91,2 RRI Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali kita di Beranda Astacita berjaringan di hari Kamis ini. Dimulai dari pertama, kita akan ke RRI Palembang dengan tema Pertanian Selaras Alam Menjaga Keragaman Flora Melalui Praktek Pertanian. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Keragaman flora merupakan bagian penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keberlanjutan kehidupan. Berbagai jenis tumbuhan memiliki peran dalam menjaga tanah, air, serta menjadi bagian dari habitat bagi makhluk hidup lainnya. Namun, perkembangan aktivitas manusia dan perubahan kondisi lingkungan dapat mengancam keberadaan berbagai jenis tumbuhan, termasuk ekosistem yang menjadi tempat hidupnya. Lalu, bagaimana praktik pertanian dapat dilakukan tanpa mengabaikan kondisi alami lingkungan dan keberagaman flora di dalamnya? Berikut ulasannya dalam Beranda Astacita Berjaringan. Pertanian tidak hanya berkaitan dengan bagaimana menghasilkan pangan, tetapi juga bagaimana menjaga hubungan yang seimbang antara manusia dan alam. Salah satu pendekatan yang kembali didorong Sarekat Hijau Indonesia adalah pertanian selaras alam. Pendekatan ini dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keanekaragaman hayati, sekaligus menghadapi berbagai tantangan lingkungan. Untuk mengetahui lebih jauh mengenai pertanian selaras alam dan kaitannya dengan keragaman flora, berikut wawancara Ega Dwianti bersama Ketua DPW Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan, Muhammad Husni SPMSI.
3: Pak Husni, Sarekat Hijau Indonesia ya saat ini kembali mendorong konsep pertanian selaras alam. Sebenarnya apa nih Pak yang dimaksud dengan pertanian selaras alam dan apa nih prinsip utama yang ingin dibangun melalui pendekatan ini Pak?
4: Baik, untuk itu ya, pertanian yang dimaksud selaras alam itu ya sebenarnya ada prinsip utamanya. Pada dasarnya adalah bertani yang tidak menempatkan alam hanya sebagai objek produksi, tapi bagaimana kita menjadikan alam itu adalah bagian dari kehidupan yang harus kita jaga dan keseimbangannya. Artinya kita berpikir bahwasanya bertani itu selain kita dapat menghasilkan produksi, kita tidak juga merusak alam itu sendiri. Misalnya dengan menjaga kesuburan tanah, keanekaragaman hayati tetap hidup, dan petani juga dapat menghasilkan kehidupan yang layak gitu. Pada prinsip utamanya ya, dengan mengikuti proses dan kemampuan alam, bukan berarti kita harus melawannya. Kita membangun kesuburan tanah, memanfaatkan sumber daya lokal, mengurangi ketergantungan terhadap pestisida ataupun bahan kimia dan input dari luar. Agar mengapa? Agar habitat bertani secara lokal itu tetap terjaga. Secara definisial itu bagaimana kita bertani secara organik dengan memanfaatkan potensi wilayah ataupun alam itu sendiri.
3: Baik, Pak Husni, kalau kita kaitkan dengan tema keragaman flora, bagaimana praktik pertanian selaras alam ini dapat membantu menjaga keragaman jenis tumbuhan dan juga keseimbangan ekosistem, Pak?
4: Kalau dikaitkan dengan bagaimana menjaga keanekaragaman flora dan keseimbangan ekosistem ya, sebenarnya sederhana. Artinya kita bertani dengan memanfaatkan potensi gitu. Misalnya kita tidak menggunakan bibit-bibit yang kita datangkan dari luar gitu, kita bisa membibitkan secara alami dengan bibit-bibit yang lokal dan juga memanfaatkan unsur hara yang ada di wilayah itu sendiri. Misalnya kita bisa mengandalkan satu jenis tanaman atau monokultur secara terus-menerus dan dapat membuat ekosistem ini lebih aman, tidak rentan. Dan juga bisa juga kita melakukan diversifikasi tanaman, seperti selain kita menanam tanaman hortikultura, kita juga bisa menanam tanaman obat ataupun tanaman-tanaman lain yang memang mendukung tanaman-tanaman yang kita tanam, seperti pohon-pohon lokal gitu. Ketika ini terjadi, maka kita tidak akan melawan bentang alam dan habitat-habitat lokal kayak flora fauna, dia akan tetap terjaga dengan tanaman-tanaman lokal itu.
3: Baik, Pak Husni, kalau dalam penerapannya, seperti apa Pak praktik pertanian selaras alam yang dapat dilakukan petani agar tetap produktif, tetapi tidak mengabaikan keberlanjutan lingkungan?
4: Ya, artinya petani tidak harus memiliki antara memilih antara produktif atau menjaga lingkungan, tapi bagaimana petani itu bisa melakukan secara bersama. Misalnya praktiknya dapat melakukan agroforestry atau tumpang sari secara rotasi tanaman, juga bisa menggunakan pupuk organik dan juga pemanfaatan kompos, pengendalian hama secara alami atau pengkahati, dan juga konservasi tanah dan air ini dapat terjaga, serta bagaimana petani juga memanfaatkan tanaman lokal yang sesuai dengan kondisi lingkungan. Nah, misalnya dalam satu lahan kita tidak hanya ditanam dengan satu komoditas, tetapi bagaimana kita kombinasikan dengan tanaman pangan, tanaman buah, serta tanaman obat. Seperti yang saya bilang tadi, terus juga kita membuat tanaman pelindung dan sisa-sisa tanaman yang juga dianggap sebagai limbah ataupun sampah itu bisa kita kembalikan menjadi bahan organik. Untuk apa? Untuk menyuburkan unsur hara yang ada di tanah, sehingga tidak terjadi kematian dari mikroorganisme yang ada di tanah itu kalau dia tetap terjaga. Dan juga bagaimana produktivitas dari tanaman kita juga akan meningkat dengan memanfaatkan benih-benih lokal dan pemanfaatan pupuk organik itu.
3: Baik, Pak Husni, di tengah perubahan iklim dan juga ancaman kehilangan keanekaragaman hayati ini, bagaimana pertanian selaras alam dapat menjadi salah satu upaya untuk menghadapi tantangan tersebut nih, Pak?
4: Iya, sebenarnya ya perubahan iklim ini sudah nyata ya, dengan terjadinya pergeseran dan kemajuan teknologi gitu kan. Sebenarnya pertanian selaras alam ini juga dapat menjadi salah satu jawaban. Karena kenapa? Karena tanaman yang lokal dan selaras alam itu bisa membuat pertanian tidak tergantung pada satu jenis komoditas. Di mana tanah kita ini kan banyak kaya bahan organik yang mampu menyimpan unsur hara dan air lebih baik. Vegetasi membantu juga menjaga mikroklimat atau mikroorganisme dan keberadaan berbagai tanaman serta organisme menciptakan ekosistem yang stabil. Nah, sederhananya yang tidak kalah penting, pendekatan ini juga bisa membantu kita bagaimana menjaga keanekaragaman hayati sebagai modal kehidupan. Artinya kita tidak boleh mewariskan kepada generasi kita untuk tanah yang tidak subur lagi gitu, dan bentang alam yang miskin. Dengan kita melakukan pertanian selaras alam dalam menghadapi perubahan iklim ini, ya ini menjadi solusi yang menurut saya itu sangat real, karena dapat menjaga kesuburan dan tidak merusak keanekaragaman hayati.
3: Baik, terakhir Pak Husni, apa yang dapat dilakukan masyarakat untuk ikut menjaga keberagaman flora dan juga mendukung praktik pertanian yang lebih selaras dengan alam nih, Pak?
4: Sederhananya tidak banyak yang gitu yang harus dilakukan oleh masyarakat, tapi pada prinsipnya ya, bagaimana petani dan masyarakat itu menanam dan merawat tanaman lokal, membuat kebun beragam di pekarangan, tidak menebang pohon sembarangan, dan juga menjaga sumber daya air serta mengurangi penggunaan bahan kimia yang terlalu berlebihan. Dan juga petani juga bisa memilih dan membeli produk dari petani yang menerapkan praktik ramah lingkungan. Artinya bagaimana prinsip dari masyarakat dan petani itu harus selaras. Selain kita mendukung petani bertani selaras alam, dan juga masyarakat juga sadar bahwasannya penting untuk menjaga dan membeli produk itu. Karena mengapa? Karena ketika produk pertanian selaras alam tidak laku di kancah masyarakat, maka pertaniannya akan punah gitu. Dan juga harus dilibatkan pendukungan dari pemerintah yang mampu menggerakkan secara universal, bukan hanya percontohan gitu kan. Artinya di sini perlu adanya kebijakan dari pemerintah agar mendukung pertanian selaras alam untuk mengatasi ataupun mitigasi dari perubahan iklim.
3: Baik, Pak Husni, terima kasih banyak ya Pak ya atas waktunya dan informasinya. Terima kasih juga untuk Sarekat Hijau Indonesia Sumatera Selatan. Sukses selalu ya Pak ya.
4: Baik, sama-sama.
2: Dari perbincangan tersebut dapat dipahami bahwa pertanian tidak hanya berbicara mengenai produksi pangan, tetapi juga memiliki keterkaitan erat dengan keberlanjutan lingkungan. Melalui pertanian selaras alam, kegiatan budidaya dapat dilakukan dengan tetap memperhatikan keseimbangan ekosistem dan keberagaman hayati yang ada di dalamnya. Menjaga keragaman flora menjadi bagian penting karena keberadaan berbagai jenis tumbuhan turut mendukung keseimbangan alam dan keberlanjutan kehidupan. Karena itu, diperlukan kesadaran bersama untuk membangun praktik pertanian yang tidak hanya memberikan manfaat saat ini, tetapi juga tetap menjaga sumber daya alam bagi generasi mendatang. Demikian Beranda Asta Cita Berjaringan mengenai pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktik pertanian berkelanjutan. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan sekaligus mendorong kita untuk semakin bijak dalam memanfaatkan alam dan menjaga keberagaman flora di sekitar kita.
0: Beranda Asta Cita.
1: Iya pendengar, setelah tadi kita sama-sama mendengarkan Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam, menjaga keragaman flora melalui praktek pertanian berkelanjutan. Kita lanjutkan dari RRI Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak. Mari kita dengarkan bersama pendengar.

0: akan mengajak kita menyelami lebih dalam bagaimana keragaman flora bawang Dayak dari seorang pengrajin obat tradisional bawang Dayak yang akan membagikan kisah dan rahasia pengolahannya. Bersama rekan kami Suneta, kita akan mendengarkan langsung cerita dari pemikiran Ibu Kamilianti, pengrajin obat tradisional bawang Dayak. Berikut kita ikuti obrolan selengkapnya.
1: Berbicara bawang Dayak, obat tradisional Dayak Kalimantan Tengah, saat ini saya sedang berada dengan Ibu Kamilianti, salah seorang pembuat atau pengrajin ya obat tanaman tradisional Kalimantan Tengah. Kita berbicara bawang apa nih, Bu? Bawang Dayak. Iya, bawang Dayak. Nah, bawang Dayak berbeda dengan bawang bombay ya, Bu ya. Seperti apa nanti kita akan dengarkan penjelasan dari Ibu Kamilianti terkait bawang Dayak. Silakan, Bu.
2: Iya, ini bawang Dayak. Bawang Dayak ini memangnya itu tumbuhnya di hutan. Pada awalnya dia tumbuh di hutan. Kalau kita musim orang bikin ladang, bawang Dayak ini diambil dari hutan, ditanam di, kalau bahasa Dayaknya tuh di pun binyi. Nah, tempat kita apa itu nanam pertama, nanam padi. Jadi di situ kalau bawang Dayak ini tumbuh mekar, berarti dalam 3 bulan berarti kita itu nanam padi, itu padi kita tuh bagus berbuah menghasilkan.
1: Bawang Dayak ini juga bisa sebagai pertanda juga, Bu ya.
2: Iya, pertanda.
1: Sebelum melakukan penanaman padi.
2: Iya, betul. Nah, bawang Dayak juga bisa pertanda juga sebelum menanam padi. Dan bawang Dayak ini bermanfaat sekali untuk berbagai macam penyakit seperti tumor kanker, jantung, kolesterol, kencing manis. Juga ini untuk apa itu, mencegah penyakit diabetes. Bagus kalau kita tidak punya diabetes, kita minum ini rutin, kita mencegah diabetes. Diabetes juga kencing manis, tumor kanker juga bagus. Juga ini mengandung antioksidan. Nah, itu kegunaan bawang Dayak ini banyak bermanfaat sekali untuk daya tahan tubuh kita berbagai macam jenis tumor kanker. Nah, itu.
1: Nah, bawang Dayak ini sendiri, Bu ya, sudah menjadi warisan leluhur tentunya ya, sebagai obat penyembuhan berbagai penyakit yang Ibu katakan tadi. Nah, seperti apa nih, Bu? Ibu melihat bawang Dayak ini untuk masyarakat khususnya Kalimantan Tengah penggunaannya, apakah banyak dari masyarakat ini meminati gitu ya, Bu ya, istilahnya yang suka mengkonsumsi dari bawang Dayak ini sendiri?
2: Iya, betul. Bawang Dayak ini sangat bermanfaat untuk kesehatan. Sekarang setelah bawang Dayak ini sudah sekian tahun kita memperkenalkan untuk masyarakat, mereka banyak diminati dengan berbagai kalangan masyarakat, tua maupun muda, ada yang masih umur 17 tahun, mereka ke rumah membeli ini dengan kena kanker payudara. Kanker, jadi mereka tahu hanya bawang Dayak untuk kanker payudara. Terus kita memberi resep yang lebih bagus lagi, bukan hanya bawang Dayak untuk ini, jadi kita kasih lagi yang lain. Iya, ramuan yang lain supaya mematikan sel-sel kanker. Nah, itu. Nah, jadi bawang Dayak ini sangat bermanfaat sekali untuk kanker. Nah, itu.
1: Nah, kalau anak usia, anak-anak nih, Bu, bisa nggak mengkonsumsi ini atau masih belum bisa? Ada aturan nggak seperti itu?
2: Itu bisa. Anak-anak biarpun umur 1 minggu bisa kita kasih ini. Kalau dia diare atau disentri, kita kasih cukup dengan kita peras, taruh di air, ambil dikit, terperas, ambil, tutup 2 tetes, taruh di sendok, dicampur dengan air biasa, air hangat. Itu kalau disentri atau diare. Nah, anak-anak kecil
1: itu bawang Dayaknya yang misalnya kita ambil nih, Bu ya, dari tanah langsung, itu yang masih mentah itu seperti apa modelnya yang bisa diambil untuk dijadikan obat?
2: Ini bawang Dayak ini sebenarnya kita ambil itu yang di usia 2 bulan yang sudah bisa kita ambilkan. Kalau masih baru-baru bisa, tapi khasiatnya agak kurang. Itu tidak bagus juga. Yang bagusnya tuh dari 2 bulan ke atas baru kita menggunakan untuk obat. Nah, itu.
1: Bawang Dayak ini kita gambarkan memang seperti bawang ya, Bu ya, modelnya?
2: Iya, betul, seperti bawang merah.
1: Ukurannya?
2: Ukuran banyak, ada yang lebih besar dan ada juga yang terlalu kecil. Cuma perbedaannya itu di

0: rasa. Nah, rasa dan manfaat. Nah, itu.
1: Kalau dia ukurannya besar itu seperti apa, Bu? Apakah sebesar buah bengkuang itu, Bu? Ada enggak?
0: Atau enggak kecil? Juga. Ya, dia kecil ya. Dia agak kecil seperti apa ya? Itu
1: bawang bombay.
0: Bawang bombay kecil dikit. Iya. Iya, kecil lagi dari bawang bombay.
1: Iya. Jangan makan bawang bombay. Tapi bawang bombay juga bagus ya, Bu, untuk makanan.
0: Iya, bawang bombay juga.
1: Oke. Okay. Nah, kembali ke bawang dayak nih, Bu. Ini kan udah jadi dalam bentuk racikan nih, Bu, ya.
0: Iya.
1: Tinggal diseduh.
0: Tinggal diseduh.
1: Tinggal diseduh. Ini tahan berapa lama ini, Bu? Keawetannya. Yang aman gitu.
0: Oh iya.
1: Biasanya kalau ini kan kadaluarsanya gitu,
0: iya,
1: istilahnya.
0: Betul. Sekarang kan kita memang betul-betul alami tanpa mengandung bahan kimia dan saya tidak menggunakan bahan pengawet. Jadi ini minimal 3 bulan. 3 bulan dia sudah kalau kurang kering dia berjamur. Nah, dan berubah ke hitam-hitaman. Itu kita tidak bisa kegunaan lagi, kita buang. Itu ganti lagi itu. Tapi alhamdulillah selama ini kita tidak ada terbuang karena betul-betul sangat bermanfaat dan peminatnya alhamdulillah agak banyak dari yang biasa.
1: Oh, iya. Jadi belum ada keluhan juga dari konsumennya, Bu, ya, untuk bawang dayak ini misalnya belum apa namanya ini udah rusak apa macam gitu.
0: Belum ada. Iya.
1: Karena benar-benar murni racikan sendiri, Bu, ya. Jadi ada saran nggih untuk konsumen jangan dikonsumsi kalau sudah begini-begini.
0: Iya, betul. Ini sarannya apabila sudah berubah warna ramuan herbalnya di dalam plastik yang dikemas itu kalau sudah berwarna agak hitam atau kejamur-jamuran itu jangan digunakan lagi. Alangkah jangan digunakan lagi karena itu bisa menyebabkan kita agak mual gitu, perih. Jadi itu memang itu tidak ada daya racunnya. Dia tidak bisa meracun, cuma perasaan kita nggak enak gitu aja makannya.
1: Ya. Cuman merasa mabok ya, aja di dalam.
0: Ya. Sebenarnya itu untuk mengobati desentri. Tetapi kalau kita minum, kita bisa desentri gitu. Karena jamurnya tadi. Gitu.
1: Jadi sebaiknya pendengar, ketika bawang dayak ini sudah berubah warna, sebaiknya jangan dikonsumsi aja gitu. Lebih baik mencari yang baru gitu ya, yang kemasan yang baru lagi atau membeli baru lagi.
0: Iya, betul.
1: Oke, yang terakhir barangkali, Bu, sarannya untuk pendengar ya, dimanapun berada, kalau bisa seperti apa nih untuk bawang dayak biar lebih berkembang lagi dan dilestarikan lagi.
0: Ya, kita berharap kepada pendengar agar dimanapun berada agar bisa menanamnya masing-masing di lingkungan rumah, di samping-samping rumah. Nah, untuk bawang dayak ini jangan hanya menanam untuk bunga, itu dimanfaatkan untuk obat. Nah, suatu saat kita luka di tangan, ibaratnya kita luka kecil, kita ambil aja, kita gunakan, kita tumbuk, langsung kita tempel tempat luka, itu dia kering, rasanya pedih, itu bagus. Jadi berharap kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar bisa menggunakan dan bisa menanamkan bawang dayak di pergelangan rumah.
1: Iya. Baik, terima kasih, Bu.
0: Sama-sama.

pendengar, dari perbincangan hari ini kita belajar bahwa sebuah pelajaran berharga dalam bawang Dayak bukan sekedar flora bawang dengan khasiat penyembuhannya, tetapi juga tentang dedikasi para pengrajin yang menjaga kelestarian warisan budaya dan alam Kalimantan Tengah. Demikian persembahan kami RRI Palangkaraya dalam Beranda Asta Cita. Akhir kata, saya Setia Arseno bersama kerabat kerja Beranda Asta Cita Produksi RRI Palangkaraya menyampaikan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Anda Asta Cita.
1: Ya pendengar, kita setelah mendengarkan tadi Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Palangkaraya, keragaman flora bawang Dayak yang juga punya banyak manfaat, hanya tidak hanya untuk pengobatan tapi juga pelestarian dari alam di Palangkaraya tentunya. Dari RRI Palangkaraya kita beralih ke RRI Semarang, pendengar, dengan tema Taman Bawah Air Pesona Flora Aquaspace. Untuk itu mari kita dengarkan bersama.
2: Pendengar, pernahkah Anda membayangkan sebuah taman hijau yang asri, lengkap dengan rimbunya pepohonan, namun berada di dalam air? Sore ini saya Rosi dari RRI Semarang bersama Anda dalam Beranda Asta Cita Nasional Keragaman Flora dalam judul Taman di Bawah Air Pesona Flora Aquascape. Seni menata tanaman, air, batu, dan kayu di dalam akuarium ini kian digandrungi. Namun, bintang utama dari ekosistem mini ini tidak lain adalah keanekaragaman floranya. Tanaman aquascape bukan sekadar hiasan, melainkan paru-paru yang menghidupkan dunia bawah air. Ada beragam flora yang bisa digunakan untuk aquascape, seperti yang disampaikan oleh Ahmad Syakir, salah satu pegiat aquascape berikut ini.
3: Untuk aquascape gini mbak, untuk tanaman nih, sebenarnya itu jenisnya banyak, kan. Yang pertama kan dibedakan dari kebutuhan nih, maksudnya ada yang gampang, ada yang middle ya, aku bilang ya tengah-tengah, sampai yang susah, kan. Jenisnya juga banyak banget, kalau suruh nyebutin satu-satu juga, ya mbak, ya ratusan jenis pun ada, kan. Cuma kalau yang umum atau yang biasa dijual di pasaran, biasanya kan tanaman yang mudah, contoh seperti anubias, ada tanaman endemik dari Indonesia juga, contoh buce palandra, ada juga kadaka atau java fern, sama ada vallisneria, itu tanaman aquascape yang biasanya atau yang umum ditemukan di pasaran.
2: Memasuki dunia flora aquascape, kita akan disambut oleh berbagai jenis tanaman dengan karakteristik yang unik. Di bagian depan akuarium atau biasa disebut foreground, kita sering melihat hamparan karpet hijau yang memanjakan mata. Salah satunya adalah kuba. Tanaman kerdil ini membentuk karpet padat yang menyerupai padang rumput di dasar air. Bergerak ke bagian tengah atau mid-ground, ada anubias, sang tanaman tangguh. Dengan daunnya yang hijau tua dan tebal, anubias menjadi favorit karena perawatannya yang sangat mudah, cukup diikatkan pada bongkahan kayu atau batu fosil. Sementara, di bagian latar belakang atau background, tanaman berbatang tinggi seperti rotala siap memukau kita. Lalu, adakah tanaman air tapi kurang cocok untuk aquascape? Berikut kembali penjelasan Bapak Ahmad Syakir.
3: Kalau itu, sebenarnya sama aja ya, kan? Kalau ngomongin tanaman air yang umum di luar ranah aquascape, contoh yang biasanya tersedia di toko-toko taman, kan mereka biasa sedia kayak lotus atau teratai, terus melati air, itu pun sebenarnya bisa diterapkan di aquascape. Jadi kalau ngomong bedanya sebenarnya yang biasa dipakai di di taman-taman atau yang umum lah, sebenarnya sama aja. Soalnya itu misal ditaruh di dalam air, itu bisa beradaptasi mbak. Contoh yang teratai itu tadi, kan? Biasanya kan ditaruh di mungkin di perarian dangkal ataupun pot-pot yang airnya dangkal, kan ada ditaruh teratai, cuma dimasukin ke dalam air, kan, itu biasanya daunnya bakal berubah warna juga. Jadi sebenarnya bisa beradaptasi juga.
2: Setiap helai daun flora aquascape memegang peran krusial bagi ekosistem akuarium. Melalui proses fotosintesis, tanaman-tanaman ini menyerap karbon dioksida yang dihasilkan oleh ikan, lalu mengubahnya menjadi oksigen terlarut yang kaya. Flora aquascape adalah benteng pertahanan alami yang menjaga air tetap jernih dan sehat. Keragaman flora air atau tanaman akuatik ini memang cukup unik. Ternyata bukan hanya untuk dalam ruangan, tetapi bisa juga untuk luar ruangan. Adakah perbedaan di antara keduanya? Kembali Bapak Ahmad Syakir memaparkan.
3: Kalau ukuran, kalau untuk tanaman akuatik, misal ditaruh di odor, Kalau ngomongin ukuran dulu ya, sebenarnya ada faktor ukuran juga, terutama di kedalaman nih. Jangan terlalu dalam kalau misal untuk tanaman akuatik di outdoor, yang pertama itu. Yang kedua, kalaupun misal pengen bening ya, baik itu kolam, akuarium dan lain-lain, misal ditaruh di outdoor, itu tanamannya harus banyak. Soalnya tanaman itu juga, apa ya mbak, membantu menjernihkan air, bahasanya kayak gitu. Jadi misal ditaruh di outdoor, biasanya saya itu pakai tanaman yang banyak atau kita padatin pas waktu planting awal atau di penanaman. Kalau untuk di outdoor bisa sih mbak, anggap aja apa ya, kan aku pernah bikin kolam dengan tanaman akuatik atau yang biasa untuk aquascape itu bisa aja. Ataupun akuarium ditaruh di outdoor saya juga pernah bikin mbak, jadi nggak ada masalah.
2: Merawat tanaman bawah air ini memang gampang-gampang susah. Butuh tiga pilar utama, yakni cahaya yang cukup sebagai pengganti matahari, nutrisi, serta suntikan gas CO2 bagi jenis tanaman tertentu yang butuh perawatan ekstra. Kemudian, bagaimana sih cara merawat aquascape?
3: Kalau untuk pemeliharaan tanaman, yang penting kuncinya di maintenance saja sih, mbak. Jadi pemeliharaan, terutama diganti air, durasi ganti air, kan? Jadi ya paling nggak seminggu sekali lah. Terus yang kedua mungkin dari lampu atau pencahayaan itu jangan over, mungkin maksimal 8 jam saja sehari, kan? Sisanya mungkin pemupukan berkala saja lah. Pemupukan itu tergantung jenis tanaman. Tapi kalau secara umum yang perlu diperhatikan di maintenance atau diganti air, itu yang wajib terutama.
2: Rizky Maulana, seorang pemuda yang menaruh ketertarikan pada aquascape, juga memaparkan betapa unik seni merawat tanaman air ini.
0: Sebenarnya saya mulai suka sama aquascape baru-baru ini sih, karena memang tertarik sama cara bagaimana aquascape tuh dipelihara. Jadi bukan cuman ikannya aja yang kita rawat, tapi juga ada tanaman. Yang buat saya tertarik mungkin proses cara merawat aquascape-nya sendiri ya. Mungkin kalau cuman merawat akuarium biasa kan cuman merawat ikannya, ngasih makan, ganti air. Tapi kalau aquascape tuh mungkin lebih teliti lagi dalam merawatnya, lebih sering ganti filter atau bagaimana. Jadi ada tantangan tersendiri dan membuat jadi lebih seru kayaknya kalau itu. Kita bisa men-set up akuarium itu menjadi seperti habitat asli ikan, atau mungkin bisa di-set up seperti entah air terjun, pegunungan, atau sungai, seperti itu. Yang paling menarik tentunya bagian setup-nya ya, tentang tema apa yang mau kita ambil. Mungkin kita ambil tema sungai atau mungkin habitat asli ikan yang mau ditempatin di aquascape tersebut, seperti itu. Yang membuat penasaran mungkin cara setting aquascape-nya sendiri ya di aquarium, dan juga merawat tanaman air itu mungkin agak sulit karena tanaman air itu rawan mati gitu. Jadi ada perawatan khusus lah.
2: Menghadirkan keanekaragaman flora dalam aquascape ibarat membawa sepotong keajaiban alam. Ia mengajarkan kita tentang kesabaran, keseimbangan, dan bagaimana kehidupan saling mendukung satu sama lain. Saya Rosi dari RRI Semarang pamit undur diri dari Beranda Astacita Berjaringan Nasional. Mari terus jaga dan nikmati keindahan alam melalui keragaman flora Indonesia. Sampai jumpa.
4: Beranda Astacita.
1: Ya pendengar, masih di Beranda Asta Cita Berjaringan. Setelah tadi kita dari RRI Semarang dengan tema Taman Bawah Air, Pesona Flora Aquascape. Kita lanjutkan di Beranda Asta Cita Berjaringan dari RRI Batam dengan tema Ekosistem Mangrove Untuk Masa Depan. Untuk itu pendengar, mari kita dengarkan bersama.
5: Desa Kampung Tua Bakosrip, Pandang Tak Jemuh, yang berlokasi di Kecamatan Nongsa, Kota Batam, dahulunya adalah tempat yang tidak ingin dikunjungi oleh siapapun. Lokasi ini dikenal kumuh dan terdapat banyak sampah yang dibuang oleh orang dan pihak yang tidak bertanggung jawab. Namun, berawal dari ketulusan hati seorang masyarakat pesisir, takdir kawasan ini berubah total menjadi kawasan ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Sebuah destinasi hijau yang bersih, indah, dan memberikan dampak besar bagi ekosistem. Gary David Semet, yang merupakan ketua desa wisata Pandang Tak Jemu, berhasil melestarikan flora dan fauna di 150 hektar pesisir Pantai Nongsa.
4: Perkenalkan, nama saya Gary. Saya adalah pengelola ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu, juga sebagai ketua desa wisata yang ada di Kampung Tua Bakosrip, Kelurahan Sambau, Kota Batam, yaitu ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menceritakan sedikit tentang desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Pokdaris Mangrove Pandang Tak Jemu. Awalnya lokasi ini dulu adalah lokasi yang mungkin semua orang tidak akan mau datang ke sini. Kenapa demikian? Karena lokasi ini dulu adalah lokasi yang sangat kumuh dan busuk dan jorok sekali, sehingga singkat cerita ini tempat TPA lah, gitu, tempat buangan sampah. Kami sebagai penduduk pesisir berupaya bagaimana menciptakan lokasi ini menjadi lokasi yang bersih, lokasi yang bisa berdampak terhadap masyarakat, sehingga kita menciptakan lokasi ini menjadi sebuah kawasan ekowisata. Berawal dari ketulusan hati kami sebagai penduduk pesisir, kami berupaya bagaimana lokasi yang dulunya lokasi ini adalah lokasi yang kumuh, tempat buangan sampah, sehingga kita jadikan lokasi ini menjadi kawasan yang bisa dikunjungi oleh wisatawan mancanegara maupun lokal, sehingga bisa berdampak terhadap alam, berdampak terhadap masyarakat. Kami berupaya bagaimana membersihkan, kemudian merangkul masyarakat, mengedukasi masyarakat, sehingga masyarakat sadar atau mengetahui bahwasanya ternyata pohon mangrove ini sangat banyak sekali potensinya. Selain bermanfaat untuk iklim dunia, bermanfaat untuk ekosistem flora dan fauna, keanekaragaman hayati, namun ternyata lokasi pesisir yang dulunya kumuh ini kita bisa jadikan sebagai kawasan wisata, yaitu desa wisata Kampung Tua Bakosrip, Mangrove Pandang Tak Jemu, yang bisa dikunjungi oleh wisatawan baik lokal maupun mancanegara.
5: Di balik keasriannya, kawasan ini menyimpan kekayaan hayati yang luar biasa. Berdasarkan kunjungan para akademisi, Gary mengatakan flora dan fauna di sini sangat beragam.
4: Jenis flora dan fauna yang ada di sini sangat banyak sekali ya. Kebetulan kami bekerjasama dengan beberapa akademisi, kurang lebih ada sekitar pohon mangrove, jenis pohon mangrove di sini ada kurang lebih hampir 15 jenis pohon mangrove. Kemudian satwanya sekitar 52 jenis satwa yang ada di sini. Dan lokasi ini tetap kita jaga dan lestarikan, dan kita tahu bahwasannya kawasan pesisir terutama mangrove itu sekali manfaat dan fungsinya. Selain mencegah banjir, abrasi, bencana dan lain sebagainya, cuman kita harus tahu bahwasannya ternyata pohon mangrove itu adalah penghasil oksigen terbaik sedunia dibanding pohon darat, juga sebagai penyerap karbon terbaik sedunia dibanding pohon darat. Oleh karena itu, mari kita jaga dan lestarikan pohon mangrove untuk iklim dunia, dan marilah kita jaga ekosistem pesisir yang ada di Kota Batam agar lestari, alamnya terjaga, udaranya sehat, dan bisa kita rasakan untuk anak cucu yang kita yang akan datang.
5: Hutan mangrove merupakan penghasil oksigen sekaligus penyerap karbon terbaik di dunia. Namun keberadaannya perlu kita lestarikan dan dijaga. Yuli, salah satu guide lokal di sini, mengatakan ada pohon mangrove yang sudah memiliki usia lebih dari 100 tahun dan menjadi ikon utama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuli. Saya adalah guide lokal di sini. Biasanya kita selalu kedatangan tamu ya, tamu turis. Di sini yang mereka lakukan adalah melihat pohon-pohon mangrove yang ada di sini, dan kebetulan kita ada pohon mangrove yang usianya 130 tahun. Jenisnya adalah Soneratia alba. Dia punya akar yang kokoh, yang besar, dan di samping itu ada seperti runcing-runcing, itu ada akarnya ya. Itu seperti pena dia. Dia besar, Dan juga di sini itu kita biasanya masyarakat atau turis itu dia senang di sini itu relaksasi dengan cara misalnya memeluk pohon mangrove. Itu adalah contohnya yang mencintai dengan alam, berbaur dengan alam, dan mendapatkan manfaat untuk ketenangan juga terapi ya, bisa dibilang terapi, relaksasi.
5: Kawasan ini menjadi pusat edukasi mangrove yang ramai dikunjungi oleh para pelajar dan mahasiswa lokal dan internasional.
6: Kebetulan di sini itu sering kita kedatangan pelajar ya, pelajar dari sekolah Singapura, Malaysia, ataupun yang lokal di sini. Jadi ketika ada mereka ada di sini, mereka bisa melihat beberapa jenis mangrove yang ada di sini. Dan mereka bisa melakukan penanaman mangrove dari yang usianya dari TK, SD, SMP, dan SMA, atau kuliah perguruan tinggi juga bisa melakukan kegiatan. Dan kalau untuk tamu biasa, itu biasanya paling sering ada itu di waktu weekend. Karena pada waktu weekend kan banyak ada waktu keluarga, atau keluarga yang berkunjung, atau pelajar yang berkunjung, atau tamu. Cara membudidayakan mangrove itu dengan kita mengajak yang namanya tamu lokal atau turis, ayo kita tanam mangrove. Jadi satu pohon mangrove kamu sudah menjaga untuk kelestarian dunia kita, karena dia penghasil oksigen terbaik sedunia dibandingkan hutan darat. Jadi kita harus ajak, ayo kita tanam semuanya pohon mangrove, kita kembalikan yang namanya dapatkan oksigen terbaik sedunia, ayo kita tanam kembali, kita bawa. Jadi kita ada moto yang namanya Save Mangrove, Save the Earth.
5: Selain menikmati alam dengan udara yang segar, para pengunjung juga diajak untuk turut langsung merasakan pengalaman menanam pohon mangrove, dan tentunya diberikan penjelasan setiap tahap prosesnya.
4: Pada kesempatan yang berbagai ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menanam bibit mangrove yang baik dan benar. Untuk ketika kita mau nanam mangrove, yang pertama kita harus sediakan adalah bibit mangrove yang kita sudah semai minimal 8 bulan. Kemudian yang kedua adalah tongkat penegak atau ajir. Kemudian yang ketiga adalah tali pengikat untuk pohon mangrovenya. Nah, tiga inilah yang harus kita sediakan ketika kita mau nanam mangrove. Selain safety ya, seperti boot dan lain sebagainya. Oke, langkah pertama untuk menanam mangrove adalah kita melubangi lokasi tanamnya, ya kan? Seperti ini. Baik. Nah, kemudian kita lepas plastiknya. Seperti ini. Setelah itu, jangan lupa plastiknya harus kita simpan atau kita bawa ke darat untuk kita gunakan kembali. Jangan sampai dibuang di laut. Karena musuh utama dari bibit mangrove adalah sampah plastik. Oleh karena itu kita harus menjaga. Kita masukkan bibit mangrovenya, kemudian kita timbun seperti ini. Nah, setelah itu kita tancapkan tongkat penegak ini kurang lebih jaraknya 3 jari dari bibit yang kita tanam seperti ini. Kita tancapkan sekuat-kuatnya karena fungsi dari tongkat penegak ini adalah untuk penopang pohon mangrove menjelang pohon ini tumbuh akarnya menyebar ke tanah, kurang lebih seperti itu. Kemudian langkah ketiga adalah kita ikat pohon mangrove atau bibit mangrove ini ke ajirnya atau tongkat penegaknya.
5: Restorasi lingkungan yang dilakukan memberikan berkah alam dan ekonomi bagi masyarakat Kampung Tua Bakau Serip. Kotopok Darwis Pandang Tajemu, Ibu Asnindar, menyampaikan kawasan ini menawarkan paket wisata edukasi dan cenderamata. Terkadang, mereka juga menampilkan pertunjukan seni.
7: Pandang Tak Jemu ini sangat memberikan dampak positif buat kami sebagai warga Kampung Tua Bakau Serip. Dalam hal di ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu ada beberapa paket-paket edukasi yang memang kita buat untuk turis-turis mancanegara. Sangat luar biasa buat kami para pelaku IKM, khususnya kami yang ada di Kampung Tua Bakau Serip ini, apalagi dalam hal beberapa paket-paket edukasi yang kami dapatkan, terutama kami sebagai pelaku IKM itu memang ada beberapa poin-poin yang bisa kami ambil dari nilai positifnya. Dalam hal kami langsung mengedukasi untuk tamu-tamu mancanegara. Di sini juga kami menyediakan beberapa atraksi seni budaya. Salah satunya kami di sini juga mempunyai sanggar Sanggar Tari Pandang Tak Jemu, dan memang anak-anak sekolah yang memang mereka juga mempunyai bakat dalam hal menari, terus dalam hal juga memberikan penjelasan terhadap tamu-tamu yang ada di sini. Jadi memang banyak sekali yang bisa kami dapatkan dampaknya dari adanya ekowisata mangrove Pandang Tak Jemu.
8: Kalau dari pemerintah ada support nggak, Bu, untuk Pandang Tak Jemu?
7: Luar biasa untuk supportnya pemerintah, karena memang dalam hal prasarana yang ada di sini memang kita juga memang masih kurang. Dengan adanya pemerintah di sini mungkin boleh dilihat bahwasannya di sini juga udah banyak sekali bantuan-bantuan dari pemerintah dalam hal pengembangan prasarana di sini terutama, lalu juga ada bantuan dari beberapa teman-teman agent travel, juga mereka membawa tamu-tamu ke sini.
5: Menjaga ekosistem pesisir kota adalah investasi masa depan. Agar alam tetap lestari dan udara sehat tetap terus dirasakan oleh anak cucu mendatang. Karena satu pohon mangrove yang ditanam hari ini adalah benteng kehidupan bagi bumi esok hari.
4: Save mangrove, save the earth. Mangrove jaga dan lestarikan.
1: Iya pendengar, itu dia dari Beranda Asta Cita berjaringan dari RRI Batam dengan tema ekosistem mangrove untuk masa depan. Yang sebelumnya juga ada RRI Palembang dengan tema pertanian selaras alam menjaga keragaman flora untuk praktik pertanian. Lalu ada RRI dari Palangkaraya dengan tema keragaman flora bawang Dayak, dan RRI Semarang dengan tema taman bawah air pesona flora aquascape. Dan untuk Anda pendengar, itu dia sekian untuk Beranda Asta Cita berjaringan pada hari ini. Terima kasih untuk Anda yang telah mendengarkan. Nanti kita akan kembali lagi tentunya di Jakarta sore ini.
5: Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: perlu diperhatikan bila terjadi banjir. Evaluasi resiko banjir dan lindungi rumah serta persiapkan evakuasi. Komunikasikan rencana dengan keluarga dan bantu anggota keluarga yang terdampak. Persiapkan persediaan untuk hidup mandiri selama 3 hari ke depan. Matikan air, listrik, gas, dan hindari zona yang berpotensi banjir tinggi.
1: Ya pendengar, Anda masih kembali di Jakarta Sore ini bersama saya Andi Satria. Selamat sore untuk Anda yang baru aja bergabung dan juga yang sedang mendengarkan melalui aplikasi RRI Digital dimanapun Anda berada. Apa kabar Anda di hari ini, tepat di hari Kamis, tanggal 3 September 2026? Sudah siap-siap mungkin? Ada di kantor juga, kerjaan sudah mulai diselesaikan satu persatu. Tapi biasa.

Sudah selama masa atau proses satu pekan baru kenal informasi dan inspirasi. Selamat sore kembali mendengar. Kembali lagi bersama saya Maizul, tentunya menemani Anda dalam rangkaian Rio Sore di siaran ini Kamis 3 September 2026. Tentunya kebersamaan kita masih akan berlanjut hingga nanti pukul 18 waktu Indonesia Barat. Mendengar ragam sajian program dan juga informasi akan kami hadirkan tentunya untuk Anda. Dan sesaat lagi tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan segera bergabung bersama program Satu Padang untuk mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15. Jadi tetap bersama kami di sini di Pro Satu Pekan Baru, kenal informasi dan inspirasi.

0: pukul 16 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
0: Selamat sore pendengar, berjumpa kembali bersama saya Febriansah dalam Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.

0: Diduga dipicu korsleting listrik, sebuah gudang rongsokan di Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang hangus terbakar. Pandu Fikri Tegar Agnianto menurunkan laporannya.
1: Kebakaran hebat terjadi di sebuah bangunan gudang di kawasan Jalan Dermaga Tanjung Unggat, Kota Tanjung Pinang, Rabu siang. Kebakaran dilaporkan terjadi sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan dengan cepat membesar karena gudang menyimpan berbagai material yang mudah terbakar. Api dan kepulan asap terlihat membumbung dari kawasan gudang. Warga bersama petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta BPBD Kota Tanjung Pinang berupaya memadamkan kobaran api. Petugas juga memanfaatkan pasukan air laut untuk membantu proses pemadaman. Seorang saksi, Aman, mengatakan api pertama kali muncul akibat kabel listrik yang mengalami korsleting. Percikan kemudian mengenai kardus dan material mudah terbakar yang berada di sekitar lokasi, sehingga api dengan cepat membesar.
2: Kejadian-kejadian seperti ini bukan sekali, dua kali. Sering sekali. Ketika kita istirahat, tiba-tiba aki itu meledak sendiri. Jadi saya padamkan, itu memang bisa diselamatkan. Tapi kalau ini udah besar kayak gini, jadi nggak bisa. Ya, kemungkinan percikan kabel kayaknya.
1: Menurutnya, kondisi di dalam gudang membuat api sulit dikendalikan. Gudang tersebut menyimpan berbagai bahan seperti kardus, plastik, botol, dan material lain yang mudah terbakar. Saat kejadian, dirinya bersama seorang admin berada di dalam gudang. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjung Pinang, Juliadi Halomoan, mengatakan pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 12.10 waktu Indonesia Barat dan kemudian mengerahkan armada menuju lokasi. Sebanyak 3 unit armada pemadam dikerahkan untuk menangani kebakaran tersebut. Juliadi menjelaskan, proses pemadaman menghadapi kendala karena material yang terbakar didominasi bahan plastik. Kondisi tersebut membuat api lebih sulit dipadamkan dan membutuhkan waktu lebih lama.
3: Ya, karena bahan bakunya ini, bahan bakar ya, termasuk bahan bakar, ini plastik agak sulit. Jadi dia agak sulit dipadamkan, agak lama.
1: Pasokan air selama proses pemadaman berjalan lancar. Upaya pemadaman juga mendapat dukungan dari BPBD Kota Tanjung Pinang dan masyarakat sekitar. Petugas melakukan proses pemadaman dan peningan di lokasi untuk memastikan tidak ada lagi titik api yang dapat memicu kebakaran kembali pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti nilai kerugian maupun penyebab kebakaran secara keseluruhan dan masih dalam penanganan pihak terkait. Reporter RRI Tanjung Pinang Pandu Agnianto melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat. Informasi selengkapnya disampaikan Rizvan Badrian.
4: Polsek Tanjung Pinang Kota mendistribusikan 25 ton air bersih kepada masyarakat Pulau Penyengat, Kota Tanjung Pinang. Bantuan tersebut diberikan menyusul krisis air bersih yang dialami warga selama hampir 2 bulan akibat musim kemarau. Kapolsek Tanjung Pinang Kota, Ibtu Freddy Simajuntak mengatakan, pendistribusian air bersih merupakan bentuk kepedulian Polri terhadap kebutuhan dasar masyarakat. Hingga saat ini, total 70 ton air bersih telah disalurkan ke sejumlah wilayah yang terdampak kekeringan. Polresta Tanjung Pinang melalui Polsek Tanjung Pinang Kota menargetkan penyaluran air bersih mencapai 150 ton secara bertahap.
5: Bapak Kapolres, kami mencoba untuk meringankan beban masyarakat menyalurkan air bersih, khususnya untuk masyarakat Pulau Penyengat, kita distribusikan pertama ini sebanyak 25.000 liter.
4: Ketua RT2 Pulau Penyengat Bambang Sumardi mengatakan, warga telah mengalami kesulitan mendapatkan air bersih selama hampir 2 bulan. Kondisi tersebut diperparah dengan mengeringnya 27 sumur yang tersebar di 5 perkampungan, serta air sumur yang mulai terasa asin.
6: Agak senang lah kan, terbantu gitu kan, selama ini kami mereka air sumur, sementara sumur ini namanya air kering, rasanya asin, jadi nggak bisa dikonsumsi.
4: Ibtu Freddy menyampaikan apresiasi kepada para pengusaha air bersih yang telah mendukung kegiatan pendistribusian tersebut. Menurutnya, dukungan berbagai pihak sangat membantu masyarakat yang terdampak kekeringan dan keterbatasan air bersih. Reporter Rizvan Badrian, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke RRI Bukit Tinggi. Perumda Air Minum Tirta Serambi Kota Padang Panjang luncurkan aplikasi Si Pasti di hari ulang tahun ke-44 sebagai bentuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Selengkapnya disampaikan Nofri.
7: Genap berusia 44 tahun, Perusahaan Umum Daerah Air Minum Perumda Tirta Serambi Kota Padang Panjang menandai perjalanan panjang dengan meluncurkan inovasi pelayanan digital. Aplikasi Sistem Pelayanan Air Tirta Serambi Terintegrasi atau Si Pasti resmi diperkenalkan bertepatan dengan peringatan HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi dengan mengusung tema mengalirkan bakti, melayani sepenuh hati. Tema tersebut dijadikan komitmen perusahaan untuk terus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Direktur Perumda Tirta Serambi Angga Jayani Putra kemarin menyampaikan, air merupakan kebutuhan dasar masyarakat, bukan semata persoalan bisnis. Dirinya menegaskan, digitalisasi layanan harus berdampak langsung pada kemudahan yang dirasakan pelanggan. Menurutnya, keberhasilan sistem informasi pelayanan air terpadu atau SIPASTI tidak diukur dari kecanggihan teknologinya, melainkan besarnya manfaat yang diterima masyarakat.
8: Perumda Tirta Serambi genap berusia 44 tahun. Dan di usia ke-44 ini, kami membawa sesuatu yang baru, yaitu aplikasi SIPASTI, Sistem Informasi Pelayanan Air Minum Serambi Terintegrasi. Sekarang, berbagai layanan Perumdam bisa diakses dengan lebih mudah, cepat, dan praktis. Mulai dari cek tagihan, pembayaran, pengaduan, sampai permohonan sambungan baru. Bagi kami, SIPASTI bukan hanya soal teknologi. Ini adalah cara kami untuk semakin dekat dengan pelanggan dan memberikan pelayanan yang lebih baik.
7: Selain peluncuran SIPASTI, rangkaian HUT ke-44 Perumda Tirta Serambi juga diisi sejumlah program bagi pelanggan. Program tersebut meliputi pemasangan sambungan gratis bagi masyarakat desil 1 hingga 5, pemberian 10 penghargaan bagi pelanggan teladan, serta penyaluran 20 paket sembako untuk pelanggan kurang mampu. Perumda Tirta Serambi juga memberikan promo penghapusan denda sebesar 80% dan potongan biaya pemasangan sambungan baru sebesar 15% bagi masyarakat umum. Angga Jayani Putra berharap melalui program tersebut pelayanan air minum di Kota Padang Panjang semakin mudah diakses, merata, dan berorientasi pada kepuasan pelanggan. Nofri melaporkan.
0: Dinas Dukcapil mengimbau warga Kota Bukit Tinggi untuk melengkapi dokumen administrasi kependudukan terlebih akta kematian yang pelaporan dari keluarga masih tergolong rendah. Reporter Nur Afni Susilawati melaporkan.
9: Dr. Andes Joni, selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi, meminta seluruh warga untuk segera melengkapi dokumen administrasi kependudukan, terutama akta kematian, tanpa menunggu adanya kebutuhan yang mendesak. Capaian perekaman KTP elektronik di Kota Bukit Tinggi saat ini telah melebihi angka 90% karena tingginya kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen diri. Kendati demikian, kesadaran pelaporan kematian keluarga masih tergolong rendah, padahal dokumen tersebut menjadi syarat mutlak dalam pengurusan hak keperdataan serta legalitas hukum. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bukit Tinggi menegaskan pentingnya pengurusan akta kematian tepat waktu.
10: Ya, kami himbau ke masyarakat kita Bukit Tinggi, ya, pertama lengkapilah administrasi kependudukan KTP, KK atau akta kelahiran. Dan kemudian yang lebih penting lagi itu akta kematian. Akta kematian itu penting untuk pengurusan secara pensiunan, untuk wanita dan sebagainya, atau untuk urusan bank. Sangat penting. Urus cepatnya, jangan biarkan lama-lama. Tidak lama nanti hilang jejak susah dari apa menerbitkannya, karena suratnya enggak ketemu lagi surat kematiannya.
9: Di samping penataan data kematian, Dukcapil Kota Bukit Tinggi juga tengah mengupayakan permajaan perangkat keras perekaman kartu identitas anak atau KIA. Pengajuan anggaran perubahan dilakukan pada tahun ini guna mengganti fasilitas perekaman yang sudah usang agar proses pelayanan kepada anak-anak tidak terhambat kendala teknis.
10: Wah, sekarang karena ada kesalahan marwah ke kelemahan alat kami kan sudah lama nih. Jadi sekarang kita lagi ajukan perubahan pada tahun anggaran ini, mudah-mudahan dapat, karena alat yang untuk perekaman itu sudah sejak zaman Pak Gamawan Fauzi. Jadi kalau bergoyang aja di situ nol lagi.
9: Pelayanan pengurusan administrasi kependudukan Kota Bukit Tinggi dipusatkan di kantor Disdukcapil dan Mall Pelayanan Publik Belakang Balok. Karena keterbatasan jangkauan wilayah seluas 25 km persegi, belum memungkinkan pembukaan titik pelayanan di tingkat kelurahan. Nuraf Susilawati melaporkan.

0: Kita beralih ke stasiun produksi RRI Bengkalis. Bupati Siak Dr. Afni Zulkifli menegaskan jabatan berbasis kinerja. Hal tersebut diungkapkan saat melantik 83 pejabat administrator, pengawas, dan kepala puskesmas di lingkungan Pemkab Siak. Berikut laporan Muhammad Fiza.
1: Bupati Siak Afni Zulkifli menegaskan promosi dan penempatan jabatan di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak tidak berdasarkan kedekatan personal dengan pimpinan. Kinerja, kompetensi, dan manajemen talenta menjadi dasar utama dalam pengembangan karir aparatur. Hal itu disampaikan Bupati Afni saat melantik dan mengambil sumpah 83 pejabat administrator, pejabat pengawas, dan kepala puskesmas di Balairung Datuk Empat Suku, Komplek Rumah Rakyat Abdi Praja pada Selasa 1 September 2026. Pelantikan turut dihadiri Wakil Bupati Siak Samsurizal dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Siak Siti Sarifah. Afni meminta pejabat yang dilantik mengubah pola pikir dalam menjalankan amanah jabatan. Menurutnya, jabatan merupakan tanggung jawab untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, bukan sarana membangun kedekatan dengan pimpinan.
2: Ini kita berusaha rumusnya Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan jabatan bukan mencari muka, tapi kinerja Bapak Ibu semuanya. Saya titip betul jalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu, hari ini kita semuanya adalah harapan dari setengah juta rakyat Kabupaten Siak. Kabupaten ini bergerak dengan modal bukan semuanya dari APBD kita, Bapak Ibu. Tetapi sesungguhnya rakyat menggerakkan ekonominya mandiri. Perkebunan itu sektor nomor 2. Pemerintahan itu cuma sektor nomor 7, Bapak Ibu, dari PDRB kita. Kalau harga sawit anjlok, misalnya, atau karhutlahnya menyala di mana-mana, itu mengganggu aktivitas, pertumbuhan ekonomi kita juga terganggu, lalu camatnya, lurahnya cuek saja, misalnya, itu akan mempengaruhi dari pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak.
1: Bupati Afni memastikan Pemkab Siak menerapkan manajemen talenta dalam menentukan promosi dan penempatan pejabat. Kinerja dan pencapaian target akan menjadi bahan evaluasi berkala dalam menentukan pengembangan karir aparatur. Bupati Afni menambahkan, setiap pejabat akan terus dipantau dan dievaluasi melalui sistem pengawasan yang semakin terukur dan berbasis digital. Ia berharap kebijakan tersebut mampu membangun birokrasi Pemkab Siak yang profesional, objektif, berbasis kompetensi, dan semakin berorientasi pada pelayanan masyarakat. Reporter Maud Fiza, RRI Bengkalis.
0: Peserta KKI 2026 di Bengkalis akan diajak mengenal potensi wisata dan sejarah daerah. Salah satunya melalui bangunan bersejarah yang tersebar di Kota Bengkalis. Berikut laporan Nur Fitriani.
3: Kontes Kapal Indonesia atau KKI 2026 di Bengkalis menjadi momentum untuk memperkenalkan potensi wisata daerah kepada para peserta dari berbagai wilayah di Indonesia. Dinas Pariwisata Kabupaten Bengkalis menyiapkan wisata budaya dan bahari sebagai bagian dari pengalaman yang akan didapatkan para peserta selama berada di Bengkalis. Kabid Pariwisata Kabupaten Bengkalis Alwizar mengatakan pihaknya akan memperkaya pengetahuan dan pengalaman peserta dengan mengenalkan sejumlah potensi wisata, termasuk bangunan bersejarah di Kota Bengkalis.
4: Ini kan khususnya pulau, ya, kalau karena ini memang fokusnya memang kegiatan karena ini dari pulau, tentu kita memfokuskannya di wisata budaya, kemudian wisata bahari yang ada di Kota Bengkalis, gitu ya. Nah, artinya tadi kita sudah sampaikan bahwa di dalam rangkaian storytelling itu kita memperkaya wawasan dan pengalaman mereka untuk ikut serta.
3: Alwizar menyebut di Kota Bengkalis terdapat sekitar 41 bangunan atau objek bersejarah yang dapat menjadi daya tarik wisata. Pihaknya juga menyiapkan pendamping atau pemandu yang akan menjelaskan sejarah serta nilai budaya dari bangunan dan objek tersebut. Menurutnya, sejumlah objek memang masih dalam proses penetapan sebagai cagar budaya, namun potensinya diharapkan dapat terus dikembangkan menjadi daya tarik wisata. Melalui kunjungan peserta KKI dari berbagai daerah, pemerintah daerah berharap potensi daerah, budaya, dan wisata bahari Bengkalis semakin dikenal. Selain mengikuti rangkaian kompetisi, peserta juga diharapkan memiliki kesempatan berinteraksi dan mengenal kehidupan masyarakat Bengkalis secara langsung. Reporter Nur Fitriani, RRI Bengkalis.
0: Kita menuju RRI Ranai. Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Kepri, Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, pastikan pelaksanaan MBG sesuai standar. Terangkum dalam laporan Yusfianti.
5: Wakil Gubernur Kepulauan Riau, Nyanyang Haris Pratamura meninjau langsung Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi, SPPG, yang berada di Jalan Patimura, Kelurahan Bandarsa. Peninjauan dilakukan untuk melihat secara langsung pelaksanaan program makanan bergizi gratis MBG di daerah tersebut. Dalam kunjungan itu, Nyanyang melihat kondisi dapur SPPG sekaligus meninjau tahapan pelayanan MBG yang dilakukan para petugas. Ia juga berdialog dengan pekerja dan pengelola untuk mengetahui proses dan pengelolaan. Nyanyang mengatakan, secara umum pelaksanaan pelayanan SPPG Bandar Sah telah berjalan dengan baik dan sesuai standar yang ditetapkan. Ia mengapresiasi kelengkapan fasilitas serta sarana pendukung yang tersedia di dapur tersebut.
6: Produksi nanti ada pemersihan, pemersihan baru dikirim kepada penerima manfaat. Setelah saya daripada penerima manfaat, kita lihat tadi limbahnya melalui IPAL dan ini sudah mendapatkan SLHS. Nah, yang sudah mendapatkan SLHS berarti kita lihat uji bakunya airnya dari mana, hasilnya dari mana. Kita bisa lihat jangan sampai karena semua yang bermasalah itu air, airnya dari mana. Tidak tahu hasilnya dari mana juga. Nah ini bisa kita lihat. Airnya dekat dari sini, kita bisa lihat kolinnya, bisa kita lihat higienisnya. Dan dari BPOM, Dinas Kesehatan akan terus memantau terkait higienis makanan yang akan diberikan.
5: Itu Kepala SPPG Bandar Sah Asi mengatakan kunjungan Wakil Gubernur Kepri menjadi kesempatan untuk melihat secara langsung proses pemorsian makanan di SPPG. Menurutnya, pada saat kunjungan berlangsung, tahapan produksi telah selesai dan petugas sedang melaksanakan pemorsian untuk selanjutnya didistribusikan kepada

0: diolah dalam bentuk yang berbeda seperti tahu menjadi nugget dan ayam diolah menjadi hidangan yang lebih variatif. Demikian Isfianti melaporkan.
1: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Berikut laporan Marjani.
2: Kabut asap kiriman yang melanda Kabupaten Natuna belum berdampak terhadap aktivitas melaut para nelayan. Kondisi tersebut membuat nelayan masih dapat menjalankan aktivitas penangkapan ikan seperti biasa. Meski jarak pandang di tengah laut dapat terganggu kabut asap, nelayan tetap melakukan aktivitas dengan mengandalkan berbagai peralatan navigasi. Peralatan seperti GPS dan radar membantu nelayan menentukan posisi serta arah saat berada di laut. Seorang nelayan Kecamatan Pulau Seluan, Jojo, Kamis pagi mengatakan kabut asap kiriman sejauh ini belum mempengaruhi aktivitasnya saat melaut. Menurutnya, nelayan masih dapat bekerja seperti biasa dengan memanfaatkan peralatan navigasi yang tersedia. Namun Jojo mengaku kabut asap tetap menjadi kekhawatiran bagi nelayan karena dapat berdampak terhadap kesehatan. Paparan asap selama berada di laut dikhawatirkan dapat mengganggu pernapasan dan kondisi tubuh nelayan. Jojo menyebutkan kondisi kabut asap di wilayah Kecamatan Pulau Seluan saat ini mulai berkurang dibandingkan beberapa pekan sebelumnya.
3: Untuk hari ini, hari Kamis, alhamdulillah udah agak lumayan nampak lah. Jarak pandang pun Pulau Selawat pun udah nampak, walaupun bayang-bayang. Masih, kalau pagi jam 6 tuh memang agak kurang. Sore itu nanti jam-jam 3, jam 4 tuh udah mulai lagi. Untuk saat ini sih, kalau kita yang punya alat lengkap macam radar, GPS nih, gak ada ya untuk kendala kerja ya.
2: Sementara itu, meski tidak mengganggu aktivitas di laut, nelayan diimbau untuk tetap memakai masker untuk menjaga kesehatan dari gangguan asap kiriman. Camat Pulau Laut Bambang Irawan berharap para nelayan saat beraktivitas di laut dapat memakai masker. Langkah tersebut untuk mengantisipasi gangguan kesehatan dampak dari kabut asap kiriman.
4: Nelayan yang memiliki pompong untuk waspada, aktifkan alat komunikasi yang bisa dikomunikasikan bila ada sesuatu hal, pakai masker.
2: Kabut asap kiriman yang melanda Natuna meski dapat dikatakan mulai berkurang di waktu tertentu, masih terlihat tebal seperti di sore hari. Dalam menyikapi kabut asap kiriman dari luar daerah ini, pemerintah Natuna juga menghimbau warga untuk memakai masker saat beraktivitas di luar rumah. Demikian Marjani melaporkan.

0: Selanjutnya kita ke RRI Batam. Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar, sehingga pendidikan vokasi dinilai penting untuk mencetak SDM yang memiliki kompetensi dan siap memasuki dunia kerja. Nurul Mahfud menurunkan laporannya.
1: Industri konstruksi di Batam masih membutuhkan tenaga ahli dalam jumlah besar. Kondisi ini menjadi salah satu alasan pentingnya pendidikan vokasi yang memiliki kedekatan dengan dunia kerja, khususnya untuk menyiapkan lulusan dengan kemampuan teknis dan kompetensi yang sesuai kebutuhan industri. Wakil Direktur 3 Politeknik Inovasi Nusantara, Arseto, mengatakan kebutuhan tenaga ahli konstruksi masih tinggi, sementara ketersediaan sumber daya manusia yang memiliki pendidikan dan kompetensi formal masih sangat terbatas.
2: Pembangunan di Batam ini kan hampir nggak ada habisnya ya. Dan bukan cuma di Batam, ternyata di Indonesia sendiri pembangunan ada di mana-mana. Nggak habis-habis ya, bangun gedung, bangun jembatan. Dan ini sampai 50 tahun, 100 tahun ke depan nggak akan berhenti. Data dari APEKNAS itu, Asosiasi Pengusaha Konstruksi yang kebetulan ketua Indonesianya direktur kami, setiap tahunnya itu kurang 60-50% itu masih ada kuota untuk kekurangan tenaga ahli konstruksi.
1: Sementara itu, Wakil Direktur 2 Politeknik Inovasi Nusantara, Junani, mengatakan pendidikan vokasi perlu membekali mahasiswa dengan pengetahuan konstruksi yang sesuai dengan karakteristik wilayah. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki keterampilan praktik, tetapi juga memahami aspek teknis pembangunan.
3: Ada teknik untuk technical untuk daerah pesisir. Itu bagaimana cara membangun konstruksi bangunan di daerah pesisir lah. Yeah. Jadi nggak yang asumsi, I think I can. Betul. Karena konstruksi ini sangat penting ya, resikonya tinggi termasuk.
1: Menurut Junani, pemahaman mengenai teknik konstruksi di wilayah pesisir menjadi bagian penting bagi daerah seperti Batam yang memiliki karakter sebagai wilayah kepulauan dan kawasan industri. Kompetensi itu diperlukan agar tenaga konstruksi mampu menyesuaikan proses perencanaan dan pembangunan dengan kondisi lingkungan tempat.

0: bangunan didirikan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Nur Mahfud melaporkan.
1: Kedaulatan pangan Indonesia sulit dilakukan dengan aturan yang memperbolehkan impor bahan kebutuhan pokok dan tata kelola beras yang buruk oleh pemerintah. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
2: Konsepnya adalah penuhi dulu dari dalam negeri, penuhi dulu kebutuhannya di sendiri, kemudian baru kemudian dilempar ke keluar.
3: Indonesia dinilai tidak cukup hanya memastikan pangan tersedia, tetapi juga perlu memperkuat produksi dalam negeri, mengurangi ketergantungan antar daerah maupun terhadap impor, serta memperbaiki tata kelola stok, distribusi, dan harga pangan agar ketahanan pangan benar-benar berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, anggota DPR RI Riono mendorong pemerintah untuk memberikan perhatian lebih kepada daerah-daerah yang mengalami defisit pangan agar setidaknya mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya sendiri. Menurutnya, daerah tidak harus menjadi wilayah surplus atau mampu menjual pangan ke luar daerah, tetapi harus lebih dahulu mampu mengurangi ketergantungan terhadap pasokan dari wilayah lain. Dalam konteks perberasan, Riono menilai penguasaan stok oleh pemerintah menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas harga. Pemerintah juga perlu memperkuat pengaturan distribusi beras berdasarkan kebutuhan dan karakteristik masing-masing wilayah, sehingga mekanisme pasar tidak sepenuhnya menentukan harga pangan.
2: Tata kelola perberasan kita itu nggak ada. Itu contoh paling gampang. Jadi orang misalkan terserah mau dilempar kemana, lempar kemana, nggak ada yang larang. Harusnya dia, beras ini dikelola oleh pemerintah. Sehingga nanti, ditentukan beras di zona 1 sekian, zona 2 sekian, zona 3 sekian, nggak boleh lebih dari sini. Walaupun ada HET, yang penting berasal aku, jual harganya. Tata kelola kita, makanya ada yang namanya Badan Pangan Nasional. Tugasnya itu menjadi regulator berkaitan tata kelola pangan nasional.
3: Sementara itu di tempat yang berbeda, Sekretaris Komisi 2 DPRD Kepri, Wahyu Wahyudin menyebut bahwa Kepri masih sangat ketergantungan dengan wilayah lain jika berbicara soal pangan. Sebab, sebagian besar pasokan ketahanan pangan tidak berdiri dari Kepri sendiri, melainkan datang dari beberapa daerah di Sumatera.
4: Di Kepri, ketahanan pangannya baik dari pertanian, perkebunan, maupun peternakan, ini kan dari luar Kepri. Dari Medan, dari Riau, dari Jambi, dikirim dengan termasuk dari Jawa. Itu dikirim ke termasuk ayam. Ayam kan, ini semua dari Medan, Riau, Padang, dan juga Jambi.
3: Kedaulatan pangan sendiri dipahami sebagai kemampuan negara menentukan kebijakan pangannya sendiri, termasuk sumber pangan dari produksi dalam negeri maupun luar negeri. Namun, swasembada pangan yang lebih ditekankan pada pemenuhan kebutuhan melalui produksi dalam negeri mengalami masalah. Regulasi terbaru diketahui memberikan ruang lebih besar terhadap impor untuk memenuhi kebutuhan atau cadangan pangan pemerintah. Dari Batam, Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
1: Berita terakhir dari RRI Padang. Berbekal suara merdu, 71 peserta mengikuti ajang Bintang Radio RRI Padang 2026 yang digelar di Auditorium RRI Padang hari ini. Para peserta bersaing menampilkan kemampuan vokal terbaik untuk memperebutkan kesempatan mewakili Sumatera Barat pada tingkat regional. Selengkapnya disampaikan Dodi Setio.
5: Aca Clarissa, salah seorang peserta Bintang Radio RRI Padang mengaku, persaingan pada lomba tarik suara kali ini terbilang ketat, sebab banyak peserta lain dengan suara merdu dengan ciri khas masing-masing. Bintang Radio 2026 bukan kali pertama bagi Aca. Ia pernah mengikuti ajang serupa pada 2019 lalu di Kota Bukit Tinggi ketika masih duduk di bangku SMA. Saat itu Aca berhasil memperoleh juara 2. Tahun ini, dengan latihan dan usaha yang lebih keras, Aca membidik posisi juara.
6: 2019 udah pernah ikut, tapi juara 2 waktu itu. Kita kan pengen belajar terus ya, Pak, cari itu. Teman-teman aku juga hebat-hebat banget, suaranya lantang-lantang, ada tipis tapi ada ciri khasnya juga. Tapi insya Allah semoga dengan usaha aku ya, Allah kasih aku rezeki tahun ini ya.
5: Dalam penampilannya kali ini, Aca yang sehari-hari menjadi penyanyi freelance membawakan lagu daerah berjudul Butet, serta lagu pop Bawa Dia Kembali yang dipopulerkan Mahalini. Penyisihan Bintang Radio RRI Padang 2026 berlangsung selama 2 hari, yakni 3 dan 4 September 2026. Penampilan peserta kategori lagu pop dapat disaksikan dan didengarkan masyarakat melalui kanal Pro 2 RRI Padang serta kanal YouTube RRI Padang pada 5, 6, dan 7 September 2026 pukul 20 hingga 22 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, penampilan lagu daerah akan ditayangkan pada kanal dan waktu yang sama pada 14, 15, dan 16 September 2026. Masyarakat juga dapat memberikan penilaian melalui voting di laman www.bintangradio.rri.id dengan bobot penilaian 70% dari dewan juri dan 30% dari voting. Peserta dengan nilai terbaik akan menjadi wakil Sumatera Barat pada ajang Bintang Radio tingkat regional. Selanjutnya, para pemenang regional bersaing dengan perwakilan RRI dari berbagai daerah untuk memperebutkan kesempatan tampil pada tingkat nasional. Dodi Istio melaporkan.
1: Pemerintah Sumatera Barat menggandeng ASEAN Foundation bersama EduTech Digital Ruang Guru guna membekali guru dan siswa didik dalam kemampuan memanfaatkan kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence melalui program AI Ready ASEAN di Auditorium Universitas Negeri Padang pagi tadi. Hans Primananda menurunkan laporannya.
7: AI Ready ASEAN yang dilaksanakan oleh Ruang Guru bersama dengan ASEAN Foundation hari ini dengan sama-sama kita membaca basmalah.
8: Gubernur Sumatera Barat Mahyildi usai membuka resmi program AI Ready ASEAN kepada RRI tadi pagi mengatakan pemanfaatan perkembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence secara optimal bisa mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Teknologi dinilai dapat memberikan kemudahan, menekan biaya sekaligus mempercepat pencapaian hasil pendidikan. Mahyildi mengatakan, pemanfaatan teknologi harus diarahkan untuk memberikan manfaat bagi siswa, guru maupun masyarakat. Menurutnya kehadiran AI juga memungkinkan akses terhadap informasi dilakukan secara lebih cepat sehingga dapat mendukung proses pembelajaran. Namun Mahyildi mengingatkan kemajuan teknologi harus diimbangi dengan penguatan karakter dan moral peserta didik.
9: Dengan kemajuan teknologi, dengan perkembangan teknologi, maka tentu ini akan menjadi input bagi kita dalam rangka untuk menyempurnakan ya, dan melengkapi sesuatu berkaitan dengan pendidikan. Nah, tentu ini akan nanti menjadi program dan kegiatan di Dinas Pendidikan.
8: Sementara itu, Head Programming ASEAN Foundation, Ilan Askolani mengatakan, ASEAN Foundation berperan sebagai penyelenggara sekaligus pelaksana program AI Ready ASEAN, sementara Ruang Guru Foundation menjadi mitra lokal dalam implementasi program tersebut. Menurutnya, kolaborasi pemerintah Provinsi Sumatera Barat menjadi langkah penting untuk memperluas pemahaman masyarakat pendidikan mengenai teknologi AI.
10: Mereka mengikuti pelatihan ini, nanti mereka akan belajar terkait dasar-dasar AI, apa itu AI, dan juga kami menitik beratkan terhadap pentingnya penggunaan AI secara bertanggung jawab, secara beretika, karena banyak sekali informasi-informasi yang salah dan tentu berhubungan dengan penggunaan AI yang tidak bertanggung jawab.
8: Ilan Askolani menambahkan, selain pemahaman dasar, peserta nanti akan dibekali kemampuan menggunakan AI untuk mendukung aktivitas seperti pengolahan media sosial maupun pembuatan konten. Literasi AI juga diarahkan agar peserta mampu mengenali perbedaan antara informasi yang benar dan informasi yang keliru. Ia menegaskan aspek penggunaan AI secara bertanggung jawab dan beretika menjadi perhatian utama dalam program AI Ready ASEAN. Hans Primananda melaporkan.

0: Pendengar, berita dari RRI Padang tadi sekaligus menutup seputar berita Korwi 15 sore ini. Terima kasih Anda sudah bersama kami. Saya Febriansah dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa.
1: Sekian, Lintas Berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

99,1 Bro 1 Bekan Baru, kanal informasi dan inspirasi Utopia dengan Baby Doll Special untuk Anda pendengar, sekaligus membawa kita pada pukul 16:35 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi kita mendengarkan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu bersama RRI Tanjung Pinang, selanjutnya kami hadirkan ragam informasi dari dalam dan luar negeri ke ruang dengar Anda. Untuk informasi pertama pendengar, 6 gunung api di Indonesia ini tercatat mengalami erupsi pada 31 Agustus 2026. PVMBG, Badan Geologi Kementerian SDM, memastikan erupsi tersebut tidak disebabkan oleh satu aktivitas geologi yang memicu gunung lainnya. Di mana Indonesia sendiri berada di kawasan cincin api Pasifik dan memiliki 127 gunung api aktif. 6 gunung tersebut yakni Gunung Ibu, Semeru, Lewotobi, Laki-Laki, Ili, Lewolotok, Anak Krakatau, dan Sinabung. PVMBG juga menegaskan aktivitas gempa tektonik tidak otomatis menyebabkan erosi, di mana hubungan keduanya harus dibuktikan melalui perubahan atau lonjakan data pemantauan internal masing-masing gunung api. Di tengah aktivitas tersebut pendengar, status Gunung Sinabung dinaikkan dari level 2 waspada menjadi level 3 siaga setelah menyemburkan abu vulkanik sekitar 3.500 meter di atas puncak. Sementara Gunung Anak Krakatau masih berstatus siaga. Masyarakat diminta untuk tidak panik, tetap mengikuti rekomendasi PVMBG dan khusus di Gunung Sinabung untuk mengosongkan zona bahaya radius 3 km serta mewaspadai lahar hujan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Dr. Syahrial Abdi, Sekretaris Daerah Provinsi Riau. Mari bersama mendukung Green for Riau, sebuah gerakan memperkuat ketahanan iklim melalui pengelolaan lahan berkelanjutan, perlindungan hutan, serta restorasi gambut dan mangrove. Riau sedang menghadapi ancaman kebakaran hutan, banjir, dan kerusakan ekosistem. Dampaknya kita rasakan bersama, hari ini hingga masa depan. Karena itu, mari beraksi nyata, hentikan penebangan liar, tanam pohon, jaga gambut tetap basah, dan lindungi satwa endemik kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Upacara Larung Sesaji. Masyarakat Jawa memiliki berbagai cara dalam mengungkapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya dengan menggelar upacara ritual Larung Saji atau Larung Sesaji. Ritual ini merupakan bentuk sedekah alam yang dilakukan sebagai perwujudan rasa syukur kepada Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rejeki terutama dalam bentuk hasil bumi bagi masyarakat. Ritual dilakukan dengan selamatan yang dipimpin oleh para sesepuh desa, sesaji diarak menuju ke pinggir laut. Sesampainya di pinggir laut, sesaji diserahkan kepada sekelompok nelayan yang bertugas melarungkan sesaji. Sesaji diletakkan di atas perahu, kemudian dibawa hingga ke tengah laut, akhirnya dilepaskan menuju samudera luas.

Pendengar, selanjutnya kita beralih ke kabar internasional. Operasi pencarian dan penyelamatan di Nepal masih berlangsung sepekan setelah banjir bandang dahsyat melanda kawasan Himalaya pada 26 Agustus 2026. Dilansir dari laman rri.co.id, banjir yang membawa air, lumpur, serta bebatuan setelah runtuhnya glasier tersebut menewaskan sedikitnya 1.204 orang di Nepal. Di Tibet, Tiongkok, tercatat 21 orang meninggal dan 541 orang masih hilang. Bencana tersebut juga menimbulkan kerusakan besar dengan UNDP memperkirakan sedikitnya 2,2 juta ton puing. Sebanyak 11 pembangkit listrik tenaga air dan 1 pembangkit listrik tenaga surya di Nepal berhenti beroperasi. Sementara 15 proyek pembangkit yang masih dibangun turut mengalami kerusakan. Tim penyelamat terus mencari para korban termasuk sekitar 600 pekerja yang diyakini terjebak di terowongan pembangkit listrik tenaga air. Lebih dari 270 pekerja telah diselamatkan, sementara tentara Nepal masih melakukan pengeboran dan penggalian. Tim ahli dari sejumlah negara juga turut membantu pencarian, penyelamatan, serta identifikasi jenazah yang semakin sulit karena kondisi korban terus memburuk, pendengar.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Peduli bahaya listrik. Pertama, hindari bermain layang-layang di dekat jaringan listrik, karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik. Kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik dengan jarak aman minimal 3 meter. Ketiga, hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk. Keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listrik. Kelima, tidak menanam pohon di bawah jaringan listrik PLN, jarak aman 2,5 meter. Keenam, jangan memarkir truk atau trailer di dekat jaringan listrik. Ketujuh, periksa instalasi listrik Anda setiap 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik. Terakhir, hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Wilayah Riau dan Kepulauan Riau.
4: Copot.
5: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: sesungguhnya.
1: Riau Sore.
2: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Pendengar, berikut kami sampaikan cek fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat. Beredar unggahan video di media sosial yang memuat klaim tentang rancangan undang-undang perampasan aset yang telah disahkan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI pada 27 Agustus 2026. Faktanya, klaim video dengan narasi yang mengatakan RUU perampasan aset disahkan DPR RI pada Agustus 2026 adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, rancangan undang-undang RUU perampasan aset tidak disahkan pada 27 Agustus 2026. Dalam video tersebut, koordinator AMPB Supriyono alias Botok tidak mengumumkan bahwa DPR RI telah mengesahkan RUU perampasan aset. Botok menyampaikan hasil audiensi bahwa DPR RI berjanji dan menargetkan RUU perampasan aset akan diselesaikan serta disahkan paling lambat pada 15 Desember 2026. Janji pimpinan DPR menuntaskan RUU perampasan aset itu kemudian dituangkan dalam surat resmi. Demikian cek fakta kali ini kami sampaikan mendengar, nantikan cek fakta berikutnya esok pagi pukul 9 waktu Indonesia Barat.
2: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

99,1 Pro 1 Bekan Baru, kenal informasi dan inspirasi Samuel Cipta dengan Senja Sudut Kota. Pendengar spesial untuk Anda tentunya di sore hari ini. Kembali lagi bersama saya Maizul, masih di rangkaian Real Sore Pendengar edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Selamat sore, saya ucapkan untuk Anda tentunya yang baru saja bergabung bersama kami di 99,1, dan terima kasih untuk Anda yang sudah dari tadi setia bersama kami pendengar. Dan juga sore untuk Anda tentunya sedang menikmati perjalanan menuju pulang ke rumah atau kemanapun, hati-hati di jalan dan jangan lupa untuk perhatikan safety-nya Anda. Kini pendengar, kita berada di segmen Riau Sore ini di mana kami akan hadirkan ragam informasi dari berbagai daerah di Provinsi Riau hingga nanti jelang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Tentunya ditemani dengan lagu-lagu pilihan yang akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Jadi jangan kemana-mana pendengar, tetaplah bersama kami di sini di Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

0: Putra, ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas, saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu, tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis, cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau tidak malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.

pernah dengar istilah late post dan repost di media sosial? Yap, late post berarti unggahan yang terlambat. Sedangkan repost adalah membagikan kembali konten yang sudah pernah dipublikasikan. Meski terdengar sepele, kedua hal ini ternyata punya dampak positif. Late post memungkinkan kita tetap membagikan momen berharga tanpa tekanan waktu. Sementara repost membantu menyebarluaskan informasi inspiratif, seperti edukasi, motivasi, atau kegiatan sosial. Studi dari Pew Research Center menunjukkan bahwa pengguna media sosial merasa lebih terhubung dengan informasi positif melalui unggahan ulang atau repost. Tapi ingat, pastikan konten yang kita bagikan valid dan tidak menyesatkan.

Kita ke kabar pertama pendengar, pemerintah Provinsi Riau membagikan 1.000 bibit cabai gratis kepada masyarakat dalam gerakan pangan murah di halaman TVRI Riau pada Rabu 2 September 2026 kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, langkah ini menjadi bagian dari upaya jangka panjang mengendalikan inflasi dengan mendorong masyarakat memanfaatkan lahan pekarangan untuk menanam cabai. Asisten 1 Setda Prof Riau Zulkifli Syukur mengatakan cabai merah menjadi salah satu komoditas yang kerap memicu inflasi ketika pasokan menurun. Karena itu masyarakat didorong memenuhi sebagian kebutuhan cabai secara mandiri sehingga dapat mengurangi pengeluaran rumah tangga sekaligus membantu menjaga stabilitas harga pangan. PLT Kepala Dinas PTPH Riau Supriyadi menyebut pembagian 1.000 bibit ini merupakan lanjutan dari program sebelumnya yang telah membagikan 10.000 bibit cabai. Di mana Pemprov Riau berharap gerakan menanam di perkarangan ini terus berkembang ke depannya sehingga ketergantungan pasokan cabai dari luar daerah dapat ditekan dan ketahanan pangan rumah tangga akan semakin kuat di Kota Pekanbaru.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda

0: berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kopinya enak banget, Dadi. Aku selalu suka ngopi di sini.
2: Iya, Fajar. Ini memang warung kopi favorit aku. Selain kopinya enak, kita juga ikut mendukung usaha kecil di sekitar kita.
1: Benar juga ya, UMKM seperti warung kopi ini penting banget buat ekonomi kita.
2: Tepat sekali. UMKM memberikan lapangan pekerjaan bagi banyak orang dan membantu pertumbuhan ekonomi lokal.
1: Selain itu, produk UMKM seringkali punya kualitas yang bagus dan unik. Aku selalu senang membeli barang-barang buatan lokal.
2: Aku setuju. Dengan mendukung UMKM, kita bukan hanya membantu mereka bertahan, tapi juga mendorong inovasi dan kreativitas lokal.
1: Jadi, mulai sekarang kita harus lebih sering belanja di UMKM ya.
2: Betul. Ayo kita dukung UMKM, dukung ekonomi kita.
3: Dukung UMKM di sekitar Anda. Setiap pembelian Anda berarti bagi mereka. UMKM kuat, ekonomi kuat.
4: Tahukah Anda, laut mengandung lebih dari 200 virus yang berbeda. Laut adalah lingkungan yang sangat kompleks dan mengandung banyak mikroorganisme termasuk virus. Beberapa fakta unik tentang keberadaan virus di laut yang meliputi 1. Keanekaragaman virus. Laut diperkirakan mengandung lebih dari 200 spesies virus yang berbeda. Ini mencakup berbagai jenis virus seperti virus bakteri ofak yang menginfeksi bakteri, serta virus yang menginfeksi organisme laut lainnya termasuk alga, plankton, dan hewan laut. 2. Peran dalam ekosistem. Virus laut memainkan peran penting dalam regulasi populasi organisme laut. Virus dapat mengontrol jumlah populasi bakteri laut yang pada gilirannya mempengaruhi sumber daya makanan dan ketersediaan nutrien di ekosistem laut. 3. Virulensi dan pengaruh ekologi. Beberapa virus laut memiliki tingkat virulensi yang tinggi terhadap organisme inangnya, sementara yang lain bersifat endemik dan cenderung tidak merugikan. Pengaruhnya terhadap ekologi laut dapat bervariasi, dari kontrol populasi hingga evolusi organisme inang. 4. Eksploitasi potensial. Meskipun banyak virus laut belum dipelajari dengan baik, penelitian tentang virus laut meningkatkan potensi untuk aplikasi bioteknologi dan pemahaman yang lebih baik tentang interaksi virus laut di lingkungan laut. 5. Keragaman genetik. Virus laut memiliki keragaman genetik yang sangat luas, dengan struktur genom yang berbeda-beda yang mencerminkan adaptasi mereka terhadap beragam kondisi lingkungan di lautan yang luas dan berubah-ubah. 6. Penelitian lanjutan. Meskipun banyak yang telah diketahui, masih banyak yang harus dipelajari tentang virus laut, termasuk peran mereka dalam siklus biogeokimia, interaksi dengan organisme laut, dan implikasi perubahan iklim terhadap komunitas virus di laut. Dengan demikian, keberadaan lebih dari 200 spesies virus yang berbeda di laut menunjukkan betapa kompleksnya ekosistem laut dan peran penting virus dalam menjaga keseimbangan ekologi dan kesehatan lingkungan laut secara keseluruhan.

Dengar soalnya kita beralih ke kabar Karhutla. Luas kebakaran hutan dan lahan atau Karhutla di Provinsi Riau sejak awal 2026 mencapai 800.582,90 hektar. Berdasarkan informasi yang kami lansir dari laman rri.co.id, Kepala BPBD dan Damkar Riau MND Afrizal menyebut, sejak 1 Januari tercatat 12.677 hotspot atau dan 618 fire spot di Riau. Sementara secara keseluruhan di Sumatera mencapai 45.775 hotspot. Bengkalis ini menjadi salah satu daerah dengan luasan karhutla terbesar, mencapai 8.454,40 hektar, disusul dengan Pelalawan 6.640,99 hektar. Dan saat ini mendengar karhutla masih terpantau di 3 wilayah, yakni yang di Kabupaten Bengkalis, Indragiri Hulu dan Indragiri Hilir. Namun titik api yang tersisa relatif kecil dan masih dalam penanganan petugas. Meski kondisi mulai terkendali, pendengar, BPBD dan Damkar Riau ini tetap memperkuat pemadaman serta pendinginan, khususnya di wilayah lahan gambut. Langkah ini tentu dilakukan untuk memastikan bara di dalam tanah benar-benar padam dan tidak kembali memicu kebakaran. Operasi modifikasi cuaca atau OMC kini juga masih dilakukan setiap hari agar langit di Provinsi Riau menurunkan hujan.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Enak. Nih Risma, wajib coba deh kuenya.
2: Enak. Beli di mana kuenya, Fit?
1: Ini aku beli dari UMKM lokal di dekat rumah. Enak kan? Harganya terjangkau lagi.
2: Wah, keren. Ini nggak kaleng-kaleng nih, rasanya enak. Dengan membeli produk itu, kita juga membantu usaha mereka ya?
1: Iya dong, dengan mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah, kita ikut membantu perekonomian masyarakat sekitar.
2: Mulai sekarang, aku juga mau beli produk dari UMKM lokal. Yuk, kita dukung UMKM di sekitar kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu usaha kecil berkembang dan memperkuat ekonomi.

Gempa bumi adalah fenomena alam yang terjadi akibat pergerakan lempeng tektonik di bumi. Di Indonesia yang terletak di area bertemunya tiga lempeng utama, lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik, pergerakan lempeng ini seringkali mengakibatkan gesekan dan tumbukan. Ketika lempeng saling bertemu, mereka dapat saling bertumpukan atau menjauh. Proses ini menghasilkan akumulasi energi yang kemudian dilepaskan dalam bentuk getaran atau gelombang seismik yang kita rasakan sebagai gempa bumi. Zona subduksi di mana satu lempeng menyusup ke bawah lempeng lainnya adalah tempat terjadinya gempa bumi yang kuat. Gesekan di zona subduksi ini mengakibatkan tekanan yang pada akhirnya terlepas dalam bentuk getaran. Gempa bumi dengan magnitudo lebih dari 7 dikenal sebagai gempa besar dan dapat berakibat fatal. Seperti yang terjadi di Aceh yang menghasilkan tsunami pada tahun 2004, Nias pada tahun 2005, dan gempa kembar Bengkulu pada tahun 2007. Indonesia sendiri merupakan sebuah negara dengan aktivitas tektoniknya yang tinggi dan merupakan salah satu negara yang paling sering mengalami gempa bumi besar.

Kita beralih ke kabar berikutnya, pendengar. Dinas PUPR PKPP Riau melalui UPT Jalan dan Jembatan Wilayah 2 bergerak cepat menangani kerusakan sejumlah ruas jalan provinsi di Kabupaten Rokan Hilir sebagai tindak lanjut arahan PLT Gubernur Riau Esef Haryanto. Dilansir dari laman rri.co.id, perbaikan dilakukan untuk menjaga konektivitas sekaligus meningkatkan keselamatan dan kenyamanan masyarakat. Tiga ruas yang telah kembali fungsional yakni Jalan Bagan Siapi-Api Sinaboy, Jalan Purnama di Dumai, serta Jalan Mahato Simpang Manggala. Sementara perbaikan masih dilakukan di ruas Batu Tritip Sinaboy dan Jalan Dalu-Dalu Mahato yang mengalami kerusakan sekitar 25 km dengan tingkat kerusakan ringan hingga berat. Kepala UPTJJ Wilayah 2 Lutfi Hardi mengatakan pemeliharaan rutin dilakukan agar jalan tetap dapat dilalui oleh masyarakat terutama pada jalur yang padat penduduk. Pemprov Riau berharap penanganan cepat ini meningkatkan kelancaran lalu lintas. Sementara masyarakat diimbau untuk ikut menjaga jalan yang telah diperbaiki agar dapat digunakan dalam jangka panjang.

0: Sintzi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: sabunan. Aduh, kotor banget nih badan. Nah, ini dia yang terakhir. Muka disabunin. Dingin. Selesai deh. Segar. Itu dia urutan mandi yang tepat agar kulit bersih dan sehat.
1: Itu tuh apa tuh namanya? Aduh. Iya, yang rasanya manis ada pedes-pedesnya gitu kan? Apa ya? Kok tiba-tiba lupa begini?
2: Anda pasti pernah mengalami fenomena ini. Iya, di tengah pembicaraan, entah kenapa rasanya sulit ya untuk mengucapkan suatu kata sehingga membuat kita bicara terbata-bata. Dalam ilmu psikologi, fenomena ini disebut letologika. Sepertinya hampir semua dari kita pernah ya lupa dengan kata yang ingin diucapkan. Bisa jadi karena dipotong di tengah pembicaraan, teralihkan dengan kejadian sekitar, atau bahkan tidak ada pemicu apa-apa. Tiba-tiba saja lupa apa yang ingin dikatakan, padahal sudah ada di otak. Letologika ini umum terjadi. Survei menunjukkan bahwa sekitar 90% penutur bahasa dari seluruh dunia melaporkan mengalami hal yang serupa. Letologika ini cukup sering terjadi dan frekuensinya cenderung meningkat seiring dengan bertambahnya usia.

Kita beralih ke kabar terakhir mendengar program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang digelar oleh Pemprov Riau dalam rangka HUT ke-69 Riau berhasil menghimpun penerimaan sekitar 123 miliar rupiah hingga program berakhir pada 31 Agustus 2026 kemarin. Dilansir dari laman rri.co.id, capaian ini menunjukkan tingginya respon masyarakat terhadap kemudahan pembayaran tunggakan pajak. Sekda Prof Riau Syahrial Abdi mengatakan program tersebut tidak hanya meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga membantu masyarakat menyelesaikan kewajiban pajak dengan beban yang lebih ringan. Pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang masih menjadi pertimbangan dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak kendaraan. Meski program telah berakhir, masih terdapat wajib pajak yang memiliki tunggakan PKB, di mana Pemprov Riau membuka kemungkinan insentif atau pemutihan kembali dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi dan tingkat kepatuhan masyarakat, di mana pemerintah berharap kemudahan tersebut pendengar dapat mendorong kesadaran membayar pajak untuk mendukung pendapatan dan pembangunan daerah. Informasi tadi mendengar sekaligus menutup rangkaian kebersamaan kita hari ini edisi Kamis 3 September 2026. Dan setelah ini rangkaian Riau Sore akan dilanjutkan oleh rekan saya Riri Handayani akan menemani Anda hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Mewakili kerabat kerja bertugas, saya Maizul pamit undur diri. Selamat sore, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setia RRI Pro 1. Di mana saja Anda berada, di edisi hari Kamis ya, 3 September 2026 bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat. Seperti biasa pendengar, di Riau sore hingga Riau malam akan banyak sekali informasi-informasi menarik menemani pendengar tentunya di hari Kamis ini ya. Dan pendengar, saat kita ikuti mimbar agama Islam dengan judul Bahaya Sifat Sombong bersama Ustadz Ali Imron, SPDI.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi an'amana bi nikmatil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'an Karim ar-Rahmanir Rahim. Wa la tusyair hudralin nas wa la tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kullu muhtalim fakhur. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati kepada bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar, pencinta RRI yang ada di rumah. Mari kita sama-sama kembali bersyukur atas nikmat kemuliaan yang diberikan kepada kita bersama. Sehingga pada pagi saat mulia ini, Allah memberikan suatu nikmat kemuliaan kepada kita. Allah berikan suatu kerahmatan kepada kita. Dan di antara nikmat umur, sehat dan kesempatan, sehingga dengan kesempatan yang mulia ini tentunya kita masih punya kesempatan untuk mendengarkan acara tausiah singkat yang bertema adalah bahaya sifat sombong menurut adalah Al-Quran dan Hadis. Karena sifat sombong ini adalah sifatnya iblis. Sifat sombong ini adalah sifat yang menjerumuskan kepada hamba-hamba yang sangat mulia. Walaupun Allah menyatakan wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, dan tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk beribadah. Akan tetapi, kalau manusia yang tidak punya akidah yang baik, tidak punya benteng akidah yang mulia, yakinlah mereka akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sombong, sifat-sifat yang angkuh, dan sifat-sifat yang akan menjerumuskan kepada mereka. Karena Allah telah memberikan suatu gambaran yang sangat mulia kepada umatnya. Banyak di antara kita yang punya sifat sombong ini. Padahal sifat sombong ini adalah sangat bahaya. Apa di antara bahaya-bahaya yang akan diberikan oleh Allah kepada mereka? Yang di antaranya Allah akan mengabaikan dan Allah akan membenci kepada mereka. Dan bahkan Allah dan Rasul pun sama-sama membenci kepada orang-orang yang sombong. Tetapi orang-orang yang sombong inilah, kalau mereka tidak punya tatanan iman, takwa, ilmu, tentunya mereka akan terjauh. Mereka punya akidah yang baik. Tetapi kalau seandainya mereka tidak punya akidah yang baik, maka yakinlah mereka akan mendapat bayi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah menegaskan dalam surat 31 Al-Luqman ayat 18 itu, apakah Allah Subhanahu wa taala, "Wala tusyir haddaka linnas wala tamshi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtarin fakhur." Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Dan janganlah memalingkan mukamu karena sombong kepada manusia. Kadang-kadang ini penyebabnya apa mereka? Kadang-kadang mereka punya kekayaan, mereka memandang orang yang miskin bagi mereka adalah manusia yang rendah. Kadang-kadang mereka punya ilmu, merasa dirinya ilmunya lebih hebat kepada orang-orang yang punya ilmu terhadap orang lainnya. Kadang-kadang mereka punya kelebihan, mereka memandang rendah, menghina kepada orang lain. Padahal sifat-sifat inilah Allah meringatkan kepada mereka. Janganlah kamu memalingkan mukamu karena sombong, karena angkuh. Yang kedua, wala tamshi fil ardi maraha. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang sombong adalah jangan kamu berjalan di atas permukaan bumi ini. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Sesungguhnya Allah tidak menyukai, tidak menyertai kepada orang-orang yang sombong dan angkuh. Ini yang pertama bahayanya. Kemudian yang kedua, ternyata Allah akan mengabaikan kepada mereka. Walaupun mereka punya segala amal-amal ibadah yang baik, tetapi mereka akan diabaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah menjadi makhluk yang sangat hina. Di dunia mereka punya kebanggaan dari segi hartanya, segalanya ada, tapi nanti di mata Allah Subhanahu wa taala mereka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kita ingat, bagi orang-orang yang sombong adalah mereka punya sifat-sifat yang tidak baik, punya sifat-sifat yang tidak benar, punya sifat-sifat yang di mata Allah, mereka adalah kelompok golongan orang-orang yang akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun mereka untung dunia, tetapi mereka mendapat keuntungan akhirat. Di antara kalau kita kutip dalam kitab Al-Ihya Ulumuddin kata Imam Al-Ghazali, ternyata adalah wasaqi wa sa'idu dunya wa saqiul akhirah. Walaupun mereka dunia mereka beruntung, tetapi di akhirat kelak nanti mereka akan golongan orang-orang yang rugi. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar RRI yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempatnya, bahayanya orang-orang yang punya sifat yang sombong adalah mereka akan terkunci dengan kebaikan. Mereka akan tertutup dengan kebaikan. Kalau kita kembali ayat dalam surat Al-Baqarah ayat 7, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisawatu wa lahum adzabun adzim. Ternyata adalah kelompok golongan orang-orang yang hatinya tertutup oleh Allah Subhanahu wa taala, telinga tertutup, pemandangan tertutup, matanya, mereka adalah golongan orang-orang yang hatinya keras. Dengan sifat yang sombong ini, mereka tidak mau sujud dan tidak mau bersujud kepada Adam. Selainnya kesempatan yang sangat mulia ini, tentu harapan kita, mari kita sama-sama kita hindar sifat yang sombong ini. Sifat yang sombong ini adalah bukan milik manusia, tapi miliknya iblis. Dan Allah pun akan menempatkan dalam diri kita dari kelompok golongan orang-orang yang akan masuk di nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Fa tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik pendengar, baru saja kita ikuti mimbar agama Islam dengan topik bahaya sifat sombong bersama Ustadz Ali Imron SPDI. Saatnya kita ikuti pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Jin ayat 1-5 bersama Qori dan Qori'ah, Mawaddah dan Abdul Ghafar.

0: Muhammad, telah diwahyukan kepadaku bahwa sekumpulan jin telah mendengarkan bacaan, lalu mereka berkata, kami telah mendengarkan bacaan yang menakjubkan Al-Quran, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan sesuatu pun dengan Tuhan kami. Dan sesungguhnya, Maha Tinggi keagungan Tuhan kami. Dia tidak beristri dan tidak beranak. Dan sesungguhnya orang yang bodoh di antara kami dahulu selalu mengucapkan perkataan yang melampaui batas terhadap Allah. Dan sesungguhnya kami mengira bahwa manusia dan jin itu tidak akan mengatakan perkataan yang dusta terhadap Allah. Maha benar Allah yang Maha Agung.
1: Saatnya sholat fardu maghrib untuk Pekanbaru dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allah.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatnya seorang lelaki dalam jemaah itu dilipat gandakan pahalanya melebihi salatnya di rumahnya secara sendirian dengan 25 kali lipat. Yang sedemikian itu ialah karena apabila seorang itu berwudu lalu memperbagus cara wudunya kemudian keluar ke masjid, sedang tidak ada yang menyebabkan keluarnya itu melainkan karena hendak bersembahyang, maka tidaklah ia melangkah sekali langkah melainkan dinaikkan untuknya sederajat dan dihapuskan daripadanya satu kesalahan. Selanjutnya apabila ia bersembahyang, maka para malaikat itu senantiasa mendoakan untuknya supaya ia memperoleh kerahmatan Allah Subhanahu wa taala selama masih tetap berada di tempat sholatnya, juga selama ia tidak berhadas. Ucapan malaikat itu ialah, ya Allah, berikanlah kerahmatan pada orang itu. Ya Allah, belas kasihanilah ia. Orang tersebut dianggap berada dalam sholat selama ia menantikan sholat berjamaah. Hadis riwayat Muttafaq alaih.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Jauh sebelum ada lampu sein, dulu ketika mobil ingin berbelok, tidak menggunakan lampu isyarat. Di tahun 1900, saat era awal kendaraan bermesin, orang-orang masih menjulurkan tangan keluar jendela mobil untuk memberi tanda isyarat mau belok. Barulah di tahun 1914, tanda belok pertama ditemukan oleh Florence Lawrence, seorang aktris Hollywood, dianggap sebagai penemu lampu sein mekanikal otomatis pertama di dunia berbentuk bendera. Pengemudi cukup menekan tuas saat mau belok agar bendera terangkat. Selain bendera, pabrikan mobil juga banyak menggunakan lonceng dan peluit uap untuk tanda belok. Tapi karena sistemnya kurang efektif di tahun 1925, Edgar Wolff Jr. mematenkan sein dengan lampu berupa dua anak panah dengan mengembangkan penemuan Florence dengan memakai sistem elektrik dan teknologi reflektor serta lampu kuning yang diletakkan di bagian kedua sisi pilar mobil.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
4: rri.co.id.

91,1 Pro 1 RR Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, kita masih di lagu-lagu islami tentunya. Jelang nanti kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Baik pendengar, informasi perkembangan teknologi digital itu telah mengubah banyak aspek kehidupan manusia ya. Mulai dari berkomunikasi, bekerja, belajar, berbelanja, hingga mencari informasi. Hampir semuanya kini bisa dilakukan dengan bantuan internet dan berbagai perangkat digital. Nah, kemudahan tersebut tentu membawa banyak manfaat. Namun pendengar, di balik perkembangan teknologi yang semakin pesat, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan, yaitu etika digital. Nah, etika digital adalah seperangkat prinsip dan nilai yang mengatur perilaku seseorang ketika menggunakan teknologi digital dan juga internet. Nah, etika ini pendengar mencakup berbagai aspek ya, mulai dari cara berkomunikasi, membagikan informasi, membuat dan menggugah konten, menghormati hak cipta, hingga menjaga keamanan dan data pribadi. Sederhananya, etika digital merupakan penerapan nilai-nilai kesopanan, tanggung jawab, dan saling menghormati dalam lingkungan digital. Nah, dengan menerapkan etika digital, kita tidak hanya melindungi diri kita sendiri pendengar, tetapi juga ikut menciptakan ya ruang digital yang aman, nyaman, sehat, dan bermanfaat bagi orang lain. Ada beberapa alasan kenapa etika digital ini penting diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah menjaga privasi dan keamanan online ya. Nah, data pribadi merupakan informasi yang perlu kita lindungi. Kemudian mencegah penyebaran informasi palsu, meminimalkan dampak negatif di media sosial, menjaga kesopanan dalam berkomunikasi, hingga banyak lain sebagainya ya. Nah, jadi pada dasarnya etika digital ini jauh berbeda dari etika dalam kehidupan bermasyarakat. Perbedaannya di mana saja di lingkungan digital? Beberapa contoh etika digital yang bisa kita terapkan sehari-hari itu banyak sekali pendengar. Menghargai privasi orang lain, berkomunikasi dengan sopan, tidak menyebarkan informasi palsu, dan lain sebagainya ya. Nah, pendengar, informasi ini terkait etika digital, pengertian pentingnya dan penerapan dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Informasi ini Anda bisa lihat di rri.co.id untuk hari ini, Kamis 3 September 2026.

0: Itu kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita ikuti Warta Berita Pro 3 Jakarta untuk edisi hari ini, Kamis 3 September 2026.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih. Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting.
2: Ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
0: Sari Berita, Indonesia menyebut Rusia sebagai mitra yang penting. Kualitas udara di Pekanbaru masuk kategori tidak sehat. Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyebut Rusia sebagai mitra penting bagi Indonesia. Adapun Rusia mendorong kerjasama pembangunan kapal hingga pengembangan nuklir. Berikut laporan Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menjadi tamu kehormatan utama pada Forum Ekonomi Timur yang berlangsung di kota Vladivostok, Rusia. Di sela-sela penyelenggaraan Forum Ekonomi, Presiden Prabowo Subianto dan Presiden Rusia Vladimir Putin menggelar pertemuan. Presiden Prabowo Subianto mengatakan Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam. Bagi Indonesia, Rusia merupakan mitra penting. Penjelasan Presiden Prabowo Subianto disampaikan kepada Presiden Putin dalam pertemuan yang berlangsung hari ini.
1: Terima kasih. Indonesia dan Rusia memiliki ikatan sejarah yang mendalam, lebih dari 5 dasawarsa. Lebih.
4: Isyuras hacel bapak-bapak dari tuas Indonesia irasia imeyut ochin glubakuyu i vasnuyu istorichiskuyu atnosenya katore ditsa bolshe 50 letia.
1: Bagi Indonesia, Rusia adalah mitra yang sangat penting. Karena itu kami bangga dan gembira hubungan kita bisa meningkat menjadi kemitraan strategis tahun lalu.
3: Sementara itu, Presiden Rusia Vladimir Putin menyebut Indonesia sebagai mitra kunci Rusia di kawasan Asia Pasifik. Di bidang perdagangan, volume mengalami kenaikan 12% pada tahun lalu. Indonesia dan Rusia telah menandatangani kerjasama Fakta Perdagangan Bebas. Presiden Putin mendorong kerjasama di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
5: Indonesia один из ключевых партнеров России в Юго-Восточной Азии.
6: Indonesia merupakan mitra yang paling kunci bagi Rusia di kawasan Asia Pasifik.
5: Нас связывают узы дружбы на протяжении многих лет.
6: Kita terkait dengan hubungan persahabatan selama bertahun-tahun.
5: Развивается торговля, она растет.
6: Perdagangan antara kedua negara kita juga berkembang.
5: В прошлом году свыше 12% плюс.
6: Pada tahun lalu volume perdagangan naik 12%.
5: Работает совместная комиссия в этом плане.
6: Комиссия bersama Rusia Indonesia di bidang ekonomi, perdagangan dan kerjasama teknis terus bekerja.
5: В поле нашего внимания сельское хозяйство, судостроение, информационные технологии, энергетика, в том числе атомная.
6: Kami memerhatikan pembangunan kerjasama bilateral di bidang pertanian, pembangunan kapal, teknologi digital, dan energi, khususnya energi nuklir.
3: Presiden Prabowo Subianto menyampaikan terima kasih atas sambutan Presiden Putin. Turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto diantaranya Menteri STM Bahlil Hadalia, Menteri Investasi dan Hilirisasi yang juga merupakan Kepala Danantara Rosan Roslani, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Luar Negeri Sugiono, dan Sekretaris Kabinet Edi Indrawijaya. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Terus Mudara untuk Indonesia. Международных площадках везде.
0: Kota Pekanbaru hari ini kembali diselimuti kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan. Kondisi itu menurut BMKG Pekanbaru menyebabkan kualitas udara menjadi masuk dalam kategori tidak sehat. Selengkapnya dilaporkan Santi Yunas.
7: Kabut asap kembali terasa di sejumlah wilayah termasuk di Kota Pekanbaru pada Kamis pagi. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Pekanbaru menyebut kondisi tersebut dipengaruhi asap yang terbawa angin dari wilayah selatan Sumatera. Kepala BMKG Pekanbaru Warjono mengatakan asap yang masuk ke Riau tidak seluruhnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan di wilayah Riau. Pola angin pada musim kemarau yang bergerak dari arah selatan dan tenggara menuju utara memungkinkan asap dari wilayah lain terbawa masuk. Masuknya asap berdampak terhadap kualitas udara di Riau. Warjono menyebut pemantauan di kawasan Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru menunjukkan kualitas udara pada pagi hari sempat berada pada kategori sedang. Namun konsentrasi polutan kemudian meningkat hingga siang hari mencapai kategori tidak sehat.
8: Kualitas udara di bandara ya, artinya dia dari PM2,5 yang ada di BMKG pagi ini masih tingkatannya adalah sedang, kemudian mulai naik di jam 6 ya, jam 7 itu mulai naik hingga tingkatan sampai tidak sehat. Nah, ini karena memang ada asap yang masuk ke wilayah Rio, kemudian di bandara juga visibility-nya sudah di bawah 5.000.
7: Sementara itu warga Pekanbaru Nezil mengaku kabut asap yang terasa sejak pagi turut mengganggu aktivitas sehari-hari. Sebagai pelaku UMKM, Nezil harus beraktivitas di luar rumah hingga sore hari untuk mengantarkan produk yang telah diproduksi ke sejumlah outlet.
9: Ya tentu aktivitas agak sedikit terganggu karena dari pagi udah berkegiatan di luar rumah sampai sore. Karena kita UMKM juga setiap hari melakukan mengantarkan produk yang sudah diproduksi ke outlet gitu. Jadi untuk pengantaran setiap produk kami agak terkendala di cuaca yang kurang baik. Selain itu berdampak juga sama omset.
7: Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap memperhatikan kualitas udara dan mengurangi aktivitas di luar ruangan apabila kondisi udara semakin memburuk. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pemerintah berupaya agar perekonomian Indonesia tetap tumbuh tinggi di tengah ketidakpastian global. Sementara itu, Bank Indonesia atau BI menegaskan komitmennya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi domestik. Selengkapnya dilaporkan Magdalena Krisnawati.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini.
11: Dalam acara serasehan 100 ekonom Indonesia di Jakarta hari ini, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan ketidakpastian global masih sangat tinggi. Untuk itu pemerintah akan berupaya agar semua mesin perekonomian bergerak guna mencapai target pertumbuhan ekonomi 6%. Menteri Keuangan menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, Bank Indonesia, pelaku usaha bahkan dengan masyarakat. Dukungan terhadap kebijakan pemerintah juga penting guna mencapai target pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.
10: Jadi gini, di tengah ketidakpastian global, pemerintah sedang mati-matian menghidupkan semua engine of growth yang ada di sini. Yang jelas dengan nanti fiscal policy yang lebih efisien, lebih efektif, ditambah dengan sinergi yang bagus dengan bank sentral, sehingga mesin fiskal, mesin non-government sector, private sector, non-government sector bisa berjalan dengan baik. Pertumbuhan 6% tidak terlalu sulit untuk dicapai tahun depan.
11: Pada kesempatan yang sama, Gubernur Bank Indonesia Destri Damayanti mengatakan, perekonomian Indonesia saat ini masih berada dalam siklus ekonomi yang masih di bawah potensial levelnya. Artinya, menurut Destri, perekonomian Indonesia masih dapat tumbuh lebih tinggi lagi. Untuk itu, kebijakan moneter saja tidak cukup. Bank Indonesia mendukung pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan makroprudensial. Bank Indonesia, kata Destri, telah mengalokasikan 6% kebijakan insentif likuiditas makroprudensial untuk mendorong pertumbuhan kredit dan menambah likuiditas perbankan.
12: Dari kebijakan KLM tersebut, kan kita punya ada 6% yang kita alokasikan. Jadi 4% itu kita kasih dalam bentuk KLM financing, jadi kita berikan ke bank-bank yang dia menyalurkan kepada sektor strategis dan prioritas. Okay. Termasuk sektor padat karya, termasuk UMKM, termasuk juga untuk kredit ke masyarakat yang di bawah dan seterusnya. Nah 2%-nya ini yang kita coba address untuk mengatasi segmentasi yang ada di likuiditas bank.
11: Dukungan Bank Indonesia untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kata Destri, juga diberikan dalam bentuk kebijakan sistem pembayaran, pendalaman pasar keuangan, kebijakan terhadap UMKM, serta pengembangan ekonomi dan keuangan syariah. Sinergi antara pemerintah dan bank sentral diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di semester kedua hingga akhir tahun ini. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebesar 5,45%. Pertumbuhannya lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebesar 4,99%. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengajak pelaku usaha mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Hal itu disampaikan Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Muraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global. Selengkapnya dilaporkan Pradipta Rahadi.
13: Dengan ucapan bismillahirrahmanirrahim,
14: sektor usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus menjadi perhatian dan sorotan banyak kalangan karena memiliki potensi besar dalam menyerap tenaga kerja dan juga menyumbang pertumbuhan ekonomi nasional dengan angka yang positif. Untuk itu, Kementerian UMKM mengajak para pelaku usaha UMKM mempersiapkan diri dan berjuang menjemput potensi pasar internasional. Wakil Menteri UMKM Helvi Yuni Moraza dalam webinar RRI Fest UMKM Tembus Pasar Global pada hari ini mengatakan, terdapat 3 kunci penting untuk membawa UMKM naik kelas dan tembus pasar global, yaitu teknologi, kemitraan, dan perluasan akses pasar.
15: Ketiganya tidak berdiri sendiri. Teknologi meningkatkan produktivitas dan inovasi, kemitraan memperkuat skala dan standar, sementara akses pasar memastikan peningkatan kapasitas tersebut bertemu dengan permintaan yang luas. Dalam hal teknologi, digitalisasi harus bergerak dari sekadar go online menjadi grow produktif. Teknologi harus digunakan untuk meningkatkan efisiensi produksi, mengelola keuangan dan persediaan, membaca kebutuhan konsumen, memanfaatkan data, hingga menciptakan inovasi. Kedua, kemitraan. UMKM tidak harus tumbuh sendiri. Kemitraan dengan usaha besar, BUMN, lembaga pembiayaan, distributor, buyer, platform digital, perguruan tinggi, dan mitra lainnya dapat membuka akses terhadap teknologi, pembiayaan, pengetahuan, standarisasi, serta rantai pasok. Yang ketiga, perluasan akses pasar. Produk yang sudah siap harus dipertemukan dengan pasar yang tepat, mulai dari pasar lokal, nasional, regional, hingga global.
14: Ketua G-Craft Indonesia, Kawendra Lukistan, dalam kesempatan yang sama mengatakan, Indonesia kini telah meratifikasi banyak perjanjian kerjasama dengan negara-negara mitra. Menurutnya, ini menjadi kesempatan untuk mendorong produk-produk lokal dan nasional untuk goes global.
16: Memang pasar kita juga terbuka lebar, tapi pasar luar pun terbuka lebar. Tinggal bagaimana kolaborasinya dijahit. Dari segi G-Craft sendiri, kami sekarang sudah ada 12 negara, tentu bisa nanti dikurasi yang terbaik, kolaborasi dengan G-Craft di provinsi masing-masing, supaya bagaimana produk-produk itu bisa menjadi kebanggaan kita semua. Dan marketnya sudah ada, tinggal kita manfaatkan sebaik-baiknya.
14: Adapun Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mistam, mengatakan RRI membuka seluruh platform untuk berkolaborasi bersama dengan Kementerian UMKM, G-Craft, dan juga para pelaku UMKM. RRI, menurut Mistam, juga tengah gencar menghidupkan ekosistem UUMKM.
13: Ini menjadi sebuah gerakan secara bersama-sama. Sadarkah bahwa konten-konten yang kita buat, yang kita upload di berbagai platform dengan menggunakan lagu-lagu sebagai background menjadi sesuatu yang sangat dimungkinkan menjadi sebuah tidak hanya sebatas peningkatan dan menjadikan social benefit, tapi menjadikan sebuah profit bagi kita semuanya. Tentu saja webinar hari ini akan sangat bermakna dan mempunyai potensi yang sangat besar untuk menjadikan sebuah biar community, sebuah unity and diversity UMKM di seluruh Indonesia ini menjadi sebuah kekuatan pasar yang kita harapkan.
14: Sebelumnya, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria mendorong UMKM untuk beralih dari pola usaha konvensional menuju pemanfaatan teknologi digital. Menurutnya, digitalisasi UMKM tidak cukup hanya dengan masuk ke platform digital, tapi juga harus meningkatkan produktivitas dan daya saing. Diketahui, kontribusi UMKM terhadap produk domestik bruto PDB nasional berada di kisaran 60,5% hingga 61,9%. Sektor UMKM juga menjadi sektor yang menjadi jangkar penyerapan lapangan kerja dengan menyerap sekitar 97% total tenaga kerja nasional. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Indonesia dan Malaysia memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi melalui forum Joint Trade and Investment Committee. Berikut laporan Eliana Zahra.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through telephone bilateral.
18: Menteri Perdagangan Budi Santoso bertemu Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani dalam Forum Joint Trade and Investment Committee atau GTIC di Jakarta hari ini. Pertemuan tingkat menteri tersebut kembali digelar setelah 9 tahun absen untuk memperkuat kerjasama perdagangan dan investasi kedua negara. Budi Santoso mengapresiasi kerjasama dan diskusi konstruktif yang terjalin dalam pertemuan GTIC.
17: Between Indonesia and Malaysia, including through relevant
19: komitmen bersama kami terhadap implementasi efektif perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement serta upaya berkelanjutan untuk memfasilitasi perdagangan perbatasan dan mendukung konektivitas ekonomi khususnya di perbatasan Antikong TBDU.
17: Economic connectivity, particularly in the Antikong TBDU border.
18: Sementara itu, Menteri Investasi, Perdagangan dan Industri Malaysia Datuk Seri Johari Abdul Ghani menyebut sejumlah isu penting bagi kedua negara dibahas dalam pertemuan GTIC. Salah satunya implementasi Border Trade Agreement atau BTA yang diharapkan dapat memfasilitasi berbagai kegiatan ekonomi antara Indonesia dan Malaysia.
20: Trying to make sure that how
21: salah satunya adalah perjanjian perdagangan perbatasan atau Border Trade Agreement yang telah kita tanda tangani pada tahun 2023 dan akan efektif pada Juli 2026. Semoga perjanjian perbatasan ini akan memfasilitasi banyak aktivitas ekonomi antara kedua negara.
18: Dalam forum GTIC, kedua negara menyepakati 5 poin utama, meliputi penguatan perdagangan dan investasi bilateral, implementasi BTA, akses pasar dan fasilitasi perdagangan, iklim investasi, serta kerjasama strategi.

0: manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Arab Saudi turut mengalokasikan lebih dari 1.000 beasiswa untuk para pelajar Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
1: Kita ini kan juga persaudaraan antar bangsa ya.
2: Indonesia dan Arab Saudi memperkuat kerjasama di bidang pembangunan manusia melalui kolaborasi pendidikan tinggi. Kerjasama tersebut merupakan tindak lanjut dari kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Arab Saudi dan sejumlah kesepakatan yang telah dicapai kedua negara. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menko PMK Pratikno, usai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pendidikan Arab Saudi Yusuf bin Abdullah Al-Benyan dengan para rektor Rabu malam di kediaman Dinas Duta Besar Arab Saudi Jakarta mengatakan, kerjasama itu antara lain mencakup pertukaran mahasiswa hingga penelitian bersama.
1: Terutama untuk lembaga pendidikan tinggi seperti pertukaran mahasiswa, pertukaran dosen, terus joint supervision, joint degree, joint research. Dan selain itu juga tadi kita bersepakat juga untuk pendidikan bagi para guru. Ini dalam waktu singkat scholarship juga sudah langsung dibuka, tadi beliau menawarkan sekitar 400-an.
2: Sementara Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia Faisal Abdullah Ha'amudi pada kesempatan yang sama mengatakan, pemerintah Arab Saudi juga menyediakan beasiswa bagi masyarakat Indonesia yang ingin melanjutkan pendidikan di Arab Saudi.
3: Jumlah beasiswanya adalah sekitar 1.000 beasiswa di seluruh bidang. Calon penerima dapat mengakses platform studi di Arab Saudi untuk mendaftar secara langsung ke platform Study in Saudi.
2: Secara khusus Rektor Institut Teknologi Bandung atau ITB, Tata Cipta Dirgantara menyambut baik peluang tersebut. Menurutnya, kerjasama dengan perguruan tinggi Arab Saudi dapat diperluas, terutama di bidang riset, pertukaran mahasiswa, dan pertukaran dosen.
4: Kita memang menyambut baik dan banyak peluang-peluang yang bisa kita tangkap gitu ya. Katanya akan ada workshop lanjutan sesudah ini. Saya kira kita akan tindak lanjuti.
2: Adapun pemerintah Arab Saudi menawarkan lebih dari 1.000 beasiswa kepada mahasiswa Indonesia sebagai bagian memperkuat kerjasama di bidang pendidikan tinggi kedua negara. Namun baru sekitar 50% yang dimanfaatkan oleh Indonesia. Selain beasiswa, Arab Saudi juga menawarkan penguatan kerjasama penelitian melalui program Research, Development and Innovation atau RDI. Program tersebut dirancang untuk mendorong kolaborasi antara universitas, peneliti, dan sektor swasta. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Badan Karantina Indonesia, Barantin, membangun sinergi penguatan biosecurity nasional bersama Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Hal itu guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis. Berikut laporan Leni Kurniawati.
5: Ini merupakan wadah IDHKI, merupakan wadah profesi, ya, kepada profesi bagi dokter hewan, terutama dokter hewan karantina, dalam menjalankan tugas sebagai salah satu tugasnya melindungi bangsa dan negara dari ancaman masuk, berkembang dan tersebarnya hama penyakit.
6: Badan Karantina Indonesia atau Barantin membangun sinergi penguatan biosecurity nasional dengan Ikatan Dokter Hewan Karantina Indonesia atau IDHKI. Guna melindungi Indonesia dari ancaman biologis, Deputi Bidang Karantina Hewan Barantin, Srianto menjelaskan ancaman biologis perlu diwaspadai sebab dapat mengganggu kesehatan hewan, masyarakat, perekonomian, ketahanan pangan, hingga perdagangan nasional. Ia menjelaskan ancaman biologis pernah terjadi pada 2022 silam ketika wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK muncul di Indonesia setelah hampir 3 dekade tidak muncul. Menurutnya, kemunculan wabah PMK berdampak pada rantai produksi, pasar perdagangan, hingga stabilitas pangan nasional, dan mencatatkan kerugian ekonomi nasional hingga mencapai 9 triliun.
7: Tadi kan di slide sempat disinggung juga Pak pas pemaparan bahwa ada kerugian sebesar 9 triliun.
5: Ya, ini kan belajar dari pengalaman di tahun 2022. Kita sudah bebas meralami 3 dekade kaitan dengan penyakit mulut dan kuku pada hewan ruminansia dan kuku lah gitu ya. Tiga dekade kita bebas. Di tahun 2022 masuk, tidak masalah langsung di tahun itu, tidak nampak. Yang akibat penyakit

0: itu Ketua Perhimpunan Dokter Hewan Nasional atau PDHI Muhammad Munawaroh menjelaskan peran dokter hewan karantina sangat strategis, terutama dalam penerapan biosecurity nasional.
1: Di negara Indonesia yang akan
0: sekedar informasi bahwa IDHKI yang merupakan bagian dari PDHI hari ini menggelar musyawarah nasional ke-8 di Kabupaten Bekasi. Kegiatan ini dihadiri oleh jajaran Barantin sebagai bentuk sinergi dalam penguatan biosecurity nasional. Dari Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari dunia olahraga, memasuki babak perempat final Indonesia Master Super 100, wakil Indonesia menunjukkan dominasi di nomor ganda campuran. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Rokib dari Gor Terpadu Ahmad Yani, Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Bung Rokib, laporan Anda.
3: Baik, pendengar Pro 3 RRI. Pertandingan bulu tangkis 16 besar Indonesia Master Super 100 telah selesai digelar di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat malam ini. Hasil dari 16 besar ini, pemain Indonesia mendominasi di ganda campuran yang lolos ke perempat final seperti Rehan Naufal, Kus Harjanto, dan Melati Deva Oktavianti usai menumbangkan pasangan sesama Indonesia yang Jonathan Parel Gosal bersama Pita Heningtas Mentari. Dua game langsung dengan skor 21-16 dan 21-13. Sementara Dijan Ferdiansah Apriani Rahayu harus susah payah menaklukkan pasangan Malaysia Go Bonzi Dania Sofa lewat bumper game 14-21, 22-20, dan 21-13. Kemudian Bagas Maulana bersama Indah Cahyasari Jamil juga telah mengamankan tiket perempat final setelah unggul atas Ihsan Lintang Pramudia Salsabila Zahra Aulia yang merupakan sesama pemain Indonesia. Sementara di tunggal putra yang sudah mengamankan tiket ke-8 besar ialah Dendi Triansyah yang telah mengalahkan pemain dari Vietnam Nguyen Haidang. Begitu juga Rizky Duta Ricardo menang atas China Taipei Cheng Kai. Ricardo merupakan salah satu pemain unggulan yang telah menjuari International Challenge kemarin. Dia unggul atas pemain China Taipei lewat dua game pertandingan dengan skor 21-12, 21-12. Kemudian di ganda putri ada pemain Indonesia Leni Tria Mayasari dan Esther Nurumi Triwardoyo menang lawan pemain Korea Selatan Kim Yoo Jung dan Lee Yun Lim lewat dua game pertandingan dengan skor 21-16, 21-13. Ganda putri Indonesia Feren Yuslin Mulyana dan Bernadi Endia Wardana menang WO atas Malaysia Ming Yap Tu dan Lee Yusin. Sedangkan Yerime Eri Yuce Yaakob Rambitan dan Patra Harapan Rindo menjadi satu-satunya di ganda putra Indonesia yang masuk perempat final usai menang atas China Taipei, yaitu Chayapat Pibon Tanadun pun panik dengan 3 game pertandingan dengan skor 13-21, 21-19, 11-21. Menjadi salah satunya ganda putra yang lolos perempat final, Rambitan dan Rindo memastikan memberikan penampilan terbaik untuk mengharumkan nama Indonesia. Rambitan pun sangat menyayangkan pemain ganda putra Indonesia lainnya yang kemarin masuk final pada International Challenge 2026, justru pada Indonesia Master ini mereka kalah lebih awal dari mereka.
4: Dari yang kemarinnya, saya juga nonton kemarin semua ya pada tipis mungkin ya aja kurang beruntung, jadi satunya mungkin lebih isi karena kan pasti kan yang mendukung jadi.
3: Di perempat final akan dilangsungkan pada Sabtu jam 1 siang sampai selesai di Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat. Di perempat final ini, Rambitan Rindo akan bekerja ekstra untuk merebut tiket semifinal di Indonesia Master Super 100. Ia juga mengajak untuk para supporter di Pontianak maupun Kalimantan Barat untuk bersama-sama mendoakan dan mensupport pada pertandingan di semifinal di perempat final nanti. Dari Gor Terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat, Muhammad Rocky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

Saatnya sholat fardu isya untuk Pekanbaru dan sekitarnya.

0: سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين.
1: Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, katanya ada seorang lelaki buta matanya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ia berkata, "Ya Rasulullah, saya ini tidak mempunyai seorang pembimbing yang dapat membimbing saya untuk pergi ke masjid." Lalu ia meminta kepada Rasulullah supaya diberi kelonggaran untuk bersembahyang di rumahnya saja. Kemudian beliau memberikan kelonggaran padanya. Setelah orang itu menyingkir, lalu Rasulullah memanggilnya dan berkata padanya, "Adakah engkau mendengar azan sholat?" Lalu orang itu menjawab, "Iya, mendengar." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda lagi, "Kalau begitu, kabulkanlah isi azannya itu." Maksudnya adalah, datanglah untuk mengikuti jamaah kalau menghendaki banyak fadilah. Hadis riwayat Muslim.

Setiap manusia memiliki perjalanan hidup yang berbeda, dengan lika-liku yang memberikan kita kuat ataupun mungkin terkadang tidak bisa menerima. Terkadang dibutuhkan kesedihan untuk mengetahui arti kebahagiaan, kebisingan untuk menghargai keheningan, dan kehilangan untuk menghargai kehadiran. Dunia ini sementara, sedih sementara, senang sementara, maka harus bersikaplah sewajarnya dengan berprasangka baik terhadap Allah atas kejadian yang kita hadapi. Bagaimanapun kondisi kita saat ini, entah kita sedang senang ataupun sedih, pada akhirnya keadaan ini akan memberikan hikmah di kemudian hari. Sama halnya hikmah menjadi pertolongan di akhirat kelak.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Aku terjatuh dari ST12 ya pendengar, sudah mengantarkan kita pada pukul 19:48 dan kita masih di lagu-lagu spesial tentunya untuk pendengar. Celang nanti juga kita ikuti mini drama radio pada pukul 20 waktu Indonesia Barat dan juga Mutiara Al-Quran nanti pada pukul 20:15 waktu Indonesia Barat hingga jelang pukul 21 waktu Indonesia Barat. Kita ke Armada kali ini, penantian spesial untuk pendengar di mana saja Anda berada.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Oke, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.

Tahukah kamu bahwa setiap hari jutaan anak di seluruh dunia menghabiskan waktu berjam-jam menatap layar gadget? Ini bukan sekedar tren, tapi juga masalah serius yang mengancam kesehatan mereka. Menurut penelitian terbaru, penggunaan gadget berlebihan bisa menyebabkan masalah serius pada mata anak, seperti miopi atau rabun jauh. Selain itu, radiasi dari gadget juga berpotensi mengganggu pola tidur dan perkembangan otak. Bahkan, ada studi yang menunjukkan bahwa anak-anak yang terlalu banyak bermain gadget cenderung lebih mudah mengalami obesitas. Fakta menariknya, tahukah kamu bahwa rata-rata anak di negara maju menghabiskan waktu lebih dari 7 jam sehari di depan layar? Bayangkan, waktu yang sangat panjang untuk aktivitas yang kurang bergerak dan lebih banyak pasif. Kita punya peran penting untuk membatasi waktu anak bermain gadget dan mengarahkan mereka pada aktivitas yang lebih bermanfaat, seperti membaca buku, bermain di luar, atau berinteraksi dengan teman sebaya. Mari kita mulai dari sekarang untuk masa depan anak yang lebih sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

0: Riau Malam 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saat kita ikuti mini drama radio dengan judul Pemuda Sapi dan Pujaan Hati dari RRI Madiun.
1: Sudah lama aku tidak kesini. Suasananya masih sama seperti dulu. Desa Kertosastro. Bismillah. Assalamualaikum.
2: Bayu, ayo mandi. Badan kamu itu loh kotor semua kena lumpur sawah gitu. Ayo le.
3: Bentar Eyang Bayu masih mau main.
2: Sudah mau maghrib itu loh. Ayo, anak pinter, cucu Eyang paling ganteng.
3: Iya deh Bayu mandi.
4: Bayu, sudah datang. Siang-siang kok ngelamun toh?
1: Eyang? Lek Darmi. Maaf, Lek. Iya, baru saja datang. Lagi membayangkan kenangan sama Eyang.
4: Insya Allah, Eyangmu sudah tenang di surga, Bayu.
1: Iya, Lek.
4: Wah, kamu sudah besar sekali sekarang. Ganteng. Oh ya, ini kunci rumah Eyangmu. Selama ini, Lek Darmi yang ngebersihin rumah ini. Sekarang, karena kamu sudah di sini, jadi kamu yang bertanggung jawab ya. Kamu mau tinggal di sini terus kan?
1: Iya, Lek. Insya Allah.
4: Alhamdulillah. Ya sudah, kalau ada yang kurang bersih, bisa kamu bersihkan. Lek Darmi cuma bisa bersihin semampunya. Kalau butuh apa-apa, ke rumah Lek Darmi aja ya.
1: Iya, Lek. Makasih. Maaf sudah merepotkan.
4: Ya sudah, saya pulang dulu. Semoga betah ya.
1: Halo? Iya pak. Oh iya pak, saya tunggu ya. Keadaan sapinya oke kan? Lah ya harus begitu pak, biar bisa jadi langganan. Saya transfer ya pak, bisa kan? Baik, saya tunggu ya pak. Makasih. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik. Aku harus tekun. Alhamdulillah, semoga ini menjadi awal yang baik bagiku. Aku harus tekun. Oke, bismillah, saatnya menjemput rezeki dan masa depan. Halo sapi. Sebentar ya. Kayaknya biar kita akrab, gimana kalau aku kasih kamu nama? Ayub. Gimana? Wolak-walik namaku, Pi. Cocok ya? Gimana?
5: Bayu, jadi sarjana kok malah bau kandang sapi. Lebih baik tuh cari kerja di pabrik sana daripada ngurusi kotoran sapi. Sekolahmu tinggi-tinggi tuh buat apa toh, Yuyu?
1: Biarlah mereka bicara. Ini pilihanku. Monggo sapi. Bu.
5: Oh, kurang ajar.
1: Maaf.
6: Selain beternak, tangan Bayu juga lincah menanam berbagai macam sayuran di sekitar kandangnya. Ia tidak malu dengan pekerjaan barunya. Baginya, setiap peluh adalah harapan. Suatu pagi, saat Bayu membawa hasil panen sayurnya ke pasar, matanya tidak sengaja bertemu dengan seorang gadis sederhana, namun memiliki senyum yang menawan.
7: Sayurnya segar-segar, Mas. Ini sawi, berapa harganya?
1: Oh, ini 5.000 rupiah saja, Mbak.
7: Saya beli 2 deh, Mas. Sepertinya saya baru melihat Mas dagang di pasar sini ya?
1: Oh iya, saya baru sekali ini berdagang, Mbak. Hasil kebun sendiri. Kenalkan, nama saya Bayu.
7: Oh, makanya. Saya Anggita. Salam kenal, Mas petani sayur.
1: Ah, bukan. Saya hanya mencoba peruntungan di pertanian dan peternakan sederhana, Mbak. Lahan saya juga nggak seberapa.
7: Punya ternak juga?
1: Sapi. Lebih tepatnya anakan sapi, namanya Ayub.
7: Sapinya punya nama? Keren juga ya.
6: Sejak pertemuan itu, Bayu sering mengobrol dengan Anggita di pasar. Mereka memiliki kesamaan, sama-sama pekerja keras, dan memiliki mimpi sederhana. Lambat laun, benih-benih ketertarikan mulai tumbuh di hati keduanya. Anggita bahkan terinspirasi dari kegigihan Bayu. Dengan tabungannya sendiri, ia membeli seekor sapi betina agar sapi Bayu tidak kesepian dan bisa berkembang biak.
7: Nah, itu sudah datang pasangannya.
1: Pasangan siapa?
7: Tara, pasangannya Ayub lah. Biar sapi Mas ada temennya. Semoga mereka bisa berkembang biak, gak kesepian kayak Mas dulu sebelum ada aku.
1: Anggita, Masya Allah. Yup, nih kamu punya temen.
7: Namanya Tata. Gimana? Seneng gak? Eh Mas, tapi ingat, kalau sudah beranak, bagi dua loh. Kan yang satu, sapi aku.
1: Biar gak bingung baginya, gimana kalau yang punya juga jadi satu aja? Setuju gak?
7: Ih, masa aku dilamar pakai perantara sapi sih?
1: Loh, ini lamaran beda dan so sweet loh. Bukan begitu calon nyonya Bayu. Saya akan mempersiapkan untuk melamarmu, Anggita.
7: Yang penting, jangan bawa-bawa sapimu buat iring-iringan ya, Mas.
1: Ya enggak lah.

0: Kenapa ayah menjodohkan Anggita tanpa bertanya dulu? Anggita tidak mau.
1: Perangkat desa itu orang terpandang. Masa depanmu akan terjamin. Jangan bantah ayah.
0: Tapi ayah, Anggita punya pilihan sendiri.
1: Oh, jadi benar omongan orang-orang kalau kamu menjalin hubungan dengan anak sapi itu.
0: Bayu ayah, namanya Bayu.
1: Ayah gak peduli. Kamu anak ayah satu-satunya. Ayah mau hidup kamu terjamin.
0: Maaf ayah, Anggita gak bisa dipaksa.
1: Anggita, mau kemana kamu? Anggita! Anggita!

0: Halo? Ya, Anggita?
1: Mas, aku sedang bertengkar dengan ayah. Aku mau dijodohkan.
0: Dijodohkan?
1: Ayo mas, bawa aku lari mas. Aku gak mau dipaksa seperti ini.
0: Anggita, tenang. Semua bisa dibicarakan dengan baik-baik. Jangan gegabah. Pasti ada jalan keluar dari masalah ini. Mas mau hubungan kita ini direstui, bukan seperti ini.
1: Mas tuh gak tahu ayah seperti apa. Ya sudahlah.
0: Anggita? Anggita?
2: Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. The number you are calling is not active or out of coverage area. Please try again in a few minutes.
0: Ayo Anggita, angkat teleponku. Angkat.
3: Buka! Buka pintunya!
0: Pak Nata?
3: Kamu pasti menyembunyikan anak saya. Kemana kau bawa Anggita?
0: Maaf Pak Nata, Anggita tidak ada di sini. Saya juga khawatir dengan kepergiannya. Mari kita cari bersama-sama.
3: Alah, bohong! Di mana Anggita? Gita? Gita? Keluar kamu Anggita!
0: Pak, percaya sama saya. Anggita tidak ada di sini.
3: Peternak sapi macam kamu memang harusnya pergi dari desa ini. Meresahkan. Kamu sudah membuat anak saya tidak patuh. Apa yang kamu janjikan pada Anggita sampai-sampai dia menolak keinginan ayahnya ini?
0: Pak, bukan saatnya Bapak marah-marah. Lebih baik kita cari Anggita, Pak. Nanti kami akan jelaskan setelahnya.
3: Awas ya. Kalau sampai terjadi apa-apa sama anak saya, tidak akan kumaafkan kamu, sapi.
4: Dengan berat hati, Pak Nata setuju untuk mencari Anggita bersama Bayu. Dua hari berlalu dalam kecemasan, akhirnya mereka mendapat kabar bahwa Anggita menginap di rumah temannya di desa sebelah. Saat mereka tiba, suasana menjadi tegang.
5: Ayah, Anggita sudah dewasa. Anggita berhak memilih dengan siapa Anggita ingin bersama. Anggita akan bertanggung jawab atas pilihan Anggita.
3: Pilihanmu itu salah, Anggita. Bayu itu hanya peternak. Tidak punya masa depan yang jelas.
5: Tapi ayah, Bayu pekerja keras dan jujur. Anggita yakin bersama Bayu, Anggita bisa bahagia. Apalagi kami sudah ada Ayub dan Tata, sapi ternak Mas Bayu yang insya Allah akan kami kembangkan. Ayah hanya perlu mendoakan kami. Kalau ayah tidak setuju, lebih baik ayah coret aja deh namaku dari kakak. Anggita gak mau tersiksa dengan pernikahan yang gak kuinginkan. Ayah mau kehilangan Anggita. Mau ayah.
3: Anggita, kamu satu-satunya putri ayah. Ayah ingin yang terbaik buat kamu, nak. Tolong, ayah menyayangimu, Anggita.
5: Kalau ayah sayang Anggita, tolong beri kesempatan Anggita buat memperkenalkan Mas Bayu. Dan jangan paksakan Anggita dengan keinginan ayah. Anggita yakin Mas Bayulah yang terbaik buat Anggita, ayah.
3: Baiklah, saya beri kamu waktu 1 tahun, Bayu. Jika dalam 1 tahun kamu bisa membuktikan keseriusanmu dan bisa meyakinkan saya bahwa kamu bisa menjamin masa depan Anggita, aku tidak akan menghalangi hubungan kalian.
0: Terima kasih Pak Nata. Saya janji akan membuktikan kesungguhan saya.
5: Kita akan hadapi ini bersama ya Mas. Makasih ya ayah.
4: Waktu 1 tahun menjadi tantangan sekaligus motivasi bagi Bayu. Ia semakin giat beternak dan mengembangkan usahanya. Anggita selalu berada di sisinya, memberikan dukungan dan semangat. Cinta mereka menjadi kekuatan untuk meraih mimpi. Akankah Bayu berhasil membuktikan keseriusannya kepada ayah Anggita? Waktu yang akan menjawabnya.
6: Siap pokoknya untuk Bapak. Joko, cepet sapinya dikirim. Jangan lupa kasih makan juga. Untuk sapinya Pak Presiden, sudah saya siapkan juga.
0: Oh, ya sayang, sudah saya transfer ya.

0: Riau Malam.
1: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, saatnya kita di program spesial Mutiara Al-Quran, edisi hari Kamis 3 September 2026.

0: bisa bergabung di line telepon kita 0761-25111, boleh juga di 245-95 untuk pendengar yang ingin bersama-sama belajar membaca Al-Quran. Dari mana saja silahkan boleh bergabung nanti di sesi kedua tentunya ya. Dan kita sapa dulu malam hari ini pendengar, kita sudah kedatangan Muhammad Wal Qadri SPD selaku Ketua Yayasan Darul Mustofa Wad Da'wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak.
0: Sehat ya, alhamdulillah ya.
1: Alhamdulillah Kak,
0: sehat. Alhamdulillah, semangat ya. Oke, kita juga kedatangan adik kecil nih, Kaisar Al-Fatih Armelio, Yayasan Darul Mustofa Wad Da'wah juga. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Iya, manggilnya siapa nih? Kakak manggilnya siapa?
2: Fatih.
0: Fatih ya? Oh, Al-Fatih. Oke. Dan pendengar, sebelum kita buka di line telepon, kita akan dengarkan dulu Muhammad Awal Qadri dan juga Kaisar Al-Fatih akan membacakan surat Al-Baqarah ayat 1-8 ya, dan juga Ali Imran ayat 159. Silakan.
2: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أمور بينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة.

0: Sold out.
1: Why you to Zaka?
0: Why you to Zaka? Tawazalika din koima.

0: ikuti pembacaan surah Al-Bainas ayat 1-8 dan juga Ali Imran ayat 159. Silakan untuk pendengar yang ingin bergabung di line telepon kita 0761-25111. Boleh juga di 24595 pendengar yang ingin belajar bersama membaca Al-Quran malam hari ini. Ada Fatih juga ya malam hari ini. Oke, silakan untuk pendengar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Ibu Yus ya?
1: Ya, lam yakunil ya.
0: Kenapa?
2: Lam yakunil nanti.
0: Oh iya, boleh. Silakan.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam

Mon fakinat

0: من بعد ما جاءت أمور بينة.
1: Okay, bentar, izin.
0: Sadaq Allahu al-Azim. Ya.
1: Mohon
0: ditunjukkanlah.
1: Ya, Bu Yus, Bu Yus ya, Kak.
0: Ya.
2: Bu Yus.
1: Mohon maaf, mohon izin Bu Yus ya, beberapa.
0: Ya, nama kita belajar.
1: Alhamdulillah. Di ayat pertamanya Bu Yus di kalimah wal musyrikin, kemudian waqaf di situ kan ulangnya lagi di wal musyrikin, jangan lanjutkan.
0: Oh, iya.
1: Wal musyrikin syanya nanti bisa ditengok referensi tambahan Ibu, nanti buka YouTube atau Google rohwah namanya, atau nanti cari belajar sifat huruf. Sifat huruf di antaranya itu ada rohwah. Rohwah itu mengalirnya suara, jadi musyrikin. Kemudian dia hamas sya itu, jadi mengalir nafas, mengalir suara. Wal musyrikina munfakina. Coba ulang Bu Yus di wal musyrikin aja.
0: Wal musyrikina munfakina.
1: Nah, benar, musyrikinnya benar, tinggal di mun. Kalau itu mun itu namanya ikhfa haqiqi, jadi Ibu Yus samar-samarkan sedikit engnya itu samar. Ya,
0: mun fakina tiyahumul baina.
1: Ya, itu untuk dasarnya Bu Yus, kalau sekedar. Nanti di ikhfa itu ada pengkhususan huruf dia. Yeah. Ada nanti isti'la juga di ikhfa itu, sifatnya isti'la. Kalau ada juga istifal. Tapi kalau istifal ada dua huruf yang pengkhususan, kayak huruf fa. Jadi ambil posisi huruf fa, bilang mungnya itu ambil posisi fa. Mufakin. Satu lagi huruf kaf nanti Bu Yus. Kalau huruf kaf itu minkum, jangan dibaca minkum tapi minkum. Memang eng, jelas engnya. Contohnya mufakina hatta di akhir ayatnya juga Bu Yus, bayyinah. Jangan bayyinah. Jangan dikasih panjang. Yuk, ulang.
0: Yang mana dulang di bawah?
1: Wal musyrikinam.
0: Wal

0: Mantap.
1: Wa'atulum minallahi yatalumu.
0: Okay.
1: Rasulum minallahi yatalumu. Suhufam mutahara.
0: Ada huruf nanti Bu Yus, kol-kola. Nah, kol-kola itu kan ada lima cara ngingatnya, itu kan baju di toko lah dasarnya kita ngingatnya. Ba, ja, dal, to, kof. Nah, selain huruf itu kita tidak boleh mantulkan kalau dia sukun atau hurufnya mati Bu Yus. Contoh di yatselu, yatselu gitu kan. Rasulun minallah yatselu, jangan yatselu, tapi yats, ngalir dia, ada hamasnya Bu Yus.
1: Masih
0: jangan yatelu, tapi yatelu, yats anir
1: yatelu.
0: Itu ya,
1: suhufam mutahara.
0: Suhu, hunya yang ini Bu Yus, suhu, anginkan dia, hamaskan jelas, suhufam,
1: suhufam mutahara,
0: suhufam.
1: Suhufan mutahara.
0: Coba yatslu suhufan mutahara.
1: Yatslu suhufan mutahara.
0: Yatsnya lagi Bu Yus. Yatslu.
1: Enggak lanjut
0: tadi ya. Ya, lanjut ya.
1: Yatslu suhufan.
0: Masih Ibu Yus mantul kan, jangan sampai mantul, alir aja dia Bu Yus. Sikit lagi Bu, sikit lagi tipis. Itu masih.
1: Rasulum minallahi yatlu suhufan mutahara.
0: Masih mantul sedikit lagi, tapi enggak apa-apa lah Bu Yus. Yatlu
1: suhufan mutahara.
0: Ya, udah mendingan, alhamdulillah, nanti bisa diperbaiki lagi. Lanjut Bu Yus.
1: Fiha kutubun qayyimah.
0: Berlebih sedikit matnya, fi-nya itu Bu Yus.
1: Fiha kutubun qayyimah.
0: Itu dia pas. Lanjut nih.

0: جاءتهم البينة.
1: Ada dua Bu Yus. Ba di ainnya sama ya, lagi-lagi ta sukun atau ta matinya. Mantul lagi Bu Yusnya. Ya, mim ba'di. Alirkan ainnya Bu Yus. Nanti nama sifatnya itu tawasut namanya atau bayiniyah.
0: Ba.
1: Ah itu. Ba.
0: Mim ba'di ma ja'at bayina.
1: Panjang kali, ujungnya sedikit tipis. Ba-nya dah mulai bagus, tinggal dipertajam aja. Di ats-nya lagi. Ma-ja-at humul, jangan sampai at.
0: Ba-di ma-ja-at humul bayina.
1: Ah, itu Bu Yus. Alhamdulillah.
0: Udah.
1: Nah, udah Bu Yus. Nanti bisa.
0: Makasih.
1: Ya, sama-sama.
0: Sama-sama.
2: Terima kasih Bu Yus.
0: Iya, belajar terus.
2: Iya, siap.
0: Kemarin malam kemarin tertidur.
2: Oke.
0: Nunggu-nunggu akhir tertidur.
2: Iya, terima kasih ya Bu Yus ya.
0: Iya, makasih sama-sama. Oh ya, lupa anak-anak.
2: Iya.
0: Iya, semua ustaz lah ya.
2: Sama-sama Bu Yus.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Yus ya malam hari ini. Ya, silakan pendengar di belakang Bu Yus yang masih mau belajar bersama membaca Al-Qur'an tentunya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, Bunda Isal di Pasir Pangarayan ya.
3: Iya.
2: Silakan Bunda.
3: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isal.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isal.
3: Iya, apa kabar, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat
3: ya. Baik, Bunda coba ya suratnya itu juga, Nur Al-Bainah ya.
1: Boleh, Bunda, silahkan.
3: Baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. لم يكن الذين كفروا من أهل

فينا حتى تأتي يوم بينا. رسول الله

0: إلا من بعد ما جاءتهم البينة.
1: Di situ dulu Bu Is.
0: Yuk. Sadaqallahu alazim.
1: Masya Allah Bunda Isal. Udah keren Bunda Isal nih.
2: Sudah semakin bagus ya.
1: Iya. Udah ini kayaknya sering dengerin apa ya sifat-sifat huruf Bunda dah paham dah sepertinya. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, makasih Pak Ustaz.
1: Alhamdulillah, kita pun ikut senang.
0: Itu siapa itu? Al-Fatih.
1: Iya, Al-Fatih.
0: Al-Fatih anak santri.
1: Santri kami Bunda Isal.
0: Al-Fatih, apa kabar?
3: Baik.
1: Bunda.
0: Sehat.
2: Sehat, sehat.
0: Bunda. Ya, makasih banyak ya, Ustaz.
1: Iya, Bunda.
2: Iya, sama-sama Bunda.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Isal di Pasir Pangrayan ya. Silakan untuk pendengar ya yang ingin bergabung bersama belajar membaca Al-Qur'an malam hari ini, silakan di line telepon kita. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
2: Iya, dengan siapa di mana?
4: Zelfa.
2: Zelfa?
4: Iya.
2: Di mana?
4: Di Arenta.
2: Oke, di Pekanbaru ya. Silakan Zelfa.
4: Mau lagi.
2: Iya, mau baca surat apa?
4: Al-Baqarah.
2: Oke, silakan Zelfa.
4: A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lam akunilladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin mumpayina hatta yaumul bayina. Rasulun minallahi yatlu suhufan mutahharah fiha kutubun qayyimah wa ma tafarraqa alladziina utul kitaaba illa bima ja'atuhumul bayyinah.
1: Oke, sampai situ dulu Zelfa. Masya Allah. Umur berapa nih Zelfa?
4: 10
1: mulai 11. Oh, 10. Kelas berapa tuh kira-kira? 4 ya?
4: Kelas 5.
1: Alhamdulillah ya. Zelfa, oh, makharijul hurufnya udah bagus. Tinggal nanti kalau ada guru di rumahnya atau di sekolah, minta ajarkan sifat-sifat hurufnya. Contoh huruf-huruf syin wal musyriki. Kemudian huruf ha, hatta, jelaskan lagi huruf hanya hatta, ha hatta ta'tiyahumul bayyinah. Coba dat, pertamanya nak yang wal musyrikin, coba
4: musyrikin.
1: Iya, wal musyrikin.
4: Wal musyrikin mufakkin hatta ta'tiyahumul bayyinah.
1: Ini baru bagus nih yang sekarang. Coba yang ayat keempat, illa min ba'di ma ja, tadi agak terputus di situ, pas pula di situ putus.
4: Illa min ba'di.
1: Oke. Berarti nanti ainnya Zelfa alirkan lagi, tawasut namanya atau bainnya. Ba'di ma ja, jangan terputus, jangan ba'di ma ja, tapi ba'di ma ja. Nanti itu nama sifatnya, sifat tawasut atau bainnya, dialirkan sama ditahan. Min ba'di ma ja, coba illa, dari illa, illa
4: min ba'di ma ja.
1: Sikit lagi, bila dapat nih tinggal alirkan aja. Ba'di ma ja min ba,
4: illa min ba'di ma ja umul bayi.
1: Oh, mantap. Mau kayak gitu. Cepat kamu pandai nih Zelfa, insyaallah.
4: Amin.
1: Insyaallah nanti kita lanjut lagi. Cuman itu aja. Yang lain udah mantap nih. mantap.
4: Ya.
2: Oke.
4: Okay. Makasih Ustaz.
1: Ya,
2: sama-sama. Terima kasih Zelfa.
4: Ya.
2: Iya.
4: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zelfa di Pekanbaru ya. Oke, okay, silakan pendengar masih ada waktu ya untuk yang ingin mau belajar bersama membaca Al-Qur'an ya, surat Al-Baqarah, ada Ali Imran juga. Sambil menunggu tentunya kita mau ngobrol sama Al-Fatih. Al-Fatih tadi ya.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Al-Fatih. Usia berapa sekarang?
3: 8.
2: 8 tahun. Berarti kelas berapa?
3: 3.
2: Kelas 3 SD. Sejak kapan belajar membaca Al-Qur'an? Dari usia berapa?
3: Kalau enggak salah umur 6 tahun.
2: Umur 6 tahun berarti kelas 1 SD ya. 1 SD langsung belajar membaca Al-Qur'an. Sudah hafal berapa juz?
1: Setengah juz. Baru sampai Al-Qadar.
3: Masih dua.
1: Setengah juz, Kak.
2: Setengah juz ya. Oke, okay, masih panjang nih PR ya kayak Al-Fatih ya. Ada ini enggak Al-Fatih? Ada rasa jenuh enggak sih belajar membaca Al-Qur'an ini? Pernah enggak muncul rasa bosan atau jenuh? Pernah enggak?
3: Tidak pernah.
2: Tidak pernah. Selalu semangat ya belajar Al-Qur'an ya. Wah, mantap ini. Kayaknya motivasi juga ya buat anak-anakku. Jadi sebenarnya belajar baca Al-Qur'an itu dari usia berapa sih, Ustaz?
1: Fatihnya.
2: Maksudnya untuk anak-anak yang mendengarkan kita malam hari ini bisa belajar membaca Al-Qur'an itu dari usia berapa sebenarnya?
1: Sebenarnya udah bisa bicara tuh kalau bisa dah belajar.
2: Sudah bisa diinikan ya, diarahkan ya. Oke. Al-Fatih. Iya, dia masih senyum-senyum aja ya. Al-Fatih, apakah orang tua mendampingi selama belajar Al-Qur'an?
3: Orang tua tidak, tapi guru ya.
2: Oh, guru selalu mendampingi ya. Kenapa orang tua sibuk ya? Al-Fatih, kalau untuk pendidikan, bagus nggak nilainya selain membaca Al-Qur'an?
1: Lumayan, bagus.
3: Ya, lumayan bagus.
2: Lumayan bagus. Alhamdulillah. Target ke depannya nih, setahun ke depan mau berapa juz hafal? Targetnya sama ustadznya berapa juz? Satu atau dua juz bisa sampai satu tahun ke depan? Mana tahu nanti dua bulan lagi Fatih kesini ketemu Kak Riri udah hafal satu juz. Wah, alhamdulillah sekali ya. Bisa enggak?
3: Insya Allah dua sih.
2: Masya Allah. Jawabannya luar biasa ya. Oke, baik, sambil menunggu pendengar tentunya yang ingin belajar membaca Al-Quran, kita masih punya waktu sekitar 10 menit ke depan ya. Sambil menunggu tentunya Ustadz ya, mungkin makna dari Al-Baqarah ini apa sama Ali Imran ini?
1: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Makna gak mungkin kita bahas semua Kak Riri ya. Beberapa poin saja. Ada di ayat innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah, ayat ke-6. Kata Allah di sana, orang-orang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik akan masuk ke neraka jahannamnya Allah Subhanahu wa taala. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Mereka adalah sejahat-jahatnya makhluk. Nah, jadi ayat ini menggambarkan bahwa selain agama Islam masih tertolak. Ini cara agama kita, agama lain pun begitu.
2: Iya.
1: Nah, jadi bukan kita ini rasis ya, tapi betul. Setiap agama seperti itu diadakan.
2: Ya.
1: Nah, jadi terkadang juga orang-orang kafir ini digambarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala seperti halnya kalau dalam agama lain itu lebih parah sih penyebutannya Kak. Cuman kalau kita kan bukan bermaksud untuk apa intoleran ya.
2: Betul.
1: Hanya saja kita mengkaji agama kita. Sedangkan ayat berikutnya kata Allah, innal ladzina amanu wa amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sedangkan orang-orang yang melakukan perbuatan amal baik, beramal soleh, mereka tergolong orang-orang yang sebaik-baiknya makhluk kata Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga kekal di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tapi gini, ada nasihat Rasulullah beberapa hadis, innar rajula la ya'malu amala ahlil jannah fima yubdulin nas wa huwa min ahlin nar. Berapa banyak orang yang nampak beramalnya itu seperti amalan orang penghuni surga di hadapan manusia, tapi pada di hadapan Allah dia penghuni neraka. Begitu juga kebalikannya. Wa innar rajula la ya'malu amala ahlin nar, amala ahlin nar fima yubdulin nas wa huwa min al-jannah. Berapa banyak juga orang di hadapan manusia ini dia beramal seperti amalan orang penghuni neraka, tapi di hadapan Allah dia masuk surga. Nah, jadi maknanya apa? Terkadang banyak orang yang tergelincir ketika lagi di atas-atasnya ibadahnya. lagi ibadah dari ya sombong, pengen diakui ibadahnya begitu kan.
2: Malah jadi lupa ya.
1: Jadi lupa. Ini golongan yang dikatakan Allah di hadapan manusia dia penghuni surga, tapi di hadapan Allah neraka. Begitu juga kebalikannya, nampak orang yang miras, mohon maaf lah, zina misalnya, atau perbuatan tercela lainnya, ternyata taubatnya begitu tajam di hadapan Allah di tengah malamnya bertobat. Orang dah klaim dia itu Allah tak diterima lagi taubatnya, atau Allah ada orang seperti ini dah tak ada lagi maaf untuk dia gitu. Bahkan di hadapan masyarakat mungkin dikucilkan, ternyata di hadapan Allah karena taubatnya betul-betul dan dia tak pedulikan lagi masa lalu dia, walaupun dia dikucilkan di masyarakat, dihinakan lah di masyarakat, dia tak pedulikan lagi, tetap dia fokus ibadah walaupun tak dilihat orang, ternyata di hadapan Allah dia mulia, masuk surga dia. Jadi dan itulah nikmat. Ayat berikutnya juga Allah katakan jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtiha al-anhar, surga di sana nanti ada namanya surga Aden, di bawahnya itu mengalir sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Terkadang di hadis Nabi digambarkan juga Kak Riri, tak bisa surga ini digambarkan walaupun kayak manapun ungkapan Quran, ungkapan hadis. Hanya saja Nabi bilang kayak gini, kenikmatan surga itu seperti halnya mala ainun ra'at, tidak yang tidak pernah dilihat oleh mata kita. Wala uzunun sami'at, tak pernah didengar oleh telinga kita. Wala khotoro ala qalbi bashar, dan tak pernah terlintas di hati kita. Kayak mana kita memikirkan surga?
2: Gak bisa kita bayangkan indahnya ya.
1: Gak bisa kita bayangkan, tak pernah terlihat, tak pernah terdengar, tak pernah terlintas di hati. Begitulah. Tapi target kita kan bukan surga pada intinya, melainkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Insyaallah kita tujuannya ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kayak manapun kita mesti cari ridho Allah. Bukan surga itu bonus lah, hadiah. Kalau kita udah dapatkan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab.
2: Prosesnya ya yang menuju ke jalannya Allah tadi ya.
1: Iya, Kak Riri.
2: Baik. Sepertinya kita sudah hampir di penghujung ya. Boleh untuk ini sekali lagi mungkin ya, Ustadz ya, untuk surah Al-Baqarah sama Ali Imran, silakan.
1: Masih ada telepon.
2: Oh, sepertinya sudah ada. Kita buka dulu ya terakhir kali ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mbak Anti Ri.
2: Iya, Mbak Anti di Pekanbaru ya.
5: Ya, Duri.
2: Oh, di Duri. Baik-baik, Mbak Anti, silakan Mbak Anti.
5: Ini yang bertanya sama Ustadznya ya.
2: Boleh, boleh, silakan.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Anti.
5: Ini ya, Ustadz, saya mau nanya. Seperti apa sih tips yang kuat? Kayak mana ya? Supaya konsisten menghafal Al-Quran itu seperti apa sih tipsnya?
2: Oke, itu aja Ibu Wanti.
1: Bentar Bu, bentar. Untuk umur berapa nih?
2: Iya.
5: Umurnya ya udah dewasa lah.
1: Oke, untuk dewasa ya. Siap.
5: Enggak, ini supaya menghafal Qurannya itu konsisten gitu.
2: Iya, baik. Itu aja Bu Wanti.
5: Iya, oke, segitu aja lagi.
2: Oke, terima kasih. Sama-sama.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam. Kayaknya bukan Bu Antik aja, semua, hampir semua kita tuh kadang-kadang untuk mengkonsistenkan diri baca Al-Quran ini gimana nih Ustaznya?
1: Bismillah, semoga jawaban ini masuklah ke pendengar dimanapun berada dan kita bisa amalkan. Yang pertama, paling pertama sekali itu lingkungan. Yang kedua, mesti kita punya guru untuk mensetorkan hafalan kita. Tak bisa kita ngafal sendiri, tak bisa. Pertama lingkungan, karena tadi dibilang dewasa, saya secara global aja lah ya. Karena kalau yang kecil-kecil tentu masih seusia 8 tahun tadi atau 10 tahun, kalau bisa masukkanlah sekolah tahfidz kan, ada gurunya yang bimbing, bahkan ada target yang dikejar. Kemudian nasihat kami untuk sekolah-sekolah tahfidz khususnya atau pesantren tahfidz, memang ada namanya metode ziyadah. Mereka menghafal saja dulu, hafal sampai 30 juz selesai, baru ngulang lagi. Tapi ini agak kurang lah kami bilang. Kalau bisa hafalannya itu sekali ngafal, kemudian mutkinnya di situ juga, supaya mereka ini enggak jenuh. Terkadang mereka ini dah wisuda 30 juz, dah mampang selendang 30 juz, tapi di satu juz aja enggak lancar gitu, bahkan juz 30 pun kita tes enggak bisa. Karena itu tadi metodenya hanya menambah hafalan, target hafalan terus ditambah-tambah, tapi tak ada ngulang di rumah. Kalau bisa ya metodenya langsung mungkin saja satu juz itu betul-betul mantap dan bisa dites lah bolak-balik ayatnya begitu. Itu yang paling pertama, metode juga mempengaruhi. Jadi lingkungan, guru, metode. Lingkungan paling pertama Bu Anti. Yang kedua, harus ada guru. Nah, ini semua kalangan wajib nih, kalau memang kita targetnya mau hafal Quran, harus ada guru kita untuk setelkan. Kemudian ada inilah, supaya kita konsisten, kasihlah apanya, ujroh namanya, apalah, honor untuk guru kita, supaya kita ini gini, kalau kita gratisan itu juga kita gak ada target.
2: Iya.
1: Karena saya ngalamin juga Kak Riri, ada guru yang gak mau dibayar kan gitu, akhirnya alah gak apa-apa lah santai aja, tapi kalau ada guru yang dibayar misalnya seminggu itu dua kali, kita pun maksimal ngejar target itu tadi, awak bayar mahal nih gitu.
2: Benar-benar.
1: Nanti satu hari aja kita absen, sayang gitu.
2: Betul.
1: Nah itu paling penting juga yang kami amati. Kalaupun gurunya sukarela, kita juga semangat ya nggak masalah, bagus juga kan begitu.
2: Iya benar.
1: Nah, itu paling penting guru. Yang berikutnya itu metode. Kalau saran kami yang mau ngafal di usia tua ataupun remaja, ambil metode yang bukan sekedar nambah saja. Metode yang ngafal langsung bagus di situ, kemudian dipakai sholat dah bisa, nggak lupa dah dipakai sholat.
2: Benar.
1: Jadi dapat pun satu juz dia. Maka ini penyemangat juga dalam satu riwayat dalam kitab Fadailul Amal karya Syekh Maulana Zakaria Al-Kandalawi rahimahullah ta'ala anhu. Ada namanya Syekh Mulla Ali Qori rahmatullah alaih, mensyarah daripada man ta'allama al-Quran, apa khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamah. Beliau ada mensyarah hadis ini. Ada nanti suatu saat ketika orang yang hafal Quran ataupun belajar Quran di dunia kemudian diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, berapapun usia dia, nanti di akhirat dia akan dibangkitkan dengan para penghafal Quran, dengan para imam, dengan para qurra, walaupun dia enggak selesai ngafal. Walaupun hafalannya enggak selesai. Hatta dia membaca Quran saja, enggak ada ngafal, tapi dia masih belajar terus memperbaiki bacaan Qurannya. Dia niat pengen dibangkitkan dengan orang-orang soleh, para penghafal Quran, para imam, para pembaca-pembaca Quran yang inilah yang soleh lah, kan? Nah, dibangkitkan nanti sesuai dengan niatnya insyaallah. Maka ini penyemangat saja. Semoga kita dibangkitkan dengan orang-orang soleh walaupun kita enggak selesai ngafal di dunia gitu.
2: Iya. Semoga sampai selesai ya.
1: Iya, insyaallah.
2: Oke. Okay. Boleh dibacakan kembali ya, Fatih ya, surah Al-Baqarah dan juga Ali Imran ya. Silakan.
3: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

0: وردوا أنه ذلك لمن خشي ربه. صدق الله العظيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله العظيم.
2: Baik pendengar, kita sudah sampai di penghujung program spesial Mutiara Al-Quran ya, edisi Kamis 3 September 2026. Terima kasih Ustaz Muhammad Walkadri SPD selaku Ketua Yayasan Darul Mustafa Wa Da'wah atas ilmunya. Terima kasih banyak.
3: Sama-sama.
2: Iya, terima kasih juga untuk Kaisar Al-Fatih Armelio ya. Ya, dari Yayasan Darul Mustafa Wa Da'wah juga. Sehat selalu ya. Semoga sampai di juz akhir pokoknya ya. Oke. Ketemu Kak Riri udah tambah ya hafalannya ya.
3: Insyaallah.
2: Insyaallah. Baik, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi tentunya bersama kami malam hari ini. Terima kasih, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Demikian Mutiara Al-Qur'an hari ini. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Riau Malam.
1: Ruang Rindu, berbagi cerita dan lagu Indonesia dan mancanegara. Era 60, 70, 80, 90 dan 2000-an. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: penting mengancam anak-anak bangsa kita. Apa itu stunting?
1: Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak akibat gizi kronis, terutama 1000 hari pertama dalam kehidupan. Anak stunting cenderung lebih pendek daripada anak seusianya. Selalu ingat, cukupi gizi, lengkapi imunisasi, dan perbaiki sanitasi. Karena cegah stunting, itu penting.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terbaik.

0: 99.1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Ance Pance dengan yang pertama kali ya. Lagu yang cukup lama pendengar, tahun 1986. Waduh. Oke, kita satu pendengar di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu malam hari ini di edisi Kamis 3 September 2026 bersama saya Riri Handayani hingga jelang pukul 24 waktu Indonesia Barat.
1: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.
0: Iya, pendengar boleh di line telepon ya, boleh juga di line WA pesan singkat kita 0811-7673-991. Nah, untuk pendengar, pendengar malam hari ini kita di lagu-lagu Indonesia, Indonesia saja. Lagu-lagu nostalgia 70-80-90-an ya. Dan lagunya sudah beberapa yang saya sediakan ya. Ada beberapa yang sudah saya sediakan pendengar malam hari ini, sudah kita siapkan di playlist ya. Nanti ada Andi Liani dengan Antara Kita, Anggun C. Sasmi dengan Kembalilah Kasih, Ani Carrera dengan Cintaku Tak Terbatas Waktu, Anita Carolina, Sepasang Merpati featuring, oh bukan, sendiri ya, Ari Wibowo dengan Bibir dan Hati, Atik Sibi dengan Risau, Betaria Sonata dengan Aku Ingin Cinta Yang Nyata. Ada banyak lagi ya pokoknya di playlist kita malam hari ini. Silakan nanti boleh saya bacakan satu persatu boleh. Untuk pendengar yang mau request lagu nostalgia Indonesia 70, 80, dan 90-an. Sepertinya sudah ramai sekali ya. Sudah kerangkring-kerangkring teleponnya dari tadi. Iya, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam.
0: Malam juga.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yus.
2: Iya, lupa pula apanya, apa tadi?
0: Apanya?
2: Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu bersama Riri di studio.
0: Iya, bisa lupa ya.
2: Lupa pula tuh. Lagunya apa tuh, apa?
0: Lagunya kalau yang di playlist
2: ada tadi, siapa? Dengarnya Meriam Belina, apa judulnya?
0: Meriam Belina, Betaria ya. Sonata kali enggak?
2: Iya, Betaria Sonata.
0: Apa aku judulnya? Ingin Cinta Yang Nyata.
2: Iya, Aku Ingin Cinta Yang Nyata.
0: Oke, enggak mau yang palsu ya.
2: Ya, palsu-palsu pun ada dan laku dong. Enggak juga ada yang palsu.
0: Iya ya.
2: Salamnya buat Isa, Bina di Perawang. Itu Isa tuh juara satu besok tuh.
0: Iya.
2: Ya, kalau Bu Yus juara 10.
0: Juara 2 lah ya Bu Yus.
2: Cuman ingin masuk aja tuh supaya belajar kan.
0: Iya dong, sama-sama belajar kita.
2: Kita kan belum apa, memang belajar dari kecil, tapi maklum lah udah tua tuh udah banyak lupa.
0: Iya benar.
2: Jadi Ibu Surtini, Ibu Fatma, Mama Sikemba, Pina di Perawang, Ibu Yanti tadi ya, Ibu Yanti, Mukti di Arengka,
0: iya.
2: Pak Mali, Acu Jawai, Acu Amin, Bu Yani, Bu Ros, semua-semuanya lah.
0: Oke.
2: Istimewanya buat Riri yang sedang bertugas. Makasih Riri.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti bilang orang pula aku ngapa. Kak Yus macam itu suaranya. Kurang duit katanya.
0: Iya benar. Terima kasih Bu Yus.
2: Makasih juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Yus malam hari ini. Betaria Sonata, Aku Ingin Cinta Yang Nyata ya. Kita juga ada Bill and Broad. Kodok pun ikut bernyanyi ya. Ada Singkong dan Keju juga, Black Brothers juga, oh Sonya. Ada Putus di Tengah Kerinduan juga. Kemudian ada Bonnie M, Reverse of Babylon. Juga ada Bob Tutupoli dengan Simponi Yang Indah, Tinggi Gunung Seribu Janji juga ada. Masih banyak lagi.

0: Iya. Ruang Rindu, selamat malam.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu, selamat malam juga Mbak Riri.
0: Malam Ibu Ros.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ibu Ros?
1: Alhamdulillah sehat. Mbak Riri gimana? Agak serak ya suaranya.
0: Iya,
1: tadi.
0: Agak serak-serak. Iya benar. Agak serak-serak gitu. Benar-benar
1: kita sembuh ya Mbak ya.
0: Ya amin, amin ya Allah. Terima kasih Bu Ros.
1: Iya. Bu Ros mau lagunya tadi ya.
0: Yang mana? Mau Nia Daniati?
1: Boleh.
0: Nia Daniati yang ada malam ini, aku siapa yang punya?
1: Boleh.
0: Itu
1: aku
0: aja?
1: Siapa yang punya.
0: Oke, ditunggu lagunya. Salam untuk siapa? Silakan.
1: Salamnya buat Ojo Amin Ambo, buat Bu Yus, Mama Pasu, Bunda Isel, sehat selalu, Bu Emma juga, buat Adi di Segunggung, Aldi Pasir, buat Pak Mali, buat Pak Diman, buat Ayu di Rumbai, buat Papa Simpson, buat siapa lagi, Mama Kembar, Mbak Fina, juga buat Mukti Arengka, Mbak Anti di Duri, dan juga buat Bunda yang... Buat Mbak Riri, selamat bertugas.
0: Terima kasih.
1: Sehat-sehat selalu ya Mbak.
0: Amin, amin ya Allah.
1: Lekas sembuh.
0: Siap, terima kasih Ibu Ros. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ros di Rumbai ya. Selamat malam juga untuk pendengar yang sudah bergabung di line WA kita malam hari ini. Ada Pak Gadeng di Siak, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Lagunya Hati Bagaikan Terpenjara. Ini Nafa Urba ya, salamnya untuk fans Pro 1 Pekanbaru yang lagi monitor dan mendengarkan di mana saja berada. Spesial untuk Kak Riri, semoga sehat selalu, amin. Panjang umurnya, amin ya Allah. Murah rezekinya, amin. Sekeluarga dan sehat selamanya, sukses untuk selamanya. Sama-sama, doa yang sama untuk Pak Gadeng di Siak ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Dedi. Udah lama gak dengar suara Bang Dedi nih? Udah lama Riri gak dengar suara Bang Dedi? Kemana? Kemana aja? Sehat kan?
2: Sehat.
0: Wais, alhamdulillah kalau gitu. Bang Dedi mau lagu yang mana nih malam ini?
2: Tinggal Kenangan bisa gak?
0: Tinggal Kenangan dari siapa?
2: Dari JB.
0: Nanti dicari ya, Tinggal Kenangan. Kalau salah ada sih.
2: Hah?
0: Kalau gak salah ada.
2: Ada lah.
0: Iya.
2: Ya dari ini apa yang gak ada.
0: Asik kan.
2: Ada semua dari.
0: Iya, ada salamnya Bang Dedi.
2: Hah?
0: Ada salam-salam gak untuk siapa?
2: Salam pertama buat Mama Yusla. Kedua. Yang kedua buat Bu Yani.
0: Ya
2: buat Ika di Kampar. Yang keempat buat Anti di Duri.
0: Oke, terima kasih Bang Dedi.
2: Oke, thank you. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bang Dedi di Labersa. Oke, silakan satu pendengar lagi, satu penelpon lagi ya. Sebelum kita ke lagu-lagu spesial yang sudah di request malam hari ini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Malam.
0: Malam juga.
3: Assalamualaikum Mbak Riri.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini?
3: Pendatang baru nih Mbak Riri.
0: Iya, dari mana?
3: Dari Rani di Sukajadi.
0: Rani di Sukajadi, kayaknya baru ya.
3: Iya, baru Mbak Riri.
0: Iya, salam kenal.
3: Cuman kalau kalau apa pagi sering juga masuk.
0: Oh iya.
3: Tapi di Ruang Rindu baru ini.
0: Ah iya, kalau gitu
3: salam. Mendengarkan RRI Pro 1 udah lama, masuknya susah Mbak.
0: Iya, iya. Alhamdulillah udah bisa masuk ya.
3: Iya, alhamdulillah. Berkat Bu Ros tadi tuh.
0: Oh iya, kenapa gitu?
3: bukan, siapa tadi yang setelah Bu Ros?
0: Bang Dedi di Labar.
3: Ah iya, Mbak Deng, Bang Dedi bawa keberuntungan buat Rani.
0: Akhirnya masuk ya. Iya, mau lagu apa malam ini?
3: Apa aja tuh ya, Mbak?
0: Kalau di playlist ada, sebentar ya, ada Slang.
3: Yang perempuan aja, Mbak.
0: Perempuan ya, yang perempuan ada Yuni Sara, ada Desember Kelabu, ada Vina Panduwinata di Dadaku Ada Kamu.
3: Ah, di dadaku ada kamu aja Mbak.
0: Oke, siap, ditunggu lagunya.
3: Di dadaku selalu ada kamu.
0: Asik.
3: Ada Mbak Riri.
0: Oh, terbang nih nanti Riri malam-malam.
3: Iya. Apa lah, pakai sayap kan Mbak Riri. Perinya.
0: Iya. Tak sayangnya sayapnya hilang pula ya.
3: Tempang sebelah.
0: Iya benar tuh lah kan. Salamnya untuk siapa nih?
3: Salamnya buatnya Mbak Vina. Buatnya Bu Ros di Rumbai.
0: Yeah.
3: Buatnya Bang Deddy tadi ya. Mm-hmm. Salam kenal.

0: buatnya, satu lagi Bu Yus, salam kenal juga buat satu lagi ya Bang Arjuna, Mas Yudi, Mas Adi ya yang di Segunggung, Mas Adi, habis itu buat satu lagi semua pendengar RRI Tro 1 aja lah tanpa terkecuali, salam kenal dari Rani.
1: Oke, gitu ya. Aja.
0: Ya, terima kasih banyak ya Mbak.
1: Sama-sama, terima kasih kembali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Rani di Sukajadi tadi ya. Oke, kita ke lagu dulu pendengar. Lagu-lagu spesial yang sudah di request ada Betaria Sonata. Aku ingin cinta yang nyata, dia dan niati aku siapa yang punya. Wow, ada Andiliani juga antara kita, Vina Panduita dan di dadaku ada kamu, dan masih banyak lagi yang sudah di request. Ditungguin aja lagunya ya. Tetap stay tune pendengar, kita masih di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Masih ada saya Riri Handayani.

0: sini mainan itu. Itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti ini?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.
3: Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu geseng, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta tempe.
2: Ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
2: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
2: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
2: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
2: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
2: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ay, ngeyel bener kamu ini leh.
3: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk

0: Indonesia. Mangkuk ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Satu lagu dari Gaby, Tinggal Kenangannya, spesial untuk Bang Deddy Dila Bersa yang request lagu ini. Semoga senang sama lagunya ya. Dan pendengar, kita masih di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Silakan untuk pendengar yang mau request lagu ataupun salam spesialnya malam hari ini. Kita juga ada Hetikus Endang ya, Berdiri Bulu Romaku. Kita juga ada Ii Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya. Dan Ikang Fauzi dengan Preman. Inka Kristi dengan Gambaran Cinta. Cinta Kita juga ada. Dan Bento juga ada dari Iwan Fals. Dan masih banyak lagi ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu.
0: Iya.
1: Apa paspor nyari?
0: Ruang Rindu, Ruang Rindu, ruang berbagi ruang. Rindu, memori lewat lagu.
1: Oke.
0: Okay. Aduh, lucu banget ini Mbak Anti. Mbak Anti ya?
1: Iya.
0: Mbak Anti di
1: susah
0: dulu.
1: Susah nggak Bari?
0: Kenapa susah ya?
1: Susah dari Mezo. Nggak bisa ada dong. Ah, cobalah dulu Riri, mungkin bisa kan? Rezeki kali ya.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Hari.
0: Alhamdulillah sehat, Mbak Anti sehat.
1: Allah Akbar, sehat banget.
0: Semangat selalu ya.
1: Iya. Ini efeknya olahraga kali ya.
0: Oh, mantap kalau gitu ya.
1: Iya, angkat beban.
0: Jangan terlalu berat.
1: Bukan beban hidup ya. Anti beda versi pula.
0: Iya. Kalau beban hidup udah sering sih kayaknya kita ya. Oh, ini curhat mendalam kita kayaknya nih Mbak Anti nih.
1: Kalau Mbak Anti beban hidup enggak ada.
0: Oh, mantap kalau gitu ya.
1: Enggak ada, jujur aja.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi apa yang diminta ada gitu kan.
0: Wih, mantap kalau gitu.
1: Ditiup aja ada gitu.
0: Iya.
1: Intermezzo ya.
0: Iya benar.
1: Ditiup ada ya.
0: Mbak Anti mau lagu apa malam ini?
1: Manca bisa.
0: Kita lagu Indonesia malam ini.
1: Tadi manca enggak salah denger ya Mbak Anti ini.
0: Enggak, lagu Indonesia kita malam ini.
1: Indonesia ya?
0: Iya, lagu nostalgia.
1: Ini aja lah, dari Krisye aja lah.
0: Krisye, yang mana?
1: Badai pasti berlalu, asap ya, badai pasti berlalu.
0: Oke, okay. Udah berlalu.
1: Ada kan?
0: Ada, hah? Ada kok.
1: Di sini ada juga sih asapnya, Ri.
0: Oh, masih ada ya?
1: Ri, ada. Tapi dinikmati aja.
0: Iya, jangan dipikirin banget ya.
1: Gimana ya? Ya dinikmati aja lah.
0: Iya benar.
1: Apapun itu ya kan.
0: Siap.
1: Ya ada nikmat positifnya tuh kalau bisa itu nuju ke sana lah mikirnya gitu.
0: Benar.
1: Iya.
0: Oke, ada salamnya Mbak Anti. Salamnya
1: buat Bunga sama Mbak Vina di Perawang. Buat Bu Ros.
0: Iya.
1: Bema. Sama siapa nih? Yang si Dini? Di apa tuh? Di Rumba ya?
0: Iya.
1: Iya di Rumba. Bang Deddy di Labersa. Bang Simpson di Muara Pajar ya, Dri?
0: Bang Simpson ya?
1: Iya. Buat Adi di si Bumbung. Buat Rani tadi ya, salam kenal di Sukajadi ya.
0: Oke, terus?
1: Buat Ocuamin. Di Kampar, buat apa lagi ya, Bu Ros.
0: Yeah.
1: Bu Ros, iya Bu Ros. Bu Ius.
0: Yeah.
1: Mama Fahmi. Bunda Yani, Mama Kembar. Buat Bang Zeta yang di apa tuh, di Panem ya. Buat Iza sama Mukti di Arengka, sama Pak Atom.
0: Oke.
1: Arengka ya.

0: Buat siapa lagi ya? Kok blending ya?
1: Iya, buat semuanya aja kalau gitu.
0: Ya udah deh, gak usah dipaksakan ya. Ya salam sehat aja lah semuanya ya.
1: Amin, amin ya Allah, terima kasih.
0: Mudah-mudahan berlalu lah saat ini ya, aktivitasnya normal kembali ya.
1: Siap, amin.
0: Sehat-sehat Eri.
1: Amin, sama-sama Mbak Anti, sehat terlalu.
0: Iya, sehat-sehat semuanya, fans-fans Pro 1 ya. Apa lagi ya? Udahlah segitu aja dah.
1: Oke, okay, terima kasih Mbak Anti.
0: Iya.
1: Iya.
0: Yang tidak kamu gabung lagi tuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Anti di Duri ya. Di belakang Mbak Anti, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum Riri.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Simpson.
2: Apa kabar? Kalau biasanya Papa Simpson katanya.
1: Oh gitu, Papa Simpson ya. Kalau Papa Simpson nanti uang belanjanya nambah.
2: Gak apa-apa, dicatat aja di situ berapa.
1: Oh gitu.
2: Nanti bonnya kan ada semuanya.
1: Iya, nanti di apakan direkap semua ya.
2: Iya, bayar dulu pertama, kan gak dapat gajian nih.
1: Iya.
2: Sehat ya.
1: Alhamdulillah ini. Sehat, Bang Simpson sehat ya.
2: Alhamdulillah sehat, sangat sehat.
1: Sangat
2: sehat. Si sangat sehat. Cuma kena asap nih, tambah sangat sehat.
1: Iya, semoga cepat berlalu.
2: Paru-paru kena.
1: Iya.
2: Aduh. Kadang cuaca nih memang gini lah ya kak. Kalau datang hujan banjir, pekan baru.
1: Iya.
2: Kemarau tak ada air, asap keluar.
1: Iya benar.
2: Aduh, tak ngerti kita pekan baru nih. Mudah-mudahan pekan baru apalah maju terus ya.
1: Amin.
2: Ya, apa lagunya?
1: Bang Simpson mau lagu siapa? Ada Frankie, ada nih Kepada Angin dan Burung.
2: Apa Frankie tuh?
1: Kepada Angin dan Burung-Burung.
2: Ah, tak mau lah burung.
1: Enggak mau ya. God bless ada. God bless ada Kepala Dua.
2: Apinya kepala.
1: Atau Semut Hitam. Grace. Semut Hitam.
2: Apa itu?
1: God bless ya. Ada Hari Mukti juga ada. Ada Kamu.
2: Ada Kamu.
1: Mm-mm.
2: Hari Mukti.
1: Iya.
2: Oh, Hari Mukti. Apa silain itu lah dua.
1: Siapa ya?
2: Yang laki-laki aja lah perempuan.
1: Yang laki-laki itu. Ya. Henry Rotin Sulu ada Juwita Malam?
2: Enggak usah.
1: Enggak usah. Iwan Fals, Bento, Bongkar?
2: Bongkar. Oh, udah itu udah biasa itu.
1: Udah biasa ya. Jamal Mirdad mau Hati Seorang Kawan Baru atau Natalia, Siti Juleha juga ada?
2: Yang lain?
1: Yang lain. Jamrut ada, Terima Kasih. Katon Bagaskara Cinta Putih.
2: Kalau cinta kita tak bisa tuh.
1: Cinta. Nah,
2: itulah yang tadi lah, yang pertama tadi apa tadi?
1: Cinta Kita si ini kan Inka Christie ya?
2: Nah, yang satu lagi yang tadi di atas sekali tuh.
1: Yang di atas sekali. Yang di atas sekali tadi Frankie.
2: Ah, apa tuh?
1: Kepada Angin dan Burung.
2: Lagi apa yang baunya?
1: Siapa ya? God Bless mau Kepala Dua Semut Hitam. Yang mana?
2: Yang apa tadi? Yang Gitu Rolis apa bukan?
1: Enggak ada Gitu Rolis kita.
2: Yang kedua yang tadi yang bawa lagi.
1: Juwita Malam.
2: Ah, apa lagi?
1: Siapa lagi ya? Juwita Malam, Ikang Fauzi ada Preman.
2: Ikang itu apa?
1: Preman.
2: Waduh, Mak, ya Preman pula ya.
1: Atau Cinta Kita aja Inka Kristi sama Ami.
2: Boleh itulah. Capek-capek ini. Udah capek Riri mencarinya tapi tak apa-apa demi cinta kita ya.
1: Iya benar.
2: Salamnya buat Ririn yang lagi tugas ya selalu moralitinya, sukses dan pekerjaannya, panjang umurnya,
1: amin.
2: Baru dapat gajian.
1: Amin.
2: Rekening penuh. Itu pulangnya hati-hati. Pulang sendiri ya.
1: Iya.
2: Nah, itu ya hati-hatilah pulangnya. Nah, itu siapa? Tengku Ardian Cacan yang balik ke Rimun.
1: Iya.
2: Papi BT dong, asal papi kita dong.
1: Belum.
2: Mana itu ya, orang satu itu. Papi BT, Betu, Pina di Prawa,
1: iya.
2: Tika di Ibu Ros, Tika di Kampar, Ucu Amin, Ucu Jawa, Ucu Buyung. Atika dia selalu sih ya, bahagia terus tampaknya ya. Tak ada utang. Udah itu. Bunda Isal ya.
1: Yeah.
2: Ya Bunda Isal ya.

0: ya kan.
1: Benar.
0: Seperti apa sayur tanpa garam. Ya. Tapi jangan terlalu garam, banyak garam asin dia.
1: Naik tensi nanti.
0: Iya. Oke lah, coba Ririn.
1: Siap, terima kasih banyak.
0: Sama-sama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Simpson di Muara Fajar ya. Mungkin satu penelpon lagi kali ya. Satu atau dua penelpon lagi sebelum ke lagu spesial yang sudah di request ya. Selamat malam, Ruang Rindu.
2: Malam Riri.
1: Malam juga.
2: Kabar Riri.
1: Kabar baik, alhamdulillah Kak Vina sehat.
2: Sehat. Ini gimana sehat?
1: Sehat alhamdulillah.
2: Udah lama enggak ngobrol sama Mbak Riri ya?
1: Oh, masa iya?
2: Sering pagi kan?
1: Iya, sering pagi kalau enggak siang.
2: Iya, malam kan jarang.
1: Jarang. Nanti sering malam nanti bahaya pula.
2: Iya, bahaya. Riri, tadi itu kayaknya ada lagu Yuni Shara, judulnya apa?
1: Di Yuni Shara kita yang ada Hilang Permataku, Desember Kelabu, sama Mengapa Tiada Maaf.
2: Desember Kelabu Permataku ya?
1: Hilang Permataku sama Mengapa Tiada Maaf.
2: Nah, Hilang Permataku kurang ini semua ya.
1: Yang mana?
2: Kalau enggak Katon Bagaskara Cinta Kita ya?
1: Katon Bagaskara ada enggak ya tadi ya? Kayaknya ada.
2: Cinta Kita?
1: Katon. Iya, Cinta Putih yang ada.
2: Oh, Cinta Putih. Udah itu aja.
1: Ah, siap.
2: Salamnya buat Anti tadi di Duri. Ada Ibu Yus, ada Bunda Isal, ada Mama Fami, Ibu Ros, Ibu Emma. Ada siapa lagi ya? Ada Ayu di Rumbai. Ada Bunga di Perawang dan semua pendengar Pro 1.
1: Oke.
2: Lagunya khusus buat Mbak Riri ya.
1: Terima kasih,
2: Kak Vina. Mbak Riri.
1: Siap, terima kasih. Ya,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Kak Vina di Perawang ya. Oke. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Bapak Girin, Romori, lewat Regu.
1: Iya, malam, Papi.
3: Ya, Alhamdulillah. Sehat, Riri.
1: Sehat, Alhamdulillah. Papi sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
3: Ini mendung di Pandau.
1: Oh iya, di sini sih kayaknya semoga enggak ya sampai pulang nanti.
3: Ah, itu enggak beda
1: ya. Beda jalur ya.
3: Jalur. Ini Kampar.
1: Oh gitu. Agak jauh ya, muter dulu dia nanti kalau mau hujan kan.
3: Ah ya.
1: Papi mau lagu apa, Papi?
3: Lagu apa yang bagus?
1: Lagu yang cowok ada Julius Tanggang, ada Maria.
3: Apa aja lah, siapa tadi?
1: Siapa?
3: Apa lagi itu?
1: Jamal Mirdad mau, Natalia atau Siti Juleha?
3: Ah, Natalia lah.
1: Natalia, siap. Oke, salamnya untuk siapa, Papi?
3: Salamnya pertama untuk anak Papi, Riri. Semoga sehat selalu.
1: Amin, ya lah.
3: Jadi kalau pulang hati-hati.
1: Siap, Papi.
3: Dari RRI ke sana jauh juga.
1: Ke rumah kira-kira nggak nyampe lah, 10 menit nggak nyampe.
3: Kita malam kan?
1: Iya benar.
3: Ah, untuk Papa Simpson sudah masuk?
1: Sudah masuk.
3: Baik. Assalamualaikum untuk Papa Simpson, terima kasih, sehat selalu.
1: Amin.
3: Buat Pino di Parauma. Semuanya pendengar RRI Pro 1, semoga sehat selalu.
1: Amin.
3: Ya.
1: Oke, Papi, terima kasih. Iya, Papi BT di mana ya? Pandau ya. Oke, nasi saya carikan dulu Ii Sugianto ini. Oke, selamat malam juga untuk pendengar yang sudah bergabung ya di line WA pesan singkat kita malam hari ini. Assalamualaikum, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Mas Agung di Wadiagraha 1 Pancoran, Mas. Jalan Sri Kandi ya. Lagunya Bruno Mars, Aku Jatuh Cinta, kayaknya sudah saya putarkan ya. Semoga senang sama lagunya. Salam kompak untuk Mbak Riri Handayani, semua penyiar RRI Pro 1 Pekanbaru dan teman-teman pendengar malam hari ini. Semoga kita semua diberikan rezeki yang berkah dan kesehatan lahir dan batin. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Mas Agung ya di Sri Kandi. Assalamualaikum Uni Riri, Iko Uda Angga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Uda Angga. Sehat selalu. Salam untuk Uni Riri. Terima kasih banyak untuk Beben, Madi Gubarsa, Roy, Adri Piliang, Fardi Umar, Nana Koto, dan Vivi Chaniago. Lagunya Bintangku Bintangmu sudah diputarkan juga kayaknya ya. Ruang Rindu, apa kabar Mbak Riri? Bahagia selalu ya, salam untuk papinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Riri sehat ya, alhamdulillah. Panam Berawan malam ini, semoga cuacanya aman ya. Lagunya Iis Sugianto. Salamnya untuk Bunda Isal, Bunda Emma, Mama Fami, Mama Kembar, Mbak Vina, Mbak Anti, dan pendengar lainnya. Salam istimewa untuk Ananda Nayara, cepat bobo. Untuk Mbak Riri sehat selalu. Amin, amin ya Allah. Terima kasih Bang Zep tadi.

0: Taman Karya Panam ya. Terima kasih banyak untuk pendengar yang sudah bergabung juga di line telepon dan juga line WA. Kita ke lagu dulu, lagu-lagu yang sudah di request malam hari ini. Tetap stay tune tentunya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Baut atau mur sangat melekat dalam kehidupan kita. Tapi, apakah kita tahu mengenai seluk-beluk baut atau mur? Diperkirakan oleh beberapa orang bahwa ulir sekrup ditemukan sekitar tahun 400 sebelum Masehi oleh Arsitas of Tarentum. Salah satu aplikasi pertama dari prinsip ulir adalah untuk mengekstraksi minyak dari buah zaitun dan sari buah anggur. Pengepres minyak di Pome bekerja dengan prinsip sekrup. Arsimides mengembangkan prinsip sekrup dan menggunakannya untuk membuat alat penampung air. Sekrup air mungkin berasal dari Mesir sebelum zaman Arsimides. Alat tersebut dibangun dari kayu yang bisa digunakan untuk irigasi lahan dan untuk menghilangkan air di lambung kapal. Di Indonesia sendiri, ternyata kata baut itu serapan dari dua bahasa loh. Bahasa pertama dari bahasa Inggris yaitu bolt. Yang kedua dari bahasa Belanda yaitu bout. Akhirnya, memang kedua istilah ini diserap menjadi bahasa Indonesia baku, sehingga dari bolt dan juga bout ini menjadi baut.
1: Perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
2: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang, bisa kena mata.
3: Woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
4: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
2: Ketika mereka berkendara ya nggak usah ngerokok. Bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.
5: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber

Setelah Anda simak tadi wawancara saya dengan Gatan Bagaskara, inilah dia. Gatan Bagaskara kembali dengan tembang Cinta Putih live dari studio siaran radio Anda.

Baik pendengar, satu lagu spesial dari Jamal Mirdad dengan Natalia ya, lagu tahun 88 ini. Spesial untuk pendengar setia RRI Pro 1 yang request lagu ini ada tadi Papi BT ya. Semoga senang sama lagunya yang sudah di request lagu malam hari ini. Dan selamat malam juga untuk pendengar dimana saja Anda berada. Untuk yang saat ini masih disibukkan dengan aktivitasnya, selamat beraktivitas. Dan untuk pendengar yang saat ini sudah mulai beristirahat untuk beraktivitas di hari esok ya, hari Jumat ya, semoga hari esok jadi hari yang sangat-sangat menyenangkan untuk kita semua ya. Dan pendengar, kita ke lagu Iis Sugianto kali ini, Jangan Sakiti Hatinya, spesial untuk Bang Septa di Panam ya. Semoga senang sama lagunya dan tetap stay tune di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi.

99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Baik, pendengar, satu lagu spesial dari Iis Sugianto, Jangan Sakiti Hatinya, ya, lagu yang cukup lama ya, tahun 79. Dan lagu ini spesial untuk yang request tadi, semoga senang sama lagunya. Dan terima kasih juga untuk pendengar yang sudah berpartisipasi di line telepon dan juga line WA pesan singkat kita malam hari ini di Ruang Rindu edisi Kamis ya, 3 September 2026. Terima kasih banyak untuk pendengar selalu setia bersama kami tentunya di RRI Pro 1 Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Selamat beristirahat untuk Anda yang ingin beristirahat, dan untuk yang masih di jalan ya, hati-hati di jalan, fokus bawa kendaraannya, selamat sampai tujuan. Saya Riri Handayani pamit undur diri dari Ruang Rindu hari ini. Sampai jumpa lagi ya, selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada suatu hari, ada seorang anak perempuan yang mengeluh kepada ayahnya bahwa hidupnya sengsara dan dia tidak tahu lagi bagaimana caranya agar mencapai sukses. Ia lelah, berjuang dan berjuang terus panjang waktu. Ketika satu persatu masalah selesai, justru masalah-masalah yang lainnya malah menyusul silih berganti. Sang ayah yang juga seorang koki membawanya ke dapur. Ia mengisi 3 panci dengan air dan menaruhnya di atas api yang besar. Setelah 3 panci tersebut mulai mendidih, ia mulai memasukkan beberapa kentang ke dalam panci pertama. Lalu memasukkan beberapa telur di panci kedua dan beberapa biji kopi di panci ketiga. Bersama-sama mereka duduk dan memperhatikan 3 panci tersebut di atas kompor hingga mendidih, tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Putrinya mengeluh dan tidak sabar menunggu. Dia bertanya sesungguhnya apa yang ayahnya lakukan. 20 menit berlalu, sang ayah lalu mematikan kompor tersebut. Ia lalu mengambil kentang dari panci dan menempatkannya ke dalam mangkuk. Begitu pula dengan telur, diangkat dan diletakkannya ke mangkuk. Sementara, ia menyendokkan kopi dan memasukkannya ke dalam cangkir. Lalu ia beralih menatap putrinya dan bertanya, "Nak, apa yang kamu lihat?" "Kentang, telur dan kopi, ayah," putrinya buru-buru menjawab. "Cobalah lihat lebih dekat dan sentuhlah kentang ini," kata sang ayah. Putrinya pun melakukan apa yang diminta oleh ayahnya, dan dia mencatat segala sesuatu di otaknya bahwa kentang itu lembut. Kemudian telur yang dibuka cangkangnya menjadi telur rebus, dan melihat secangkir kopi yang beraroma sedap yang mereka cicipi bersama. Sang anak pun bertanya, "Ayah, apa arti semua ini, ayah?" tanyanya. Sang ayah pun menjelaskan bahwa kentang, telur dan biji kopi masing-masing telah menghadapi kesulitan yang sama, yaitu air mendidih yang sangat panas. Namun masing-masing menunjukkan reaksi yang berbeda. Kentang yang kuat dan keras, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, ia menjadi lunak dan lemah. Sementara telur yang rapuh, dengan kulit luar tipis melindungi bagian dalam telur yang cair, ketika dimasukkan ke dalam air mendidih, bagian dalam telurnya menjadi keras. Bahkan, biji kopi yang paling unik. Setelah ia terkena air mendidih, biji kopi mengubah warna air dan menciptakan sesuatu yang baru yang beraroma sedap. "Nah, kamu termasuk yang mana, nak?" tanya sang ayah kepada putrinya. "Ketika kesulitan mendatangimu, bagaimana caramu dalam menghadapinya? Apakah kamu sebuah kentang, telur, atau biji kopi?" Sang putri pun termenung dan berpikir keras dengan perkataan ayahnya. Ia sadar bahwa dalam menghadapi persoalan terberat sekalipun, ia seharusnya tak boleh mudah menyerah dan harus bangkit menjadi yang lebih baik dengan jalannya sendiri. Lalu, yang manakah diri kita? Apakah kita menjadi kentang, telur, atau biji kopi?

Suatu ketika dalam sebuah kapal, ada 4 ekor hewan yang menemani seorang nakhoda. Hewan-hewan ini adalah ayam, gajah, harimau, dan tikus. Suatu hari, keempat hewan ini berkumpul dan menceritakan kehebatannya masing-masing. Ayam berkata, "Aku selalu memberi telur kepada nakhoda kita. Berkat aku, ia dapat makanan enak dan bergizi." Sementara gajah pun tak mau kalah. "Hohoho, aku kuat. Aku selalu membantu nakhoda kita untuk mengangkat barang-barang berat di kapal ini." Harimau bersuara, "Kalau aku terkenal sakti dan selalu dapat memenangkan setiap pertempuran, aku selalu melindungi nakhoda kita dari serangan bajak laut dan orang-orang jahat." Mendengar cerita teman-temannya, sang tikus terdiam. Ketiga hewan lainnya memandanginya dan berkata, "Hei tikus, apa fungsimu di sini? Cuma kau yang tak mempunyai peran di sini. Dasar hewan kecil tak berguna." Mereka terus-terusan mengejek tikus itu. Hingga pada suatu hari, kapal itu terantuk pada tonjolan karang yang mengakibatkan kapal bocor. Keempat hewan itu dan sang nakhoda panik. Mereka tidak tahu apa yang akan mereka lakukan. Karena lokasi kebocoran berada di tempat yang tersembunyi sehingga tidak bisa ditemukan. Sang tikus berpikir sejenak kemudian berkata, "Teman-teman, mungkin inilah saatnya aku dapat berguna bagi kalian." Sang tikus lalu mulai bergerak. Dengan tubuhnya yang mungil dan lonjong itu, dia begitu mudah masuk ke sela-sela kayu untuk menemukan sumber kebocoran di kapal tersebut. Singkat cerita, kapal itu pun akhirnya dapat diselamatkan. Nakhoda lalu berkata, "Untung ada kamu tikus. Kalau tidak, kita semua bisa celaka." Sementara ketiga hewan lainnya tertunduk malu karena mereka telah mengejek tikus kecil tersebut. Inilah sebuah kisah di mana sedemikian adilnya Tuhan memberikan kepada kita dengan talenta dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak ada orang yang bodoh. Yang ada hanya orang yang tidak sadar akan bakat yang Tuhan berikan kepadanya. Sementara di sisi lain, sebaiknya kita tidak mengejek dan saling merendahkan orang lain. Tetapi hendaklah saling melengkapi untuk hidup bersama

hidup itu tidak selalu berjalan seperti yang kita harapkan. Ada masa ketika semua terasa berat, langkah terasa hampa, dan harapan seolah menguap bersama air mata yang jatuh diam-diam. Tapi ingatlah satu hal, bahwa badai tak pernah datang untuk selamanya. Setiap luka membawa pelajaran. Setiap kegagalan adalah tanda bahwa kita masih harus tetap berjuang. Jangan biarkan rasa putus asa menutup cahaya di hati kita. Kita sudah melewati banyak hal yang dulu kita kira tidak akan mampu. Dan hari ini kita masih berdiri. Itulah bukti kekuatan kita. Percayalah, Tuhan tidak sedang menghukum kita. Dia hanya sedang menyiapkan hati kita agar lebih kuat, lebih sabar, dan lebih siap menerima keindahan yang akan datang. Jadi, tenangkan hati, bangkit lagi meskipun pelan. Karena selama nafas masih ada, harapan selalu punya tempat untuk tumbuh.

keraguan-keraguan adalah musuh utama dari kesuksesan. Seringkali sebagai manusia, kita merasa biasa-biasa saja karena tidak berhasil menjelaskan keraguan-keraguan di dalam pikiran kita. Untuk menjadi seorang juara, kita perlu membiasakan pikiran kita sebagai kekuatan yang tak terkalahkan. Selalu berpikir positif dan laksanakanlah tindakan yang ada dalam pikiranmu, apapun hasilnya. Jangan jadikan keraguan berpikir sebagai batasanmu untuk mengembangkan diri dan mengukir prestasi dalam kehidupan.

Kadang hidup membawa kita ke titik yang paling lelah. Ketika waktu, tenaga, dan harapan yang kita berikan seolah sia-sia karena dirampas oleh orang yang justru kita percayai. Namun percayalah, kehilangan bukan akhir dari segalanya. Yang hilang mungkin hasilnya, tapi proses dan kekuatan yang tumbuh di dalam diri kita itu tidak bisa dicuri oleh siapapun. Mulai lagi, meski dari nol, karena sejatinya kita tidak benar-benar memulainya dari nol. Kita hanya memulainya dari pengalaman, dari ketangguhan, dan dari hati yang kini lebih bijak memilih arah perjuangan. Jadi, jangan takut kehilangan. Takdir Tuhan selalu punya cara indah untuk menggantikan yang direbut dengan sesuatu yang lebih tulus, lebih kuat, dan lebih pantas

Sikap memaafkan orang-orang yang pernah bersalah pada kita adalah sikap yang dimiliki oleh orang-orang yang berkarakter kuat. Tindakan memaafkan adalah sebuah tindakan dari seseorang untuk melupakan kesalahan orang lain. Dengan memaafkan, kita telah meringankan pikiran, tenaga, dan waktu kita. Dendam atau kebencian merupakan hal yang dapat menghambat kemajuan kita dalam hidup. Jangan diam dan berpikir bahwa waktu akan menyembuhkan hati yang terluka. Karena kamulah satu-satunya yang berhak melupakan dan mengampuni siapapun yang bersalah kepadamu. Banggalah pada diri kamu. Bila kamu mampu memaafkan orang lain, karena memaafkan adalah tindakan orang kuat.

قطوفها دانية قطوفها

aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Buah-buahannya dekat. Kepada mereka dikatakan, makan dan minumlah dengan nikmat karena amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari yang telah lalu. Dan adapun orang yang kitabnya diberikan di tangan kiri, maka dia berkata, alangkah baiknya jika kitabku ini tidak diberikan kepadaku, sehingga aku tidak mengetahui bagaimana perhitunganku. Wahai, kiranya kematian itulah yang menyudahi segala sesuatu. Hartaku sama sekali tidak berguna bagiku. Kekuasaanku telah hilang dariku. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.

Saudara pendengar, sampai di sini selesai tugas kami menyelenggarakan siaran hari ini, Kamis 3 September 2026. Saudara pendengar, kami kembali menjumpai Anda besok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi 99,1 MHz. Selamat malam dan sampai jumpa. Sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, tatanan kehidupan baru mengundurkan diri dari udara.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air, bahkan di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Pekanbaru, program 1 di udara pada frekuensi FM 99,1 MHz. Menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini hingga malam nanti Jumat 4 September 2026. Pendengar dari Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, selamat mengikuti dan tetap merdeka.

0: 99,1 Pro 1 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar. Apa kabar Anda semua di kesempatan pagi hari ini? Senang sekali saya Dini Oktariani dapat kembali menyapa Anda di rangkaian Rio Pagi pada hari Jumat 4 September 2026. Pasti kami sudah menyiapkan beragam program-program pilihan dan lagu-lagu pilihan untuk menemani Anda mengawali aktivitas di kesempatan pagi hari ini pendengar. Namun sebelumnya kita akan sama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran dan juga terjemahannya, surat Al-Mulk ayat 1-5 bersama dengan Qori'ah Mawada dan Sari Tilawah Abdul Ghafar. Dan juga pendengar, nanti saya akan menghadirkan lagu-lagu Islami di ruang dengar Anda jelang pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Mari sama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran surat Al-Mulk ayat 1-5.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: صدق الله العظيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha Suci Allah yang menguasai segala kerajaan, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu, yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan Dia Maha Perkasa, Maha Pengampun. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu lihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi, dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Dan sungguh telah kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang, dan kami jadikannya bintang-bintang itu sebagai alat-alat pelempar setan, dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyala-nyala. Maha benar Allah yang Maha Agung.
2: Kata bijak Umar bin Khattab, tidak ada rasa bersalah yang dapat mengubah masa lalu, dan tidak ada kekhawatiran yang dapat mengubah masa depan. Jika kita letih karena kebaikan, maka sesungguhnya keletihan itu akan hilang dan kebaikan akan kekal. Namun, jika kita bersenang-senang dengan dosa, maka sesungguhnya kesenangan itu akan hilang dan dosa itu akan kekal. Aku khawatir akan datangnya hari di mana orang-orang yang tidak beriman merasa bangga dengan kedustaannya, sementara orang-orang yang beriman malu dengan keimanannya. Mahkota seseorang adalah akalnya, derajat seseorang adalah agamanya, sedangkan kehormatan seseorang adalah budi pekertinya.

0: Alhamdulillah, aku sehat. Selamat pagi dunia, selamat pagi diriku. List hari ini rapat jam 9, ketemu klien jam 11, istirahat jam 12, ngantar ibu ke dokter jam 2, jam 4 jogging, jam 7 malam ke undangan nikah. Okay, aku siap menjalani hari ini. Terima kasih tubuhku, terima kasih pikiranku. Semangat!
1: Afirmasi positif kepada diri sendiri membantu meningkatkan kepercayaan diri, semangat, dan pikiran yang lebih positif.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
1: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai mereguk air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda.

tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.

101 RRI Pekanbaru, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kembali selamat pagi. Saya sapa Anda semua di pagi hari ini. Untuk Anda mungkin yang akan beraktivitas, ya, jangan lupa nanti ketika keluar rumah tetap menggunakan masker, pendengar, karena ketika saya sedang menuju ke studio Pro 1 RRI Pekanbaru, di luar masih tampak kabut asap yang menyelimuti, ya. Jadi tidak ada salahnya untuk bisa memberikan perlindungan kepada tubuh Anda, ya, agar dapat menjaga kesehatan Anda, pendengar. Baik, pendengar, nanti pukul 5 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat, Anda akan mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan dari RRI Ranai dengan topiknya nanti adalah lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Ya, akan menjadi narasumber pada pagi hari ini, insya Allah nanti akan hadir bersama, bergabung di RRI Ranai, pendengar, Ibu Ustazah Hajah Kholijah Manurung SAG, pendengar. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: 01 RRI Pekanbaru, baik pendengar, segera kita bergabung bersama dengan RRI Ranai untuk mengikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15 dan 16.
1: Assalamualaikum pendengar, selamat pagi, salam sejahtera. Apa kabar pendengar di kesempatan pagi ini, edisi Jumat tanggal 4 September 2026. Kembali kita

0: bersama di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwi Nusantara 15 dan 16 dari RRI Ranai Pagi ini. Dan pendengar, selamat pagi. Kami sapa pendengar-pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 15, yaitu di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian Ranai, Bukit Tinggi, kemudian pendengar kami yang ada di Batam dan Bengkalis. Juga pagi ini kami sapa pendengar kami yang ada di Korwil Nusantara 16, yaitu di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, SP Nias Selatan, dan SP Tanjung Balai. Pendengar, Mutiara Pagi kali ini kami mengambil judul Lingkungan Keluarga yang Sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang akan bersama kita beberapa menit ke depan. Beliau Hajah Holijah Manurung SAG, sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Kita langsung saja sapa, selamat pagi. Assalamualaikum Bu Hajah.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
0: Sehat Bu?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Baik, Bu Holijah, pagi ini kita mengambil tema yaitu lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat.
1: Iya,
0: nah,
1: betul.
0: Seperti apa lingkungan keluarga sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat? Ya, silakan.
1: Iya, terima kasih. Sebelumnya kita sapa dulu pendengar kita yang ada di Korwil Nusantara 15-16 ya. Ini Mutiara Paginya agak luas sedikit. Biasanya kita seputar Ranai. Tapi ini kita Korwil Nusantara berjaringan 15-16. Dan alhamdulillah saya baru kali ini diberikan kepercayaan untuk mengisi di acara Mutiara Pagi Korwil Nusantara Pagi yang berjaringan 15-16. Mudah-mudahan nanti para pendengar kita semuanya dapat mengikuti dengan baik. Dan di sini kita tidak berarti kita menggurui atau lebih pandai, tetapi bagaimana kita bisa memberikan masukan mungkin ya, atau sharing gitu ya, tentang sesuai dengan tema yang sudah kita ambil, apa yang kita siapkan pada pagi hari yang berbahagia ini begitu. Baik, jadi lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat ini memang lahirnya dari keluarga dulu gitu ya. Setelah dia di dalam keluarga berinteraksi dengan keluarga lainnya di dalam rumahnya, kemudian dia juga mempunyai lingkungan, gitu ya. Lingkungan ini di mana disebutkan adalah bagian dari masyarakat, begitu. Jadi di dalam ajaran Islam, lingkungan keluarga ini merupakan unit sosial yang terkecil, yang penting untuk menjadi perhatian para pemimpin. Siapa pemimpin itu? Adalah kepala keluarga. Siapa kepala keluarga itu? Adalah kaum bapak ya, laki-laki. Jadi dititik beratkan untuk memperhatikan keluarga sehingga nanti menjadi lingkungan yang sehat di dalam bermasyarakat. Namun sebelum kita membicarakan anggota keluarga dan lingkungan ini, Islam juga menitik beratkan gitu ya, menitik beratkan bahwa tanggung jawab besar kepada kepada keluarga itu utamanya adalah seorang pemimpin tadi adalah bapak gitu ya, yang nanti dia membawahi anggota-anggota keluarga lainnya. Dan pada intinya setiap anggota keluarga itu memiliki tanggung jawab. Nah, ini yang memberikan tanggung jawab siapa? Nah, adalah kepala keluarga. Jadi contohnya misalnya sebagai seorang ibu, berarti bertanggung jawab atas pekerjaan yang ada di dalam rumah, baik itu mendidik anak, mengasuh, kemudian memberikan asupan gizi yang baik gitu, yang mengelola gizinya, makanannya gitu. Itu adalah seorang ibu, itu adalah tanggung jawab seorang ibu, dan dimonitor oleh bapak kepala keluarga tadi. Nah begitu. Jadi hal ini pun sudah dicantumkan di dalam Al-Quran sebenarnya. Cuman kadang-kadang kita bukan melupakan, tapi kadang-kadang tersilap gitu ya, bahwa tanggung jawab seorang kepala keluarga itu atas keluarganya, sebagaimana Allah katakan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Itu, jadi jagalah dirimu dan keluargamu, jadi bukan diri saja tetapi keluarganya dari siksaan api neraka. Jadi pengajaran di atas menekankan inti penting arti pentingnya tanggung jawab setiap mukmin terhadap keluarganya dengan jalan yang memegang ajaran ajaran agama Allah. Nah itu kita kalau seorang muslim ya, dengan penuh tanggung jawab, dengan penuh keinsyafan, yang segala dilakukan segenap itu adalah untuk anggota keluarganya. Nah jadi menekankan tanggung jawab terhadap kepada anggota keluarga ini, ini dapat dimulai juga dari segi pendidikan. Jadi kepada anak-anak yang ada di rumah gitu ya. Jadi betapa pentingnya pendidikan, terutama pendidikan apa? Yaitu pendidikan agama. Nah, di dalam di dalam rumah itu harus dipelihara keimanannya, harus dipelihara ketakwaannya, karena nanti menyangkut untuk menjadi masyarakat yang sehat di dalam lingkungan masyarakat itu harus sehat. Jadi tidak saja di rumah, atau sebaliknya tidak saja di luar sehat, tapi di dalam terutama harus sehat gitu. Nah, ini adalah tanggung jawab kepala keluarga dan juga anggota keluarga lainnya begitu ya. Nah, jadi Al-Qur'an sudah mengatakan tadi di atas seperti yang kita bacakan gitu ya. Para pemimpin keluarga ini perlu memperhatikan setiap anggota keluarganya untuk selalu mentaati perintah. Jadi tidak saja dia mengatakan harus menjalankan agama, tapi bagaimana dia memonitor gitu dalam menjalankan agama itu sudah baik belum. Nah, gitu ya. Jadi kadang-kadang kita kan ayo nak sholat gitu ya. Tetapi kadang-kadang kita tidak tahu apakah anak ini sholatnya sudah benar atau belum gitu. Hanya kita menyuruh saja gitu, tapi tidak mengajak. Padahal kalau kita ketahui di dalam Al-Qur'an itu ya du'una ila, diajak gitu ya. Diajak untuk melaksanakan sholat, misalnya tadi contohnya pendidikan yang pertama tadi kita katakan adalah pendidikan agama gitu ya. Jadi tidak saja kita menyuruhnya, tetapi bagaimana kita menjadi contoh bagi anak-anak kita, dan kita memastikan bahwa dia melaksanakan perintah itu dalam keadaan benar gitu ya. Nah, jadi mengerjakan segala apa yang diperintahkan, kemudian dia juga meninggalkan segala apa yang diperintahkan. Jadi tidak hanya mengerjakan tadi perintah, tetapi juga mengatakan kepada anggota keluarganya bahwa larangan juga itu perintah gitu. Harus sama-sama disampaikan kepada anggota keluarganya agar hal ini nanti menjadi bagian dari bagian dari tanggung jawabnya. Dan dia nanti akan hidup di lingkungan juga akan bertanggung jawab atas dirinya gitu ya. Jadi taat dan patuh terhadap segala bentuk ajaran agama ini untuk menciptakan apa? Suasana mental yang sehat. Nah, di situ dia. Jadi kalau mentalnya sudah sehat, insya Allah dia nanti akan bergabung atau bersama-sama dengan orang yang ada di sekitarnya, di lingkungannya gitu ya. Jadi merasakan tentram dan kedamaian, tidak meresahkan gitu kan. Kan ada juga kadang di lingkungan itu, oh kalau si Pulan itu udah pulang, gitu habislah kampung kita nih gitu ya. Nah, kemudian kalau si Pulan itu ada di sini, hancurlah kampung kita nih gitu ya. Jadi kalau sudah ada bahasa-bahasa seperti itu, berarti diri kita ini tidak aman di dalam lingkungan. Maka perlu diadakan perbaikan-perbaikan gitu ya. Nah, tapi hendaknya sebelum diadakan perbaikan, terlebih dahulu di dalam keluarga itu sudah ditanamkan tadi pendidikan agama itu dari sejak awal, dari sejak dini. Jadi begitu. Memang kalau kita secara global ya, kondisi keluarga-keluarga di Indonesia akhir-akhir ini kan memang agak-agak cenderung memprihatinkan gitu. Nggak usahlah kita sebut, sekarang medsos itu udah berkelimpangan, ada di situ semua gitu. Namun bagaimana kita sebagai orang tua dan terkhusus kepada kepala keluarga untuk mengantisipasi ini, jangan sampai kepada anggota dan keluarganya ini nanti mengakibatkan, karena sekarang ini kan serba IT ya. Misalnya 3 menit yang lalu kejadian misalnya di Jakarta gitu. Itu udah nyampe tuh ke Ranai, ke Pekanbaru, ke apa Tanjung Pinang, kemudian daerah apa tadi Kori 16 itu Medan, Sibolga, Nias, Tanjung Balai. Yang Tanjung Balai ini daerah saya nih.
0: Gunung Sitoli.
1: Ya, Gunung Sitoli. Jadi banyak lagi hal-hal yang lain seperti kriminal dan lainnya begitu ya. Belum lagi narkoba dan sebagainya. Ini na'udzubillah min zalik, jangan sampai hadir di tempat kita ini, karena itu memang sangat-sangat meresahkan gitu ya. Jadi ini yang kita angkat tema ini supaya terhindar dari hal-hal yang seperti itu kepada keluarga kita gitu.
0: Buat ya. Boleh nanti kita berinteraksi
1: dengan
0: pendengar. Baik pendengar kami yang ada di Pekanbaru, Padang, Tanjung Pinang, kemudian di Ranai, Bukit Tinggi, Tambang Kalis juga, yang ada di Korwil 16, di Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, di Nia Selatan, Tanjung Balai. Silakan. Jika ingin bersama kami, Anda bisa kontak kami di 0811-7033-669. Sekali lagi, yang ingin bersama kami, Anda bisa bergabung di 0811-7033-669. Bu Haja, nah, saya ingin bertanya sedikit. Nah, upaya kita mencapai lingkungan keluarga yang sehat ini sesuai tupoksi kita masing-masing dari lingkungan terkecil aja, keluarga. Baik itu sebagai ayah, sebagai bunda di rumah.
1: Iya, betul.
0: Nah, untuk bagaimana dengan anak-anak kita yang mungkin tiga, tipikalnya juga tiga.
1: Iya, betul. Buat betul.
0: Empat, ya mungkin empat tipikal anak kita.
1: Iya. Ya, nah, yang pertama adalah kita sebagai orang tua, baik seorang ayah dan seorang ibu ini sepakat untuk mendidik anaknya. Dan itu akan tercapai dengan baik. Yang pertama apa yang harus diperhatikan untuk generasi yang sehat ini ya, baik dari rumah maupun nanti di lingkungannya, dipastikan oleh orang tua bahwa keluarganya ini atau anaknya atau siapa ya yang dalam keluarganya ini sehat jasmaninya dan sehat rohaninya. Selama ini kan mungkin kita berpikir kalau sehat dia udah aman gitu ya, sehat jasmaninya gitu ya dia. Tapi pernahkah kita berpikir keseluruhan bahwa dia harus sehat jasmaninya dan juga sehat rohaninya gitu. Jadi makanan ini bukan hanya untuk dari segi fisik saja, tapi harus dari segi rohani juga dikasih makan. Ya itu tadi di awal kita katakan bahwa pendidikan agama itu yang terpenting dari sejak awal ditanamkan kepada anak-anak kita. Kemudian ayah dan ibu ini supaya nanti generasi ini menjadi sehat di luar maupun di dalam gitu ya, memiliki akhlak yang mulia. Kita lihat sekarang anak-anak, masya Allah, saya kadang-kadang agak gimana gitu melihat di medsos yang bukan seusianya sudah ya Allah macam-macam, tak perlu kita sebutkan semua. Sekarang sudah bisa melihat gitu, yang penting ada paket gitu kan atau WiFi gitu ya. Kadang-kadang saya malu melihatnya, kok ini yang dibangga-banggakan gitu sebagai bangsa Indonesia gitu ya. Padahal kita tahu bahwa bangsa Indonesia ini yang mempunyai adab, santun, kebudayaan yang luar biasa gitu ya. Nah, jadi kita kadang-kadang kebablasan jadi mengikut ala-ala kebudayaan barat. Padahal itu tidak begitu apa ya, tidak begitu layak untuk di daerah kita gitu, apalagi kita yang di desa gitu ya. Kemudian dipastikan oleh ayah dan ibu anak-anak kita ini berilmu dan bertanggung jawab seperti di awal tadi yang saya katakan. Nah, jadi dia tidak akan bisa sukses kalau dia tidak dibaring dengan ilmu pengetahuan yang baik dan terutama memiliki akhlak adab yang mulia gitu ya. Kemudian mampu menghadapi tantangan zaman. Nah ini sekarang anak-anak kita, dia bukannya dia gamang, tetapi memang tidak diisi oleh orang tuanya tentang mana nilai-nilai yang baik dilakukan atau norma-norma yang layak dilakukan, sehingga tidak ada lagi rasa apa ya, rasa sayang kepada dirinya, tidak malu lagi kepada dirinya gitu ya. Nah, yang penting apa sekarang, bahasa sekarang yang penting viral gitu ya. Gitu. Tidak tahu ini dia nilainya bagus atau tidak, berbobot atau tidak untuk ke hal yang positif, yang penting viral. Dan juga bukan anak-anak saja, mohon maaf saya melihat itu di TikTok dan di Instagram, di apa? Banyak ya. Itu bukan anak-anak saja tapi ibu-ibu yang tidak sepantasnya dia membuat konten seperti itu dia lakukan. Ini kan jadi cerminan juga bagi generasi kita gitu. Mak-mak aja gitu, gimana anaknya gitu kan. Nah ini jangan kebablasan. Kalau memang kita mau viral, mau terkenal, ya dengan cara kebaikan kan masih banyak gitu ya. Misalnya ibu-ibu anaknya 10, anaknya semuanya hafiz misalnya. Atau ibu-ibu walaupun dia tidak mempunyai pekerjaan yang mendatangkan setiap bulan, tapi dia mampu mengantar anaknya kepada pendidikan yang layak gitu kan, masih banyak dan itu sangat positif sekali gitu kan. Nah tapi kita ini karena sudah rasa enaknya gitu ya, tidak mau rasa sulitnya gitu, artinya kan kalau tanggung jawab itu kan memang sulit. Orang yang bertanggung jawab itu sulit karena banyak yang harus diselesaikannya, banyak yang harus dilakukannya gitu, namanya tanggung jawab kan. Nah jadi itu hati-hati sekali kita di dalam mengikuti zaman gitu ya. Nah, jadi harus mampu anak-anak kita ini, kita pastikan mampu dia menghadapi tantangan zaman. Artinya kayak kita dulu tahan besakit gitu loh. Jadi hidupnya harus prihatin gitu, enggak mesti harus mewah semuanya, karena takutnya ketika nanti dia tidak bisa mendapatkan hal yang seperti diberikan orang tuanya, dia bingung gitu ya. Nah, kemudian lagi satu lagi. Nah, ini siap membangun keluarga yang harmonis. Jadi kadang-kadang banyak orang kalau mau berkeluarga itu harus dilihat dari segi ekonomisnya. Padahal itu tidak menjanjikan untuk harmonis. Banyak juga dengan ekonomis yang luar biasa, katakanlah mapannya di atas rata-rata, tapi kebahagiaannya di bawah rata-rata gitu ya.
0: Baik. Nah, pendengar yang akan bersama kami, silakan Anda bisa kontak kami di 0811 7033 669. Dan narasumber kami Ibu Haja Kholijah Manurung SAG, beliau sehari-hari sebagai penyuluh muda agama Islam kantor urusan agama Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Silakan Anda bisa bergabung di 0811 7033 669. Kami tunggu partisipasi Anda hingga beberapa menit ke depan di acara Mutiara Pagi berjaringan Korwin Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Selanjutnya Bu Hajah, sambil menanti penyiar yang akan bersama kita. Nah, terkait lingkungan keluarga yang sehat ini, kadang-kadang ini kan Bu Hajah. Ya, apakah kita hanya terlihat di internal baik-baik saja, tapi di lingkungan sekitar ya kesannya kurang baik, atau kebalikannya?
1: Iya.
0: Di lingkungan sekitar kelihatan baik-baik saja,
1: di rumah hancur-hancur. Iya, benar-benar. Nah, ini artinya kan bagaimana supaya di dalam atau di luar atau sebaliknya, di luar atau di dalam ini tetap dalam keadaan baik gitu ya. Nah, di sini harus ada juga pegangan kita. Nah, pegangan kita apa? Setelah tadi kita sudah memaparkan harus anak-anak ini atau keluarga ini dipastikan sehat jasmani rohaninya, ini bagaimana mempertahankannya begitu ya. Bagaimana supaya tetap ibaratnya konsisten gitu ya. Nah, jadi orang tua ini juga harus benar-benar memastikan anak-anak ini meningkat ibadahnya. Nah, gitu ya. Dan itu harus dimulai dari siapa? Dari tadi yang kita sebutkan adalah kepala keluarga. Jadi
0: baik, kita tahan dulu Bu. Seperti Anda pendengar. Selamat pagi, Assalamualaikum.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abang dan Ustazah.
0: Ya.
1: Iya, waalaikumsalam.
0: Di mana, Bang?
2: Ucu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat.
0: Ucu Dipo di Kota Solo, Sumatera Barat. Silakan, Ucu Dipo.
1: Silakan, Pak.
2: Ya. Halo.
0: Ya, silakan.
1: Ya, silakan, Pak.
2: Apa temanya tadi, Abang dan Ustazah?
0: Ya, tema kita lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan
1: masyarakat
0: ya.
1: Yang
0: sehat.
2: Gimana gitu ya kita supaya kita bisa menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohman, keharap orang yang berumah tangga gitu. Gimana gitu kita bisa mengutamakan iman dan Islam kita dulu gitu. Gimana iman kita dan kokoh selamat kita dunia dan akhirat, bahagia kita dunia dan akhirat. Kita pendidikan sama kita di rumah dan dari keluarga dulu, baru lingkungan dan pendidikan formal dan non formal seperti agama, pendidikan formal dan agama. Itulah pertanyaan saya. Sudah jelas Abang dan Ustaz.
0: Ya, iya, iya. Baik, Ucu Dipo.
1: Iya, jadi istilah
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya. Waalaikumsalam.
1: Jadi kiat-kiatnya ini ya, yang ditanyakan sama Ucun ya. Jadi yang pertama, Pak, tanamkan sejak dini pendidikan agama kepada anak kita.
0: Ya.
1: Karena agama kita sendiri mengajarkan bahwa moral dan akhlak itu harus tertanam di diri anak kita, terutama kita sebagai orang tua.
0: Ya.
1: Kemudian sesekali ini kan kadang-kadang ayah ini menitik beratkan pendidikan itu terhadap ibu gitu.
0: Ya.
1: Padahal kita ketahui di dalam surat Ali Imran ayat 33 itu bagaimana Ibrahim, bagaimana Imran yang sebagai seorang ayah yang mendidik anaknya dengan baik. Maka apa yang harus kita lakukan, Pak? Sesekali bicaralah secara terbuka kepada anak, berikan dorongan kepada anak agar dia juga berbicara dengan terang-terangan. Kalau misalnya ada hal, kadang-kadang kan dipendam kita orang sendiri. Tua ini kan mendoktrin gitu, kamu salah terus dari kemarin-kemarin atau macam-macam ya. Dari dulu kamu nggak pernah bikin senang hati ayah. Nah, ini tidak boleh sekali-sekali biar dia berbicara. Jadi hal ini yang dimaksud dengan orang tua bisa mengenal anaknya dengan baik dan memberikan nasihat, memberikan pandangan-pandangan gitu. Karena banyak sekali kekerasan kepada anak yang kadang-kadang kita sebagai orang tua tidak menyadari akan hal itu gitu. Kemudian ajarkan kepada anak untuk bersikap waspada gitu. Kalau sekarang ini kan, Pak, kejahatan itu tidak seperti dulu. Sekarang di dalam kamar aja bisa buat kejahatan gitu, dengan tangannya, dengan jari-jarinya ini gitu kan. Nah, kemudian kita harus meningkatkan ibadahnya yang seperti saya katakan tadi. Jadi sebaiknya seperti apa, Ustazah, gitu ya? Sebaiknya orang tua juga bersikap sabar terhadap anak. Ingatlah bahwa seorang anak ini tetaplah seorang anak, walaupun mungkin mempunyai kesalahan, selalu berbuat salah gitu ya. Nah, mereka ini sangat masih perlu banyak belajar tentang kehidupan, dan ini mewarnai kehidupan mereka adalah seorang ayah dan ibu. Nah, jadi tadi ada kita sebutkan di atas, mampu menghadapi tantangan zaman ini. Kalau dia tidak siap, memang mohon maaf gitu kan, pasti kita merasa kecewa sebagai orang tua gitu. Tapi kadang-kadang keadaan anak-anak seperti itu mungkin ini, tapi jangan tersinggung kelalaian kita. Kita hanya berfokus kepada untuk mencari nafkahnya, tapi tidak untuk membenahi ibadahnya. Nah, disinilah kesalahannya. Jadi jangan katakan sekarang zaman ini zaman tidak sebenarnya, tapi kitalah yang tidak memperhatikan apa yang harus menjadi tanggung jawab kita yang kita sampaikan kepada anak-anak kita dan anggota keluarga kita lainnya. Dan insya Allah kalau kita berpatokan kepada pendekatan agama secara baik, maka nanti dia tumbuh kembang dengan baik walaupun di zaman apapun. Begitu, karena ajaran agama itu tidak pernah berubah. Nah, yang berubah itu adalah zaman. Nah, kalau ajaran agama ini dengan baik disampaikan kepada anak, mau zaman kapanpun dia akan punya kepercayaan diri. Kalau dalam bahasa agamanya dia akan istiqomah. Nah, tidak mudah terpancing mungkin dengan apa bahasa-bahasa miring atau bahasa-bahasa gaul yang tidak mendidik, bahkan tidak tidak mempunyai nilai-nilai etika yang baik gitu ya. Nah, jadi kita sebagai orang tua yang pertama tadi apapun kondisinya harus kita tingkatkan ibadahnya, kemudian kita perbaiki akhlaknya, kita tanamkan nilai-nilai kejujuran, kemudian kita sampaikan kepada anak kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Kalau kita sudah mengatakan ini dari sejak awal, adapun kesalahan-kesalahan yang dilakukan, ketika kita sampaikan kebaikan-kebaikan, dia tidak akan berontak, malah dia akan minta maaf gitu, minta maaf ya ayah. Ya mungkin kita aja kadang-kadang kita berbuat kita belum tahu itu benar di depan pasangan kita atau sesama kita. Tetapi kalau kebaikan-kebaikan itu disampaikan, maka dia akan nanti menerima dengan baik karena sudah dari awal kita sudah ajarkan itu. Nah, kemudian yang menjadi terutamanya lagi apa? Menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Ini dikunci. Tidak boleh ditawar-tawar karena ngetren, karena ini, karena itu. Tidak bisa. Ini dikunci, harus dikedepankan. Apapun menunya di dalam perkembangan zaman sekarang ini, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidup. Titik. Gitu ya kan.
0: Baik, Ibu Alijah. Sepertinya kita dibatasi waktu. Iya. Tidak terasa sampai 30 menit kita bersama di Mutiara Pagi Berjalingan Kowi Nusantara 15 dan 16 pagi ini. Terima kasih Ibu Hanya.
1: Terima kasih Pak Asparijan ya. Saya senang sekali bisa ikut di Mutiara Pagi Berjaringan ini.
0: Baik,
1: mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat menambah wawasan kita gitu. Walaupun mungkin keterbatasan ilmu saya hanya itulah yang dapat saya sampaikan.
0: Baik, terima kasih Bu Haja. Selamat pagi. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar di manapun Anda berada, khususnya di Korwil Nusantara 15616. Demikian Mutiara Pagi Berjaringan pagi ini mengambil judul lingkungan keluarga yang sehat sebagai cerminan dalam lingkungan masyarakat. Baik, kita jumpa lagi di kesempatan mendatang. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ah, bisa pinjam duit lagi nggak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu nggak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku nggak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya Dika, selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib, tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia, tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
4: Pro 1 RRI Pekanbaru, kanan informasi dan inspirasi. Pendengar, tadi baru saja Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan Korwil Nusantara 15.16 Pedang Prabu. Dan selanjutnya tepat pukul 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, Anda akan mengikuti Warta Riau Pagi. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.

0: Tentunya kita sangat mensupport kegiatan ini dan kita terima kasih kepada Dar-El yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Olimpiade Madrasah ini di tingkat Kota Pekanbaru. Dan harapan kita tentunya nanti perwakilan yang menang pada Lomba Olimpiade ini bisa bersaing pada tingkat provinsi, dan insya Allah nantinya
1: harapan saya punya yakin, keyakinan adalah dengan kepemimpinan Pak Niko yang baru ini, dan beliau sudah melalang buana di Indonesia ya,

Pokok-pokok berita utama, pendengar, pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi kinerja Satuan Tugas Satgas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau OPAT dan juga pemetaan terhadap potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan. Setelah sebelumnya sempat padam kebakaran di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti kembali terjadi. Dari pantauan udara terlihat asap tebal lokasi kebakaran di Desa Gemalasari. Warta Riau Pagi juga disiarkan di studio penyiaran RRI Bengkalis, Bono FM, Suara Indragiri FM, Suara Lima Luhak Rokan Hulu, dan kanal YouTube RRI Pekanbaru. Inilah Warta Riau Pagi selengkapnya edisi Jumat 4 September 2026 bersama saya, Dini Oktariani.

0: Mendengar pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi kinerja satuan tugas Satgas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau OPAD dan juga pemetaan terhadap potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan. Selengkapnya, Femia Stiovani melaporkan.
1: Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah atau PAD, pemerintah Provinsi Riau sudah membentuk Satuan Tugas Optimalisasi PAD atau Satgas OPAD. Dan untuk mengetahui sejauh mana kinerja dari tim Satgas tersebut, Sekretaris Daerah Provinsi Riau Syahrial Abdi melakukan evaluasi dan juga pemetaan terhadap potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan, di mana kegiatan ini dilakukan Kamis siang. Sekda mengatakan rapat tersebut juga menjadi persiapan untuk pelaksanaan rapat koordinasi bersama para pelaku usaha dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan optimalisasi pajak daerah. Salah satu faktor yang menjadi perhatian adalah pajak bahan bakar kendaraan bermotor atau PBBKB. Menurut Sekda, pemerintah memperoleh sejumlah data mengenai kuota bahan bakar minyak yang diterima Riau serta kebutuhan BBM di daerah dan data tersebut akan digunakan untuk mencocokkan antara potensi dan realisasi penerimaan pajak daerah.
2: Selanjutnya, kita juga bahas tadi terkait dengan pajak kendaraan bermotor, kemudian permasalahan yang pernah jadi temuan BPK juga, dan kemudian ternyata terupdate ada ketidakcukupan regulasi dari pemerintah pusat sebagai dasar bagi pemerintah daerah untuk membuat SOP itu. Nah, tadi didukung oleh kejaksaan juga penekanan untuk membantu pembahasan ketercukupan, bagaimana ketercukupan terhadap regulasi dan tata kelola ini tidak menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan itu sebagai ketidakpatuhan terhadap pajak.
1: Sementara Revalina Deska, mahasiswa asal Pekanbaru, menyambut baik keberadaan Satgas OPAD yang diharapkan mampu memaksimalkan PAD Riau.
3: Sangat bagus sekali sehingga pemerintah dapat memaksimalkan PAD yang selama ini belum maksimal agar pembangunan Riau berjalan di tengah efisiensi anggaran.
1: Revalina Deska mengharapkan Satgas OPAD dapat terus menggali potensi-potensi PAD yang ada agar pembangunan daerah bisa berjalan di tengah efisiensi anggaran yang terjadi di saat ini. Femi Astiovani, RRI, Pekanbaru.
0: Setelah sebelumnya sempat padam, kebakaran di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti kembali terjadi. Dari pantauan udara, terlihat asap tebal di lokasi kebakaran di Desa Gemalasari. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI, Pekanbaru.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Provinsi Riau memastikan satu titik api terpantau di Kabupaten Kepulauan Meranti. Hal tersebut dibenarkan Kalaksa BPBD Riau M. Edi Afrizal. Dari pantauan udara yang dilakukan Kamis pagi terlihat asap tebal di lokasi kebakaran, tepatnya di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti. Dari sejumlah titik yang dilakukan pemantauan, yang memastikan hanya ada satu titik api yang terpantau, sementara sejumlah titik lainnya yang sebelumnya sempat terbakar, seperti di Kepau Baru, terpantau sudah dalam kondisi aman.
5: Desanya Gemalasari kalau di patroli, tapi kalau dusunnya mungkin beda mungkin ya.
6: Iya. Yeah.
5: Karena kan api itu kan terus meluas, dia kan nanti bisa aja jadi dua dusun atau apa. Tapi kalau di monitoring kami itu di Gemalasari desanya memang cukup tebal ya asapnya di pantauan.
4: Sementara itu, Kalaksa BPBD Kepulauan Meranti M. Kardapi mengaku pihaknya telah menurunkan 12 personil dibantu 2 personil Basarnas serta sejumlah personil gabungan lainnya bersama 4 unit mesin mini strike Kamis pagi turun ke lokasi kebakaran. Ia memastikan titik api tersebut berasal dari kebakaran sebelumnya yang menjalar hingga ke Dusun Pendapat Desa Gemalasari. Kencangnya tiupan angin ditambah sulitnya mendapatkan sumber air menjadi kendala petugas dalam melakukan proses pemadaman.
7: Jadi tempat lama yang titiknya kemarin itu tak bisa dijangkau oleh tim, karena kan terlalu jauh sumber air kan. Jadi ketika hujan kemarin itu kita tinggalkan. Itulah yang apa rupanya ada masih ada sisa api, Pak. Kondisi angin kencang berubah-ubah sehingga api agak sulit dijinakkan. Sumber air masih sulit, Pak. Itulah kesulitan sekarang, kawan-kawan mau bikin embung tuh, tapi belum ada laporan ke saya lagi nih, Dok.
4: Pembuatan embung kini tengah diupayakan petugas di lokasi kebakaran. Namun upaya itu terkendala tidak adanya alat berat ekskavator yang tersedia di lokasi. Meski demikian, saat ini masih diupayakan agar pembuatan embung bisa dilakukan untuk mendapatkan sumber air di lokasi kebakaran. Kontributor Muhammad Isnaini, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, kita beralih ke informasi selanjutnya. Nicholas resmi melanjutkan kepemimpinan baru Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Pekanbaru, menggantikan Tony Noto yang selanjutnya bertugas sebagai Kepala Balmon Jambi. Berikut disampaikan Haryo Gunawan.
6: Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio dan Infrastruktur Digital Kelas 1 Pekanbaru menggelar pisah sambut Kepala Balai Kamis 3 September 2026 dengan Tony Notito menyerahkan kepemimpinan kepada Nicholas. Tony Notito yang sebelumnya menjabat sebagai pelaksana tugas Kepala Balmon Pekanbaru mengatakan dirinya telah bertugas di Kota Pekanbaru selama hampir 10 tahun. Dalam 2 tahun terakhir ia mendapat amanah untuk menjalankan tugas sebagai pelaksana tugas Kepala Balai. Menurutnya hubungan yang terjalin dengan berbagai pemangku kepentingan selama bertugas menjadi salah satu kekuatan dalam menyelesaikan berbagai persoalan di bidang telekomunikasi. Tony Notito yang selanjutnya menjabat sebagai Kepala Balmon Jambi optimistis kepemimpinan Nicholas dapat membawa Balmon Pekanbaru menjadi lebih baik. Ia menilai pengalaman Nicholas yang pernah bertugas di sejumlah daerah menjadi modal dalam menjalankan tugas tersebut.
8: Harapan saya punya keyakinan adalah dengan kepemimpinan Pak Niko yang baru ini dan beliau sudah melalang buana di Indonesia ya, pernah di Mamuju, pernah di Papua, pernah di Jambi. Saya punya keyakinan Pak Niko akan membawa Balmon Pekanbaru lebih baik lagi.
6: Sementara itu, Kepala Balmon Pekanbaru, Nicholas, mengatakan dirinya akan melanjutkan berbagai tugas dan program yang telah dijalankan kepemimpinan sebelumnya. Ia juga berupaya menyelesaikan sejumlah pekerjaan yang masih belum tuntas.
9: Kalau saya hanya tinggal melanjutkan kepemimpinannya sebelumnya ya, hal-hal yang perlu kita yang kekurangan-kekurangan itu yang masih perlu kita selesaikan atau yang belum selesai lah ya. Semua ini pekerjaan sama setiap provinsi ya, dalam hal ini penguasaan dan pengendalian spektrum frekuensi radio.
6: Nicholas berharap penggunaan spektrum frekuensi radio di wilayah kerja Balmon Pekanbaru dapat berlangsung aman dan terkendali sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengawasan dan pengendalian akan terus diperkuat untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat dan para pengguna frekuensi tetap berjalan dengan baik. Reporter Haryo Gunawan, RRI Pekanbaru.
0: Pendengar, Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Kota Pekanbaru diikuti 1.045 peserta. Kemenag Pekanbaru targetkan lahirkan wakil ke tingkat nasional. Alwi Suryatmaja melaporkan.
10: Pelaksanaan Olimpiade Madrasah Indonesia atau OMI tahun 2026 tingkat Kota Pekanbaru resmi dibuka di Pondok Pesantren Darul Hikmah Pekanbaru. Kegiatan ini diikuti 1.045 peserta dari 144 sekolah dan madrasah yang terdiri dari 57 satuan pendidikan jenjang SMA sederajat, 50 MTS sederajat dan 37 MI sederajat. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Syahrul Mauludi mengatakan, OMI menjadi ajang seleksi untuk menentukan peserta yang akan mewakili Kota Pekanbaru pada tingkat provinsi.
11: Kegiatan OMI yang kita laksanakan hari ini merupakan ajang untuk mencari peserta yang akan menjadi utusan Kota Pekanbaru untuk tingkat provinsi. Dan ini diikuti oleh 1.000 lebih peserta, 1.045 orang peserta. Dan kita yakin bahwa tradisi kita menjadi peserta terbanyak untuk sampai kita ke nasional tahun ini insya Allah juga bisa terwujud. Ini banyak mata pelajaran, ada IPA terpadu, ada ilmu pengetahuan sosial, ada matematika, ada bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Jadi dia tergabung. Dan nilai ini nanti akan kumulatif untuk menentukan siapa yang maju ke berikutnya.
10: Dukungan terhadap pelaksanaan OMI juga disampaikan Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat atau Kabakesra Kota Pekanbaru, Indra Maulana. Ia berharap peserta yang berhasil menjadi perwakilan Kota Pekanbaru dapat bersaing pada tingkat provinsi hingga nasional serta mengharumkan nama daerah Kota Pekanbaru.
12: Tentunya kita sangat mensupport kegiatan ini dan kita terima kasih kepada Darel yang menjadi tuan rumah dalam pelaksanaan Olimpiade Madrasah ini di tingkat Kota Pekanbaru dan harapan kita tentunya nanti perwakilan yang menang pada Lomba Olimpiade ini bisa bersaing pada tingkat provinsi dan insya Allah nantinya bisa diijabah hajat kita, bisa bertanding di tingkat nasional nantinya.
10: Sementara itu, PLT Kasih Penmat Kemenag Kota Pekanbaru Zulfa Henry menjelaskan bahwa 1045 peserta akan mengikuti proses seleksi pada 7 hingga 8 September 2026. Seleksi berlangsung di 3 lokasi yakni Pondok Pesantren Darul Hikmah, Min 1 Pekanbaru dan Man 2 Kota Pekanbaru.
13: OMI tingkat Kota Pekanbaru sejumlah 1045 orang dari 144 sekolah dan madrasah. Jadi ada 57 jenjang SMA sederajat, kemudian ada 50 dari jenjang MTs sederajat, kemudian 37 dari jenjang madrasah ibtidaiyah sederajat. Insya Allah kegiatan ini nanti seleksinya dilakukan di 3 titik pada tanggal 7 sampai tanggal 8 September di Pesantren Darul Hikmah, Man 1 Pekanbaru dan Man 2 Kota Pekanbaru. Nanti hasil daripada ini akan dapat 33 besar, karena ada 11 bidang yang akan diseleksi. Itu semua nanti akan dapat 33 terbaik di masing-masing bidang dan ikut ke OMI tingkat provinsi yang akan diselenggarakan di awal Oktober.
10: Keikutsertaan dalam Olimpiade Madrasah Indonesia ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang untuk meraih prestasi, tetapi juga mendorong siswa semakin percaya diri dalam mengembangkan kemampuan akademik hingga tingkat global nantinya. Demikian Alu Suryat Majam melaporkan.
0: Siswa Madrasah Pekanbaru antusias ikuti OMI 2026. Persiapan digelar sejak hari-hari sebelumnya. Selengkapnya dilaporkan Nur Suci Anissa.
14: Ajang Olimpiade Madrasah Indonesia tingkat Kota Pekanbaru tahun 2026 resmi dimulai sejak Kamis kemarin. Sejak hari pertama, suasana kompetisi tersebut dipenuhi antusiasme tinggi, baik dari para siswa yang bertanding maupun para guru pendamping dari berbagai madrasah sekota Pekanbaru. Salah seorang guru madrasah Sanawiyah, Yuli Kartika, menyampaikan bahwa semangat dari para siswa sudah terlihat sejak masa persiapan intensif, sehingga mereka sangat siap dan optimis untuk tampil maksimal.
15: Oke, untuk persiapan sih alhamdulillah anak-anak kita dari Pondok Pesantren Darul Hikmah udah hampir 4 hari atau 3 hari persiapan mereka untuk perform di kegiatan OMI. Ya, anak-anak memang sangat antusias sekali, sangat semangat sekali, sekaligus kita juga sebagai Pondok Pesantren Darul Hikmah juga sebagai tuan rumah. Harapan yang pastinya kami sendiri sebagai tuan rumah, kami juga pengen ini bukan hanya sekali atau kedepannya kami juga bisa menjadi tuan rumah kembali. Dan yang pastinya kami pengen kegiatan OMI ini berjalan lancar dan anak-anak juga lomba dengan sangat antusias, sangat semangat, dan untuk kedepannya mereka jauh lebih semangat lagi dari yang sekarang ini.
14: Tak hanya di tingkat menengah, semangat dan optimisme juga ditunjukkan para peserta tingkat dasar. Siswa Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah 01 Pekanbaru, Denisa dan Almira mengaku sangat antusias bersaing dan siap memperoleh hasil terbaik bersama rekan-rekannya.
16: Dari sekolah MI Muhammadiyah 01 Pekanbaru, lagi menampilkan Olimpiade Madrasah Indonesia, persiapan kami sudah belajar dengan matang dan giat. Juga kami akan juara.
14: Kemeriahan dan tingginya antusiasme dalam Olimpiade Madrasah Indonesia ini diharapkan dapat menjadi pemacu motivasi belajar serta wadah penjaringan bakat bagi seluruh siswa madrasah di Kota Pekanbaru. Kontributor RRI Pekanbaru, Nur Suci Anissa melaporkan.

0: Dan untuk selanjutnya kita akan beralih ke informasi dari dunia olahraga. 4 atlet biliar Pekanbaru dilepas menuju kejuaraan nasional di Jakarta dengan target membawa pulang medali sekaligus mengharumkan nama daerah. Khairani Januarini melaporkan.
1: 4 atlet biliar Pekanbaru dilepas Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Pekanbaru untuk berlaga pada kejuaraan nasional Kejurnas Biliar di Jakarta. Keempat atlet tersebut diharapkan mampu memberikan prestasi terbaik sekaligus membawa nama Pekanbaru di tingkat nasional. Ketua KONI Pekanbaru Ahmad Faisal Reza berpesan agar para atlet tampil maksimal selama mengikuti seluruh pertandingan. Selain mengejar prestasi, atlet juga diminta menjaga nama baik daerah dengan menjunjung tinggi sportivitas selama bertanding. Ia berharap keikutsertaan 4 atlet tersebut dapat membuahkan medali dan memberikan kontribusi terhadap target yang telah ditetapkan. KONI Pekanbaru sendiri menargetkan sebanyak 6 medali dapat dibawa pulang ke Pekanbaru dari ajang kejurnas tersebut.
2: Kami KONI Pekanbaru beserta pengurus POPSI melepas keterangan atlet kejurnas di Jakarta. Harapan kami dari KONI pesan kepada atlet dapat mengharumkan nama Kota Pekanbaru dan dapat meraih medali dan bermain dengan sportif dan jujur dan juga sportivitasnya di BK.
1: Sementara itu, Ketua Persatuan Olahraga Biliar Seluruh Indonesia, POPSI Kota Pekanbaru, Suprianto mengatakan, 4 atlet yang diberangkatkan akan turun pada 12 nomor pertandingan. Pihaknya optimistis, para atlet mampu tampil kompetitif dan mengulang prestasi yang diraih pada kejuaraan sebelumnya. Keempat atlet yang menjadi wakil Pekanbaru tersebut yakni Tengku M. Farhan, Robi, Abu Bakar Siddiq, dan Susanto. Mereka akan membawa misi untuk bersaing dengan atlet-atlet terbaik dari berbagai daerah di Indonesia.
3: Jadi semuanya ada sekitar 12 nomor yang kita ikuti, itu semuanya kita ikut. Nanti kan satu orang ada megang 2 nomor. Dari 12 itu, kita 2 orang itu rata-rata, satu orang itu megang 2 nomor rata-rata. Harapannya minimal kita dapat medali. Seperti tahun sebelumnya, kita dapat 2 medali. Mudah-mudahan hari ini harus ditingkatin lebih dari itulah.
1: Ia menambahkan Pekanbaru menjadi salah satu daerah yang tetap mengirimkan atlet untuk mengikuti kejurnas di Jakarta. Karena itu, kesempatan tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan para atlet untuk menambah pengalaman sekaligus mempersembahkan prestasi bagi Kota Pekanbaru. Demikian, Khairan Januarini melaporkan.

0: Dengan demikian seluruh rangkaian informasi untuk Warta Riau Pagi. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Riau melakukan evaluasi kinerja Satuan Tugas Satgas Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah atau OPAT dan juga pemetaan terhadap potensi penerimaan daerah yang masih dapat dioptimalkan. Setelah sebelumnya sempat padam, kebakaran di Desa Gemalasari, Kecamatan Rangsang, Kepulauan Meranti kembali terjadi. Dari pantauan udara terlihat asap tebal masih menggumpal di lokasi kebakaran Desa Gemalasari. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Oktariani, sampai jumpa.
1: Demikian Warta Riau Pagi, produksi Radio Republik Indonesia, Pekanbaru.

Kawasan Jalan Jenderal Sudirman nomor 440 Pekanbaru, Radio Republik Indonesia Pro 1 di 99,1 MHz. Ada satu lagu pendengar dari Ita Purnamasari dengan Semua Jadi Satu ya. Lagu yang dirilis di tahun 2020 untuk Anda semua di pagi hari ini pendengar, semoga bisa menghibur sekaligus juga menambah semangat Anda untuk dapat mengawali aktivitas Anda di kesempatan pagi hari ini pendengar ya. Pendengar, program pemutihan pajak kendaraan bermotor atau PKB yang digelar oleh pemerintah Provinsi Riau dalam rangka HUT ke-69 Riau memberikan kontribusi signifikan terhadap penerimaan daerah. Jadi hingga program berakhir pada 31 Agustus 2026, penerimaan yang berhasil dihimpun mencapai sekitar 123 miliar rupiah. Sekretaris Daerah Provinsi Riau, Syahrial Abdi, mengatakan bahwa capaian tersebut menunjukkan tingginya respon masyarakat terhadap kemudahan pembayaran tunggakan pajak kendaraan. Program pemutihan dinilai menjadi kesempatan bagi wajib pajak untuk dapat menyelesaikan kewajibannya dengan beban yang lebih ringan. Pemerintah memahami kondisi ekonomi masyarakat yang masih menjadi pertimbangan dalam memenuhi kewajiban pajak. Karena itu, kebijakan insentif seperti pemutihan tidak hanya diarahkan untuk dapat meningkatkan penerimaan daerah, tetapi juga memberikan ruang bagi masyarakat untuk dapat menyelesaikan tunggakan. Namun, meski program telah resmi berakhir, Pemprov Riau mencatat masih terdapat wajib pajak yang memiliki tunggakan PKB, dan pemerintah pun masih membuka kemungkinan untuk kembali memberikan insentif serupa dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat dan tingkat kepatuhan wajib pajak. Dan beliau juga berharap bahwa kemudahan yang sudah diberikan dapat mendorong masyarakat untuk lebih tertib membayar pajak kendaraan, dan dengan kepatuhan yang semakin meningkat, penerimaan dari sektor PKB diharapkan dapat terus menopang pendapatan daerah sekaligus mendukung pembiayaan pembangunan Riau. Pendengar, kita kembali ke satu lagu hiburan di pagi hari ini, dan kali ini saya punya satu lagu dari Weird Genius featuring Sarah Fajira dengan Latih.

0: merasa kekenyangan, biasanya kita akan bersendawa. Selain itu, saat kita merasa tidak enak badan, kita juga akan sering bersendawa. Lalu sebenarnya, apa itu bersendawa? Sendawa ternyata cara alami tubuh untuk mengeluarkan gas yang masuk ke dalam tubuh kita. Sebenarnya, sendawa ini membantu kita untuk menghindari perut kembung karena gas yang terperangkap dalam tubuh. Pada saat kita makan ataupun minum, bisa saja nih udara ikut tertelan masuk. Nah, gas yang masuk ini nantinya akan didorong ke atas oleh perut menuju kerongkongan dan dikeluarkan dari mulut dalam bentuk sendawa. Nah, semakin sering kita makan sambil bicara, maka semakin banyak tuh udara yang masuk ke tubuh kita. Inilah kenapa setelah makan kita akan bersendawa.
1: Pak, nanti kalau saya sudah 17 tahun, saya mau menikah sama teman sekelasku itu, Pak, ya? Rangga. Kita mau menikah muda supaya kayak pasangan-pasangan muda begitu, Dan.
2: Eh, belum cukup umur kamu, Nak. Belum ada pemasukan. Yang ada nanti anakmu stunting.
1: Hah? Ganteng?
2: Stunting.
1: Apa itu stunting?
3: Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi dalam jangka panjang. Stunting bisa disebabkan oleh malnutrisi yang dialami ibu saat hamil atau anak pada usia pertumbuhannya. Studi WHO di Indonesia menyebutkan salah satu penyebab masalah stunting di Indonesia adalah maraknya pernikahan dini. Saat melakukan sebuah pernikahan, perempuan yang masih berusia remaja secara psikologis belum matang. Para remaja masih membutuhkan gizi maksimal hingga usia 21 tahun. Jika menikah pada usia remaja, maka tubuh ibu akan merebut gizi dengan bayi yang dikandungnya. Jika nutrisi si ibu tidak mencukupi selama kehamilan, bayi akan lahir dengan berat badan lahir rendah dan sangat berisiko terkena stunting. Perempuan yang hamil di bawah usia 18 tahun, organ reproduksinya juga belum matang. Organ rahim misalnya, belum terbentuk sempurna sehingga berisiko tinggi mengganggu perkembangan janin dan bisa menyebabkan keguguran. Stop pernikahan dini untuk mencegah stunting.

0: Saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau.
1: Berikan pukul 6:45 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi dan saatnya Anda mengikuti laporan pantauan arus lalu lintas dari RTMC Ditlantas Polda Riau. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama dengan Bribda Indah. Silakan Bribda Indah.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi warga Kota Pekanbaru tercinta, salam keselamatan berlalu lintas. Saat ini dengan saya Bribda Indah, laporkan situasi kamsel fitur lantas di Kota Pekanbaru secara langsung melalui pantauan monitor RTMC di Lantas Polda Riau. Hari ini Jumat tanggal 4 September 2026. Warga Kota Pekanbaru tercinta dan para pengendara yang saat ini sedang beraktivitas di jalan raya, kami doakan semoga selalu diberikan kesehatan, kesuksesan, dan keselamatan dalam perjalanan serta berkah dari Tuhan Yang Maha Esa. Baik, kita lihat di layar monitor RTMC hasil pantauan kamera CCTV di Lantas Polda Riau yang ada di jalan protokol dapat kami laporkan saat ini secara umum. Cuaca pada pagi ini terlihat cerah dengan kondisi ruas jalan di Kota Pekanbaru terlihat kering dan kondusif sehingga sangat layak untuk dipergunakan beraktivitas lalu lintas di pagi ini. Kami sarankan Anda untuk berhati-hati dengan mengurangi kecepatan atau laju kendaraan Anda serta tentunya tetap waspada dengan mengantisipasi situasi di sekitar Anda untuk mencegah terjadinya kecelakaan. Pada pagi ini, situasi arus lalu lintas di Kota Pekanbaru terlihat bergerak dinamis dengan volume kendaraan yang mulai meningkat. Terpantau aktivitas masyarakat yang berlalu lintas di jalan-jalan protokol di Kota Pekanbaru terlihat cukup ramai di antaranya. Kita pantau situasi arus lalu lintas yang ada di simpang Pasar Pagi Arengka. Saat ini terpantau dari arah utara ke selatan di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya di sebelah kiri flyover menuju traffic light, terlihat banyak kendaraan roda 2, becak dan juga kendaraan roda 4 yang masih diparkir di badan jalan. Dan masih adanya pedagang yang beraktivitas di sekitar lokasi. Kami himbau bagi Anda yang akan melewati Pasar Pagi Arengka yang akan langsung berbelok kiri ke Jalan Adi Sucipto untuk mengurangi kecepatan dan tetap berhati-hati serta antisipasi terhadap situasi tersebut guna menghindari kecelakaan. Terpantau arus lalu lintas dari timur ke barat di traffic light Jalan Adi Sucipto menuju ke Jalan Seberantas cukup padat yang didominasi dengan kendaraan roda 2. Kami ingatkan Anda untuk mengantri dengan tertib dan ikuti isyarat traffic light yang ada. Pastikan aman pada saat masuk ke Jalan Seberantas, waspadai kendaraan dari lajur sebelah kiri, juga dari lajur sebelah kanan Anda, yang turun dari flyover menuju Jalan Seberantas. Perhatikan kecepatan kendaraan Anda karena sepanjang Jalan Seberantas terdapat beberapa U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain. Kita pantau arus lalu lintas di simpang flyover SKA Livingworth. Volume kendaraan terlihat mulai meningkat dari 4 arah. Dari selatan ke utara, di sebelah kiri flyover antrian di lajur kanan dan tengah didominasi kendaraan roda 4, sementara yang akan berbelok ke kiri ke arah Jalan Tambusai terlihat lancar. Dan sebaliknya, dari selatan ke utara, tepat di depan mall SKA terpantau antrian kendaraan cukup ramai, baik di lajur kanan yang akan berbelok ke kanan, ke Jalan Tambusai ataupun di lajur tengah yang akan lurus ke arah simpang Jalan Durian. Namun di lajur kirinya akan ke arah barat, ke Tugu Songket cukup lancar. Masih di simpang SKA dari timur ke barat, Jalan Tambusai ke Tugu Songket. Antrian kendaraan cukup padat, demikian juga dari arah sebaliknya. Karena roda 4 dan roda 2 terlihat ramai yang datang dari arah Tugu Songket masuk ke Jalan Tambusai, ataupun yang akan berbelok kanan ke arah selatan. Namun masih terdapat ruang yang cukup bagi kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri sehingga tidak terjadi penyempatan. Kami ingatkan bahwa di sekitar simpang flyover SKA Livingworth terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas berkendara dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Untuk itu pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Selanjutnya, di pusat kota terpantau dari layar monitor RTMC situasi arus lalu lintas di sekitar Bandara Tugu Japin. Dari arah Jalan Gajah Mada di lajur tengah dan lajur kanan cukup padat dengan antrian kendaraan baik roda 2 maupun roda 4. Sementara di lajur kiri terjadi sedikit perlambatan dikarenakan antrian, namun kendaraan yang akan langsung berbelok ke kiri ke arah flyover Jalan Nangka masih berjalan kondusif. Dan dari arah depan trafik light kantor gubernur terlihat volume antrian kendaraan juga meningkat, didominasi dengan kendaraan roda 4 di bagian depan dan roda 2 di antaranya. Sementara di lajur kiri yang akan lurus ke arah utara tetap lancar. Masih di sekitar Tugu Zapin, tepat di depan vaksin center, antrian cukup ramai. Namun arus lalu lintas masih kondusif. Arus lalu lintas dari utara ke selatan yang akan berbelok ke Jalan Gajah Mada juga cukup lancar. Saat ini traffic light berfungsi dengan baik. Petugas kami dari Dislantas Polda Riau dan dari Polresta Pekanbaru terlihat sudah berada di lokasi untuk melaksanakan pengaturan pada pagi hari ini. Kembali kami ingatkan bahwa di sekitar Tugu Zapin juga terdapat kamera etle yang akan merekam aktivitas dan pelanggaran lalu lintas yang Anda lakukan. Pastikan Anda untuk tetap mematuhi rambu dan marka yang ada. Lanjut, kita beralih ke sekitar bandara, tepatnya di Simpang 3 Bandara. Dari arah Jalan Karudi Nasution menuju ke Jalan Jenderal Sudirman, terlihat antrian kendaraan di traffic light cukup padat. Yang didominasi kendaraan roda 2 di bagian depan mengarah ke pusat kota Pekanbaru. Demikian juga terlihat cukup ramai pagi ini antrian kendaraan yang ada di sebelah kanan traffic light Tugu Payung, baik kendaraan roda 4 maupun roda 2 yang akan mengarah ke bandara. Sementara dari arah pintu gerbang keluar bandara menuju Jalan Sudirman, antrian traffic light terlihat lancar. Waspadai kendaraan yang datang dari arah lajur sebelah kiri, baik dari arah Bandara Lama ataupun dari Jalan Arifin Ahmad yang akan masuk ke Jalan Sudirman. Kami menghimbau agar para pengendara tetap waspada dan berhati-hati karena di sekitar Jalan Sudirman terdapat alat pengukur kecepatan kendaraan di dalam kota. Untuk itu, pastikan Anda mematuhi batas kecepatan kendaraan Anda di dalam kota. Perhatikan juga lajur yang Anda lalui di sepanjang Jalan Sudirman terdapat U-turn yang cukup ramai dengan aktivitas pengendara lain yang akan berputar dan masuk ke lajur Anda, terutama di sekitar U-turn depan Konsulat Malaysia dan U-turn Purna MTQ ataupun di Dobrasola. Kami ucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada para pengendara yang sudah tertib dan mematuhi rambu serta marka. Secara umum dapat melaporkan situasi kamtertib Carlantas di Kota Pekanbaru. Alhamdulillah saat ini dalam keadaan aman, lancar, dan dinamis. Warga Kota Pekanbaru tercinta, demikian laporan info lalu lintas dari RTMC di Lantas Polda Riau melalui siaran langsung RRI Pekanbaru. Bersama saya, Bribda Indah. Mari bersama-sama jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Salam presisi di Lantas Polda Riau. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bribda Indah untuk laporan pantauan arus lalu lintas pagi hari ini.
0: Demikian laporan pantauan arus lalu lintas RTMC Ditlantas Polda Riau.
3: RRI Pro 1. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, malu dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indahnya.

Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat beraktivitas untuk Anda semua ya. Dan pastikan selalu berhati-hati saat Anda berkendara, utamakan keselamatan Anda dengan memperhatikan rambu-rambu lalu lintas pendengar. Selanjutnya juga pakai sabuk keselamatan, helm ya, jangan lupa. Dan pendengar, sebelum mengawal aktivitas juga jangan lupa sarapan ya, karena tubuh butuh energi yang cukup untuk bisa meningkatkan konsentrasi dalam beraktivitas. Dan pastikan di sepanjang hari ya, untuk menghidrasi tubuh Anda dengan cukup konsumsi air putih minimal 2 liter per hari pendengar. Namun kalau misalnya aktivitas Anda lebih padat ya, tidak ada salahnya untuk mengkonsumsi lebih banyak pendengar. Ingat, air putih bukan yang berwarna, bukan yang manis ya. Baik pendengar, untuk Anda semua di pukul 7 waktu Indonesia Barat nanti ya, Anda akan segera bergabung bersama dengan Pro 3 Jakarta untuk dapat mengikuti warta berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Pekanbaru.